Kok ya peninga dan sigi amai ya. Nanti kita meda main bol sida mainnya berangko nya 20-30 minit ke terubah bermainnya peninga. Laju ya. Kiok kitu ya belana kecil meang kejuak mea tepak mea bergentayang mea sebelah pintu gol dan ke nganama ke bol ya tu tadi tang udah bekawe ke ngeruap airnya peninga ya nyu tadi nyu maka ora kena mu main bol kiok salah Belanda kiok salah bol sipak rengage ya nemu kebukai bol bol ke disipak yang nak laju tak bakal sipak ambil min tentu bisa kebuah hanya kebuah harus keliap jago. Aki ni kita berjaku nak tahu semua sebarang maka utai diberi orang nyari tu apa bawa aku dah kena betul kena pengaruh orang sida Argentina bahaya Argentina tu bisa pengaruh tu ngujuang ke sida ya pan peningah ya Allah dalam main buat tu tak pelbak kaku kai ketegah barangkonya je tanya mendari nasib meh tawannya sida ke pemain jadi balat meh tu dah barangko tu dano peminat tim Brazil tang nareko ngau udah nyak peningah nemu kita Diego Maradona siko ore pemain legend sida Argentina tu tadi. Jadi 15 tahun sudah bekau mainnya peningau. Dia deh Diego Maradona tu berjakuk dalam setiap program TV bak menua sida ada dia. Jadi yang mana aku ingat keliak ke bisi setiap mainnya kami ya ngelaban bertempur dengan tim sida Brazil. Ingat kita pemain nama berangkonya udah helaba kami. Diberi air udah ada jampi, udah ada baca, udah ada sepo-sepo. Dukun kami ada dia ni apa dah kita. Nada ya, nada kini-kini. Benar sida ketawa dalam bak dalam interviewnya peningatan ada kau ngau begini kati sida Brazil ngapil senentang tu tang FIFA nak boleh ngagak nama-nama macam-macam kita ngumbai bak dalam main bol tumpuk peniau berumah panjai bisi bermain cara tu nak bak menua tasik dan duin bertikas manduk tinggi bisi merang nak air baca-baca leman berita kita keterubah kita mansang ngagai leman berita kita kedua sekali tu leman berita kedua tu duduk jenuah kita kuno saya lagi nak nemu kita nama tetu ngenang siku Indo di menua Thailand dedin nur ke dukumai orang buriram selalu kita ningalnya tadi ya ngagai ya ngoibo aku tok nusi cerita aja au selalu ya kita ningal tadi orang lelaki bisi ambai dua ambai tiga ambai empat nyak sigi selalu kita ningal ya kadang-kadang sedikit jarang-jarang jadi dalam cerita atau peninggal siko Indo udah jadi ngodua ikut laki sekali ukai laki menua Thailand yang pun widin laki dari menua Tasia ngawai jadi dua ikut sekaligus beli satu percuma satu Indo atau bernama Dutch Duan Ketsaro 37 tahun. Nama ibu kita tahu. Ya keterubah ya tadi dalam cerita tu papangan ngosiko lelaki dari mana Austria. Okay Australia ya Austria. Lelaki itu tadi bernama Roman. Ya tu udah pincin jadi polis. Kira umur mayanya dalam 50 lebih pihaknya. Nyumang 60 ya kita tahu. Lebuah induk tu tadi gawak bak Pattaya, gawak bak tempat no merindang hati. Laban orang mayo kian gaya menua Thailand dekat merindang hati, dekat dengan namanya tadi inti kita hanya pepedih isik apa semua orang dia nemu ngurut. Okay mana sang kita ya, cerita aja. Jadi udahnya tadi udah bekau 5 tahun berpangan ngoroman, induk tu, induk dari Thailand tu tadi bernama Dutch Duan tu, ya berkelala ngokaban Roman bernama Mackie. Kaban yang tadi, kaban rumahnya. Bekelala ngenya yang tadi. Bekelala. Kengujuang ke yang tadi pan rindu ke siku nyen. Siku nyen pun rindu ke ya. Roman pun nemu induknya tadi pangannya kak ke kaban yang nyen. Jadi yang mana, nada ngawan, ada yang salah deh. Tuh, kaban aku tuh. Asal kederi mada ikam yang doa nada ngawan lah, kunci pun kunci lah. Kau yang tadi peningah. Nanti dah setuju kunci, saya nanya mata kenyadi. Kengujuang ke Roman ngau. Meki tu tadi sama setuju jadi ngosiko Indo. Bak Malaysia nak tahu.
tang ba menuar bukai nya nya ni ko sida ya nyadi untuang ma tadi aku nan muni bagi untuang laki do ikut tu ka indo ke benama duch duan ket saro berumur 37 tahun tau ke ngujung ke seduai nya tadi sama meri duit berian 1 juta baht siko-siko nya tadi meri duit berian ngage apa ini indo ban mama duch duan tu tadi 1 juta baht kira ya 123,120 ribu duit kita siku-siku tadi beri yang agai apa ini induknya. Jadi udahnya tadi peringat mayuh ke barang bukai ke diberi. Jadi apa ini induk tu tadi mandah ngajai nyawanya. Janji man tadi asal man tadi dos juannya tadi gagati lama ke tudahnya tadi.

dapat yang mendapat tahu tahu menyang tadi nya moteknya di menua Thailand dedin di Buriram Thailand ngenang siko Indo jadi ngodua laki sekali. Ah, baru kita kelak ningah cerita on satu ya. Si selalu kita mendanya tadi double barrel ko kita nya. Laki bisi dua iko ambai. Tangtu Indo bisi dua iko ambai. Udah kawin sekali. Amai pamah sedato. Kita man sangai ke leman berita kita ketiga sekali itu. Leman berita hari menua Uttar Pradesh di menua India. Jadi kebingung tu. Aku dekat ngenang senentang nah dai ke nyengala ngaso ketawa cerita dari India atau minta ampun nau maya bukain lah baru ku ngigak cerita dari menua India ke ngasuh kita nya tadi ketawa bebukut di Indiang. Ke sekali itu ngenang senentang siku ini di menua India dedin lebuh ya umur 65 tahun ya nemu ya bisik pengelandia nimba. Utai kena timbak di ciang tadi betul. Cun munyi kojaku kita. Ini kita tu berkeni cerita tu nyadi. Pama diri ke cerita tu macam-macam cerita nyadi dari menua India. Nyam utai ke nyadi ba ini kita bernama Chandro Tomar. Tau ke nama diberi orang dari Revolver Daddy. Ini kita tu nang pakai ini kebukai. Ya bintu ke rumah tangga beribuan kan ucu ya nyaga ngemas rumah me ya yang tadi berbasuk gari ngintu capi leban wara dedian sikit ke nginang capi merik capi makai nguliah kait tusu capi merah ngadu ke mayuh macam pengawak de kerja baka ini kita ke ditu me tadi tang bisik siti harinya tadi tahun 1999 ini kita bernama Chandro tu tadi ngulu kucuk ya. Ucuk itu tadi bernama Shifali Tomar. Nurun berlatih nimba ba sebuah klub nimba ba menua India ada din. Ngulu kucuk inge. Uji ni ngulu kaku ngage kelamnya mau na aku berjalan ke diri. Ko ucuk itu tadi Shifali itu tadi. Nyai barangnya macam macam cua. Jaya kaki cua. Mancang kew kainya jauh nyade. Ko ini nya tadi mansang mini kita bernama Chandro ngulu ku uco itu tadi taja ya benar meri suku ngagi uco peninga tang uco ya madah kri ngai ku ini ngau ni menimba tempat satu nantu rindu aku ko ya madah ngagi ini nya tadi nyai ukanya cusia hanya nyau tekacit kacit kerja ada nyap ketuk je ko ya. Ini kita tu tadi aduh dambai pistol angin ukai pistol besi seterusnya nak pistol angin kena orang sukan nimbak nyaku si rindu ama sukan nimbak tapi besi sukan olimpik sukan si orang kenimbak banyak kenyak kena senapang tau ke pistol angin tadi hanya muntah keduji ini nya ya kak marasang ucuk je bagi tau ke pistol nya aku ngacit ya kok ini nya tadi ini kita Chandro tu. Alu dekat cici yang mana-mana nya targetnya peninggal jauh dirinya 50 meter, 60 meter tau ke besi 100 meter. Dici yang mana tembak cun kena bertengah-tengah. Tembak cun kena bertengah-tengah. Tu ngujuang ke yang tadi orang jurulatih ke banduanya tadi meda api. Ame apa mau ini tu ingin. Tak tembak yang semua seterum 5 igi 10 igi nya tak tengah megang tembak ame cun ini tu air tu. Mansang lo beranau sudah oh nye kue cuan na timbak no tu ni kalau ngau re nimbak no kue nye nama tak kala kerja ke tu dom dom tak berkemas ke rumah nak ke tu ku ini tuai tu jadi jurulatih teman dan tipe ini pergi lah lusa nurun baru no nau kami kan medak no nimbak Ari Siti datai nguji ya belalai pening ngai ketemu laki ngai temu walana ya belalai mansang kirnya tadi ya mai ucuknya tadi datai dia nguji baru timbak betul cuan. Ah, dua tiga hari udah nyak mansang baru betul cun gak timba. Ah, ke ngujuang kayaknya tadi. Ah, nyo depan dak kita cerita. Ini kita tu tadi di kangau ramai wah macam pekit nimba. Depasok ini kita tu nya di champion. Ah, okay memain ini kita tu bernama Chandro Tomar tu tadi. Ku jakok ke ngulu kucu tang nyu ya kena di champion. Pekit nimba umur 65 tahun baru nemu diri ya tadi cun nimba pelabak kaku kaja baiknya ngadu ke capati ngulik-ngulik capati nempap-nempap roti canai tahu ke tadi kan sidak ke selalu bertutuk-tutuk aku tengkanya jarinya teguat tegap jari makai pistol nak nemu nginsik-nginsik pelabak kaku nya peningal jadi ya udah menang ya simpul kita cerita tu 30 bengkah pekit diatur ba India ngau ba dua kebuka kau udah dia menang ya. Ya penalu dambe orang nyadi juru latihan nimba. Ini kita bernama Chandro Tomar. Pelabak kaku kita belalak dulu. Boleh ya? Ha, belalak kita dulu. Kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi kita bisa duetik leman berita. Kita berperindang dulu. Au, belalak kita sekejap.

Kita mensang baru dalam round tiga kedua program leman berita kita ke minggu tu ke sekali tu. Hanya mai berjaku bunyinya. Aku mai kita peningal ya mansang ni buat jawah kita din bak padawan. Nemu kita cerita aku dah nyadi bak padawan pai lama aku dah. Nama cerita kenyadi dengar kita. Orang ke dia berkampung Sira di padawan Dedin sebedau pengerami gawai tahun 2026 ya. Sidaknya bisa begau. Begau bagi gak ke siko laki nak temu. Udah bekau kerami malamnya ya nak temu nak pulai ke rumah. Nah ada temu orang dini no pendiawe. Kok ngujuang ke sidak sebiliaknya tusah mati. Medak ayak kita tu nak pulai-pulai. Balas sidak sebiliak Irawati. Mayuh macam nundi yang medak laki tu nak pulai-pulai. Laban benua sidaknya. Bakal benua dalam kampung. Nemu kita yang tadi maka rumah peniaw orang bak tanya rumah sebuah-sebuah sedangnya dia bisa nguan tanah dari empu bak belakang bisa kampung takut macam tadi engkau kena ada terkam remawang kini atau kena tadi ditaban kini antu kini atau ke derkak bala sedak bandau bertengah jalan kita nak nemu tahu ke bisik yang tadi de pribit ke bala sawak kini kita nak nemu nyok mengujuang ke sedak tu benar bagi gak bekangau apai dini nonoan apai sedak bagi gak bak kampung Sira daripada wan dia jadi cerita ya tadi ketuk peningayanya tadi ngobala ke bukai mansang ngagai orang rami bisik orang rami bak dua sedak yang tadi ya. Udah ke rami semua tadi orangnya pulai cukup jam pulai orang tadi orang kerami udah sunyi orang tik kawinnya tadi udah gemerap bantagulin pengerami melah pinang malamnya jadi ya tu tadi nak pulai irau nah bala sidak sebilik nama orang bukai dah pulai sanu sepiaknya udah pulai sidak nyian udah ke pulai nama ya tu tenak pulai alu berpuat ngege bomba jadi pengari hari upih bomba ngepenyah penusah Malaysia di Sarawak di tu madah kupiasnya bisik nerima kangau senentang penusah tu urung pukul 4 pagi juga 4:30 dini hari maboknya orang nyok pemuah ngigak nyok nak temu deh kak pernah bagi gak bomba engka bomba oleh nuluang ni nemu kanya benuang di pribit ke sawak tadi udah ke bomba ngau ngupak sawaknya dah berapa ke kau nya tadi nak muka mukai peningat dah time bala bomba ri siburan tau datang agen duanya mupuak bagi gak ke laki tu bekangau-kangau dini di sano dini di sano kami ngigak nuan pulai nuan teh bisi nuan detaban kota madah nuan manjuang kini apa kini ko orang peningal nak muka-muka ko cerita orang tu ianya tadi pansut kemai maya orang kemai ramai tadi benua ke petanda tanah nyoka kemai alu nya me kemai me tadi mansang kemai ke tisi kampung den jadi alu nak pula pulai lagi kirang kaya umas taban kia deh alu kak pulai me atang maya kak pulainya tadi nyugui-gui nyugiu-giu tu dah guihap-guihap mata parwal nyuna meda utai engkanya saleh dua tama amanya tadi udah bekau sejam bagi gak ke peningan nyokak pukul 5:30 dia beh orang tadi begau tetemu ke lakinya badini yangnya tadi tinduk sepiak enjin masuk gari orang sepiak washing machine orang bar rumah orang washing machine orang nyangkah bar belakang rumah ada dia bergulai ngepayap air apa semua dia amin tinduk melukuk petisinya engkanya celap deh nak terpulai ke rumah dari kumai rumah ya hanya pelabak aku ngujuang kura dia hanya begau semua peningah nyuna deh apa nama amin tadi bomba pun pulai udah rengagak riput ya udah temu orang peningah mayo macam mula udah tau. Jadi kita pensang aja leman berita kita penuh di sekali tau leman berita kalau jadi di mana Holland dedin tu ngenang senentang main bola tang main bola ke sekali tau ya ngenang senentang referee ke masuk ke bola. Jadi dalam tahun 2019 subak peningal lebuah tim main bol kedama Harkey Messi Boys FC bermain ngelaban tim HSV Hoeks di menua Holland dedin referee nuduang ngemasuk ke gol. Nanti bak kita ke main bol. Gol kena nanti refereeing masuk ke gol. Bisik madah nak, bisik madah masuk. Tang niti aku nak undang, masuk. Laban referee itu, nanti dalam undang-undang main bol FIFA, referee itu dikumai orang Siti hari utai bak padang. Tahu kenyataan yang dikumai tiang gol kini.
tahu kena kumbai tiang menira orang ke sepak kononya sepak sukuatnya hanya di referee nanti kita nyepak bol kena referee bolnya tadi ngelidah setama dalam gol dikira gol nah dia tahu dia bantah tahu kad merah dia beri ya nanti kita mantah jadi nyam tadi peringat dalam kes tu referee-nya bernama Maurice Parhui. Ya, nak sengaja tersipak ke bol. Mayanya bolnya tadi disipak orang cross bolnya tadi dilintang korang. Awak ke pemain bukai oleh nandua. Nyo terkena ke kaki tu dah ya, peningal. Kakinya tadi kat ketiak ke ya, kakinya tadi tak ketiak ke bolnya. Lalu masuk. Dini nak tim ke kena pasok bolnya. Nyo manjuang anu ya. Ya, nya tadi peningal. Nah, bukannya salah ku. Kena kaki aku deh ku ya. Ku ngujuang ke Hoek FC Peninga ya ke kena skor tu tadi nyo benar betalat ngue nak perhati tanda de ku ngau me utainya udah dikira gol Peninga bagai-gagai sida bapa dang ukai ge kaknya me referee nya takak mantah referee nya lari nini yang diri nanti bak menua bukai kalau nak kita mendak dalam YouTube kini apa semua dia gagai orang referee lah bahkan palau orang ngena menira padang. Jadinya tadi peningat ya ke ngujuang ke tim ya ke belaban membuah tu tadi pun alah. Udah bekau referee kena luang ngemasuk ke gua yang tadi. Jadi perbaik aku nak tu dulu meh leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih agak kita aku dah bergulai ngaku hari pun program. Nyentuk ngagai ujung program aku ada melangi. Terima kasih agak kita aku dah bergulai ngaku dalam program leman berita. Jadi nanti kita tertinggal cerita tu. Mansang agak ruai leman berita ba leman YouTube. Terima kasih. Mumpul aku ke minggu tu. Bye-bye ngagai kita peningat semua. Bye-bye.

Okey, terima kasih pendengar Lapan Anak Gitu. Terus saya gula sejala ini ke penggerak pagi YFM pagi hari 6 4 hari bulan 7 2026. Aku percaya tentu sekedar kitanya benung meda pekit main bol. Okey, tentu bala peminat Messi teka tim Argentina benuang kesal hati dia tu ne. Okey, aku mega benuang meda ba studio kami, meda ba channel TV. Okey. Okey, kita boleh meda pekit Piala Dunia FIFA 2026 ba channel TV RTM, laban RTM jadi penyiar rasmi. Okey, kita mega boleh download aplikasi RTM Klik di kena kita meda pekit Piala Dunia FIFA 2026. Okey, setengah jam ke penudi itu dengan dua raku maca sekedar komen ke BCD Anjung bala kaban kita bala peringat bah Facebook kami ke pagi tu. Okey, kita meri selamat pagi ngagai lengunai nai. Selamat pagi di Jerajes. Nak tentu tinduk jenat malam ke laban takut ngai ketinggal meda pekit main bol pagi tu. Benung meda tu ko ya. Argentina benung main ko ya. Ha, okey. Adanya Roy Kuang so lagi pagi hari 6 DJ serta semua pendengar WFM Iban, selamat berjalan ke penyawa. Udah perencia mata panas kami Pak Sri Aman jam kedai tu ko ya selama hujung minggu. Gawa tu sambil ninya WFM Iban, pemegia benung meda live Piala Dunia bah RTM Klik begitu DJ ku ya. Okey. Ya Juni Ben sebagai DJ selamat berjalan ke penyawa tidur jenat dan malam DJ mana hari kami wak miri pagi tu ku ya. Okey, bisik begapa ninga kita itu. Skiro Thomas sebagai DJ jenak tidur di malam ku ya sampai keremban mimpi rawan di malam ku ya. Ya, iya okay, nama aku bisa nanya sida ya begini tidur di malam jenak ku aku sida nanya sida buat Facebook nya sida ya nyawa aku bisa sedanya mana ke jenak bisa sedanya mana ke jenak tidur. Okey, udahnya Sindo Nedi sewagi DJ selamat menjalani ke penyawangan wan bakonti WFM au James Pengiran mega beri sewagi ngaduan. Seri Enti sebagai DJ jenayak aku tinduk di malam ku yang ya mana banyak ne. Clarence Midan sebagai DJ mana hari kami di KL pagi tu lawan kami pulai hotel di malam berjalai bas belah Bukit Bintang ku yang nuci mata sampai orang kabis pulai kira-kira pukul 3 dini hari. Lemai lagi baru pulai ke Sarawak ku ya. Okey tu leh minta main ke lagu Gwen. Lagu Sanggup Aku di kita merindah semua pendengar WFM ke pagi tu ngau semua bela kru kami ke dekat pulai ke Sarawak lemai lagi. Nuju Nuan Moga DJ terima kasih. Okey kalau resmi dan tu saya kemarin bisa baca komen ya yang mendah kasih dari benung rawon meh di Kuala Lumpur. Bisa mereka nemuai ke Melaka ku ya. Tu lebih lagi mulai baru ke Kuching ke Sarawak deh. Okey, Catherine Robin selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa, selamat hujung minggu. Au, Lina Bugis pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa dengan mega. Alice Spencer selamat berjalan ke penyawa DJ, tinduk jenak tu malam ku ya. Tu benung ngopi tu, ba pasar kapit tu ya. Tu danjung ya sejam ke udah tu deh. Okey, papa ku udah tebuk ya ngopi ne. Okey, Richard Udup selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa. Mana gerai kami di itu ba jalan simpang. Jalan simpang nama tu deh. Jalan simpang. Oh, nah bis tersebut di tulis itu pak aku ne. Nambah lagu Rika nada lagi pengrindu. Okey, Federlin Dio selamat pagi Federlin Dio. Okey, tu penanya kita itu. Okey, selamat berjalan ke penyawa. Tidur jenak ke malam ku ya. Mana gerai kami di Limbang pagi tu minta main ke lagu tebak sibaan ku ya. Okey, Boniface EPS wagi DJ Aris Lepin bakal ke pagi tu minta main ke lagu Remjana bisi maya berpuluh semua di kena merina semua orang ke ngelala tuai biak kini ke sininya radio bakal ke pagi tu mana gaya kami di Selepin pagi tu DJ ku ya. Okey, udahnya Neja Will wagi DJ Raja selamat berjalan ke penyawa. Ngarap kebetul main namanya dia sebut aku ni laban spelling NJA Neja aku. Okey, udahnya Isali atau penyanyi kita mega selamat konti pagi tu DJ Rajas ku ya. Terima kasih Isali. Okey, Clement Ugam sebagai DJ dah berapa jenak aku ku ya.
Okay, kena menugan. Ya, mesti komen pada Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Okay, harap kita berpindah ngau lagu ke sekali tu Lano Sempaya, ngau lagu kena beri nama Penyayau Tua.

0: 26. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live Box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, terima kasih udahnya laban lagi terus gulai sejalai ninya ke pengerap pagi WiFi bagi macas dari komen KBC dan jom bala kaban kita buat Facebook kami WiFi mi ban Jessica Itan sebagai DJ selamat jalan ke penyawa perinci mua kami mua hari kami di bau ukai mua kami ne. Okey, nama tu ya nyalai mata tu DJ segi laun belama tinduk tang dani tumu mai orang ke benuang mula nama tu bedong nyamai murah bantal gulin aku terdani kau ya oh pian ni okey nanti uliah main ke lagu si Siti lagu lama nama tu hari penanyi lama megak kau ya okey ini tinggi sebab pagi DJ pukul 3 udah ngai tinduk mata kau ya baru dah tembo besapu bilia baru rumah tu DJ ku ya opian ne okey sendien so lagi DJ selamat lagi kawa pengawal je minggu tu induk kenawir selamat pagi DJ selamat lagi pengawal mana hari kami di kenawir pagi tu ku ya David Iko mega SPC komen selamat pagi DJ selamat berjalan ke pengawal okey terima kasih semua kita ke bisik komen ba Facebook kami YFM Iban okey jadi kita yang datang ba pengujung segmen tak awak pengerak pagi WFM kita pagi hari 6/4/2026 bergulai jawaku Raja Booking untuk ke RB berhenti hari pukul 6 pagi tadi untuk lagi pukul 9 pagi ok pukul 9 pagi kita ingat ke berita ok utama 9 pagi hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur ok udahnya bergulai jawab pengerak kami ke Bukai dalam segmen Y912 ok kita kediau di Sri Aman, di Sibu, di Miri, di Limbang pukul 9 pagi, udah berita lagi kita dengar ke program ke segmen hari stesen radio ke Smart Nota Diaw meh okay, hari stesen kuasan okay, jadi nanti kita akan dengar ke kami di Kuching tu boleh dengar ke kami nak cara online okay, kita kediau di Nur kena sebut aku tadi di Sri Aman, di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Limbang okay, boleh dengar ke kami nak RTM klik cara online atau ke portal radio .rtm.jw.my MyTV RTM klik tu tadi bisa 2 titik aplikasi enggak mega website. Okey, jadi mari cara ada kita dengar ke kami WFM ngena cara online kelimpari dengar ke kami ngena frekuensi radio WFM ke Smart Indoor kita dia. Okey. Nanti kita ke bertemu baru bawa ke Bukai. Jadi gunanya aku meres selama hujung minggu. Ngarap kita udah terperidang berkulai dengan aku berjari pukul 6 pagi tadi ni. Okey, bertemu baru dengan selama hujung minggu. Bye semua.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

1000 kedai koperasi pemudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah tiada lagi sistem pajakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian, syarikat, jeep dan pikap dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Pelaksanaan budi madani diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan. Sekarang ni kita je terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 150 sudah boleh penuh. Macam pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tekwe. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai bawah program Barang Asas 100. Ia sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah. Demikian menurut Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Abdul Fattah, inisiatif terbaru itu dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan golongan sasar terutamanya ibu bapa dan komuniti setempat membuat penebusan barangan dengan hanya menggunakan kad pengenalan. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program geran padanan penggantian kenderaan lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perdana Menteri turut berkata kerajaan mengekalkan dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri bagi memastikan manfaat terus dinikmati sekaligus menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada antara RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan berkaitan kaedah pembiayaan kenderaan bawah program pembaharuan Teksi Madani Nasional, kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kelulusan khas yang diberikan membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baru sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tanar Suraman dan Halim Hamid.
6: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
7: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Tadika Kemas Bangsa Johor TKBJ muncul sebagai tadika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu adalah langkah progresif dalam memperkukuh sistem pendidikan awal kanak-kanak negara agar lebih moden dan berdaya saing. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Ikuti suara anak muda Muhammad Rafiq Rubino, Tuan Abdul Azim, Tuan Hassan, Syams Putri, Nurul Balkis, Liana Syamsul Bahri dan Fiona and Evan Soel.
8: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. And then pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka, tidak berpusing-pusing kepada kata-kata.
9: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
10: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas, dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
11: Saya rasa saya akan memilih calon yang jujur dan amanah, dan akan menawarkan manifesto yang boleh dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa benar-benar yang mengambil kebajikan rakyat. Pada saya memerlukan pemimpin yang muda, yang bertanggungjawab, yang berwibawa dan pada kata dasar tidak berkata-kata sahaja bila memajukan manifesto mereka, macam itulah.
0: Sementara itu, pusat pemantauan rangkaian diaktifkan sepanjang PRN Johor. Ia bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya tersebut.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92, dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cape Verde Dini pada minit ke-111. Manakala gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte pada minit ke-59 dan Sidney Lopez Cabral minit ke-103. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertembungan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan Taufan Maisak, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yilin di daerah autonomi Ling Shui Li dengan membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran perkomputeran awam yang

apa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem Elomen. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,000 kedai koperasi permudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah tiada lagi sistem pajakan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangadiri. Rindu tahu kendak, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awet kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangadiri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 4/7 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa sertangkun dalam pengawa. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenyali orang tinggepun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kala megai pengawa nyadi chairman partinya sedau ke masuk dalam barisan nasional. Kelimpah harinya ia megak kalanya dikaban sita parlimen tiket terubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau persetuan tanah Melayu. Ia udahnya megai penyawa jadi sapit ketua menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi menteri perintah besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak pengawal berpilih besar tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong badu agi berkawal ngau politik laban dekat meri awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, yang megak jadi chairman komiti pengelikuan negeri tibumpu tanggung pengawak madam kekacau bala komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun bak Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritika Sprinter Besai ngau negeri di Malaysia.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting tungak ke semanggang. Nggak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak datai ngayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuah tu dikumai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti semina dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tumih pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tunda kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961, Sekolah Primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja itu. Tajapan semina berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar Ari Menua Ribai ke bernama Macmillan ngajar ba St. Paul Banting. Lakia kemgak lutur mayanya muka spital ba atas bukit nak jauh Ari sekolah. Kelimpah Ari palan pelajar, pengerai, ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, Banting meganya di palan dur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai Ari Benua tu, bakal kepala Menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau Menteri Bertanam Bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya Ari ti cukup bersejarah ngagai orang di Menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak Menua Banting, lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak Menua Banting ti cukup manah, ia lalu merik pemenar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah ba Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai dua kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak Menua tu. Siti Agi Palan tingunan mayuh jerita lama ba Banting, ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu, bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke Menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu, ngelingi bukit Menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perauk tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perauk tu. Ensera sida ketuai, madah ke perauk kayau tu, nemu ngayuah kediri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau diserungkai, manah alai nemuai. Pesan tu Ari bagi ban YFM Kuching.
5: Wai seberai.
6: WAI
5: YFM.
7: Ya baru ngam.
5: Kan?
7: WAI YFM.
8: Y 12.
9: Y 19.
10: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live bak Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenya, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh repedat live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
11: Kami merindang kita nintiang hari bermacam lagu merindang hati.
12: Tidak cukup lagunya, isi lagu rock.
13: Aku dilengikan kenuan pia aja.
12: Tidak cukup rancak, haram, minyak, lagu dangdut.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa? Ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri.

Ya, lagu hari Timothy ke pagi tu berdengar lelengau. Lagu kenang pun ke Y9-12 kita ke pagi tu. Pagi hari 6, hari tu 4 hari bulan 7, 2026. Nyalai selamat pagi. Lalu ke semua balap peningat kita ke pagi tu. Ia ke bisip gulai ngau kita buat YFM. Jadi pagi tu bergulai ngau aku Melati Badi. Hari pukul 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Buat Y9-12 kita pagi hari 6 ke hari itu. Nama berita kita, aku ngarap ke balap ningat kita yang buat berita ke mana, aku ngarap ke megak semua tu pengawak, ia ke dipenyalai ke kita Saritok lagi pan sama tulih ke pemujur magang. Jadi Saritok hari 6, tempat lagi balap kita ke tenyak gawaknya tadi nak gawak, orang ke gawak syipnya tadi gawak ke ya ne, ngarap ke kita ke ngenat ke diri berumah kini jam ke dia tu, nyangka kita yang tadi lembau ke minah, udah bekau ke gawak dari 1 sampai hari 5. Jadi sehari tu nur kita yang tadi diau ngenat ke diri baru aja. Macam-macam pengawak, macam-macam perkara ia ke namanya tadi kat di kerja kita, lebuah kita ke diau begitu ambil ke banding punya betuci ke utai baru rumah, macam-macam utai ke boleh di kerja kita ya. Nama-nama pan kami harap ke semua kita yang tadi gagal lantang magang ya, tucum pagi tu nama kebuat tucum tentu bisa utai ke ngasuh hati kita yang tadi lantang, ngasuh hati kita yang tadi gagal ya. Jadi pagi tu pelinga bakal selama buat tusun program kita ini tiang hari 6 galai pukul 10 pagi kita ningat ke tanduk program Randa YFM. Lalu udahnya lagi kita ikut kunci ke berita atau pengawak seraya kita ikut berperindang ke lagu-lagu ke udah ditusun aku di tagak kaku untuk merindang hati bala kita ke bisip gulai ngau kami bawa Y9-12 kita pagi hari 6 4 hari bulan 7 2026 tu lagu kedua di pilih aku bawa Y9-12 kita pagi tu lagu ke dibaik Lucy M Tulang Besi Urat Dawai.

0: Y
1: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
3: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampur. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
3: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik dia semakus ke pagi dua beringan ngunti. Lagu ke tak kumerindang ya, bala kita kaki terus sebulan ngau kami bak Y9 12 kita ke pagi tu. So pagi kita ke baru dana yang mending ke YFM terus segulai sejalan ngau kami nyentuk ngagai ujung program kita. Jadi kami harap ke semua kita yang tadi terperindang ngau lagu-lagu ke bisik di tebah kami 24 jam sehari merindang semua bala peninggal kita. Ia kenang ya seruran begulai engkau kami ba YFM ya. Jadi tu kenang ya Siti Ariatur pengawak ke bisa diatur di Kuching tu peningan ya program ke di Kumai Sarawak Shogun Workshop 2026 ke diatur ba perkampungan Sukan Sarawak di Kuching di tu. Jadi tu Siti program ke diatur kena degap ke sistem suku wong pemansang lumba ngomain ke mungkur pengurusan jurulatih pihak megak ngau teknikal di kena kontijen Sarawak bersedia napik pekit atau kemain sukma ke dekat datai ya. Jadi program tu dia 250 ke orang yang kaum bala jurulatih, pengurus tim, ngau pembesai, pemansang lumba ngemain bisik ngau nguluk program 3 hari ke diatur tu. Berengkah hari 3 nyentuk ngagai 5 di bulan 7 2026 ya. Jadi nanti kita berhati ke Sukma ke dekat diatur nak lama dagik kalau kontijen kita Sarawak tu besar benar pengharap hati boleh nyapai tagak habis nadai 75 itik middle mass buat pekit Sukan Malaysia atau ke Sukma ke 22 2026 ia ke dekat diatur di Selangor buat bulan baru tu ialah ianya buat bulan 8 ya. Nya Siti Ari lansak kenang ke di baik ku perhati ke balap tinggal kita ke bisa bergulai kau kita ke pagi tu bak Y9-12 kita jadi bak perkara ke bukai aktiviti ke bukai mega dekat dikunci ke engkau balap kita bak 3 jam kita ke bergulai bak Y9-12 ke pagi tu ya. Jadi udah tu lagi kita dekat terus mendiang ke Tandu Randau YFM. Jadi sebenarnya lagi terus merindang ke pagi tu lagu ke sekali tu lagu Ari Isnan adalah pengerindu atas remang.

0: Pro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi WAG. Yanya City Program Tidiatur Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas Begulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. 7 program Pro DR tu Yanya nyadi One Stop Center tinggal natai ke penerang bekaul Ngau peluang nampung pelajar bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih haging agen demiak hari kandang menua pesisir. Program tu begak dikenal meri awak ngagen raban demiak tindakan ngambil latih teknikal ngal pelajar tinggi serta ngirik pemerhati pasal peluang gawak bab bidang TVET STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama Mayuh Bengkah Agency. Aram datai bab program kebisi diatur kami bab siri ke rumah kena 6 ngagen 7 hari bulan 8 2026. Bepalan bah Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7. SMK Long Lama 11 hari bulan 7. SMK Tatau 13 hari bulan 7. Ngau SMK Mukah 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngagai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8. SMK Kapit 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratus 17 hari bulan 8. SMK Liga 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Senibung Lunduk kena 26 hari bulan 8. Sekedar aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif persembahan solo akustik latih ngau peluang gawa mandang ke barang serta mayu hagi ke bukai. Kelimpah harinya bisi mega diatur pekit mini craft mini food carnival tegas information ngau photo booth STEM Exhibition Ngau Hands-On Activity Civet Cupcake Hands-On Ngau Bayuhagi Activity Bukai Anang ngelepas ke peluang tu Lawak program Pro DR Project of Dream Realized Roadshow Bertemu kita Din Ila Gerah tu Datayari Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebarang. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sebawah 10 Nyentuk Ngagai 12 Hari Bulan 7 2026

0: anda mansang YFM. Aku mulai baru ngebalap ninga kita ba YFM RTM Sarawak Kendur. Sekali lagi bar anda mansang kita cukup betul leban kita uliah mai siku agi pengari rakyat kita ke uliah dikengau kita datai nyumpulang aku ba studio itu begulai dalam randau pemansang ke nangsuran di tabur kita ini tiang hari 5 berengkari pukul 8 lemai lalu tanduk program tulis di pendia kita hari 6 pukul 10 pagi. Ini menyukai disebut aku kita bisa yang berhormat Tuan Lidam Asad yang kaban konsen negeri Sita N62 ketibas ke datai nemuai berandau ngenang pasal pemansang kelebih lagi bakandang menua kena pegai atau lagi. Selamat datang yang berhormat ngagai Nuan.
1: Terima kasih
0: ya. Tadi yang berhormat Tuan Lidam ke uliah begulai kita buat randau pemansang. Sangka aku tu kali kedua tu dah begulai buat randau pemansang. Semina subhan ada tentu benasiat nak bertemu nah yang berhormat.
1: Ya, kedua kali ya.
0: Dua kali nah. Jadi mayanya ya sangka aku baru dipilih ya. Nama tu jadi kaban konsen negeri. Jadi ba sepihak yang berhormat kita bisa kaban kita itu kepada aku. Selamat datang ke studio YFM Tuan Merunim.
2: Ya, yeah, terima kasih.
0: Bertemu baru.
2: Ya.
0: Yeah. Saja apa kita itu dia ba kucing kadang-kadang susah kan bertemu ngopangan diri.
2: Ya. Yeah.
1: Kucing terlalu besar.
0: Jadi yang berhormat aku berarti ke berita ke dipandang ke nuan ba Facebook nuan. Bulan 5 tu tadi bisa madah ke diri nantu berpengerai gak ngambil ke rakyat ke depigai nuan tu lantang hati ni ngah berita ke pemadu baru hari nuan dah temu nuan tu nama tu dah gas baru hari nyangkan oleh berkongsi ke nama penanggol nuan banyak yang berhormat.
1: Terima kasih lalu terima kasih mereka sudah beri peluang berandau pemansang mbak YFM kita ke sekali itu ya amat bulan 5 kemarin lalu aku ngadu ke kumai kita nya preemptive medical check up. So karena kita persa nyaga diri lah. Mayanya pun bulan 4. So dalam kita medical check up nya tertemu ke bisik blok mimik. Jantung bisik blok, bisik duitik lain nya blok, arteri duitik. Urunya ketiganya pan nyo ka penuh ga blok. Nasib naga kemayanya kita kebecik Tuhan lagi saya merti. So udahnya tadi lalu diatur sirat dutul lalu di bedah bedah tadi yang agak bypass tiga titik lainnya jantungnya bypass tiga titik lainnya. So ngambil masa kurang lebih 9 jam ngagak payapnya baru ngambil ke mana lagi lancar lagi darah kita berjalan jadi kediatuknya udah nyamai amat. Udah jauh nyamai hari ke soba nyamai hari seberau berubah soba dia tahu ya nyodah gawak baru nyo kena jana kuasa baru lah reti nyo regas ge dia tahu lah. So ngagai bala pendengar terima kasih ke sampi kita ke jako sawup kita kita ke ngabas kaban belayan bala bakih lo semua ke ngelala tadi ke bisik pengiruh ingat aku lebih maya aku sakit. Terima kasih mengagai kita semua lah.
0: Cakap aku bala penyokong tuan yang berhormat. Kelebih bak kandang menua di ketibas dan orang ingat Rita kena sebut tuan bak program kita yang sehari itu dah tentu lantang hati.
1: Mengagai bala peningannya anda ngira wage lah. Dia tahu kita kerja mungkin kerja lebih kuat lagi laban kuasanya udah mana lagi.
0: Nyorgas lagi.
1: Nyorgas lagi.
0: Asal kita regas lagi hari kelima tahun sebenarnya.
1: Saya berkenyam ya. Nyorgas bala peningan anda ngirau lah. Tahu datai kupis kita kerja lebih keras lagi kita kemasa kemula kita jadi segi berkayam dalam kita hidup pengalaman berpuluh tahun tu nyo bisik meh no kita sangkut tanya jadi ke pengajar ngagai bala bukai siapa kempai beciak tadi beciak lah anda nganti kita nyo tertungkam anda nganti kita nyo mati tu bos pihak kesabimik lah thanks mana lagi kita nyo beciak sebedau kena nyala kita sama ninga mayuh bala kaban kita tadi nadai sebelah jamban nadai sebelah ruai tertingkap nyalai sitik cara kita mengelak tadi ciak dulu lah kalau kita geraya anda nanti kita nyu sakit baru berciak nah nyu tu sakit kita lagi
0: bahkan genuannya sobat nak menon berasa sakit terubah ya datang menon ke berciak lalu mendak utenya bisiknya di batu buah
1: Bisa dia adu-adu ke?
0: Terima kasih kalau lawan-lawan. Okey, semina ngagai balap ninganya. Yang hormat ngagai balap kami sudah tuan meruni itu.
2: Betul. Balap tahu macam tu dah tu. Tidak berasa gerai itu. Belanam mu tidak lama.
1: Belanam tak tidak lama kita.
0: Ya, sampai kenuan yang hormat tahu regas lagi. Gerai bekas lama ngambil kenuan oleh berjalan ke pengawak ngagai balap rakyat nuan lebih kibak di Bastion. Jadi ni kali tu ngagai randau pemansang ini kau disebut aku ribun tadi. Lebih menua kita di Ketibas. Saya sebut aja menua Ketibas. Baru dia orang kena ada kalau agak Ketibas kan yang format menua tu menua pesisir jauh hari negeri. Udah tentu nuan kejadi pengari rakyat bekerja keras. Mansang ke menua tu, ngambil ke menua kita itu. Okay, semina mansang dari segi infrastruktur atau mansang dari segi penghidup. Jadi bat tempuh keterubah. Aku tahu nyebut tempuh 5 tahun dorongan jadi ahli yang berhormat bat tempuh nak keterubah. Tuk tempuh ke pandak. Nama tu utai ku dah kuliah di asai kenuan mujur di kerja nuan bak dun Ketibas nuan.
1: Aku ngambil sama nemu lah berkeni pemesai menua Ketibas tu. Menua Ketibas tu dun Ketibas tu ya pemesai kurang lebih 3,935 square kilometer. Besar banyak. Jadi dalam menua Ketibas tu kita bisa kurang lebih ya 200 lebih ribu ikal tanah NCL gak. Ke dimpu rakyat Ketibas ke bisik kurang lebih 25,000. Jadi mula masuknya di wakil rakyat sobat. Medak rampak menua tu aja tak berfikir dulu lah berkeni ke cara. Nyalai cara kita rubah nak nyamai kuari pun lah. Tuan. Nyeritanya tadi. Apabila aku masuknya di wakil rakyat. Utai ke dulu daripada aku amat. Angkat ni menua to dempu rakyat. Inya kita berjakut ke pasar tanah. Berjakut ke pasar tanah tu laban menua tu dari segi nak aku nyebut datang 99% ya dewan bangsa kita Iban. So apabila dewan bangsa kita Iban, utai ke secara otomatik abang menua kita nya inya tanah NCL kita. Jadi nama-nama pengawak kita negara kita sebagai wakil rakyat ya mesti berlandaskan utainya mesti nguntung ke orang ke di menuanya, rakyat ke dia. Nya baru yang melibatkan pembangunan agar rakyat, agar menua kita. Jadi utai ke terubah amat dia kerja, dia pindah kuenya, mesti nyukat tanah, tau ke kita mesti nemu ni tanah rakyat. Tanah rakyat tu tanah menua. Hau, tak nyu tanah perintah tadi. Ni kau sudah perintah ngatul. Hau, perintah ngatul tadi. Perintah mengatur nama tu kepatuan rebat tanah perintah. Jadi, aku sebagai wakil rakyat, approach aku mainnya, ianya kita ngatur pemansang abad tanah rakyat awak ia boleh nuk kita ngangkat ke rakyat ke bisik dia yang berkita boleh nyebut kena jakuk kita dia tahu merayatkan ekonomi abad kawasan. Jadi kita dulu dan rancang amatnya nyukat tanah. Dia tahu kita bisik kurang lebihnya tadi nyukat 200 lebih ribu ikal atau ke 90 ribu hektar tanah NCL. So dia mah kita ngengkah ke pemansang ke kak datul kita ke nguntung ke rakyat boleh ngangkat ke penyamai rakyat lalu bisik mah kita megak rambai jakuk ngurumban penyamai. Tau nyama kita ngagaknya awak aku tanya berini abak ni utai ke semai rakyat. Nyalai udah kita boleh tanahnya tadi kurang lebih ya 90 ribu hektar nanti ada sebut hektar udah nyap kita dia tu mengagak langgar jalai. Jadi jalai kita nyapan benar gagak dia tu kita ngagak jalai ngulu Ketibas kurang lebih ya Banyul ngagai Makut Makut ngagai Lian dia tu kita udah merik tender hari Lian ngagai Kuah udah nyak kemarin kita sama dengan Maya Sarawak ku sayang premier penyebut kang agak Siti dak jematan di ulu Ketibas. Jadi dia tu Siti jematan batengah Ketibasnya benar gagak dia nangga bangkit ulu Ketibas tang ya gagak kita nangga bangkit awak kita ulah layang agai sungai bangkit ke bisi pemanjai jalannya 25 km. Lupia mega jalan ulu Ketibas kita benua ngatole dia tu ulu Ketibas tu hari kuehnya ngagai palak menuanya udah 35 km. Rilek tu tadi nyo bisik 30 lebih. Kurang lebih 90 km.

0: Tekaliat, lalu tanya ke kita jalai, masuk Tekaliat pihak. Danya dia tu megak jalai ke kumai kita benuang degaga hari Semaram, ngagai nanga serau rumah bukit di daerah Song megak 16 km. Jadi nyak benuang degaga dia tu, jadi hari utinya nyak tadi hari rumah bukit di nanga serau Batarajang kita pasal 2 udah dia lulus, dia pasal 2 nyarinya 23 km gagak kita harinya datai di nanga melipis ya. Beratus juta amanya.
1: Ungkus.
0: Ungkus ya. Oke, nyebut ya. Nyebut kunjungan. Kan jadi dia sebut. Udah gerempuan ke sekali. Nyalai. Dia tahu. Udah kememiatnya. Jalai. Agar rumah panjai siti. Agar siti. Nah, segi. Mayuh dalam tenyak mah. Kurang lebih kita dia tahu. Infrastruktur kita basuhnya. Beratus juta lah. Udah ke. Kami kita work in progress. Work ke benua di. Preliminary dia tu udah mayuh dah selesai ku nak kita itu tinggal juga udah tau lah nyak sari dari segi jalai udah nyak dari segi utility bukai api tu nyonya tiak ke jalai ke
1: ya betul
0: kita jalai di 5 km agak boya nyulah tarik terau kita bisa udah ngagak penyambungan abak Tekaliat kita bisa ngagak penyambungan abak Iran ke bungkus 20 juta agak. Udah nyak kita pemasang bukai sekolah tadi kita bisik berpuluh-puluh juta agak. Nanti kita juga kak ya tepat amat tadi kita ngadu ke sekolah daib. Dadu ke kita udah nyak naik taraf bilik darjah sekolah semua dan segi bisik meruan ke kita dadu ke kita bak pendidikan. Kelimpah harinya maka kita mayuh ngadu ke pembangunan sosioekonomi. Nalamak dah kita ngadu ke kilang madu abad suung, ngagak research center abad suung, udah tu kita benung. Baru belabuh bertanam ke koko, subak amat mah kita udah nalam koko tu, tang maya kita ke nalam subak. Kutai ke merik kita nak mujul, nyak siti hari kita berserawak, mayanya sebenar 2016 kita nadai lembaga koko. Jadi dia tu kita sama nemu, siti hari utai ke dempak orang bakal coklat, nyata hari koko magang, nyalai kita dia tu pembangunan tanahnya tadi mendak topografi kita mendak kesesuaian tanah kita selaras ngau kumai kita nya PCDS 2030 kelestarian alam so kita ngerja pengawasan berasaskan prinsip pembangunan PCDS kita nya nyalai di jangka aku kita bak suang baka kita nanam sawit tu angka kurang mimit laban kita sama nemu keperluan MSPO kurang tanya kita renyan kita nak dikemudah ke nanam sawit tanah ke kelalu renyan lebih hari 25 degree kita kenyak lah awalnya lah kita ngiga alternative crop atau ke commodity dia tu nyalai keseluruhan pembangunan kita bak suang kita ngambil kira jalai kita ngambil kira tanah kita ngambil kira sosioekonomi, pendidikan, kebajikan rakyat kita ini segi ya daripada kita mamat aku pun pengen mendaknya malah kita jatuh benung hari segi kebajikan kita ngadu kutai ekonomik aku punya influencing structure kita ngadu ke pertubuhan kita ngadu ke lembaga kita ngadu ke persatuan ngambil kita ngadu ke platform kena kita ngempuang rakyat ngambil communication kita itu tadi mudah. Nyamai untuk kita pergi ke rakyat, nyamai untuk kita beranau ke rakyat, nyamai untuk kita pergi ke feedback atau ke nama atau malum balas dari rakyat, nama tu ke palu rakyat. Lepas dia tu aku pun ngena style menyukur kita nya tadi bottom up. Rakyat, tuan rumah, pengulu, pemanca, temenggung, madah ngagai yang berhormat atau ngagai pemimpin, nama tu ke palu abak kawasan masing-masing. Lepas di ketibas kita bisa 159 itik rumah panjai. Nyalai nanti aku mulai masa abak rantau rumah panjainya tadi pikir aku nak boleh borau nak boleh semayah kita di ketibas. Nyalai kemayuh ke masa bagi mah. Nanti yang sudah tadi suruh ni tadi nyudah kira tanya mah kira udah nyamai mah tang mayuh ke masa kita melobi ngagak projek paper ngagak kertas pemansang segau-segau sebelah upis menteri minta tau nyak debaik pulai ke menua mah dari setakat dia tu aku berani nyebut dia tu combination of leaders sebakal kami dua yang bahumat Datuk Seri Alaik nyak besar indah pangkak ya kerjasama kami dua yang ngagak rakyat.

0: kita itu boleh bekerja sama sama rakyat, perintah, enggak pemimpin. Kita pikir aku nyuka lebih ya 1,000,000,000 utai udah benua degaga abas suang termasuk ke benua degaga ngaku udah dilulus ya ke dalam perencangannya alam perencangan ya nyalai pada aku pengah pertama tu asai ku mujul nah pemujul ya pan ketega rakyat ke bersatu padu begulai sejalai menyeku kita ketega pemimpin kita pe angkun ke pengandere bertanya kita maintain open communication dengan pengandere. Hau kita spread out. Maka kami doa yang bahagia Dato' Seri semak jakob berbagi ke MRP nya. Tu ngedek tu ngaku jadi mayu orang boleh berbalik kita. Sama ke projek bukai hari kita ke bertindih kita ngerja meet kita nak bertanya utai nyemit ge nyale aku ngasai ke kerjasama rakyat pemimpin ngabala orang pentadbiran orang kerja perintah nyaku berasa terima kasih amat ngagai bala kerja perintah pemudah cara kita yang kerja pengawal nyalai kita kurang mat kita yang ngasai ke projek sakit abak kawasan tau
1: ketibas
0: ketibas tau.
1: Jadi aku minta nuan yang berhormat bisi dan sebut kita plan langgur ke derimpu dalam tempoh ke pandak atau enggak nuan boleh berjalan ke mayuh projek pemansang nyi kenuannya nya bepun dari gempung bala ketua ke nama tu nyaga menua dia gempung dari rakyat nuan ngau gempung gak pemansang hari perintah ke, di menua kita di Sarawak dia tu. Jadi sebengkah lagi utai ke sangka aku diperhatik aku ya berhormat. Ya kuliah dikena kita yang ngeruman pemansang leban kita bisa ulu rejang development agency. Ianya agency keterubah ke ditumbuh ke di menua kita di Sarawak dia tu. Sangka aku ya ke Urda tu. Udah tentu Urda tu mayuh macam pemansang. Infrastruktur kena ngerumban pemansang menua kita ngerumban penyamai kita di menua pesisir yang kanuan boleh berkongsi ke sekedar hari pengawak kita pejalai ke Urda ngemansang ke kandang menua nuan kelebih gebak ketipas
0: terima kasih jadi Urda tu depun ke kita ke terubah ya bak menua Sarawak tu jadi kita sama nemu media tu development agency tu bisik 9 itik kita jadi semua nanti kita akan nyebut teori orang kebukainya berasaskan teori kita udahnya apa rajang development authority-nya kena tumbuh ke pemansut atau ke dia ada ke Datuk Seri Impu sebab aku nak ingat tahun bila sampai aku pun bisik dengan orang beranau kemayanya sebab nyali dia tu fokus ya laban kita menua kita itu tadi empat itu mojona dari segi infrastruktur satu kedua dari segi penyamai rakyat melalui pembangunan sosioekonomi nyalai fokus udah kiamat dia tu hanya pembangunan infrastruktur kita dia tu kita fokus benung agak jalai mayuh jalai di ketibas atau ke di area ke pegai udah ulu ulu rejang kapit pelagus belaga balih kan kita mayuh agak jalai ngena duit ke diberi orang 1.5 bilion yang dia bagi ke kita 8 niko YB abak kawasan apa rajang development agency-nya jadi dia tu mayuh kerjanya dalam progres maka di ketibas kita bisa jalai banyu makutnya pan ke bungkus ngana belanja ke 90 lebih juta manjai 11 kilometer udahnya bisa nyambung hari tadi pan kita bisa pikir aku antinya degagak baru 23 kilometer nya pen semua beratus juta menya pada aku dia tok lah nanti kita ngira estimate ke patutnya nyalai kelimpernya tadi mega udah tu ngadu ke pemansang sosio ekonomi jadi betuai ke aku mpu dia suas ada ke bala ahli lembaga pengarahnya aku memimpin pembangunan sosio ekonomi kita di kawasan Undam. Nyalainya pan saya ku mujuana ngau peruntukan kena kita ngangkat ke ekonomi rakyat. Nyalai kita mendak bisa orang bertanam ke kopi, orang bertanam ke koko, betupe ke jelu, betupe ke ikan. Nyalai kita ngangkat ke sidato nengah authority kita ke bisa berdalam udahnya tadi.
1: Jadi dia tadi Urda tu nang segi siti hari cara kena kita yang ngomongan keluhan tadi
0: leban secara prinsip ya planning kita ya bak Urda tu kita mpungi kak utai rakyat tau ke rakyat madah ke kita nak bakal kita suba EPU ke mansir ni kak kita madah tu ngi kita top down deh. Jadi dia tu rakyat pun
1: madah ngai
0: awal baru kata madah ngai YB ke dekat amat ngosi daya ke semak sedaya tu guna kami kami uluk tebas kami berguna ke nupe ikan kami berguna ke pegong ikan kami berguna ke nama ando pusat pembelihan ikan rakyat madah ke kita of course lah kita tadi kita ngagak kajian kita ini teka patut sesuai bermenua kita ingat madu ke kita ya.
1: Siti tu ke kada tanya nuan bisa nyebut pasal pemansang di menua kita di ketipas. Siti lagi tu ke diguna kita yang mamat dia tu. Yang bermakna kadang nanti keliak kita nak diai dah bisa rodo tiga ikut madah kita nama kita tu nak diai. Dia tu internet tu Siti dari pemansang maga bab menua kita di prati ke bala mayon tin ada internet ke kasak bala dia tu baka ke ada ai
0: ada ulun ngante lemai nah
1: kadang ada internet tu tadi nyau balam sia tu nyau pergi gak ke cara ketika kak boleh arus internet ketika gaya bungkur arus internet bak kandang menua nan
0: di ketibas dia tu Muniko sudah hari SDEC atau KMCMC capaian kita di Ketibas kurang lebih ya 98% dia tu nanti kita nanya tuan tu mereka dengan nak perahu hari pasal suaranya datai di rumah sampai dulu dan lagi boleh main handphone dia tu
1: tahu rindang
0: orangnya rindang berperahu dia tu nadai itu orang subana tahu tahu tahu nyak muniko nyak tadi nato nadai seminit ya tahu udah bisa nyak nato cabut baru nanti orang subah nak ingat mai air udah nanti sampai lemai udah tu 5 minit pun nak udah mesti bisa orang ingat udahnya laban cara aku abang ketibas selain kita ke bisa 4G line commercial line nya lah kita nyebut eh line subah ke kita bisa 2G dia tu kita bisa 4G jadi di ke depas yang sama daya depas yang MC tau ke multimedia ke state bu SDEC ke tower kita banyak macam tower media tu nyalai nanti bisa black spot menyikut kita ingat atau ke blind spot ya tadi tau ke area sampai boleh kena cover kena tower selalu ya aku ditambah ke aku disimpan ke aku Starlink
1: minuan pun
0: diberik hari peruntukan lah diberik kita peruntukan di Marpi agar rumah panjai di KK hari kita ke Sebana nadai telefon ngante MC datai masa yang tower masa yang lain tu kena dulu sementara nyalai maka sewanya tadi bayar sirai yang kena duit di KK bayar sebulannya 220 kunci rumah panjai kita akan beli acquisition cost saja lah bahkan beli setnya 2,600 makanya atau 2,000 dia tu makin mudah gaya lah belinya sekali sida ya kumpul duit JKK kena break kita nya sebenarnya bakal YB aku tadi merek tu break dengan kita kena kita menyelesaikan masalah tu bayarnya tadi nanti rumah panjangnya 20 pintu so RM10
1: cukup
0: sepintu sebulannya tadi lempung amatnya hari dengan nak line kena beri orangnya RM10 1 gig kita kena dah
1: pusing dia
0: pusing dah ja nama mendak kita pusingnya nyam ya ke RM10 tu tadi bisa penyamai lah negara rakyatnya lai rakyat ku diktibaskan serkun tadi baka gawai tu tadi amat nyamai masih dah karaoke pan ngena ngena ya, YouTube ngena bluetooth aja dah
1: ngibuhkan ku tema yo
0: nada itu tengah nyalai saya sepaku sekolah kita pun fully connected. Nadai dengan sekolah kita nadai capaian internet. Habis ini ke padam sejam dua jamnya. Nanti nadai nunggu cas ya padam tu bakari udu hujan. Apa power kita dia banyak kena sares kena solar. So Starlink pun power kena solarnya kan. So pikir aku nak aku nyebut kita temu abak digital ternyataan bisa penyamai lah barayat lah
1: 98% nya angka ke cukup ya manahnya barayat kita sebenarnya mengka ba suku-sukut ke terlalu jauh banyak yang hormat berdaulah di bungkur internet kita
0: tambah ke kita kena Starlink nyam
1: nyam sudah di
0: short term measures pun juga kita
1: jadi beranda pasal internet tu yang hormat internet tu di tua rindang tuan ada kini-kini boleh arus internet tu. Ia mesti diguna tuan ketuju ke mana. Jadi nama penemuan ngambil ke rakyat kita ke 98% dibungkur internet tadi ngena utanya pulai ke mana, pulai ke pemansang penghidup.
0: Aku selalu madah ke rakyat kita. Dia tu bisa pansut budaya baru. Budaya kesatu abak kita maya kita ngena internet tu, kita kurang menyakuk ngapangan diri. Nah abak diri sebilik pan anak derwai main handphone, apa di bilik main handphone. Nanti di rumah panjang. Jadi mak kita mendak orang duduk derwai beranau. Orang yang mendak belak megai handphone.
1: Betul.
0: Tahu? Nyalai kita pastikan kita kapinai, kita ketua rumah. Tahu? Anak lemau kita ngelalau rakyat. Budaya tu budaya baru. Budaya baru tu bisik kos ya. Tahu? Kita mendak internetnya asal saya tak free. Ya kan makna free ya. Tahu? Sama ada kos berbayar atau ada kos loss opportunity kurang. Lepas kita telungak-lungak ngau main Tito, main Facebook, mesti cerita bola, gusip, bisik magang. Dan at the same time, abah sepiak ceritanya, bisik ke pemana? Bakal balaku dulu ke tiba sedian. Nanti boleh ikan. Tamai ke abah handphone dia, ngenak video. Madah kikan tu anggil kaban belayan, bala bakih kena pasal. Alu beli orang ke jatah dek? Jempat gak? Nanti kita nemu guna ya kena kita berjual melaku ke produk kita kami di lah banyak belanja ikan tengah daya ikan purau ikan semaya tak boleh menyerai berdoa daik berdoa lampu kat sudah tergambar sudah terenggah di semenanjung dia nutainya so balat tadi kejempat gaya lalu ada bukti yang orang produknya tadi bakal commodity tradingnya lawan produknya datang tentang payment sudah masuk akhirnya aku nanti leban orang rumah panjang dia boleh muka akaunnya kena online transfer tapi kenyak lah nyak penyamaya tak kita anak nak ingat anak nak muda ke ngainya dia bagi kita anak kita new budaya new nak tergagak ke kerja rumah lepas tu main handphone mesti kena anak miak kelalu tumu dah suruh muda handphone matanya rabun leban cahaya ri handphonenya awaknya dari segi medical ya lah kita rumah panjai anang anang tak ngombai utenya badas magang nanti kita nak ada kontrol nak mau nanya orang mungkin atau ngatai ke penusah mai ge ari ke penyamai
1: kadang berita ke dia macam-macam nah OB kedaknya berita ke mana kedaknya berita ke ngasut kedaknya tadi berita ke sebelum bubu ngapa tu mau rekamat ke tuangnya jadi kedaknya scam ke dia
2: betul tambah ke AI dia tu OB tu ada mayaunin mu betanda apa semua
0: nyam
2: Arab ku tengah tadi
0: ngasuh kita lalai berumah panjai nyalai tadi budaya baru budaya kita baca cuak pangaliri budaya kita ngeremai ke berita bola nyam nanti kita nak nemu yang ngomong nanti hari minggu tadi boleh live telecast dia mendak orang semayang abak
1: gereja
0: abak gereja dia
1: nyopo tuan ngagai hari ya bungkur internet tuk nyong ngalih tuan ngagai pemansang pelajar aku nemu nuan ya berhormat nuan siku orang ke nang segi nemu pemesai guna pelajar untuk ngagai penghidup kita jadi bak nuan pu ke jadi pengari rakyat sudah tentu mega tu siti hari agenda pemansang ke di kemaran ke nuan bak menua kita di ketibas dan jadi nama tu ko jako Melayu tu peranan tu ke utai kuliah dibantu nuan bak nembiak kita ngau bak sekolah kita di ketibas dan
0: nah segi ya munyi ko kuari pun pendidikan tu nah segi utamaan kita bak mengurus kawasan serta mengurus rakyat kita kesatu baka pendidikan kita bak ketibas kita ini segi baka peruntukannya nah segi bisa tajaknya nak bertulis tentang aku nyimpan prioriti ngagai keperluan pendidikan kita contohlah sekolah nadai pusat sumber kita kusung ambil ke contoh sitik sekolah kita di ketibas secondary abak pusat sumber nadai internet bilik guru nadai kipas bilik darjah ngena kita nyebut sebanyak blackboard kita masuk mantuk sekolah dari segi masang aircon dari segi ngadu ke whiteboard dari segi beli komputer dari segi keutamaan kita atau kita tajak nak terus ngagai sekolah kita melalui PIBG tahunya dari segi bantuan fizikal ngagai sekolah jadi kebukanya tadi bantuan kita ke ngagai pelajar miskin Nah, seminggu dua tu udah masuk ke universiti, bisik ke bala anak kita nak boleh nolong sekolah. Datang aja ke pusat iman. Datang ke pusat iman. Nangka ni kita boleh nolong. Udah nyak siti dah utai ke nyamai iman abak kudin ke udah datu nyak kita bisik song graduate club. Nombor ke club song graduate kita nyak. Jadi dia kita kami bersawab nolong nombor ke serantak ke kita. Ke meskin serantak lah. Kita berkumpul dia tablak bersawab. Of course lah YB tu selalu ke mayuhan lah lembang pun kutai dah. Kita berkumpul bakal sari doa atau kita kita ni mendak anak bangsa kita tinggal. Amat kita nyebutnya nama gak pindah nak tak tersimpan ke duit dan nanti bakal pindah ku ni duit ke disimpan dah. Nampak aku dan nanti keadaan kita dulu dah berkenyak berkenyaknya. Nalai kita ke dilek tu, kita ke nemu, kita ke atas tu, kita turun ke bawah, kita nolong sedak ya. Pama nanti siko orang yang boleh tolong kita ya deh. Spilo bawa anak ya ucok ya elak kan nak gak ngulang bakal ya baru. Nyalai ngaku pendidikan tu transient politics menyiko kita ya. Apa ya politik anak yang mungkin nak politik, apa ya parti pembangkang anak yang mungkin nak. Nyalai kita ya, aku nak berpuak atau ke berpihak dari segi ngadu ke pendidikan nak ngira kalau blind aku muda orang politik pendidikan ngai aku percaya aku percaya nanti apa yang laban de anak yang mungkin nak mungkin anak yang nemu ge mungkin mana ge mungkin anak yang jadi penyokong de nanti udah pandai lah nyak pros kita de laban kita itu bejakok ke ukai aku ke de kita bejakok ke tok bangsa Iban tok bangsa orang Sarawak kita ke maju ke menua anak kita tenur kita kasih kok tok awaknya lah semua orang patut dia layak nerima bantuan kita sebagai wakil rakyat. Makanya ya nyala aku selalu ngasai ke diri di anak Iban ke di anak Cina semua orang nerima bantuan magang. Apabila jadi wakil rakyat kita ini ketua semua bangsa semua pengawal baik kena pendidikan of course lah bakal pendidikan kita berpikir Cina tu semua kaya bisik kan lah awak lagi melu kebantuan kita Melayu semua layak boleh bantuan dari perintah bisik kan lah awak nyala kita medak lah case to case ni tak patut dan anak kita miak orang bangsa sepiak ke orang di menua sepiak ke nak sama dengan kita kita wakil rakyat aduk kemagam tak utai ke prioriti kita ya bak kawasan aku nak sikit percaya ke pendidikan selagi pendidikan nak dadu kita agaknya kita carut dengan pengawal bukai tahu dari segi kita berpikir dari segi pengulih kita kelayakan kita dengan orang bersemekih minta utai ke atas nyalai pendidikannya agak nomor satunya berpengawal aku
1: lagi nang segi utai ke patut dikemeran kan
0: utai patut
1: aku dikemeran. Berarti ke hari gaya nuan ke madah ke gaya utai ke dibantu nuan ke gaya sekolah tu ya bermakna dah tentu si merik empas gaya pemutus persa atau ke gaya asil utai ke dipejalai ke nuannya yang kan nuan boleh berkongsi ke ketiga gaya pemutus persa atau ke pengawal
0: laban aku ke ibu aku ibu ke pengajar. Aku ngai mendak sedak teranaya bak kebajikan sepala pengajar pan yang aku selalu burus ngau pegawai pendidikan daerah pastikan guru kita nerima sokongan kepatut baik kena sokongan dari majikan sedaya baik kena sokongan dari rakyat tempatan nanti aku nemu rakyat tempatan tu nak nyukung pengawal sekolah aku mbu masuk campur awak nama kebuah bangsa kita nak ngemeran ke pendidikan dan ke, setakat ke dia tu bangsa kita bangsa kami di Ketibas tu balak nak bersemukir tahu nama-nama pengawal kita di sekolah orang segi merik sukung 100% jadi empas ya apabila orang merdak aku tertarik bisik pengiruh habat pendidikan jadi tuai bukai tadi balak sedap pulu sedap tuai rumah pemancah teman pan yang ngai ke tinggal tahu nanti aku nyaman siang ke sekolah tak penuh sama kami belakian tadi biar aku dah menentu di tahu nyala ya I believe it is leadership by example lah tahu nanti dia nak ngemeran ke tadi jadi aku dah lebih hari dek masa kamu ngemeran ke nyala kita selalu merik kepimpinan dulu tahu ngepun ke pengawal udah nyak tadi setakat ya ngerjau teh keberatnya tadi nyamai kita ngelak korang tahu tak kita merim mesti merik contoh kepimpinan ini penekanan kita ya bak isu-isunya lebih lagi bak pendidikan.
1: Ya sudah tentu nyuruh bala pengajar kita, bala biak kita itu tadi bersemangat lagi,
0: bersemangat
1: kemansang ke diri.
0: Laban bala pengajar pan yang nemu kita nyukung sedaya ya nemu kita itu berarti sidaya mendak sidaya lebih agak bala pengajar loka aku selalu mada nanti menua bukai bukai kita ngendak ke bala orang ke atai hari menua bukai ngajar bala menua kita itu yang kita ke ngempu menua, kita ke ngempu kaban belayan sekolah, kita ke ngempu sekolah, kadang-kadang tunggal tuampu ke sekolah dia, itu ke anak tuampu. Oh. Nanti tua tadi nak merik kerjasama, nak kerja ngebenar, siapa lagi? Orang datai kia, cikgu hari menua bukai tadi, datai kia, minta ampun atau tidak ya, satu, berhemat untuk sesuatu masa aja tidak ya. Tak lebih lagi cikgu ke orang dia ampu. Nyak ke, diberi kita penekanan ke sama menyumbang untuk bangsa kita empu, rakyat kita empu, malah kamu belayan lempu. Hari ini kita patut nak ngaturnya. Maka aku, nak aku ibuah ke politiknya sama aja kok. Tentang pemansian rakyat tu dah berpilih. Enggak nyangka politik. Lebihnya
1: kita gawa.
0: Ngadu ke rakyat. Menua kita ilak. Aku kan nanya buat tau. Anak kita ilak. Udah nada ngelek, baru kamu ke jagung. Nyak tahu ingat kamarnya. Udah nada ngelek, baru kamu ke jagung. Ilak. Udah baduk berkuasa, baru madah ke petuk nak kuasa tu kuasa nyak. Nyak, aku ngai berkenyak lah. Nyalai bala rakyat yang selalu di ingat ke kita yang nak sekedak leka jakob, sekedak jakob motivasinya. Ilak, ngai kita dituduh orang nak kerja pengawal. Ilak. Disebut kerja kok sempamanya tadi mah.
1: Tuanglah kau lihat lebih tua ke bisik dia. Nah, yang berhormat. Jadi banyak orang tahu tua pasal pemansal sekolah tu yang berhormat. Jadi tua ngalih ngagai Siti lagi utai ke tadi bisik nuan nyebut pasal agenda keterubah nuan yang kemansang ke tanah. Tanah tu dah tentu berguna ba menua-menua naik lebih ke baraban bangsa kita. Nuan pun pada aku ba Facebook selalu berjalan berandau bala ketua-ketua baraban bangsa bala kita ke bumpu tanah tu tadi nerang ke sida tentang pengelikun tanah. Jadi buat nuan yang berhormat nama kebuah hutan tu berguna amat diatur kita. Lebih ke pengari rakyat bakal nuan.
0: Abak aku lebih ke kita bisik undang-undang. Undang-undang kita itu ya bisa asas ya. Asas ya, ambil contoh kita undang-undang NCR kita ni uti kalak diterima kita tahun 1 bulan 1 tahun 1958. Jadi kita kena biak ke dulu itu subak ge nyamegi orang ngingat ke tanah laban orang ke berimaknya bedau. Dia tu kemayuh ge nya bakal kita itu tubuh ku tu. Nyutubuh icit sira kini ke berimak subak. Dalam undang-undang mega ya perlu ke kita bisa bukti nyak tanah kita kalau diperima. Nyalai nanti kita pindah hari ulunya pulai kile bertingki ke dile nak kalau pulai kulu nyari utai kita nyak tahu lenyau dulu. Orang ke dulu mengampu ya. Nanya menjawab bakal aku nyak dia di ketibas nyak dia di sibu tingki di sibu anak ada di sibu semaja kok. So nadai stres kita ini muda, naulah gigak kita ini. Ni asal usul kita kegempur tanah dia ni lah. Nyalai dia tu kalau bangsa kita akini ke apindai ke besi bedau, adu ke kita dulu tanah kita. Sudah wala nyau, nak murah nyala ngamek, tak kita nak mudi ni nul ya. Semak jauh, bakal ngai kami, ngai aku. Akini nadai, apindai nadai, nanti aku pun nak kalah ke tanah. Antara nak temu di ni tanah kami bisa kena laban satu kita nak ada dokumen nyalai dia tu ko mai rakyat kita ada suang maka ni uliah kita ngagak dokumen tanah kita nya ianya pengik kita au kita bersaksi ke orang ketua ege orang ke pengulu orang ke diau di rumah panjai kalau orangnya agi bedau nyalai ke ku nguruman traceability au ngai kelama ge elak. Nak nemu gig kita, dini nutanya kita. Nanti kita nak agak documentation dia tu. Nyalai aku, mai rakyat di ketibas. Ni yang kak yang boleh ambil kita yang nak undang-undang ke bisik. Nyak meh, aduh ke dulu. Nanti kita juga nanti undang-undangnya ditukar. Nguliah ke nyak, 100% dengan kita. Kita nak nemu main ni undang-undang tu boleh ditukar. Tau kemain ni yang boleh ambil kita ambil. Itu kok kita ini. Nyalai ni boleh ambil kita yang nak undang-undang dia tu. Pakai teguh. Pakai teguh. Kak ya mimit pakai tegur laban nak temu main ni kita keboleh elak. Kita sama nemu lah kita dulu pindah ke pasar atau di pasar kita seminat boleh rumah site ke doite nya boleh menampung berapa generasi aja. Tang tanah kita dulu din nyali kita ngagak pemansang atai dulu atai bataneh kita atas tanah kita nya ngamai yaila oleh bisik disambung ora kedudi ya berau traceability nya ya bisik hak milik ya bisik pala menyikut kita nyalai nya ka datua kita ngabadas ngabetul ngajampat ngamai ila yang nale nyau
2: webi kusi saya tanya yeah. Kelimpah hari aku meda pejalai nan kelimpah hari nan ka mendokumentasikan tanah tu tadi deh ngambil kenya menyekon tadi meh bisa nyengala orang mampu aus padan apa semua aku meda nuan baga siko hari orang ke cakah ngetan ke menua arti kau tadi deh nyaga menua pembersih menua au jadi de pelabak aku taito tadi bisa na berkait ngau hari segi kita meda menua ketiba sto site ari kira kaki bersih ku aku nama ku bapak laban sungai ketiba sto bega asai ku nan kala pada sungai ketiba sto antara sungai bado bersih ya laban lagi bisa semah lagi bisa empurau ekosistem yang bega gimana oke jadi nanti non meda WB ya tanah-tanah kita kaki puang ikan nalu ada kerja atau ke mengikuti ada kerjaan ya tadi deh utek ke dekumai orang nangkap kabun kurang. Jadi aku tak menemu nama utek ke nangkap kabun kurang. Oh, jadi berkeni nuan bedak menua ketibas tu potensi ya. Ika uliah nu nyimpan kabun tau ke nangkap kabun ku kita. Berkeni nuan bedak utek tu ibi ya bedak nuan hari 5 10 atau ke 15 tahun kekat datai. Apa menua ketibas tu potensi ya, nyimpan kabun.
0: Kita mendak pemansang tanah kita itu dua cara. Nanti tanya kita itu kumer baca dari segi topografi ya, lanai. Mungkin kita nyamai nanam sawit, nanam pemansang bukai. Dan tanya kita di ketibas, kita mendak topografi ini segi 90% yang lebih dari 25 degree gradient kurang. Nyalai itu sehemat kita ngerjaya. Uliah kita ngerjaya kos ya dan segi dan segi nak kaya pemesai kos ya. Nyalai ngena rancangan kita ya, atau ke cara kita kak ngurus tanah kita, NCL kita ya, jago NCL tanah perintahnya, ke perintah ngatu, tanah NCL kita nya, kes bisik 90,000 hektarnya. Bekeni kita kelimpah hari kita nanam sawit, ambil contoh nanam kopi, koko, gula, tebu, semua jago lah. Satu faktor kita kita nak nguan menua. Kedua, kos melibat kenyak, ngadu kenyak besar. Ketiga, kita sayau ke menua. Keempat, kita kak selarikan pengawak kita dengan pengawak perintah ke berplasal ke kumer PCDS 20-30 nya kelasterian alam. Nah kemarin pun Premier Sarawak nyebut kita kak ngalau menua ngambil celap bukannya nyali kita ngalau green bukannya kalah nyali kita mikir ke ya bukannya kita kak monetize mulih ke duit ada tanah NCR kita nya ya ke tinggi ya ke berbukit ya ke tinggi tebiang kok kita nya tadi tuan rejaya pernah uli ya
2: kampung puang
0: kok kita nya dalam kawasan NCR kita nya nyale dia tu kita mikir ke aku mikir ke dia tu menua kita ini tiak ke Paris empu protokol atau ke Kyoto empu protokol menua kita makin panas jadi siti cara orang-orang ke pemanas menua atau tadi ianya nanam kayu laban kayunya tadi uliah nyedut baru kaban ku kita nya tadi ke keluar ke kilang ke keluar ke macam-macam lah kalau sidak ke ngigat minyak sebelah tasik nya kita ke Bintulu sebab maya kita meda api bukan naga dia awnya citenya ko mai orang CO2 tu carbon dioxide carbon dioksida jadi nya tadi tau nambah ke greenhouse gas kurang terkenyak lah dia nyata ke ozon thinning kurang matahari nyata tadi pemanas matahari terus ke bawah kita nare te napis alai nyale dunia kita makin panas nyale kita ba ketibas kita lagi mai kampung terima kasih lagi orang kedolo nak nebang kampung lah nak nanam sawit nyale dia tu kita bisi peluang ngurus menua kita nya dari segi nguna ya sebagai fotosintesis kayaknya duit kaban kita nyata deh nangkap kabannya kayu tu secara alami secara natural ya udah nyedot kabannya pola lagi pun kayu baru nyalai nanti bisa company kebesai sida ya kak berstatus green ambil contohlah company minyak. Sida yang urek minyak udah yang luar ke kabarnya tadi. So sida yang iga offsetting pu green deh. Nyedot kabarn ke di keluar sidanya tadi. Pola yang kita nih baru nyelap ke menua, ianya sida ya tau nyewa kampung kita. Jadi apabila kita nyewanya tadi agak kembali ke besar-besar yang melibatkan teknologi. Bekini kita kak nyukat biomass. Daun kayunya ia boleh nyedot berapa karbon. Jadinya tadi berguna ke teknologi. Ia berguna ke satellite imaging. Ia berguna ke LIDAR pun sistem application. Geothermal inspection untuk penyamaiwa lah. Teknologi ke berguna kanya. Nyalah aku asal saya aku mikir ke kita kena caranya. Ngigak company nyewa fotosintesis sebab karbon kayu kita nya kita ngigak teknologi bekeni kita ngira nya tadi teknologi ni dah bisa bakal bak menua Brazil Mexico nama to de sabah pun dah bisa dan membeli bisa dah tegak orang bekanya au laban ila kita berguna ke siwanya nya ja cara kita boleh komai orang monetize tanah NCL untuk NCL kita nya hari kita kena bang kayu jual ada kayu sekali aja tumbuh baru nak temu semaya. Dari itu kita minta ngiga orang siapa kuliah nyewa kampung kita nya hijau kita nya kayu kita daun kayu kita nya kuliah nyedot fotosintesis nyedot nangkap karbon ke keluar ke sidaknya di dunia atau nyalai utai tu technical mat yang disebut nyaku kurang mimet beranau ke ya semina kita kak nemu kini ke arah tuju kita ngai ke kita elaknya nyo tinggal tau ke kampung kita nya nyo nauliah de keluar ke kita nilai ekonomi ya kita nauliah tambah nilai ngage tanah NCL udah nepiapan bebenar mung kita nguliah ke NCL nya sampai bisa kita ninga orang ngage mahkamah udah uliah tanah tadi kita nanamu nama gunanya nyari site gunanya kampung kita nya sewa kita ngage orang jadi nitiah ke ko carbon verifier to kita semina natau nebang kayu besai. Dah baru pun kayunya kita tahu nanam kopi, koko, vanila, teh kebaru dia ngadu ke ekoturism kita dah suruhnya ke sungai, jadi alam kita nya agak mana libuan kita itu kita dia awak. Makanya meh pada kira cara kita ngurus menolak kita bas.
1: Tanya dalam tempoh kepanjangnya
0: nah. Nak yang tu panjangin dah pada aku.
1: Dalam tempoh. Nganti utanya sudah ditetap ke mana
0: lah. Dia tu kita kan nemu ke NCL kita. Udahnya kita ngiga hak milik individu NCL nya. Udahnya baru kita oleh nyewa ya lah banila. Nanti orang nyewa ya tadi. Kita kak mayar setiap orang ke bempu tanahnya nitiah ke size ya. Nya aku selalu merangsang bala kita mupuak ngiga antara menua site-site antara de ngopangan dere di rumah panjai. Kala orang tua lagi bisa.
1: Dia betul karajen ge bala di menua kita namanya bisa tuju kan.
0: Bisa
1: betul. Ke dia do kita.
2: Utai to beka utai ke baru batang baru temu tu tang utai to lama dah di kerja orang.
0: Limpernya megak tadi tuan kita ka ngadu ke platform kita bu. Semanya ko nanti orang nyuanya nak orang nyawa hari tiap ikut kita nyala kita di ketibas kita ngagak sitik platform kumaiku lembaga amanah rakyat ketibas mungkinnya jadi bakal orang ke ngadu ke sawit joint venture-nya deh ngadu ke kumai orang area development committee jadi kita lah mungkin kita kena lembaga ke pengari kita ke ngempu menua ngurus ngau orang ke nyawa ngurus ngau teknologi ke kena orang ngadu ke biomasnya ngambil orang ke melin tadi ya berpanggai bak utai ke degagak bala teknologi senyak ya nanti orangnya madah 500 tan carbon equivalentnya 500 tan mesti warnya 500 tannya membayar ke ya 500 tannya atayari berapa ikal tanah kenyaknya
1: ngojaku lembaga tu ngatur sedak ya
2: ngojaku kemuntang ke bibi aku kira berketuk macam ya desmina nyaga pembersih kampung jaga menua lalu anti bisi orang kanyewa syarikat besar-besar warko kanyewa dan semina nerima sewa tiap bulan kira
1: hari lembaga
2: hari lembaga
1: harap kita itu mujur diatur Muhammad Leban mayuh tanah kita ke kampung juruang dia itu ada mansut kasil dia bisi kampung trading itu ketua sudah tentu beri penguntung ada kerja tua pun
2: betul
1: adalah ketua kenyak pun bisi kita ke mimik masuk nyumbang pengawak kita di rumah panjai
0: dia dua itu lah penguntung ya satu penguntung ya ownership tanahnya udah tapnya kita. Kedua, kita udah tambah nilai tanahnya. Bisa penguntung kena kita melanja ngurumban penyamai.
1: Betul. Jadi hari sukut buka itu, ya ke nak kuliah di kerja kita, digagak kita mau caranya. Ya kuliah di kerja kita, leban dia tu perintah menua kita, bak PCDS pun bisa bercakup pasal food security, ngemansang ke menua, ngambil ke kuliah nyukung, utai ke kena kita berhidup dalam menua kita itu, yang berma. Jadi nama timbal balas nuan, bak kena menua nuan di suang. Dan yang kau bisa utai ke dang segi kadi fokus nuan, ngagai-ngagai kita di suang.
0: Kita di suang udah milih siti commodity crop ko kita ini. Laban kita kap milih utai ke sustainable bisa kati kita nyebutnya kelasterian satu. Ya oleh kena kita nyimpan hijau kita nyata dek. Ianya kita udah milih koko siti hari commodity crop kita. Satu kedua ya nak tu melibatkan kita nebang kayu. Nak tu melibatkan kita ngerumah tanah nak lipan utep kena. Nah, kita bijak ke carbon trading tadi le, greennya tadi pan kita tahu nanam koko. Lepas koko tu kira orang ya under cropping deh. Baru hari kayu kabang, hari kayu perawan, hari kayu besar-besarnya. Nah, sidaknya tadi merancang kita nanam kopi, koko, vanila, utai de baru kayu kita di suwa kita nyata deh, eko pelancongan, nyaga sungai, jadi kita bak ketibas, utai ke fokus kita dia tau, hanya utai kuda bisa dia, dabai bel, segi udah dadu ke kita, empurau bel, segi udah nyale kita nyaga sungai kita, udah nyak kita ngadu ke poket utai kuda bisa, baka lada utai bukanya, udah nyak kita betupe ke jelung, udah nyak kita ngadu ke merayatkan ekonomi itu tadi, kita bergagak ke market, bergagak ke tamu, dan segi di nitiah ke keperluan, nitiah ke permintaan dari rakyat. Nyalai kita sosio ekonomi itu tadi, kita berpanggai benar mula itu, berpanggai benar kita bak perintah ke ngatul pasaran kita, berpanggai bak orang ke pandai ngatul pasaran, market. Nyalai kita tadi, pasal security itu pan kita nak boleh supply semua barang. Dan ni kita kuliah bak daerah kita. Nyak madu ke kita. Sekurang-kurangnya bakal kita. Jemaah lah pada aku lah. Kita boleh supply coklat. Sebanyak kok. Coklat lah. Orang menua buka itu dek. Sidak ya. Kak nyadi ngeluar ke padi. Ngeluar ke padi. Nyalai. Sarawak kita lah. Tiap distrik tu. Bisik ngeluar ke pemakai macam-macam. Ngau nak kak. Pemayuh nitiah ke uliah kita nyalai dalamnya tadi ya nyali ke keselamatan makanan kita apabila kita ngeluar ke kita masing-masing lah.
1: Jadi nyo pula itu ngagai Yakub pasal nembia tu yang hormat. Laban itu Yakub pasal pengawak bertanah betupik tu. Raban nembia kita nang sikit ya kurang amat ambil bagi bak pengawak tu. Laban pengawak tu kumaya kita kamah, tusah,
0: panas,
1: panas, lelah, teh kenyap semua. Jadi kena kita merangsang bala nebiak dia tu. Dia tu perintah ke betuai ke Datuk Tinggi Premier kita memasang ke mayuh macam inisiatif bakal berguna ke AI, berguna ke smart technology dah,
2: IoT.
1: Kati gaya Datuk dah pedak nuan, lalu dia baik nuan gaya kena menua kita.
0: Jadi dia tu pedak aku mayuh bala nebiak tu ngai nyadi pun kedere. Satu, status tanah. Nanti kita biarkan ke pasal pertanian, agrotani ke nama-nama apa. Ya berasas ke tanah. Nol tidak yang ngadu kita itu. Walaupun kita bisik teknologi, IoT yang ambil contoh, dan tidak yang melu ketapak. Di ini nung agak projek itu. Baru teknologi tulis masuk. Nyalai kita selari, atau keselaras ngau rancangan kita keterubah tadi. Ngadu ke tanah itu dulu. Nanti tidak bisik tanah, tidak boleh bertanam sayur, masukkan smart technology, kita kena IoT, kita kena AI farming, kita kena macam-macam lah. Nah dia tu pan kita bisik program hari perintah. Okay, smart farming program. Nama kebuah kita nemek kita lawan ngadu kenyak lah banyak lah. Tapi masalah bagi kita. Tanah. Nanti kita minta projek tadi. Nak tahu nak bisik pala. Mana dia tu perintah ulian terima nanti ya GZ. Nuh kita ngadu ke kebun kerulut kita, kebun itir kita, kolam ikan kita, nul sayur kita, nama kita uli yang nak teknologi application tadi. Jadi selagi kita nadai tapaknya tadi, teknologinya pengennya dikenal apa kita nadai tapak. Nyalai kita pulai ke isu pangkal tadi lah. Jadi pikir aku nak nama kita ngai. Aku berarti kaya ada. Tak masalahnya tapak kita. Dia tu banyak mah bantuan.
1: Yeah.
0: Oh, nah kita kat mereka projek greenhouse. No sudah nanam rock melon. Semanja kau, kayaknya kan jadi gati si rumah panjang dia. Yeah. Oh, kita kan susah sudah ya ngaga utek berskala besar. Nah, dari kita apa? Kau pernah tadi milih pengawal ke pasal, makai gaji, bekuli, kenyak.
1: Yeah. Aduh, saya nyebut pasal ekoturism tadi. Pada aku, karena menua kita di ketibas dia, nak sigi tau sebut kita besar benar peluang. Nariat bola temuai datai, bukan seminat, nemuai. Tang ngasai ke ngayam pemanah rampak menua tu yang berhormat. Jadi nama nama tu pejalai nuan pak perkara ekotourism di menua kita ketibas tu.
0: Menua ketibas tu ya ke mana hormat pada aku ya berdasarkan natural setting kita ya ke asli. Kita bedau virgin jungle korang. Hutan darah kita agak berdau, jelu kita agak berdau mayu, sungai kita agak badas, nyalai dia seminat dia tu kita bergantung agai infrastruktur jalai kita. Udah jalai kita nyat tembus kulu, nyamai kita yang agak shele nora melancung, nyamai kita yang agak nama kita nyebut jeti kai nora kemanek kai ngulu sungai. Ambil contoh bakal dia tu, mayuh bala temuai arimna Cina. Sira emadeh di benua Cina semua tai berpasal bisik magang. Supermarket bisik, jembatan besar bisik, bisik magang tai ke berpasal. So sira ya, nanti sira tai kita sira kap merak tai kenadai sira ya. Baka kita sira kap ngasai ke diri makai pamak. Menua kita ketibah makai pamak. Kap makai ikan pengambil hemal, ikan borau kita nyak. Nyu beribu nyak sekali makai siko nyak. Nyak uti kadempak sira ya. Tapi dia tu, kita itu baru ngepun ke diri, baru ada arti. Ya, jalai kita. Baik kata dulu, nanti dekat merak burung kenyalan yang main-main. Agak lanjut nanti mau ke dah. Tentang akses kita seminat sungai nyajak. Nyajak agak berdau nyadi ke penekul kita. Nanti jalannya udah tai lah atau ke as and when kita. Berapa kilometer kita. Ku harap ke kita ketibas ke. Udah pasal jalannya. Mupuk lah ngaduk diri. Ekoturism tu nasegi hari utai ke. Patut yang ada kerja, nyamai ada kerja, nak tu saya bagi kita. Awak lebih kita bisik tanah non dua kerja tadi. Nyambul kita nyebut sidak ke nemi atau pikir aku terperan sayang sidak apabila sidak. Oh bisik tanah aku den di sisi jalan. Aku agak langkau di belakang langkau, aku agak kebun itit ke kebun teluk masin ke tahu ke kebun kelulut ke ekoturism aku orang datang kia. Ngepam ke diri air kelulut mai madu pulai beli sirah din tau ke sirah ya bisa night fishing ambil contoh. Jadi mai Ahmad pertanyaan bisa kena utai itu abad ketibas. Amat potensi aku merak nak segi amat besar ya abad kita ketibas. Masalah kedua ya kita sampai cukup no orang diau au nyalai dia tok kita mupuak ngadu ke rumah panjai no bala kak bermalam orang ke atai ke rumah panjai. Jadi aku ngarap ke kita ketibas tu tadi mendak peluang ke beketok lah.
2: Kira beka homestay nya we
0: bina. Homestay. Mupa ngah homestay nya dulu.
1: Tu saka aku senutuk benar gau langgur nuan din yang berhormat gau bala pemesa-mesa perintah ke kangaga ada Bible. Empura bel semua tanya sangka ku bisik kaul ngau ekotourism magangnya jemaah lah dah tanya udah diada ke kita yang magang. Jadi nyo kali tu agak-agak pemansang kandang menua ya ke kilik kita ge yang berhormat. Pasal suang pada aku antara kandang menua ke jauh benda berubah. Kelebih ge udah jalai kita ke ari sibunya tadi datai sangkai atau ke nyentuk ngagai nama tu menua kita di suang lu terus ngagai kapit. Nama tu rampak penemuan yang berhormat. Bisik kini langgur ke mana ngagai menua kita di kelebih ge ba pasar kita ba suang dia. Dekat diadu ke nuan.
0: Jadi dia tu kita benuang kumai kita facelift. Awak benuang angkat ke pemajik atau ke penyigat pasar suang dulu. Nah. Oh, mai hotel lama-lama parit kita, oh, sungai kita dia tahu ke kemudahan awam kita nyak ke benua dan mai ada duk kita dia tahu ngato klembernya mengaku mai ngadu ke utai kedua orang oleh keduit. Tahu nyala kenti dia ke suang dia bisa meda tamu ni si jalai. Udah nyak dia tahu kita benua ngadu ke depan pasar suang kumai kita ada bais kue. Udahnya kita ngadu ke situ dak market besar kita jangan produce market. Tahu leban nanti kita semina ngadu ke pasar aja. Orang nadai duit, nadai purchasing power ke kita. Aba aku agi empat itu tercapai hasrat benuanya tadi kumai kita benua maju. Tahu semadi kita tadi rakyat kenguan dia bisa kemudahan dua sidai boleh duit.
1: Yeah.
0: Udahnya sidai nyamai dia dia nanti dak pasal kita mansayang barang mayuh datai, leban jalai udah datai.
1: Yeah.
0: Aku ngai ke mayuh ge jenayah kita. Leban kita ka aku tanya kita nak mampu. Yeah. Pengujung ya kita juri. Nepiah ke dah?
1: Natai ke penanggul.
0: Oh, natai ke penanggul. Nyalai pemansayang kita ba pasar mesti diselari ke kita sama mansayang ngau pemansayang penatai pemisik. Nyalai kita ngagak pasar badas. Masa yang sama kita megak ngagak dini orang kuliah ke duit abak pasal ke badas.
1: Yeah.
0: Nyalai dia tu kita besarnya aduh kita menua ulu ngamai orang teh ulu jen ulah mai utai sedia teh de pasal bisa duit. Nyak mau nyak ku selalu nyebut Cina ada pasal patut nyukung orang ke dulu. Au nanti utainya patut reganya reganya mea de jual Cina ada pasal. Ti bajanya tadi kena orang dulu dia maja sayur, maja buah. Nampak sidak nyilak atas ke pasal, bisik market gagak perintah, sidak ya berjual ada pasalnya mai, bisik duit, sidak ya terbeli kutai Cina ada pasalnya lah ya, always melibatkan ya supply chain yang pun, abang lokal dia. Kita baru kita boleh regulate yang pun domestik ekonomi lah mengikut kita. Nyalanya untuk kebenaran dadu kita. Nanti dia tu orang kesuang kita. Mayuh tu dia berubah dia. Nah, trafik di pasal suanya. Suba. Nanti hari gawai nak uliah nu dek berjalan ya. Ni buah dia kemai kereta. Yang berjalan pun berlantai dengan pangan diri. Jadi dia tu trafik management yang dah datur kita. Mayuh get one way. Orang yang main berjual di si jalan. Lepas kita meruan gagak kita, aku ngai mendak orang berjual ngagak pondok sengapa tisi jalai nak sitik ya nak selamat untuk pembeli tau kan dual kita empu ke berjual nyalai pemansiang kita apa pasal suang mesti diselari ke kita ngau pemansiang ekonomi dulu dile tau kan nebi yang pasal suang nyampu.
1: Ngerti tadi nanti rakyat kita mansang pasarnya otomatik mansang sekali. Nama tu bakal pemansang rakyat kita ke hari menua pesisirnya datai. Nama tu berbelanja ngagai kena menua kita di song dia. Jadi aku berarti ke randau tu atau yang berhormat Nuan Mayuh nyebut bekaul ngau pengelantang penyerakup mulai mana ngambil ke negap ke ekonomi negap ke menua negap ke suku ngambil ke kita ndak berlat lebuh kita berjalan ke pemansang. Jadi ba runian Nuan pu yang hormat pengelantang ngau penyerakup tu pada aku utai ke berat di berjalan ke Nuan ba kuasa Nuan di ketibas laban tu uliah nyukung semua pengawak ba rundian Nuan yang hormat bekeni Nuan bedak pengelantang kau penyerakup tu.
0: Pengelantang kau penyerakup tu datai dari pemujual kita. Pemujual kita lebih lagi tiga ikut mensia ke penting amat. Kita tahu mereka kita mujual, tahu kita tahu mereka kita patah. Satu, bala pentaberan. Orang kerja perintah. Kedua, rakyat. Mesti bergembung. Ketiga, pemimpin mesti bergulai. Dia kumai kita nanti aku nyebut nama atau tripartite artinya lah penemu kita nanti orang tiga ikut tu nak berserakup output ya pemujuannya nanti tuai nak mulai pengandere baco acua pengawak pemansiang pan timpang nanti tuai nak mulai ngorayat nak jadi tuai pemujual pan timpang pihak mereka nanti tuai nak sepala punya ke kita nak sehati nak segala sejalai ngau bala pentaberan bala pentaberan ku aku tu ianya bala sida JKR upas perintah lah Nah, masuk arti yang ke pengeremai berita. Ya. Arti yang nak ngeremai ke berita badas deh. Aw nak merayat nemu. Rakyat tadi nyubsangka buruk ngek. Aw nyalai orang tiga ko tiga perkara tu mesti digenggam amat. Nanti kita kak ke pemujul. Pemimpin mesti kerjasama ngau rakyat. Rakyat mesti kerjasama ngau pemimpinnya tadi ngau perintah. Tahu? Leban agensi pelaksana tu segi perintah. Tahu? Nyalai nanti agensi pelaksana tu tadi nak tegagak ke projek. Mayuh ni duit perintah ada baik pan yang nak akan muncul. Nak tegagak. Malah jadi projek sakit bagi kita ini. Siapa akan rugi? Nak muncul. Rakyat nak ulang guna. Rakyat nak ulang agak. Nyalai pada aku. Utek amat penting. Amat berat di kerja. Tang, terima kasih lah. Ngagai bala kita di ketibas. Orang kerja perintah. Bala rakyat. Tau ke kami dua ahli parlimen dan segi mulai ngau penuh ngau teguh ngau pangandere lebih mangga penyarakup kita rakyat ngau perintahnya lain kita nyarakup kian dengan segi mayuh cara lah kita bisa beberapa itu influencing structure ada contohnya kita ngagak persatuan tuan rumah ngambil nyamai bijako improve communication kita nala kita bijako sangka baik aja sangka buruk agak lagi tau kita bisa ngadu ke bala jawatan kuasa kita ngambil nyamai kita beri ngenatai ke jako ngenatai ke bantuan abad sida jadi ketika kita itu terang menyikup Melayu telus abad siku-siku abad semua kita ke dia nyalai kita tadi berani beri penyarakup berani ngambil komitmen kita ngopangan diri ngadu ke kawal kita
1: Ya, aku muda yang berhormat cara nuan ngatur pengawak leban kita, nuan tadi berjaku hari baru ke atas nah bottom up nanti tua ngembuan komunikasi kena mana orang kena baru sudah tentu tanya tidak didengar tua jadi nuan pada aku siku pengari rakyat kita kenang segi nama tu berjalan ke pengawak engka nyamai di giga nyamai berandau kau bala nama tu rakyat nuan di baru dia nak ngira maya nak ngira jam ketika segi cara atau ke tanya penting Pak Nuan yang hormat
0: aku rasa kia tanya penting aman lebih kita wakil ya kita itu wakil rakyat jadi utainya patut ngenatai ke penusah rakyat satu bekeni penusah rakyat tahu dia ratai bak kita banyak cara lah kadang-kadang bisik kita nyakaknya di tadi kita ingat ke baru lah nama utai kena di depan kita kadang-kadang abang rakyat utainya biasa nada ngawak tu tanah kami ku ya aki ini kami sebab dia audito. Tanya kamat, nyukai tanya ya, laban ada pala. Contoh lah aku tu. Nyari kita sebagai pemimpin, kita yang madah. Tahu hari yang kan ingat tadi. Okey lah, nanti yang kan ingat tadi pan tugas kita lepas. Tahu. Jadi penusah rakyat kebukainya tadi. Aku nak segi ngena cara ke muka pintu bunyi kurang dek. Tahu. Data aja kupis. Tahu. Baik penemunya salah. Mungkin yang nak salah, mungkin yang lain aja. Tahu, aku selalu ngambil nak lancar ngomai sidak salah. Satu kita mendak angkanya cara yang mendak ya. Kedua tadi kita mendak tikas pelajar kita, tikas pengalaman kita. Angkanya nak sama tadi nyalai cara yang bijak. Pemuni yang anu tengah tiada dia celap amat dari cara kita iban bijak. Tahu nyalai kak ngelihat ke derek lah. Tahu pikir dua kali tang nalai nyekat siapa kekak datai siapa kekak berandau siapa kekak discuss menyukur kita yang tadi segi nalai discuss aku baik penemunya betul baik penemunya nak pan yang mesti diterima kita dulu synthesize it udahnya baru kita medak ni keputusan kita dan kaya udah tu bisa kaya nyamai bati rakyat bisa kaya datai atai ringat pulai nyuk ketawa wamat Wabi ketok kau. Nyak pedak kita eh. Pedak ya tadi mungkin lain ke. Au. Nyalai abah aku nyak tadi ngasai kita nyak satu ya segi penting amat. Kedua leban nyak jak cara kita ulih ngatur ya secara berkesan. Nyak untuk kerguna ya yang mesti datai hari ya meh awak yang ngasai ke ya. Tajak nyak tadi kadang-kadang penyampaian kita itu nak sebaka. Nak sebaka tadi. Ya tadi besar nyawa atau mungkin hati yang mana nyalai baca betul aku tanya lah.
2: Webi, aku Siti G katanya aku kelimpah hari nuan nyebut tadi nuan ngena open door policy ko kita eh, nerima semua penemu orang apa semua deh. Dah perhati aku non mega siko hari pengari rakyat ya kecakah aku ngena media sosial. Aku selalu merhati yang hormat nama-nama aja utai kena tanya orang dalamnya, bayaknya penanggul, bayaknya bantah atau ke bayaknya buah runding ke depan suat kurang dalam Facebook nuan tau ke apa semua. Aku meda nuan siko hari wakil rakyat ke berani nyawat ngau fakta apa semua. Nama utai ke batang yang merangsang nuan bisa kena nyebut tadi utai tau ngambil ke terus data yang gaya rakyat kena nyebut tak aku kan mu nama utai ke merangsang nuan ngasonan berani nyawut utainya berkenyak pihak aku laban aku berarti ke yang bermana antara orang keberani lah pihak aku tenang berarti mo ya to kau hari abang media rama nama utai ke ngasuh nuan merangsang tak terbuka hati au
0: abak aku senang aja to utai kamat patut disebut negara rakyat. Payet man

0: Bangun kita, tu pulai ke pemansang bangsa kita yang tinggal di bisik mana ke? Tahu semaja ko ngagak jalan kita ngena bitumen semaja ko lah. Mungkin gede yang ngena itu bukai ke? Nanti yang badas ke? Apa nak? Tahu? Angka yang saya bersalah apabila yang ditimal, mungkin dia kak ngerajo atas motif yang nyebut agak kita. Tengah baku baik ke aku nak macam nama motif yang nyebut utai. Tahu? Tahu? Aku kak respon ngau tekamat. Contohlah, baka orang suba nganu aku nama ngaga stadium so ngena tal pen Borneo. Bah ketika aku nak nyawat, di ini orang ngaga tal ngaga stadium ngena tal pen Borneo. Au mungkin orang ngena polyurethane, ngena virgin material. Mungkin lah. Au tang ketika nak madah dah, ngai kiat lalu salah. Au pamama kita bisa nak orang ngena ngena tahu pen Borneo agak stadium. Utip kenyak lah. Aku selalu nyam eh open door policy itu. Okey sebenarnya okey sebenarnya agak kita ada seorang. Laban nanti penemunya badas mesti dah ambil kita. Nanti kita ngasai ke pulai ke pemana, pulai ke pemujul, menua Sarawak, menua Malaysia, tahu ke bangsa Iban. Nanti nya mana? Tahu? Nyalah aku selalu nanti gede nya lebih ya. Dia bisa gaya penemu lebih hari kami datai. Aku selalu mana datai 25 hari bulan aku bisa ada seorang Bapak saya imat baik penemu ke badas. Nama abah aku tanya badas terima leban nak patut kita menidakkan menyekap Melayu dah utai ke badas. Nah kita ngiga nah kita macam buku ngiga utai ke badas gaya. Nyalai aku nak nyak buah aku nak takut leban aku semuanya aku menyekap kita yang tarik. Nanti kita alih ketegak betul. Jadi yang mudah tindu. Hari dia menang, utai kena betul.
1: Puas mati tu.
0: Puas betul. Nggak nyadi mudah.
2: Utai salah tetap salah.
0: Dudi salah tetap salah. Sama ada ya temur dia tu atau temur Dudi lah. Utai salah tetap salah. Nyalah aku berani.
1: Nanti tu ada nemu utai nya betul. Dan tu agi nyebut tekan nebah utai kesalahnya. Hanya ribai ya nak betul lagi.
0: Lepas kita nadai ngambil approach kemarin confrontation. Kita ngambil ya tadi sebagai kita nambah ke ilmu atau nambah ke pemansang ngambil kita lebih berkesan untuk itu lebih diguna rakyat yang nyamai yang mudah ke rakyat. Apaan ujung hari apa kita kak menyempat ke penyamai datai berayat nyanda.
1: Aku muda YB timpuh 5 tahun untuk timpuh ke pandak ngelanggur pemansang. Lamban nuan bedau meda, tentu meda hasil. Agi mayuh projek pemansang kudah dilanggur nuan. Tang agi benua berjalan sekedaknya tadi. Nanti nuan ngembuan nama tu kaul ke mana begitu ngau rakyat dah tentu nuan diberi timpuh ke awak ke panjai agi ngulu ke kita di ketibas nuan. Kibat dan menua kita di ketibas dian. Jadi nanti nuan diberi peluang tu nama aku yang penemu nuan abak renggat kedua atau ke penggal ke nangkan ke tuilah.
0: Aku ngasai kia sebagai orang tempatan, sebagai anak orang menua suang, ngasai kia tanggungjawab. Nanti nak tua siapa lagi? Awak ngau betul. Nyalai tang tua anak siku aja. Mada dek ke wakil rakyat. Ukai dek nemu semua utai. Ukai dek nemu semua pengawal. Awak baka aku pelajar ukai yang agak jematan. Semaja kau. Ngiga orang pandai agak jematan. Ukai kau nemu agak jalai. Ngiga orang pandai agak jalai. Ukai orang nemu berkeni orang ngira rega. Ngiga tuan maru ngiga kita rega barang awam. Menyikau kita barang asas. Nyalai tidak beri peluang tadi. Aku ngasai kenyat lebih agak tanggungjawab. Awak nanti ngiga personal glory-nya tadi. Nadai mah. Hidup dengan Tuhan cukup. Tapi aku dah. Dan ngasai kenyat tanggungjawab. Ngasai kita gagak tu mesti temu.
1: Betul.
0: Rancangan lepas dia tu kita gagak rancangan 5 tahun, 10 tahun nanti kita berjakut ke carbon capture tadi. Nyak mungkin 10 20 tahun baru yang nyadi, nanti yang nyadi, nanti nyadi kerja. Tapi aku tu aku kat merak utek ke dalam gua aku ngau rakyat lepas ngagak langgu tu tadi bukan semina aku aja. Rakyat pebisi dia nyala kita kena ngagak lab, ngagak talimat, mesyuarat, progress meeting orang rakyat nasihat terlibat ke rakyat. Awak belas sama salah, belas salah lah. Tapi betul belak ngasih penyamai ke kita. Nyalai aku nanti dia beri peluang tadi nasihat agak kak mendak nemuk ke kerjanya tadi sekurang-kurangnya nanti ngagak jalan dan ada pun bunyi ke komedian angkat dengan kuihnya gagak mayaku. Semuanya.

0: ko na. Ngulu batar aja nya nyudah. Kira nganti agak aja kan ada to semina kita kan menda menda penyamai rakyat debai tu ah. Nya sebagai tanggungjawab apa ko nyala yang teko diberi peluang. Mungkin ku lebih lebih benal ge gawa. Ngasai kenya rakyat ni tiak kita ai. Ngasai kenya menua kita ai nanti kita ge. Bisi moro bukai mayor kanya di YB tang. Peninggi atau ketika tanggung jawabnya hati itu aja menemu macam kemudian kita ada tinggi mengai bola nanti kita kemarin datang kita nggak sayangnya kita itu tadi lebih udah dia tinggi gak mah tanggung jawab kita
1: aku berarti kenuan ya yang berhormat alaban nuan untuk berpolitik maya ke berpilihannya dan dalam tempoh aku udah berpilihannya tadi nuan fokus ngekai pemansang rakyat nuan nak kira nak bercipi anggau orang ke nama itu nak nyukong nuan jadinya setiap hari utai ke tau nyuruh rakyat tu nyamai begulai kerja nuan jadi sangka aku tua tu nyong pajai mat randau tu orang ke mayuh tu kekak ditanya aku rindu tang jam tuan nyusur kat benar sangka aku nuan kalak ke bisi apa bujakuk ngagai rakyat nuan kelebih gaya ke mendiang ke radio mendiang ke program kita itu nyakar kan ibar ke jakuk kini ngagai bala peninggal YFM bala rakyat nuan bak ketipas bala tuai reban bangsa ngagai bala orang kegawa perintah ke gelai nuan
0: ngagai nuan terima kasih ya jadi terima kasih ngagai rakyat ke di menua pegai ku di dun ketipas ke udah meri peluang ngatua menua kita jadi terubah nak tu minta ampun lah yang ka bisik pengawak nak empai datai empai sangkai ba nitiah kati semua bala kita tang nak ka kuliah kerja kita nak ka ke bisik peruntukan debre orang kita sama mendak menua kita dekati bas kita udah mendak news menyiko kita tadi nanti kita nyebut jeti besinya aku udah ngagak 50 itik jeti besi aja nyambil situ contoh lah kita udah ngagak stadium kita udah ngagak jalai batar aja yang kita udah ngagak jembatan bak hulu ketibas kita ngagak jembatan mit-mit bak sungai-sungai nyalai kita udah ngadu ke berapa itik utai dapat suang dia lepas suang sikit utai daripada rakyat jadi kemudahan tu tadi pan nak segi usaha kita semua kita sama nemu rakyat dari ketibas kita sama belak terlibat abak ngagak langgul abak nua bertanya nama tu kepatut gagak bermenua kita nyalai bisik ya uliah kita jatuh bisik ya dalam rancangan bisiknya kak dipinta kita abak renggat kedua ilah nanti bisik peluang nyalai kita ke di menua ketibas tau ke rabat bangsa kita di ketibas kita ngadu ke pengawak kita ke ngemansiang ke menua yang memerlukan kerjasama kita kerja begulai kita nitiah ke sitik arus ke debaik perintah kita nyalai kita anam berserkang laban utai kengai kita ilak benuang kita berserkang orang nariat hari kita tau bisik kita medak cerita ke selalu sebut aku uduak dua ikut belayak ke tulang mayau ke boleh tulang sedua ya tau nyalai sama-sama kita kelebih gitu ay masyarakat kita mesti bekerja sama ngaku an yang menyekunya tadi jago sempama kita ila baru kita akan makai jagung apabila kita ada yang ingat kita au nanti kita akan nangkap manu anda mai soal mayo tidak jalan ngagai rakyat nyalai awak ke kita belak pemujul belak penyamai semua ketua masyarakat ketua kaum kita belak bertanggungjawab ngatua menua kita ngatua bangsa kita beri kerjasama ngagai orang kerja perintah beri kerjasama ngagai pemimpin balak rakyat begulai ngau ketua masyarakat ketua kaum kerjasama kita nak boleh lari kita hari kerjasama
1: Mayuh tak dah dikeranda ketua yang hormat lah sangka aku ilak kita ngiga awak sekali lagi begulai ngau nama tu yang hormat Tuan Lidam leban dalam ya berandau ke pemansang Mayuh jakuk perangsang ke disebut ya kena merangsang bala kita di benua
0: posisi oh Siti dah Tuan kita yang agak bisik ngaga ramai jakuk anak rindang ke kita ada ketibas anak rindang tu ukai reti kita mesti Belanda ngelaju wasa nyamai. Nya maneh manti kita ulah Belanda ngelajunya. Tau-tau ku aku tada anang rindang kita belaya. Orang lenyau. Anang rindang kita ndak menepati masa, peluang kita lenyau. Anang rindang kita nak ngatua direk sebelia ila kita nesal.
1: Hanya tu aku tadi tuan Maruni.
2: Betul.
1: Nah, okay, seminap jaku ke pemansang tang boleh merik perensang.
2: Aku tadinya berkatanya aku tadi slogan anak rindang ya tang bekal kedemu yang mau tekat tanya aku deh.
1: Aku kak ngunguyang kayak tadi. Okay, terima kasih yang hormat ke awak aku dah diberi nuan sangka aku jam kita serkat benar lah tua mesti awak ada tay baru berandau mayang tay kakak tersebut pasal pemansang pasal perensang okay, seminap di menua kita di ketibas ya kemudian ke program kita oleh sama berundiang ke utai ke depan dah kenuan buat program kita sekali itu.
0: Terima kasih.
1: Jadi aku ngeri ke pengarah pengurus enggak pengelola YFM beri besar terima kasih kenuan kuliah limpang datai bergulai dengan kita barantau pemansang. Jadi ngarap ke semua utai ke disebut yang tadi jadi kelalau jadi ketenggau jadi kepenerang semua bala kita kemudian ke program kita lebih lagi kita di ketibas dan jadi utai ke pemadu berguna nanti-hati nak lantang anak ngiga orang mana tua ngiga pengari raya tua leban pengari raya tua nyemai ndur tua kelempai ke penusah penanggul gau semua utai ke nanggul dalam hati tua. Jadi ngarap kenuan suran gerai yang hormat kalau ngarap kenuan mujur dalam pengawak nuan akan bulu ke rakyat kita di ketibas ngau siku hari pengari rakyat di menua kita di Sarawak selamat bertemu baru buat program Randa Pemansang YFM.
0: Terima kasih.
3: Iya, jadi ya nyalakan kami mai kita mendiang ke program Randau Pemansang atau ke Randau YFM ke pagi top tinga. Nyalakan kita ingin terus ke awak kita bergulai bahawa Y9-12 kita nyentuk ngakai pukul 12 tengah hari.

0: statistik mandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Y 19.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: YFM, Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di bayi igu Anthony ke pagi tu peningan meligai pengerindu. Nya dengar lagunya jam kita 37 minit. Lepas pukul 11 pagi. Nyalai sekali lagi bersama pagi. Yang kita ke bisa mendiang ke YFM. Nama nak pengawak jam ke dia tu. Nah, bisa sekedar kita yang tadi yang ke benung ke berbelah ke pemakai ke di sumai kita yang ku apa tengah hari tu. Atau ke sekedar kita yang tadi berantau jalai. Bisa pengawak ngasuh kita yang tadi mindah kini harap ke sama berarti ke pengelikun rempu lebuah ke berbaik ke peringkat pengangkut ya. Jadi pagi tu peningam ku merindang ya, kita gaul duit lagu sebelum kita ke mendiang ke berita tengah hari hari YFM lagu ke sekali tu hari tanah berenyang gaul lagu Arisa lalu dia tu di ke lagu Nuan penerang dalam petang Siti lagu ke di baik Raban Kelemayang gulai gaul Jacinta Olivia.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Tume 24 itik lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Yara Helena, lagu Perahu Umit, lekang Ngautiun, Monica Elan.
1: Watrok, lagu Terabai, Neka Lotiwen, Frankie Mani.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Tok mesti hari peninggal kita siku tu tuan ia ke bisi mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya gini
1: ya ya bukan positif boleh minta kita tua tu minta tip nyelap kati dan di berundiang mamat ya si tip bicara nggak suhati celap deh
0: udah nyawa tu dia puati nih
1: puati melawan dia udah nampak deh
0: Anan.
2: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: jam kita di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, peningan semua. Kami nabur ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching kena ke hari itu hari 6, 4 hari bulan 7 tahun 2026. RM37,880 buah perengkap pengangkut di Sarawak oleh hanggau minta sistem nyaga diesel bersubsidi SKDS. Nak ke dia tu seminat lebih 26,000 perengkap pengangkut sudah berregister. Tegalnya, Director UPIS Menteri Dagang Dalam Nuang Gau Kos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin minta orang ke ngempu perengkap pengangkut engkau company ngenatai ke peminta sidang agai UPIS KPDN tau ke ngena online bak portal My Subsidy. Sidang megat dipinta merasa dulu uliah tau ke ndak engkau minta subsidi diesel tidak sedia ke perintah tu yang maksud ke jaga tu ngagai pengarang berita di Kuching. Timbal Ahli Rakyat kelebih lagi di Menua Ulu pasal berjalan ke Budi Diesel Madani dekat Majak diberi ngagai perintah. Residen bagi Menua Miri galong luang madah tu dikena ngangkat ke pemanah cara berjalan ke programnya. Tunjeng kaum penyampau diesel ke dikena ngau peminta muka menjadi kaunter servis bab Menua Pesisir. Yang maksud ke jaga tu mayang nyadi Charman Lica Budi Diesel Madani di Miri. Lica tu nermeri penerang pasal cara berjalan ke subsidi ti dikena di serata Malaysia berlabuh hari 3 tu tadi ngambil rakyat enda agi taruh penemu. Berbangunnya adun telang usan Dato' Dennis Ngau meri langgur penemu ngambil licang pasal program Budi Diesel ditabur ke bar radio ngena manyuh bangsa jakuk. Tutup kena nentu ke penerangnya uliah dikenatai ke ngau siliagi ngagai rakyat di Menua Pesisir. Siku induk ke berumur 37 tahun ditemu retuung bak penusah rumah angus ngimbang jalan terbeduk Kampung Tubah Batu Raung tumu pagi tadi bila operasi bomba ngau penyelamat Malaysia Sarawak madah ke Nurul Farhana Amiruddin ditemu orang bak dalam jamban. Indaya Sharifah Bok Wan Moksen ke berumur 65 tahun megak bisi betuk bak sebelah tubuh lalu dah dianjung berubat ngagai Sepital Serian. Raban bomba UPIS bomba ngau penyelamat BBP Serian ngau sawup BBP Siburan ngesah palan penusah tu pengudah nerima kangau pukul 12.29 tengah malam tadi. Api mujur dipadam ke pukul 1.15 pagi lalu tubuh niang Nurul Farhana sudah diserah ngagai polis ngambil uliah berjalan ke atur ke patut. Operasi tembuk pukul 3.45 pagi. Sikun lelaki berbadi nyawa berpenusah jalai alun pemudah motosikal ke dibai ia berlantak ngga sebuah lori ngimbai jalai kampung Semop Pulau Berdaro pukul 7.40 lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Daro DSP Rahim Mihos madah pansiat temu ngayan ke lelaki itu benung dalam perjalanan pulai ke rumah ia tamak ke simpang jalai sebeda berlantak ngau lori lalu terpelanting ngagai TC jalai. Lelaki keberumur 43 tahun berjalai ke pemberikan tu ditetapkan nadai bak palan penusah ke nyadi. Tebuah lelaki itu dah dianjung ngagai sepital daro, lalu kes itu dipansiat nitiah ke undang-undang ke bekaul. Tiap anak bisik potensi engkau penguliah sidampu. Nyalai adun Tanjung Batu, Johnny Pang minta semua orang nyedia ke peluang engkau sukuang. Ngagai bala nembiak ngambil sidak oleh mansang nitiah ke penguliah sidampu. Perkara itu dipansu kaya maya sesi libat urus pengurusan pelajar upis pelajar pelilih Bintulu. Programnya nyedi pasar ke berguna kena ngangkat ke pemerhati hati mensia manyuh pasal berjalan ke polisi pelajar kelimpah hari muka awak anda berandau engkau berkunci ke buah penemu. Bak program ke sama ia bisa nyerah ke bantu RM30,000 ngagai upis pelajar pelilih Bintulu. Dia kena nyukung pengawal negap ke pemansang pelajar pelilih Bintulu. Bagi menuju ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu, hari 6/4/7/2026, berita kita ditusun Nur Akila Arbain disalin I Linda Suil. Hari bilik berita RTM Kuching terus dengan kami dalam awal ngela tengah hari. Nangkan ke tu lagi. Salam Malaysia Madani.

0: Distriaman 89.5.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 4/7 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa sertangkun dalam pengawa. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenya diorang tinggi pun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kala megai pengawanya di chairman partinya sedau ke masuk dalam barisan nasional. Kelimpah harinya ia megak kalanya dikaban sita parlimen tiket terubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau persekutuan tanah Melayu. Ia udahnya megai pengawak jadi sapit ketua menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi menteri perintah besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak pengawak berpilih besar tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong badu agi berkawal ngau politik laban dekat meri awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, ia megak jadi chairman komiti pengelikuan negeri di bempu tanggung pengawak madam kekacau bala komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun bak Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritika Sprinter Besai ngau negeri di Malaysia.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah

prestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bahawa RTM. Hari My TV, ngau RTM klik. Rengat grup dekat diatur. Berengkas 11, nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: 26. Hari Minggu, 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live Box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, Sekulai Sejalai.

0: program Rundown Minggu tu. Nena tai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Number ke station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Nindang hari 6, jam keterubah, Nela, Tenhari.
1: Tulang besi urat dawai lagu keterubah ya di Sada Lucien muka pias hari tu ne ngelah tengah hari okey hari 6/4/7/2026 bakal selama ngelah tengah hari kami di Kuching dan Kediri ya begulang kau kawan kita pengeluar program dari lima bengkas station mega ianya Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Engau, Miri. Kita ngagai Limbang dulu au. Hello Limbang.
2: Hello, Eme. Selamat tengah hari.
1: Ya, tengah hari selamat kita. Ipan selamat, Dom.
2: Ya, betul.
1: Gaya hari di Limbang, Dom.
2: Gaya hari di Limbang bakal selama hari pagi tu mana panas nyangkung program lapan di waterfront di Limbang bisi diatur pengawak sehari tu pengawak hari upis menteri pengangkut benua Malaysia. Lalu bisi digulo sapit menteri pengangkut benua Malaysia tinya di MP Limbang pakak ke Sarito.
1: Iya.
2: Nyajak. Ngai kena ada ditusi ra pergi lah.
1: Galau dulu dia. Okey. Okay. Tuang ngagai Miri dulu. Hello Miri.
3: Selamat tengah raya.
1: Nama berita yo.
3: Au mana yo.
1: Okey,
3: lama siang gay kau dah ningal lagu entah dia yo. Oh, terima kasih yang agak lusim. Labu dah neng kebang lagunya ni yo.
1: Cukup mana ni yo?
3: Laban lagunya dua meses, dua dalam satu deh ni yo. Ke terubahnya kira ke muji kita kelaki menyatakan ya. Lalu kedua tips ngagain sida ke dadara bekas sida flow ni yo.
1: Iya.
3: Ah, penting ni gak tahu yang ni gak ya kau tulam siur ada wipe ni yo.
1: Iya kalau dia nikit pun dah baik ya.
3: Iya.
1: Boleh tahan gayo ne.
3: Ya,
1: gaya kita di Mirio.
3: Aw mana yo? Panas hari aw.
1: Aw, tuang agai Bintulu dulu. Kalau kita itu benua Pak Utara. Hello, hello Bintulu, Bintulu.
4: Ya, halo, selamat tengah hari.
3: Namanya,
2: namanya double, namanya double,
1: double ya flo,
4: double, double itu nih.
3: Disebutas ya, disebutas ya.
2: Nama nggak ngau ke Bintulu, lu double, ke Bintulu, lu double.
4: Nadai, aku itu okay jadi ngaku bawa aku penanggul pendiang domnya.
1: Amat double tu flo.
3: Semua running, semua running.
1: Okay, aku madam nanti oleh flo, madam nanti oleh flo.
2: Madam,
4: okay.
1: Lagi nggak baru. Wow, lagi dengan kabar wow. Okay, bye. Kita tengah guys. Sibu, hello Sibu.
4: Ya, Nana di Sibu.
1: Ketawa dulu.
4: Nice.
3: Nah, bisa kriteria dalam lagunya. Orang rumah deh. Nana.
4: Nggak teriak aku tak.
3: Ni nemu.
1: Bisa iyo nemu. Tengah landi ke damai. Sub krit gai ke.
3: Au, nyaman.
4: Patah pun dah baik nanti aku dikit.
3: Aku kira kau kayaknya mana sub keriganya kriteria ni yo.
4: Lanteng.
1: Ujian minggu ngupak ya kira yo.
3: Ujian minggu ngupak.
4: Mas.
3: Gue lah yang pepantau.
4: Nanya mas, terjun ya.
3: Untung sama kita nih yo.
4: Untung aku tai.
1: Gaya hari di Sibu Nana.
4: Gaya hari di Sibu panas sore tau. Ngarok panas nyentuk kelemai. Memang harga kami di tau. Pai siang panas berapa malam. Kayaknya di bubuah kayak hujan. Bekati okay. Sida sekedaknya.
3: Ya. Bekati bekati sida seriaman nih yo.
4: Ada kaitan lalu, bukan aku nyebut.
1: Iya, kena buatnya yo nak kempang.
4: Anda jadi Firestone.
1: Kita ingat guys, Seri Aman dulu. Hello, Seri Aman.
5: Hello, Kuching.
1: Adik. Berita insin.
5: Aw berita tu mana tu Made Matthew. Aw berita dari fotografi berita dari kami Bas Riaman tu tahu di kumai nanti mana sari tu nanti panas kami itu.
3: Saya ku tu 2026 tu 4 dari bulan 7 baru ya ngau catat kenyalan yo.
1: Aku lama mak. Bisa gaya yuk.
5: Bisa. Aku warna kenyak nuan ke. Lama tau nak kalangau. Lama maya aku kenyak. Nah, Matthew.
3: Sengaja nyeli ya. Kedere hari kita ini yo.
5: Kadang-kadang utak kedisebut kita nyeri. Kita ngasai diri lah. Nah, Matthew.
3: Kriteria lagu tadi dini bagi rumah nada Nora.
5: Lama tau tadi.
3: Lanjut nyumai.
5: Lanjut nyumai, lanjut semua utai lantai ya nalandia. Kita yang memilih ya kan, Chris. Nama guna milih teh ya nak nemu niket dabai. Kita yang makai dabai, ya nak nemu niket dabai. So siapa dikarap kita niket dabai kita. Kita yang makai tu kriga jani nak. Ya nak nemu nyumai kriga jani.
3: Oh, laki mah gambe nyamai mane yo. Kamu untung banget saya datang.
5: Kai kau.
2: Kita
5: kreas mana nyamuk kono kreas sama
3: lah. Mulai dia ke pilih si dadi si ge ke si ganya ame keterubah andenya ke memandu utanya kira kena mu dua magane yo.
2: Iya betul.
3: Dua na ganyukung de
4: to. Ente si gananu nan mu nyumai nama kuna de.
5: Oh ana kai. Oke penyikatnya merek nu duit tiap bulan.
4: Oke penyikatnya sekenyang.
5: Oke penyikatnya lekase dah.
3: Asuh nyumai pelama laki pama tu saya lama.
5: Nama penyikatnya tau ngasuh kita kaya ka.
2: Nemu dia nana ti kita bisi laki sigat maya gawai nyangka bajemari ayan baruai.
5: Nare guna.
2: Lama kita bangga dia punya laki sigat.
4: Nare guna laki sigat pemandangannya.
5: Atau yang seminat ke
3: pemandang. Jako sudah aja nih hujan dia kau bergambar
2: katanya.
3: Dia contoh bergambar.
5: Okey Jako aja nih. Okey Jako jadi ngah kita Syaruk Hana sigat main nak aku ngamai. Alam aku nak guna ke pika aku guna ke pengrajin.
2: Syaruk Hana ngai kedai.
3: Okey beri kemarin Tuhan kumungkup deh.
5: Siapa gini lelaki sikat badunya atau ne? Siapa gini?
2: Bula ngan gambar ngan lelaki sikat ni.
3: Aku ngan nyebut bari dia tak tahu nanti bakam nyinyi dek bapak Facebook ni yo.
2: Ya, bisa jak ni.
3: Puji nanti kamu nak nyemun.
5: Umah punya, umah. Panyair ke, agak likual ke ne.
2: Kita ngagai bitulu baru, ngangau ke Flo. Hello Flo.
6: Ya, halo.
2: Nya baru yang mana?
6: Okey, dia tahu. Okey, kan ya.
2: Sige, flow-nya. Ya. Telepon tadi. Dah ingat di padam ya, dah lagi bertali alau ke sana.
3: Ya.
2: Bukan lagi video call.
6: Tidak ada masa kami berkenyak.
2: Baik.
3: Ingat ada lagu lu CM tadi, flow.
2: Oh,
6: ni ngah.
3: Paparati kada dia kriteria ada.
6: Tu saya kan ingat ke pensanya saya ko.
3: Nanti lagi, itu yang biasa spesies bakal kami
5: sudah iyo. Kan kita punya spesies ya.
3: Bakal kami sudah iyo to spesies ya, iyo.
2: Ya. Spesies di flow.
6: Spesies bayar kita juga.
5: Lelaki dia tau. Saya sikat. Ngerebai penyikat aja. Bayar ke pula. Sedaya panai. Madah lempu panai nikit dapai na.
3: Bah, berangkat lah. Rana minggu tayo.
2: Ini pun nikit dapai dia tau. Duit dia tanya.
5: Anak ke pula. Duit
3: doang. Oh, bisa emang. Dia bak tamu bak sibuk dia. Saya di tiket.
2: Duit dia
5: tanya. Aku nanya.
2: Okey.
3: Siapa rana minggu tayo?
2: Minggu tu
6: bayar hari Miri.
2: Pulai hingga gaya Miri yo.
3: Oh, dah balak macam mintes yo. Ada gaya dek perlu.
2: Kamu makan dah mintes.
3: Aku tak mayo pengari aku lengai kure no lega.
2: Lah dulu yo. Baru 28 minit ya.
3: Ah, okey lah hari Miri kan dulu yo.
2: Okey.
5: Kemana banyak kau dah belum?
3: Nanu dua kebaya. Ada dua statement dari awak. Tulis saja, tulisnya tu.
6: Mana berdendam ya tu?
2: Agak-agak aku ke promonya lah yo.
3: Ambek deh jakoannya deh yo. Bahal kak kerana kami sebuah minta ampun meninggalnya. Tanya lu, nama si datang majak muajam kau si dah ada. Jadi selamat tinggal ringa guys semua bala peninggal. Jadi ya kelebih agak meh benar-benar yang kengelah tengah hari randau minggu tu. Jadi kami sebuah dekat berjurai kelima perkara ke pemadu berguna di Taunya di Malian ke di Pejalai ke Berengkah, di Pejalai ke Perintah Berengkah ya, 1 bulan 7 atau tadinya di perkara ke pemadu begonato. Tentu ya perkara itu oleh 5 jam ngemudah ke pengawal kita, lalu nak tahu nak diperhati ke genap iko bala kita kenyadi peranak menua Malaysia ya. Jadi keterubah tu kita ingu yang agai dom di Limbang tidak ke nerang ke ngagai bala peningat ke tengah reto bekawa ngau pasport Malaysia ke di udah dia maneh digagak ke maneh ge meh atau ke dalam cakup Melayu ada pasport Malaysia bawa wajah baru. Jadi kelimparnya lagi kita ya dekat dengan voucher Bob Madani, cara nyimpan duit ba IPF, cas ringgit ba mesin ATM ngam ga cara baru meli disia ngena atur budi Madani disia ya. Jadinya 5 perkara ke di Pejalai ke Perintah Berengkah di 1 bulan 7 tu tadi ngarap kita entap ninga ke ranau kami sebuat engkai ulih nyadi ke Malin tau nama tu nambah ke penemu ngagai bala peninggal nyadi ngagai nuan dulu tu dom hati ngenang pasport Malaysia ngena gaya hati baru jadi sebenarnya terima kasih mengagai Nura ke nulung nyalin ranau minggu tu jadi sekretari minggu tahun ni yo.
2: Oh, rajin lah.
3: Rajin.
2: Okay, terima kasih. Rajin. Oh. Terima kasih, Vana di Miri. Terima kasih. Tiu dah milih tu pihak ke benong nama tu benong angat jam kedeto. Terima kasih lagi insian tiu dah ngatur nama tu nukar Jakob Melayu tu tadi gagal Jakob Iban. Jadi topik kita sekali tu topik ke Limbang tu ianya pasport Malaysia ngena gaya T baru. Jadi kita sama nemu pasport Malaysia antarabangsa ke dekat di lansak kita itu ianya udah digagak ngena cara T baru lalu ngembuan 94 itik atau ke ciri penglikun jadi pasport T pemadu ya selamat atau ke likun tikala dikeluar ke nakak ke dia tu. Jadi pihak megak pengawal ngeluar ke pasport tu digagak cara berenggat berengkah 1/7 tu tadi. Arti ya ndak semua orang nerima pasport baru tu sertai lalu peranak menua Malaysia dekat nerima pasport sidan itih ke atur ti udah ditetap ke upis Imigresen menua Malaysia. Jadi gaya baru berpasport tu digagak endang dikena negut ke penglikun penerang pejalai rakyat Malaysia lalu nyeliah ke orang ti hari keniru atau ke ngadu pasport tu ngau pelso neh. Jadi pihak megak berdua hari pasport Malaysia antara bangsa ke digagak ngena gaya ti baru sidak ke bisik pasport lama nak patut irau arti laban pasport lama ke dikembuan sidak agi sah atau kagi ulih dikena nyentuk ke sida atau ke nyentuk ke pasportnya ambil setimpuh. Jadi pengawak nukar pasport lama ngagai pasport ti ke baru uliah digagak enti semak bak sida ke bisik pasport lama dekat nukar pasport sida. Jadi kelimpah harinya aku bisi utai tambah ke dito inya bekawal ngau harga pasport ia ke baru ni tadi ni. Oh, jadi harga pasport kebaru antarabangsa tu tadi orang tiba umur 18 tahun ke atas boleh milih tempoh sah laku atau ke pasport boleh dikena nyentuk ngagai 10 tahun ke berga 350 nanti kita ingat tadi milih 10 tahun lalu pihak mega nanti kita milih 5 tahun harga pasportnya RM200 reti ya tadi boleh ngelimat ke 50 nanti kita ngena pasport ya ke 10 tahun ianya berga RM350 ya tadi bekaul ngau pasport Malaysia ya ke baru atau ke ngena gaya T baru. Jadi makanya lansak berita hari Limbang tu.
3: Terima kasih Dominic maneh Sarah yang tadi ngarap ke bala peninggal oleh berarti meh habis nanti yang pasport ke barunya tadi nah dom tang tajak pihak anak yang kata berbuat ngagai upis tanya deh
2: ngagai upis
3: nukar pasport barunya nanti nak bisa pemindah ke nyengala nama tu berumban merti tadi ngai kenyo-nyo squad gau bau upis ya lah deh
2: laban aturan yang tadi sudah ditetap ke UPS Migration itu tadi ngagai dah semua kita itu tadi oleh ngadu pasportnya sekaligus serentak.
3: Yeah. Terima kasih. Lalu kita ke Bintulu ngenang voucher buat Madani floor.
6: Terima kasih. Jadi nyebut berkau ngau voucher Bub Madani tau. Dia voucher Bub atau ke voucher buku Madani tau RM100 ya disedia ke Perintah Menua Malaysia. Kelebih lagi dikena mantau ya, mantau bala nembiak sekolah melibup tau ke perengka kena sida belajar. Lalu dalam penyampau 2.2 juta ikut ya nembiak di serata menua kita Malaysia tau. Dekat tulis ke penguntung hari voucher Bub Madani tau. Jadi ambil ke kita sama belak nemu ya nama tujuh perintah meri voucher Bub Madani tau. Ianya kena ngelempung ke perkara belanja. Kelebih lagi perkara belanja bak apa indai lebuh maya sesi sekolah berengkah dibuka ya tau ke di pejalan ke. Pihak megak tu uliah merangsang budaya rindu ke pengawak maca bak bala nembiak. Ngau megak meri pelajar ti lebih berkualiti ngagai bala nembiak sekolah di menua tau. Jadi ngonya apa inai di perangsang merasa sekali ke anak kita tau layak tau kena nerima voucher Bub Madani tau ya. Lalu pihak mega kita di perangsang awak ke sama nemu berkeni ke cara nguliah ke voucher tau ngena cara ti betul ya bakal ke dipadah ke Perintah Menua Malaysia ya. Jadi ya bisik cara ya kelebih lagi kita tahu medak gigak kita buat Google ianya platform Book Capital for Delima ya nama tak disebut Delima atau Delima ianya Digital Educational Learning Initiative Malaysia dia kita boleh log masuk kia atau ke log in kia dua kita ngecek ya berkawal ngau voucher Bub Madani tau ya. Jadi ngarap ke apa indah itu tadi anak nak merasa sekali ke anak kita layak atau ke nak nerima voucher buku Madani tau ya RM800 tu boleh mantuk beli buku teks buat latih ngau nama-nama ajak perengka kena anak kita belajar tau ke bersekolah ok nyak berkawal ngau voucher buku Madani tau ke voucher buku Madani RM100 tau ok nyak ajak ke Miri Bintulu tau
3: ya yeah, terima okay. Kasih Flo kita ke Sibu dah
1: seria saya.
3: Seria munyi cigo geografi.
1: Aku dengar munyi tandinga ngelah tengah hari-hari dua.
6: Kan jadi rinyaknya buat tato.
1: Okey ke.
3: Gak flow. Atau ngagai sibu ti dekat ngenang cara nama to maya tanya to ngagai office EVM ke dokumen cara fisika tau ke kita datai batang tu buah bak counter office EVF di ketau ke jadi berkena ke benderang tu sila agak Chris.
4: Okey, terima kasih bos Hampana di Biri.
3: Balak.
4: Sibu tadi ya nyapa kau nggak berbayar cara fizikal ya. Bahkan tak UPS FPF di ketua. Jadi ngagai semua kepada murama balas semua dah berengkah hari 1 hari bulan 7 2026 tu lah. Dia nyua dia nyimpan duit EPF bahkan tak EPF dekat di ketua. Jadi sidak ke nyimpan duit EPF ngau sidak ke nyadi pengaji ya nak tahu nak atau ke disebut kita dalam jakom layunya wajib ya nyimpan duit EPF kena cara digital ianya ba aplikasi iAccount atau ke ba agent bank ke udah di padu. Jadi cara tu tadi serius ngatur rupiah EPF di dekat ngemudah kagi semua pengawak serta ngenyampat kagi proses ngau merangsang semua sila ke simpan ke duit EPF tadi dengan cara fizikal. Tidak tadi tahu berlabuh ya ngena platform digital laman platform digital tu tadi atau dikumai kita tadi lebih likun meh ngau cekap atau ke jampat ya. Jadi harga kita ke tanya tadi kita mesti menyukuran tadi download dari aplikasi Play Store kita tadi hanya download aplikasi iAccount kita lalu nya tadi kena kita ngagak semua urusan meh tau ke semua pengawak berkawal ngau kita ke dekat menyukuran tadi nyimpan duit EPF ya banyaknya batan tuah dari impo tau ke sidak orang ke ngaji tau ke sidak ke pengaji tadi deh sidak tau berlabuh ngena cara tu perangkat hari satu hari bulan tujuh tu tadi laban counter physical tak kebayar cara physical tadi udah diketuka. Jadi sidak kapian terlebak ngena ngena i account tu jadi kita di perancang menyekot tadi ngeregister serta nguji belajar ngena platform digital tu tumo awak kita tadi menyekurang nak kenyiat meh lebuh maya kenyimpan duit ngena cara digital atau bala buah dikena ya. Jadi berengkah hari bulan tu kita ke terlebak ngelawak kaunter berupiah CPF lebuh ke mutung gaji yang berbayar ke APF berengkah hari bulan tu kita nak kira lagi ngelawak kaunter berupiah CPF kita tadi mesti download I account buat telefon kita lalu kita tadi mesti kelimpahannya megak kita tahu ngiga agent agent bank sudah dipadu sidaru rupiah CPF jadi cara tu tadi jauh lebih nyaman lagi ngena cara digital lebar ngena cara tu kita tadi nak ngau orang menyikut tadi pembarias mata ke berantai ya bak kaunter rupiah CPF baka ke ngelamat tu menyikut orang tadi semua tadi bak ujung tunjuk kita deh lebar nyak tadi ngena cara online tak ke cara digital ting lama tu kita berbaris panjai bare tak lama deh ente kena cara tu dia bunyi kurang tadi nak boleh berapa minit tadi udah tembok pengawal kita hanya gak penyamai ya tadi nanti kita nanmu kita belajar
3: Siti agak okay, dari segi penglikon nah
4: dari segi penglikon ya selamat agak
3: nanti kita nanti pekerja adanya bisa 100 iko gawa berapa ribu duit kena baik ngagai counter dah nah kris ya ujung-ujungnya rumpah
4: nah punya dia oh nyata tadi bina ya pasal area account company deh ya tadi bayar agai upis nama tadi agai tidak ke kena kita yang jemputnya pencarum
3: oh bala pengerja pengawal
4: pengerja pengawal oke nyata tadi hari kami di Sibu Tobana pulai baru lagi
3: oh tiga itu perkara ke dipejalai ke perintah berengkar satu bulan tujuh dah ditemu kita lalu kita ke Kuching tu aku sebenarnya tu lama tu lama udah di viral orang dia cas ringgit ngeluar ke duit bawa ATM yang bukan nada tanya lagi kau sudah nguji aku lagi kena cas ringgit tu baru satu bulan tujuh amat di terit ke deh jadi minta nerang ke yo cas ringgit lebuh masuk ke duit bawa ATM di ketuka.
2: Okey, berkunci ke senentang cas seringgit mesin ATM dulu kita maksud ke duit berengkah hari pun bulan tu tadi 1 bulan 7 jadi kita ke mesti kad debit ndagi di cas seringgit lebuh kita ke maksud ke duit ba ATM mesin bank ke ukai bank dulu kita ke register kad ATM ke tempu nanti kita maksud ke duit ke ba bank buka yang ambil ke banding dalam kerepai kita yang tadi ianya ATM kad CIMB tang kita yang tadi ngambil duit ba ATM mesin bank rakyat ambil ke contoh kita yang ada lagi kena cas RM1 kira ke nada cas lah free pihak mereka nanti kita maksud ke duitnya ba mesin kena bagi kita ianya smart recycler mesin nada mereka di cas RM1 semua tu dah berengkah kena ke pun bulan tu tadi. Retia pegawai ngeluar ke duit antara bank dia tu lebih mudah lagi, muntang lagi untuk semua kita. Laban kita kira kena lagi irawati berbayar ke seringgit tiap kali kita hanya masuk ke duit mesin ATM ke ukai bank ke sebakal engkau untuk kita register kad ATM kita. Atur baru ngetu ke bayar seringgit mega lebuh ngeluar ke duit tu setiap engkau julu ati perintah. Tidak nyedia ke servis perkara wang terlebih semerata engkau mesra rakyat jadi sebenarnya tu laban kita berkelimat ke cas RM1 jauh kita melihat tau, ke lawit ngigak bank ke ndur kita register kad ke tempunya ngicak ke boleh nyelamat ke RM1 tang dia tu nadai nekul lagi nanggul lagi dini-dini aja kita nyatau singgah buat mesin ATM untuk kita maksud ke duit nah nadai kena cas RM1 anang irawati ya jadi udah tilak nanti mesti pengawal ke berguai berguna ke nuan tadi maksud ke duit secara tenyak lah buat bank-bank kebukai ATM anang irawati tamak aja pansut ke aja duitnya nadai lagi cas RM1
3: kalau ganuan ngasai ke ngai kira ke ngelawak ke nyeliah ke diri hari ke dari cas ringgit bisa ganuan nguji ngambil buat biang ke nuakan nampu yo
2: aku mendak gaya yo nanti gaya peringkat pengangkutnya kalau menyuh buat kereta traffic jam aku labah ke ngai lawit
3: naga saya
2: ke nyaw naga saya RM1 dalam bansi minyak tua masa tua sama deh
3: ya
2: aman tang til buah minyak tua ke lepan dari nada gak salah
3: ya aman nuan deh dong
2: aku Laban jarang aku ngambil duit ba bank bukai lah. Laban dito pun belimbang tu. Nada itu jam nanti ngena motosikalnya mai.
3: Sehingga ada ngici yang biang derempo mana doang.
2: Ngici yang biang derempo jarang ngena bank bukai lah. Ngena bank ke bisiknya mai. Bank derempo mai bank ke dia kena
1: ngedumnya baru tilam iyo lagi tiga buku duit dah kena. Ini jarang ngega ATM.
3: Ni ini darah di pintu lo dengan siranya mai muka kita enggak dia dia biang naflo.
6: Awaknya pun sikit biang aku kan ya. Okey biang aku sikit biang dikena aku.
2: Oh. Dai biang. Biang yo. Biang yo. Oh, biang yang kediri.
3: Yang mana sih dah flow
6: sendiri. Salah sebut.
2: Oh. Badok badok kerja deh biang kediri.
3: Nginjau mimet udah tak lagi flow.
6: Aku CEO ke menyamar aku tu.
3: Eh. Nenu anda nana. Nenu anda. Ngecium ngecium biang tempo tau kena ibu ah nak berdoli.
6: Asal aku berdoa ATM kyo
3: makau. Entah macam mana.
2: Kapok, kene? Kapok kyo.
6: Laban tanya deh lain nama nama tadi banker kena aku tadi. Tapi nak bad menyikuran. Nada mayo jangan. Tiba si buat itu asal kesitai aja. Nya makau. Ni ku aku masa bisa bangsa ATM. Yo menolak.
2: Kedai menteri menteri pun duit kene?
3: Asal bahagia menyikuran.
6: Asal berdoli pansuat.
3: Seringgitnya. Oh. Seringgitnya dah, Nora dah.
5: Engkau tu kadang-kadang kadang-kadang ya, kami indo tu tadi kesabaran ya
2: untuk tinggal.
5: Aw nanti kau ngingi kau tu ke Jawa. Saya semak jauh kai bank rempupan pasuak mah.
6: Nampak kedai tu nyamai dia telepon Maya kedai nyulih kena QR dah.
5: Iya.
6: Nyamai ya sih.
3: Okey, Maya ke berguna ke cash, Maya ke berguna ke tunai.
6: Maya ke cashnya tadi. Nyamai tadi nak milih nak. Bisa mansa.
5: Bisa orang Maya ke kami.
3: Oh, bisa orang Maya sih. Kayaknya bantu buat dengan saya.
2: Okey. Kita lanjut sebelum ya. Bisa biang yang full flow.
3: Lawar bisa orang Maya.
5: Tapi tang tanya lah tang nitya gaya lah nanti bakal aku nak.

0: dekat beng aku umpo aku selalu ya milih beng aku nya tapi ate aku tu tadi habis ka minta tanya tu tadi nak aku kisah ke Seringgit nya ate guna ke
1: nanti mana kau nanti ada ke Ipal ni
0: ingat Ipal nanti jadilah jarang-jarang hampir nak kalah nyadi lah. Aku tu ngalah lama kita tiga.
1: Nanti pun ipar. Tama aja ni yo.
2: Ni flow orang ke selalu maya kedeknya flow tinggi orangnya tinggi tegap kene.
3: Kai aku wakil insin ngau nyat.
2: Madi udah nyebut me flow terus serang tinggi tegap lah ni kaya pendiau.
1: Ame de baru record ni yo.
0: Anak gue nama tu, anak gue nyuba ya, dia nemu ya terbantai dalam itu sitar terbantai nama.
1: Kalau kena bangsur dah hau. Terima kasih lah flow. Ngante jemput tanggal jam tak pulau. Okey, jadi kita ke penulis tu ngagai Sri Aman. Dia tu pelabur aku nyau kak serata bagi nama tu bagi menua di Sarawak. Benang balat capuah ke pasal nama tu subsidi di Mandani itu dah. Di Miri itu bisa keluar berita tengah hari itu tadi ni yo. Bisa benang di bisa dialog dia tu orang office resident sama bisa data ibu mada tu dinis ngau yang Ramada tu Lukan Isman bisa ngau berandau kenyang iga ngumpul penemu hari semua tuai ketua masyarakat ngau ketua kaum kena mutar ke perkara tu ngamik ke boleh nama tu pengutus ti positif deh jadi minta nuan nerangkan ngagai bala peningat tu insian cara baru meli disi ti bisa subsidi budi madani itu.
0: Okey, jadi ya terima kasih kepada Nuan Mr. Banab YFM Miri. Jadi aku tu ada suan Nuan tu nyarak berkawal ngau merek disel ke bisik subsidi.
1: Lebang mula dan manis gaya. Namun gaya nerang tanya ke merek yang kata. Ini yo.
2: Panjagi yang ngeya ini yo.
1: Ya, mana yo.
0: Bukan nama.
1: Nanti kita laki tenerang kata kare ringan orang ni ngarindo mulut ya lunak ge manis ge de ati ya bisik kang nganok mi udah ningan mulut ya nyebut ge
2: rindang
1: nyo celah baru ge de
4: nya apa paham lagi udah nyain sia
1: batampo marom hau
0: tu saya mulai mulut nya tadi
4: lagi send QR lagi.
0: Okey hawanya dia reda ajalah. Okey, jadi terima kasih sekali lagi yang kena bantu Mr. Bana. Aku ngarap ke penerang hari aku Basri Aman tu tadi nama tu tadi mulai ke penemu lah ngagai bala kita lah batur tu atur ke baru sebenar tu kita hendang mayuh penyaruk ni kelebih lagi lebih kita ke beli ke diesel beli ke petrol abah stesen minyak kita di serata menua tu ni laban aku tu ngasai ke Drempo tu tadi aku tu ke seminak beli ke kereta aku aja tang aku beli ke nama tu beli ke Indian perahu kami kami dulu minyak apa ya aku macam-macam lah hutai ke dikena batinya tang sebenarnya tu bisnis kan jadi ya bisnis pemedis bah kita ke beli ke minyak ne. Jadi mereka disel ke bisik subsidi bak baru Budi Madani tu tadi apa ningan eh jadi sidak ke layak berengkah ria 1.7 tu tadi nang boleh beli diesel bersubsidi ngena harga RM2.10 seliter. Ha okey. Jadi atang tu peningan nang bepangai batur ngau kota nintiang bulan ya kudah meka ditetap ke ditiah ke atur Budi Madani diesel atau ke Budi diesel ya ke disebut kita beberapa hari ke udah tu ne. Jadi harga tu udah di sama ke di strata Malaysia berkarya 1.7/2026 artinya tadi kita ke sidak ke dia bas Semenanjung Malaysia, sidak ke dia di Sabah, Labuan, yo kita ke dia di Sarawak itu dekat mega boleh beli harga minyak diesel RM2.10 seliter. Jadi cara beli minyak nitiah ke Budi diesel tu apa ni ngau dah megak ngena cara ke baru ianya kita nya dipinta ngena my card atau ke tingki bat tiap bengkah stesen minyak di strata menua lalu pian megak cara baru tu nanti kita meda atau ke berarti ke cara tu tu nang dikenang tentu ke ya tentu harga subsidi tu ulih ratai atau ke ulih diterima genap ikut orang ke layak nerima ne nan mo ko bakani ka ngalih ke jako layak tu tadi ne layak mah ngarap ke kita nya nemur
1: ya, ke
0: jako layak au ya kuliahnya tadi ne awalnya di Siti megak berita ke cukup ya mana ke kita ke dia di Sarawak apiam ke kita ke dia di Sabah ngau sidak ke dia di Labuan nama ke buah ya mana aku laban upis menteri dagang dalam mendua ngau ungkus ngidup ke dire ke PDN udah megak ngetur ngetu katur nyekat pemayu diesel ya kuliah dibeli kita ne nyedi sebedau tu menyekut tadi ndang di sekat ya kita itu tadi semina uliah meli 50 liter 100 liter ngau 150 liter lalu sekali lagi madah lah atur tu udah diketu diketu ke pengudah atur ke baru meli minyak ngena maikat tu berengkah di pejalai ke 1/7/2026 tu tadi ya jadi tajak pihak tu tadi peningat bak sektor strategik ya bak orang berikan ambil kemana yang orang ke bertanam tupik cara min atau perangkap pengangkut ungkup apa orang mayuh atau ke pengangkutan awam ya. Jadi harga subsidi itu agak mengkang dikena. Contohlah seringgit 65 sen seliter ungkup orang keberikan pihak mega seringgit 88 sen seliter jadi atau nitiah ke SKDS jadi ungkup balap bas atau ke sidak ke ungkup bas kulang gau bas ekspres tadi atau nadai ubah ba sektor strategik tu ne. Lalu perangkap pengangkut komersial atau ke perangkap pengangkut ungkup orang dagang ya kelayak di Sabah, Sarawak ngau Labuan jadi ya sidak tulih megak beli diesel ya ke bisik subsidi ya ngena reka RM2.15 seliter ngena kad armada atau ke fleet card anitiah ke SKDS ya. Lalu kita mayuah tu tadi nanti kita akan nemu status kita sekali ke kita itu layak atau kena nerima atur budi diesel tu jadi kita tahu meresa nama kita nya bak portal rasmi bak www.budimadani.gov.my ya lebih megak kita ke dekat nemu pemayuhat atau ke pemayuh takat minyak diesel yang kuliah dibeli kita ninting bulan kita tahu megak meresa ngenak portal ke sama megak ianya www.budimadani.gov.my ya. Jadi ya simpul jakok dito dua bengkah berita ke cukup yang mana ungkup kita ke dia di Sarawak dito nitiah katur budi diesel tu kecubah ya tadi ne kita boleh beli minyak diesel kebisik subsidi nak harga RM2.10 seliter lalu pihak mereka atur ke dulu lebih lagi pemayu diesel ke dibeli ya ke diskat sebenar tu jadi pengawak bakal tu nanti kita berarti ke amat-amat maik penanggul ne kita itu tadi terpaksa nganti gintir rimpu bus station minyak yang diatur nyekat pemayu diesel tu dah megak diketu ke berengkari 1/7/2026 tu tadi ne jadi tanggung pengawak tanggungjawab kita ikannya di rakyat Malaysia tu apa ninga. Jadi ya kena my card kita nya lebuh kita beli minyak bus station minyak di strata menua tu laban kelayakan kita nya kelayakan kita beli minyaknya nitiah ke budi diesel tu nak uliah dipinjau kita yang kaya orang bukai artinya nanti nuan ada tinggi nuan dah uliah beli minyak ngorga subsidi lalu piam kanan sekali-kali lah kita yang merik jalik dengan kaya orang bukai beli minyak ngena tinggi kita yang pun eh? Jadi nyak kok Siti hari tanggungjawab kita yang minta tanggungjawab atau bakal kemien tang nanti kita nak berhati ketuk ya tau enggak pulai ke pengrugi lebih hakik dengan kaya kita yang rakyat nuan tu ke diberi subsidi udah nyak kita nama tu tadi ngambil peluang berjual kutanya kita beli subsidi jual tengah rebukai jadi boleh kemurugi kita lah ok berunding panjai mana lebih lagi lebih kita akan terima nama tu tadi atur budi diesel keberengkah dikena 1/7/2026 tu tadi jadi pelabak kunya Sarah Korea Sriaman tu Mr. Bana terima kasih yang genuan
1: mulai baru terima kasih ya
0: Amiri
1: harap ke penerangnya tadi sangkai batik bala peninga mana yo
2: betul
1: nanti semak baka flow tu depan kereta aku nanti boleh agak nginjal tinggi flow harus kena ngepam bah minyak bus station station minyak dan belah bak aku mah
2: boleh ayo
1: lapa yang pun biasa dia ni yo
2: ya nak duduk bus boleh aja
4: Ya, apa ya? Bisa bayang kediri ke?
1: Okay, okay, okay. Pengirino aja nolak ada kunci. Budi mendani itu nak mulai ni yo.
2: Boleh lagi siapa ngambil flow dari bawah kediri?
1: Bisa yo, bisa yo. Dah setempat ya. Pukul 3:15 ya. Ya ngambil tu.
0: Flow. Nona nemu nanya. Aku kadi bayar kurang. Kawan kita ke Sebo. Apa hal? Ya,
3: insin dan nyawut deh. Okay, aku baru dah ngambil tanya temuan aku tenang tu ni ngau tak ranau kita.
1: Oh, dah bisa calon ni dia. Okay, sekali lagi ya, terima kasih ngagai kita sebuat harap ke penerang bekawang paspor Malaysia hati baru voucher buat madani cara nyimpan duit ba IPM ngecas ringgit ba mesin ATM ngam ga cara baru meli diesel ngena atur budi diesel tu udah nambah ke penemu mengagai bala kita ke ninga ke arah randau minggu tu jadi kira ke nyuka start ke kita ngau catak nyalan ni cun ga timing jam tu
2: iya
1: kene ko bisa nyanyi lagu deh yo enten ada ya
2: nambah flow lu berdoa nyawat yo.
1: Nggak udah deh aja sifu ya tadi dia
2: kini gaya orangnya tinggi tegap ke pagak-pagak ke bingkul-bingkul ke tubuh
1: ya ya kelau aja mereka ya ayo ya mereka kelau aja ada
2: oke lagu
0: remedio aku nadai ke kalau saya bawa nanya ke ngedom nama sebuah sidak ya saya bawa mainnya kelau
1: kami stane yang bagian laki
3: udah laki lebih gaya sibuk hari hari
2: no sama kami gagit gagit hati kami lagi
4: gagit lagi pak baru deh
1: udah tau bela belangi rai dire baca tak nyala udah tau lagi yo kita ingat ke lagu tu dulu ya.

0: Ya, kita sebuah tahun baru carta kenyalang minggu 27 hari tu ni. Okey, sama kita bertemu baru untuk peningan manyu ke udah ngelawak ngagai FB kita live ni. Ya.
1: Nadai juremi berengkari bulan 7 tahun ni yo.
0: Iya.
1: Kira kita sebuah promo mengagai bala artis kita ke bisa ini ngacatak nyalang dah. Nanti bisa kanya di juri dan ni tahu gini yo.
0: Ya, secara volunteer nada salah tak datang ngagai konti-konti kita ini.
1: Ya. Kena kenyapuah kaget catak nyalang ni yo.
0: Betul. Ngagai ke bala manyo bertanya ni bala juri jemputan kita kira ke bulan tu. Dia kata ke dulu nada juri jemputan ni.
1: Ya, nyentuh ngujan tahun pelabak aku ni yo.
0: Jangka aku meyo. Nah, bro ya nayo ba TV kita.
1: Oh,
0: lagi poster.
1: Okeynya yo. Laban tadi munyi ko orang sibuk, orang bintu lo ngambil temuai ko tadi yo.
0: Okey.
1: Ini flow. Udah bisa yo.
2: Tahu.
0: Udah ya yo. Mana dia riga jaket kena nun flow?
1: Baru.
2: Lama tu ngan tau me. Baru sari tau ngerara apa.
1: Budak kalah, kamu dah tu yo.
0: Baru budak tu yo.
2: Kalah, lagi kamu membuktikan. Ini sibuk ke baju orang.
0: Ini nemu
1: beri. Kira moji ikhlas lah kami tak
3: Mana murah sibuk. Ambil pelatihannya pula.
1: Nike mengelima inci nambah. Ganyo baja sebaja. Budak aku dah. Angin sen kenyana mako kalah meda ngena bajunya tu yo.
0: Oh, jiket birunya.
1: Dalamnya namanya kalah nama dalamnya. Sekumbang kuda ngilem ida itu mayo nain suara pada aku deh yo.
3: Okay.
1: Amal lebah ke mamansa ba Facebook deh yo. Bah, pansak dia pemutus cetaknya lah yo.
0: Okay.
1: Nampak nak.
0: Sebentar. Kita sebuat berandau ke berapa ikut bala pemakit ke data Bak Konti. Kita terus tengah pemutus cerita kita minggu 26 minggu nian kemarin ni. Nyaya 1, 2, 3.
3: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngagai ya. Kami buat pantai, kami belago pedak kita punya belakang.
0: Aku anda lemah laban sehari itu kita bersih 2 kejutan.
3: Beri ini ya.
1: Rugi nak ni. Aku mengantai nama beri tangan.
4: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
1: Awal. Tukin ni. Kalau
5: minta udara mpau.
1: Bisa ya bala tu. Tukin ni.
5: Sama pagi.
6: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang pumah.
2: Kek kita.
7: Sikap lor.
8: Carta kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban Ninting hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami Carta kenyalang
9: nombor

0: Carta Kenyalang.
1: Ya, pemutus seminggu yang kemarin sudah ditemu kita. Ini yo.
2: Oh, manya senyum Adam.
1: Aku lebuh ke Zoom kamera kita pulang guys ibu tadi. Namun tak masalah orang sibuk. Tanda tu jom sekali.
2: Jawab pernah yang kalau lelaki si ganteng ni yo. Lagu. Namanya agak mengkatanya mua yang dia tadi.
1: Oh, nyak baru kebuat yo.
2: Oh, lain enten yang baik bayar.
1: Okay. Si gaya ya.
3: Nama neh nau.
2: Jauh sama tesar runde yang neo bisa nau teng ruga runde yang tengah hari.
1: Ya aku ngezoom tadi ya. Ini bakal kendap duli ke kita basi kere yo. Juga ngalian gagai. Aku template buka iku tadi.
2: Ya dunia ya ja neo.
3: Jama ya. Tau.
1: Tang lebah aku berhati ke komputer bak konti dia yo lebuh mantai ke pemutus semua tujuh tadi lain dah tujuh merah kena jiket boraknya yo.
2: Oh nombor tujuh ya.
1: Oh maya pemutus semua tujuhnya pansut eh. Oh. Habis ilah kaban si kau TV ke jiket mana boraknya yo lain dah tujuh berpedak aku.
2: Tiga bakal yo orang menuan tanyaannya dia tu. Anu okay mabuk pasport pengerina wakilnya yo.
1: Oh. Indah ke biang ya ngempu.
2: Amat yo.
1: Okay.
2: Kita itu ini mesti ngempu biang.
1: Nada mampu yo yo. Deflo.
2: Berapa ikut wakil ada melo? Nanti nak minta siko. Nanti lebih ya minta siko.
3: Lihat nanti kemarin.
2: Okay. Kamu mana nyamper?
1: Sebenarnya kira.
3: Ada siko ya.
1: Ngelansak dulu lah pemutus minggunya kemarin nih.
2: Umpai baca ini.
1: Bedau.
4: Oh, belum baca.
3: Surat kabar.
1: Awak. Dah ada di cium flora. Okay. Nombor tujuh. Kena tali alau. Kapan dia tu minggunya kemarin Alex. Ia main lagu Utai Orang. Ditangkan penduduk nombor enam. Frankie. Ari Kapit. Tangga Ngari ke Sibu. Dan lagu Midang Belalai. Nombor lima. Ren. Kena telefon megah. Ari Serikai. Ngari ke Miri. Nuan nyukat aku. Kena pemaji aku ya. Nombor empat. Mr. Robertson. Di Seri Aman. Ngari ke Seri Aman. Main lagu Liana. Okay. Dan yang penduduk ketiga. Emilia Lee. Ari Kapit. Iaitu Ngari ke Sibu. Melagu lokasi kita. SKS di Kapit tu tadi. Ngau lagu ya. Laki Sigat. Okay.

0: Okay, Jennifer, genak telefon hari serika hingga hari ke bintulu ngau lagu ya ati nuan ati aku. Danya juara kita Teresa hari limbang ngari ke limbang ngau lagu ya sanggup aku nyaya. Okay, kira ke tujuh ikut pemikir kita bak minggu nyen kemarin ni yo.
1: Ya, yeah, bisa oh. Orang tanya benongan ngau ninggal lagu sanggup aku nya yo.
0: Aku oh.
1: Manti ama bati sudah ada yo.
0: Mau oh, kena gi yo yo.
1: Aku oh. Oh, bulan sanggup ngante bulan labuan nih yo.
0: Oke, okay, bintulu siko pengari kita eh. Neflo.
2: Aku oh, ya siko.
1: Aku oh. Dah dulu pula lepas pengari dah datang.
0: Aku.
2: Oke ga.
0: Nana dah.
2: Nada.
0: Bedau lah.
3: Apa?
0: Aw.
2: Maka kerja tu natai lah.
0: Nuan deh, dom.
3: Aku siko bedau natai.
1: Bedau natai lah dom.
3: Bedau natai.
0: Menua siraman.
4: Kira natai lah tu. Aw ngarap kasih daya bisa
0: api
4: kengi konti kita lah aw.
0: Ya. Aw dimiri deh yo.
1: Aw bisa siko yo baru tamak deh yo.
0: Oke.
1: Okay. Oh, baku cik. Kira minta nombor dua agak lagi.
0: Oh, boleh ya, yuk. Kira ke bintulu lah muka menalam kita lagi, nih.
1: Ya.
0: Oh, di kucing, siku muka pengaruh kita, sudah di konti, sudah duga-duga dengan aku pada itu, nih. Oke.
1: Okay. Ngeri, no, ya.
0: Oh, lagi me yo segaya ya orang tua yang gawat pedang kita TV sepi aku nya petang.
1: Lalai ke dalam
3: ya. Lalai lo.
0: Lagi baru buka ya.
3: Letak pada ana.
0: Ama.
3: Rusia, Rusia.
0: Baka flow me.
3: Dale. Tunjuk ke flow lah nya.
0: Au.
3: Gilik pa.
0: Sawat dulu. Sawat dulu. Send by flow.
2: Oh ya, stay by me to. Okay. To ya.
0: Lea.
2: Okay. Sebut no, siapa nama?
5: Petria.
2: Siapa?
5: Petria.
2: Ah, Petri.
0: Petri.
3: Petri.
0: Okay.
2: Bisa indah ya, ngau edito malu ya tak aku benar ya.
0: Aku nggak zaman dulu awak sekejap.
2: Oh ya. Zaman
3: dah kamu.
1: Nama ya malu.
2: Hari ni no antuk Petri.
5: Hari debat.
2: Hari debat ni nama oh. Pejalan ke Bintulu jauh mat ke Bintulu tu nak pejalan diri okey gak nama lagu ke baik nuan
5: adung belalai
2: adung belalai okey
1: nama dah ready adung belalainya Patrick
2: okay, ready
3: awak ke lagu terus
2: ni saya okey

0: nan tu ingat aku ya. Kini?
1: Entar luar.
0: Ha, mak tukar baru dengan lagu nak. Kini nak, kini kita ke bukai?
2: Boleh ya, tukar
3: dengan lagu.
4: Boleh, boleh lah. Merican, merican. Sagi, saya ingat lirik.
2: Anang kesal, tidak
0: kesal.
2: Relax.
4: Relax.
3: Pejam mata dah, namanya.
2: Tidak. Ente de malo.
0: Aku nana malik ya aku.
2: Ente de malo mada floranya malik yang mapunyo.
5: Ya, don you.
0: Floranya aja.
5: Aku mada ya kesal. Aku itu dah berunsur menyangin.
4: Ya aku lama apa yang berunsur menyangin deh.
5: Kayaknya aku tak ada dari awal. Anak tu kesal Petri kau.
4: Aku punya kesal. Okay.
0: Tukar lagu ku ya antara dua.
4: Okay, okay.
3: Antara dua. So ni kan lirik dulu ya.
4: Mesti hafal dia liriknya.
0: Udah hafal.
4: Mesti lirik kah? Gesel giga lirik kah?
2: Asai kita ke lagu maya tanya peragawai sebab me Petra.
5: Iya.
4: Ada kesal.
3: Ada kesal.
0: Satu, dua, ada kesal. Okey.

0: Oke, terima kasih Patrick. Oke, Patrick tadi.
1: Berapa umur Anda, Patrick?
0: 19. Nah, 19 tahun gue ya.
1: Oh, 19 tahun nih.
2: Baru habis umur 5, Patrick, ha?
3: Ganas dah punya nanya aku mau.
1: Tunggu ntar ya ningkil ke penangkut pendiangnya. Gak pernah tau. Kenapa baru Patrick?
2: Jadi Ruben Paula dulu ya. Kenapa ada juri saat itu?
1: Nama menana ketawa ada.
3: Tapi ini gak ada nanya kumo. Ganas pak punya.
1: Keterubah yang kau cerita kenyalang nih Patrick ya. Tang selalu ninga atau kemedak cerita kenyalang lah.
3: Selalu.
1: Nama ke merangsang nuan tamak ke konti sari tu dah. Kamu ji?
0: Malu ya. Malu man.
3: Masalahnya.
4: Mayu te tanya.
3: Masalahnya ada salah SPM kena. Salah SPM nak berdesok.
1: Kita berdoa dulu. Kau ya aku ngunsur perut kau menyangin baru aw. Tambah angin perut. Nah.
4: Matusah EP itu.
1: Okay, Patrick, terima kasih lah bantuan ke udah berani nguji ngau kita live bah cerita kenyalang nih. Okay, nyamai kita nyayan kedua kita nya keterubah ya. Tentu ya berasai kesal Siti entahnya tidak tentu bersedia ngau lagu ke dipilih nuan lah bagai terubah tadi lagu adong belalai nih. Tang nyunda ingat lirik jadi kami ke bedak Nyuirawati kepada nuan leban kena medali lirik deh. Okey, kedua tadi mana ya lagu ya lirik yang semua okey tang spin ba alun tadi beda datai nih. Kira ke pihak meh.
3: Kira ke juri lah.
4: Juri ya. Crispin Fuller.
1: Nanti kan nanya soalan lagi ya nanya nyamai aku. Beda nyanyi Crispin Fuller ya.
2: Merit tips dulu nih ya.
1: Merit ya tips dulu. Beda nyanyi Crispin.
3: Kira lagi pangkat lah sore itu nih.
1: Beda nyanyi Crispin. Beda datai yang Crispin. Lagi.
4: Beda yang. Datai yang.
2: Apa itu masalah yang
1: nih ya. Jari beda kita.
4: Beda untuk nyanyi. Lagi pada perawat.
2: Tahu latihan baru gak Patrick ujung bulan tujuh atau nguji baru bisa bisa ubah kena hasil take tips bare MA tadi ni yo.
1: Betul.
2: Ya, terima kasih Patrick.
1: Laban kita ke lagu ukai kita siku aja ke Ninga atau ke Medak laban kita ada tu live tang aku muji ya labannya cukup berani.
2: Ya.
1: Terima kasih Patrick ngau balanon indai non ke dah nganjuang tadi ni.
2: Ya. Kira bisa tone suara ge yo tang uli antu de keso-keso
1: kira tang de keso ke mama nyemunyi ke benung besugi ti ya niki mimit not ya
0: kapai kesal
1: nanti ya buaya kesal tiki mimit not ya uli hanya di nda buaya baka Clement Pet lah nama ya ke Clement Joy lah
0: suara aja bisa
1: nama ya bisa kesal lah buah mimit
4: nama tadi Clement Pet.
1: Aku kan ngasuh ya tujuan pun tak berjaya. Jadi terima kasih Patrick. Nyo aku kekesal aku hingga menyangin ke dulu. Okay, terima kasih Patrick. Okay, nguji baru minggu ke dekat datai Anarawan nanti terus menjadi pemberindang kita dalam cerita kenyalang lah. Aku tu ngajar nua nemu tang tiak kumpul lagu din malah nyawa aku berjalan anceng ho din lagu di tu tebah
3: mana main menyawa tu bukan nyawa
1: jauh anceng ho bisa meninggal batu hari RTM. Okay, nada ada nyawa pula nyawa flow.
2: Lagi yang nganjung ya.
0: Nganjung dulu, mana?
1: Okay. Awak yang dua flow. Oh flow.
0: Namanya.
1: Awak ya dua-dua dia dulu yang menda gaya pemekit kita kebuka ya dah. Ngambil yeah. Bisi bisi.
2: Kita yang nak berumban
1: meh ni. Nah,
0: suraya lama diri suraya tadi udah.
1: Nganyung
0: seruai dulu.
1: Nggak ke manyung lebih baru mah.
2: Anjana lah gak pelan
3: pihak. Nggak ada nganyung itu darah Patrick nih.
2: Mentas lah.
3: Nggak meh. Ingat ke Clement Pet. Minggu sama Jerman. Jajal.
1: Amai nyawa tu dah Jerman deh jarak.
3: Izin mulai kepengaruhan namanya.
1: Okay, Membas lagi.
2: Oh, dia tahu bah sukan plus benar melawan tanya Belgium atau Senegal ni. Yo. Engkanya
1: ulang tayang yo.
2: Ulang tayang.
1: Delay.
2: Saya ke memerindang hati maya catat nyalang tahu.
1: Sudah Jerman lah gasap para gua itu tadi yo.
2: Ya.
0: Mesai kantuang.
2: Oh. Kira ke tim tim favorite tau. Kira ke biar sampai ke biasa chan menin ni ke dah tak lah. Bala. Tim Brazil dia.
1: Amai. Ni nak dengan nyon tadi flow ba beng beng baru dia.
2: Oh, dah datai kan ni.
1: Dapat lah kan jingkang.
2: Okey yo.
1: Kini yo.
2: Ngagi miri tak yo.
1: Miri dulu yo.
2: Aku nukar dulu yo. Udah ada tiga tinya pengari-ari pengari-ari miri dia jauh nak nekan tadi. Okey, selamat agi tengah hari Najib.
4: Selamat tengah hari.
2: Nama berita.
4: Okey.
2: Lama not sekali bad. Aja udah ngau cetaknya lain tahun berapa
4: sih? Sekali last year apa?
2: Tahun sitenya kemarin. Taja bahasa Melayu teng rindu ke cerita kenyalanan aja.
4: Lawan selalu mai lagu Iban ke mai.
2: Mai lagu Iban. Pihak mak kita itu kira satu Sarawak bah kita tu. Nana aja bah.
1: Anu nana mau ingat kena ingat ke Palan Konti Miri dah.
2: Ya. Ambil berentak ke bala peminat Najib teman. Najib tu gawak bah Palan training orang ke kerja ke Tasik ada yo. Jadi nama tu jadi coach Nadia
4: kena. Jadi training instructor.
2: Training instructor orang ke nama ngambil course sea survivor tapi aja.
4: Ngambil ke city course sea survivor semuanya lah.
2: Sari tu nak gawak. Ketegak ke di kangau ke kita men. Terima kasih. Lepas nak sanggup galimpan kita dah. Okay, nama lagu kenang laban Patrick tadi Najib.
4: Lagu dari kumpulan Masterpiece lah. Baik depan okay, Redak seribu.
2: Okay, harap ke bala peminat ternyama. Peminat dari WiFi Miri tu kita kerindu ke Najib lagi. Dengar ke dulu. Mereka gue terus merik poinan aja. Nanti mana hasil lagi. Type 10 ya, meh. Okay, dah sedia hasil.
4: Okay.
2: Okay, 3, 2, 1.

0: Terima kasih Najib. Siksa saya tidak ada nih. Terima kasih mah laban berani nguji kan ni ke studio nah oh. Najib main lagu Iban tajak berbangsa Melayu jadi harap ke mayu age bangsa bukai oleh nike ke studio du de hari tu elak kita ke demi ready tau ko aku kena nyukon jata kenyalan tau ana je ba tapi saya bala kabar nang gawa bandu sama gawa kena dia pandai belagu tau ke madah de tau
1: lagi madah ke sida dengan join jata kenyalan aku enggak datang itu ngambil ke fisik manuk sabuang de
0: ya ngam mesti di Najib tau
2: iya ngari ke miringan jadi di komen ayo ne
0: oh ngai ade ko komen ayo
2: pinjau puan pengetua kita.
0: Oh, ya boleh ya.
2: Merekomen.
3: Nah, nah, jakonya. Aneh,
2: no. Kasih ya.
3: Kasih. Jamie, nemu kau dekat mengenakan aku lah, aku nak fokus pada.
2: Orangnya linuak pelagu. Ia namun apa kamu apa mijah dia kau.
3: Okay. Jamie aku ada lagi.
2: Nuhan peloh.
0: Pulau tu orang nemu belagu pun.
2: Oh ya.
3: Orang nemu belagu.
2: Kini kini kau di flow alun nyawa ya, beberapa ya.
1: Oh, mari komen.
4: Sekali. Bisa baku mana didinga? Udahnya penghayatan yang punya kurang bisa. Boleh nego ati punya kurang datai bakti. Baku okay. Nya jauh meh nak kenemu komen lebih harinya. Baku janji orangnya nanti orangnya belagu ya bisa kini feel. Ya bisa feel kini orangnya buatnya nah.
2: Film eh
4: pakai ya boleh datai bati kita
0: kira okay. Najib yang datai mah hati datai nah
4: bisa ke
0: bisa ya
2: lepas Najib tu orang ke ngajak orang ke tanya ada yo
0: orang
2: ke tasi ada hal orang kena menyelam ya nemu menyelami hati Flora ada
4: bukan hati aku je pening ah
2: contoh anak-anak jampak
0: orang ke dia jalan training dia okay bangsa kita Malaysia jalan Najib bisa ri orang hari menua tasik yang datang training bandar kita
1: mayo macam
0: mayo bangsa
1: sehingga orang putih lah mayo Afrika orang UK mayo
0: training
1: okay bangsa kita itu aja lagi Thailand pun bisa
0: nak ke kesal gak tidak dengan Jacob dan Muha sedak ya?
1: Tidak lah. Sudah kesal. Sebab bisa lepuluh memiak kan. Mereka ngajar sedak. Lepas kita Jacob putih berkelas.
0: Nak gak gaya sedak yang medak kita Malaysia. Dia nak saya gaya kak medak. Kini ko bukan ngemaruh ke bangsa kita yang medak meretret etinyanya.
1: Tidak lah.
0: Kira respect lah sedak.
1: Lepas sedak dapat bisa berkelas. Bukannya dah duduk dia. Nitih kerja nama kecikgu pada kecikgu berdepan.
0: Ya. Bisa belajar nyemerai ke sedak dia?
1: Bisa.
0: Bisa
1: kenal. Kenal jaket semua lah.
0: Okey, nama atau ke baka tama helikopternya simpan kita dalam.
1: Pusing kita. Mulia pansur di tingkal. Mesti di tingkal nanti pansur.
0: Bisa kau dah temukan dalamnya dia? Nadai lah.
1: Lawan kita nyapsik ke safety nanti enak boleh pansur kan.
0: Kayak kesal hati kau nak terbuka ke namanya safety belt.
1: Kenik selalu ya. Lepas nadai mak. Nadai narik nafas deh. Nadai nafas sempat dalamnya.
0: Kita dulu nyelam.
1: Bisi
0: siko kejaga dia.
1: Quick release seatnya. Bisi quick release seat belt ya. Tarik lah. Mau ngambil ya boleh pansot. Cukup jaga lah.
0: Cukup jaga.
1: Lepas bisi driver ngau shotgun dalamnya.
0: Orang Indo bisa ke training deh.
1: Oh, mayung. Bisa Indo.
0: Orang putih kan aja.
1: Engineer semua.
0: Pasti dia mesti dia. Ila ngamen nanya deh temu minggu tau lah jawab.
2: Ya boleh dapatnya yo 34 kanyo.
0: Pasti dia. Okay, terima kasih aja.
1: Okay, thank you. Thank you very much. Thank you invite lah.
0: Ila. Training lagu bukai ke lah.
1: Boleh kan next time.
0: Aku tahu ke datai bab nanti nak bisa peluang lah. Nama tahu datai ngau orang audition bintang barang regata. Aku mai bela peningan-ningan kita dulu. Ngena awak tu engkau rap ke bisa ningan ke catak nyalang tu.
2: Tahu yo, okey.
0: Nak datai seminit. Kita ningan atas kejap.
5: Bisa mimpi katnya di penanyi. Tuk meh peluang luar. Besri main ngebaram regata 2026 dan Miri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh Mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafkan Mandarin. Maya Audition by Minus One. Nuan Ibu. Anda muai peluang tu. Sapa nemu? Hari pentas tu. Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram. 23 Julai tu inap.
0: Ya, jadi ngagai balas tidak ke bisa hati ke bisa pengelan dia ngau bintang Baram Regatta atau ke audition. Jadi ya prize mana ngante bala kita champion RM2,000, nomor 2 1,500, nomor 3 RM1,000, lalu persembahan terbaik 500, lalu Sagwati 4 ngage 7 RM500 kelimpah hari trofi ya. Jadi hokenya ancuri mimet jam tadi yo.
2: 23,000 lah ni yo.
0: Ya, 23 audition ba Dewan Suara Baram.
2: Okey. Okay. Sama ngerebut peluangnya ni yo.
0: Ya betul. How, aku nganjuang Najib dulu yo nak lama.
2: Okey, anda dengar mak. Nanti flow bersih hati ke belajar nyelamnya flow. Tahu ke kontak-kontak ke kita ke ngajar nyelam tadi ni. Gagal Najib.
4: Kiro, ngiroh diri, aku tahu.
2: Nanti dengar banyak kiro flow. Nuan ke belajar nyelamnya. Aku pick up belakang Nuan, jadi tong oksigen. Aku sedih. Sudi dah reda.
4: Tumpu aku.
2: Apa kasih ada meh kat tumpu flow.
3: Banyak erun dia. Meh bah kucing dia. Sampai kan pick up apa belakang flow ya flow.
2: Nulung ya. Nulung ya.
4: Kuma ya rela aku ko ya.
2: Kami kerela dah redanya di tong gas dah. Tong oksigen.
3: Hari
2: tadi
3: ya. Lo hari tadi ya nanya ora ke sponsor Nuan pia kak nemu jojo cerita berapa tu
2: lagi lah nama kini pendiau ya Flo
4: macam ya ya pendiau kau bukan Nuan deh
3: ya penting makan doam lah na doam
2: oh jaga jaga aku lah paham lah aku Flo
4: ada kau ngodum
2: oh ni kita nak guna korang kekerin ke bukan ku tak.
4: Nah, dah aku nyoba mengingat tadi.
3: Hati Maya ngeplonya sobat nak laku tanya ternyala ni ngaya madah rempo orang bisa orang sponsor amata bubunga ya tiura dia tahu nak Chris.
4: Oh. Aku tadi wakil sedua
3: kan yang buat nyoba aku. Mimik ja makai kenyang flow. Ante ngira ai mimik ja ai di ruapan nyau awas kita is flow.
4: Sigi na awasnya saiko.
3: Jalai ari kucing kemirinya. Sepanjang kan. Asai 8 minit ja flow ni.
2: Keduanya madah mandi dah basah. Ni nak mandi dah basah hari dah cukup bekalan eh.
3: Ya. Karena biasanya
2: ya. Maka kami ba Taman Semarindah tunggu ke Kota Semarahan ni. Sejeput-sejeput air ke dia benda berbuat.
3: Flo. Nah.
2: Air. Ai.
4: Nak motai.
2: Ai kena. Eh.
3: Nak mana? Nadai. Okay lah, jom.
2: Giga rebuka yang ngajar di nyelam flow kinsil dia dia enggak. Kena rijet. Mana-mana
3: harga baca. Ya flow.
2: Ngajar ya me kasih ya.
3: Betul. Kita mesti orang benar-benar
2: nyala. Orang benar kami lelaki yang ikhlas tu selalu dipinggirkan dengan Allah.
3: Okay. Minta simpati nak.
2: Tanya pia peningan manyu ngali hari itu hari kucing aku ikhlas mai ke kita siku pemikir kami sudah bersedia di konti kami di tu neh. Ya.
1: Oh deh.
2: Seikhlas hati lah aku berindang kita. Okay aku berindang tang aku mai ya berindang pada kita.
1: Ujung-ujung program lah dek.
2: Kita berendam dulu. Sorry aku kan yang ke mikrofon. Ia bersedia merindah kita sudah terlalu nih. Berendam dulu ngaya nih. Sekejap si cara orang tua ika wa.
3: Nih kamal ya.
2: Aneh gua betul kamera betul ngaji.
3: Siapa nama darah?
1: Betul yang lalai nyari tadi.
3: Nama pendiang ya betul. Di tanya.
4: Tempe tangkuap
2: ya. Ya kemana kita berendam dulu. Kita berendam dulu. Aku ngidup ke mikrofon dulu. Oke.
3: Nanya di berendam tadi nangkup ke pendanya ya phone.
1: Nana ninggal ya lagi.
3: Ninggal nama, ninggal kami nuan mang.
0: Oh, baka gama goen.
6: Bisa ni nga? Siapa nama gama lemah?
0: Nada yang nak.
2: Siapa nama? Nengguai, nengguai dulu.
0: Earphone, nengguai. Nengguai ada kena, ya.
2: Sabar, sabar.
6: Sabar lah, sabar.
2: Dah, dah.
6: Dah, dah. Bisa. Okay, siapa nama Dara?
0: Ini buka ya barunya.
7: Udah ni kata.
6: Ah, okay, udah, jago dia ni.
7: Okay, nama aku Petrina. Pendatang aku hari Seratuak, lebih spesifik hari Lubuk Lidong, Kaki Wong Seratuak.
6: Orang Kaki Wong.
0: Kaki sekolah nak?
7: Aku baru dah habis matrikulasi di Negeri Sembilan. So dia tu benar nganti keputusan UPU lah.
0: Oh, nganti ini nak nyambung baru lah.
7: Oh, oh betul.
0: Mayuh Ramadhan, bakal gama goen kau
2: lah. Pernah dulu, yuk. Aku kan nyagu ke mikrofon dulu. Okay,
6: nama lagu kita
2: cerita. Sagu dia.
6: Nama lagu kita sehari itu, Dara?
7: Lagu dibaikku sehari itu, lagu The One and Only Florence Lo, Air Mata Lelengau.
0: Suah enggak orang berlagu?
7: Oh, suah gelah. Selalu gue berlagu.
6: Okay, kata-kata dah bisa menyekurang tegera hati ngocotak kenyalang tu ya?
7: Sebenarnya kena invite.
2: Abang ya, ya kebenar ya. Kami doai abah ya berbakti ya. Jadi sari nyaksin mulut pengerami makin lemai. Cun-cun gana yang siap lagu dah.
6: Ya, kira-kira isan lah pada muanya tadi lah.
2: Nggak jadi isan lah.
6: Keduanya.
2: Oh, nggak jadi isan ya.
6: Isan. Kaya ya kebamuas biaknya deh, kebaruahnya, keduanya.
2: Nanti kebirinya. Oh, nanti kesalahan. Nanti abak ya ke ngambuk jadi isan. Tenggunya biak naga umur.
6: Aku bisa bikin sih itu kan jadi isan kau.
2: Naik buah pan.
1: Bajak.
0: Kene kau nama tak ada.
6: Petriana.
2: Petrina. P-E-T-R-I-N-A.
6: Petrina.
2: Oh, lagi aku nulis berkat klinik kita ini.
0: Tulis ya.
6: Dah stempel lagu dia deh.
2: Mana gua ada tour lagi ganya.
6: Apa benar? Ada tour tu kita ubah.
2: Kembali nyamai manjuah counter farmasi kat dia tekan pada tu.
1: Ana mau ingat.
2: Nak dia ingat dua.
6: Aku ingat ke ton suara ya tadi nanya umurnya tadi deh. Kalau saya ku ingin tadi. Bula-bula nang mati kesal tanya orang ngena ton suara bunyinya.
0: Oh iya. Aduh ke dalam iyo kami beranau ke dalam iyo.
2: Udah hidup iyo TV.
0: Oh. Nama jula ati lah no. Kan nyadi nama.
7: Oh sorry. Oh. Aku rasa
6: Laban first
7: Laban serinya first choice aku ti ulah aku kat gawak ba healthcare lah macam maybe bio perubatan.
0: Oh, bye-bye, perubatan.
6: Dia tahu dah?
7: Dia tahu.
0: Ini area timpunya, oke, okay, area suapai nang indah.
7: Ya, area timpu.
6: Nanti jula, hati apa yang indah ini, kak ngasih nanya di nyama?
7: Aku pun nak nemu.
0: Oh, kira mana apa yang indah ya? Kira bebas nanti pilihan anak ya.
2: Oke namanya Pet Leban sedang meri tekanan ke inuan ngambil kanuan dan ingat ke lirik lagi.
7: Takut-takut.
2: Ya cara sedang megang. Oke. Umbas kita berendau.
6: Oke. Lagi ke beranau. Sumpah tau lagi. Sumpah dia beranau kak.
2: Kayak lagu udah standby deh.
6: Oke
2: kak. Oke. Pemikir dari Kucing. Petrina. Ngau lagu ya Air Mata Lelengau. Setiap lagu ke disada Florence Lo. Pemikir dari Kucing.

0: Okey, mana sabung kami hari Kucing
1: Badas.
0: Okey.
1: Aku jadi engke yang gayo.
0: Ano jadi engke yang gayo?
1: Petrina. Kalau main lagu tau nang lama tau?
2: Kalau
1: patut kira kau dah bekal ke jadi asyik ya mana yo? Steady. Pilihan lagu nancun. Aku tak nunda juri engke yang ngai tu Petrina. Lama ada juri minggu tu. Cukup feeling nak bisa boker nuan mana artikulasi nuan jelas pekes pelabak aku semua orang kemedak ba Facebook live dia tu nang setuju nang sige bisa pekes boleh nyadi penyanyi bisa jula ati nyadi penyanyi.
2: Amin lah TBC nasib boleh lah.
1: Ni nemu bala sida studio rekaman ke bisa ni ke catak nyala minggu tu ni yo.
0: Yeah.
1: Engka bala komposa bala penerbitnya bisa hati kang ambil nuan. Jadi tu kepenuh di menyiko engke yang ngai hashtag aku suka.
0: Yeah.
1: Okay, tu ni lah ngagai nuan. Harap kau boleh nikah baru gemai nuan ada sekolah ni yo.
0: Okay,
1: terima kasih. Sebagai Kang Umin.
0: Sudah buka bisa Kang Umin.
1: Flow. Nyadi sapa no flow. Nyadi sapa namanya ke? Ke ba ke selalu tanya nyadi jure ba kucing sebayo.
3: Beleritiam.
1: Komen dia mo flow.
2: Nada ba ko ya nemu kontrol suara ya. Ini ku kamadahnya ne. Ba ko cukup mana? Ya boleh kontrol suara ya adanya penghayatan yang sikit bisik. Ya meh, buat aku.
0: Banyak lagu favorite nuan kat floor ni. Aku minta nuan lagu kat TV tadi dah.
2: Mana?
1: Insian kakak komen.
0: Insian.
4: Aku tak nak ada antu bisa komen juga tu. Tak okey magang pada aku. Package siapa bisa, pemana ya bisa. Udahnya tadi aku mada linggok tu buah ya nak maya ya lagu saya aku pandai ngajak nuan tu ne. Nemu ngajak.
2: Ya.
0: Ketidak nemu.
4: Lepas gerak tu buah ya deh. Gerak tu buah ya. Nitiah ketiuan dia nak bergerak ngapa deh. Okay. So
1: aku suka.
4: Ada rekomend mana? Mana magang? Ya.
0: Pendiau imun bakal tu dah insin. Cedak tu dan ni kibuang-kibuang lipat puak lipat tilam adu mana. Bantal adu mana.
4: Tapi nyata dia lah nama tu. Pelajar ke nama tu. Nomor satu lah mangau. Ila Dudi kita ingat ke belagu ka?
2: Betul.
4: Okey.
0: Nuan ni dom.
1: Ngomen ke dom?
0: Dia jadi duri, jadi gelbat gawang kan Wan Komil.
4: Tak lengah duam. Aku faham perasaan duamnya sebenarnya.
5: Betul. Betul betul Nyen. Lepas aku tadi nama munyi meda hari screen tu tadi deh. Munyi ke ketak kebuka tadi. Ya cukup pekes suara bisi, gamal bisi, pandai semua lah bagi ibnu belajar. Jadi pelabak aku ke dia tu nya tentu ya bisi. Orang WhatsApp ya kini atau kapai ya kini kembosa kaku tau engkau kak ngasoi jadi recording lagu pelabak aku nya jadi terus ke engkau ada salah gak terus ke engkau pengawak lagu engkau minat ke lagu tu lalu sambil ke belajar gak ke lagu gak
1: iya
4: jadi kita nempel jari dulu ngake ya.
0: Bisa bala ke nanya nada itu lihat kat klinik nama tadi ba kolom kemiannya bisa ayan nama ya tang bila aku ngezoom ya nama ini dia ayan nih tajak ya
4: padu hal Petrina to tadi anak buah ngagai DJ lama soba DJ Froji okey kan
0: sama si dari kaki uang deh
4: okey
0: okey ngambuk ya nih insan nih.
4: Ukai ngambok. Bisa gambar Petrina dia. Break okay. Yang agak aku.
0: Aku ingat nyebut kaki uang tadi. Sebenarnya kau sudah DJ Fruji kau pengajar Atta kita. Atta kan nama ya. Kira kenyal lah. Terima kasih dengan Gendwan Petrina.
1: Terima kasih dengan apa yang nganjung. Apa yang nganjung ni yo?
0: Apa yang nganjung indah yang nganjung menyuk supporter ya berarti yo. Peminat yang magang.
1: Okay lah harap kemuju dalam pelajaran Wan.
0: Okay, 2-6 minit kita nyingkang agai pengari kedua tu yo.
1: Oh,
0: bak kucing.
2: Okey.
1: Ramas dia dia yo.
0: Au. Kalau yang minti ah.
1: Ya piak me.
0: Sebab dah kena tumpu dah.
4: Kan pikir belakang orang ni nak tumpu orang kita.
0: Aku kan nyelamatkan nyawa ya. Sanggup nyadi tung oksigen.
1: Tung oksigen.
0: Baru kan pick up lo tumpu ni kan nyadi.
1: Ya agak lemas ni yo.
0: Au lemas dalam
2: pengiriman. Kau kemudian menyemerai.
0: Lagu siapanya? Jasmine Jalin.
2: Lemas dalam pengerindu. Empat kalah ngasainya aku. Empat kalah lemas buat pengerindu.
5: Lemas. Lemas bersih lah. Pengerindu jangan pedau.
1: Dia dah ngorong. Ngambil safety course baru nemu ni.
0: Okey, pembekit kita kedua tu pelabak aku kita yang lala ya. Kaban kita tu suah engkau cerita nyalang aku nginjau nama diri lo tuan. Lu berendau engkau peninggal kita, engkau pengelola program kita. Ingat ingat mua tu dom.
2: Siapa ne?
1: Sampai ya.
0: Aku zoom dulu.
5: Tak betul zoom, zoom dulu.
2: Zoom dulu.
5: Tak betul. Ma kau dah. Siapa? Ni ni ingat ke ma?
2: Siapa? Ni ingat.
5: Romeo tu, Romeo.
0: Ya.
5: Oh. Ujung dilah dia punya kurang.
0: Iya. Asaiku.
2: Padahal jangan nemu.
0: Asaiku.
2: Bulan yang kelalu.
5: Tidak kena kebalangan ya.
4: Nama Nuan Romeo ataupun Nuan to Romeo.
5: Romeo.
2: Romeo baka MA.
5: Nama nama nama yang datang sebut nama.
1: Iya. Ia nama Mustai. Nama Mustai sebenarnya enggak.
5: Romeo Mustai. Romeo Mustai.
0: Aku sorry hati aku dah terlihat dia. Aku kamu ai nama DJ MA ba depannya buai aku DJ engkau aku bayar bayar MA sudah. Dia sudah mati.
2: Nasib aku.
0: Nasib aku.
5: Boleh dia.
4: Mana ate pansu cari tau ne.
0: Okey, Romeo. Beranda dulu enggak bala kita aku.
4: Hari ni asane ningat ke.
5: Hari Srian. Dayo.
4: Dayo. Dayo. Oh, sudah dayo guys.
5: aku tu niti ke DJ MA tu nanti kemari dengan ke Sri Aman tahu kan ya, Sri Aman
0: kalau yang berlagu buat konti Sri Aman serinya dah gau Ibian.
5: Oh my god, dinandai pengari Sri Aman, aku ngari ke Sri Aman kan.
2: Okey.
4: Mentah-mentah lah tanya balas ya Sri Aman ya. Sama
1: bangsa
4: sama bidaya sama-sama Romeo.
5: Ada napa-napa.
0: Ya, indah ya bisa bala ba ngelili dia anjen.
1: Uni apa?
5: Pagu.
1: Pagu.
4: Okey, nama lagu kita selector Romeo.
5: Aku kan main lagu hari Wat Rock lah, lagu Kaban Sampai Mati. Nya pan baru kan nguji aja lama namanya lagunya.
4: Kaban Sampai Mati
1: ne. Ya, mana lagunya Romeo?
2: Badas lagunya badas.
5: Badas.
4: Patut nama nu Romeo. Itu mata Romeo real lama itu. Terima kasih Romeo ngari kaku nu ana.
5: Iya.
4: Okey. Ni udah artinya.
0: Okey, TV kita baru bersedia. Anunggu dulu. Okey, Romeo ngari ke
1: Sri Aman.
0: Oh, Sri Aman, ya. Kaban Sampai Mati.
5: Okey.

0: Tenía, Romeo, Stiddy.
1: Ninsen.
2: Lelah. Aku. Okay, terima kasih Romeo.
0: Nyari Jennifer Jack, ngumen.
2: Nai boh meh mana magang? Awak.
1: Aku benda pengari.
2: Lagi, Romeo,
1: benda pengari hari kucing tu ikut tu bagai benda konsert rakyat.
0: Ya, rindu orang benda punya majak mayu.
1: Bala ibu mandu alawak tadi. Nyokin saya dulu mandu alawak.
0: Ya.
1: Nyonunga telefon.
2: Mayu aja kau puji. Tujuh ngakai dua ikut. Sedak pelagu hari kucing ni.
0: Okay. Bisa ramadah tapi mukumbai lagu tu Romeo gempo dia tau kaya. Bisa mendak sekedar ada Stidi amu kaya. Amu Romeo.
3: Tapi bisa salah leka.
0: Iyalah, bisa tertegelincir memang awak banyak tadi aw. Nah, udah sedia kepada aku cukup sedia yang cara nuan po gak nak. Nunda cara penyanyi asa tadi nah yo.
1: Okey. Kakek nuan nanang kasih komen nana.
4: Ada komen buka itu temannya banyak.
0: Badas
4: kau. Penghayatan ya bisa ya pun ton suara cantik. Namanya tadi Deninga tadi Nyinua Deninga ya. Tajak aku mendat telepon. Tak banyak nyari selalu nyari kena tek kudah.
1: Okay lah. Dom.
3: Oi.
1: Engkau dom si kak tambah dom.
3: Baku tu nadai, nadai te kamah, nadai te tambah Romeo. Engkau Naban munyi ke bana tadi, yang pu nama tu ya ngemai lagu tu ngemai yang pu suara kau ini nitiak ke penyanyi asal nya ke mana nar ante ulih tapi barulah Romeo ngari ke nama dini stesen kini
1: ya tu selalu berjalan tu singgah bersama lagu ngai ibian ngai insian ngai jan
3: nah ya minggu bar minggu 10,000 berapa ribu bulan? 10,000 bulan kenyang bisa ikut ke Sriaman ni lah.
0: Terbalik yang kaya.
3: Nah, hari ke Sriaman kita nyana.
0: Gawat ini.

0: Romy ya?
1: Jawab jebab.
2: Jebab. Oh, jebab. Selalu terbeliang nih.
1: Ya, terus
0: mereorai. Jadi kemana kita seraman lah ya?
3: Mana? Mana? Tanya pada kucing ya. Ngari ke seraman ya, deh Romeo.
1: Sigi nang lengkap seraman aku.
2: Hey.
3: Labor seraman mentas na.
2: Bala ya bisa ba ngelili ya, tuan.
1: Ah, ya, ya.
2: Ya, ya tu menantu tuai rumah.
1: Tuai rumah. Pemarup atas dia.
0: Oh, menantu tuai rumah.
2: Kega. Oke, kam nantu tuai rumah.
0: Udah di rumah pemarup dia. Iya.
3: Kira tenyalah, kira udah damo kami ba siaman lah tadi ne Romeo.
1: Sigi kaban.
2: Udah nyade udah dia.
1: Sigi kabanku DJ Bin.
3: Iya.
2: Oke, terima kasih Romeo.
1: Oke, okay, oke, okay,
2: ya ke boleh limpang ke kita. Ya mesti mengawak benda bagi tadi tang ya ngambil awak, curi awak ya limpang ngagai konti di Y. Oke, okay. Dua dah artis kita di Kuching. Dia mesti belabukai
0: si bodah pada ni.
2: Mesti ada tabak konti pada nadai.
4: Nadai.
2: Oh, tina dai kita.
3: Tuh, bisa pengari siko atau datai kita. Angka ya bisa kengari ke angka ya kengari ke Sriaman. Tahu gak tante ya kami lihat bukain ada kok ngau gak ne? Karomio.
0: Okay lah. Kesibu lah.
2: Oh, sibu benda orang.
3: Okay, kita nunjang aw.
0: Baik mana? Baik jai suaranya. Kira rela tapi mana mereka ngagai sibu dulu.
3: Oh, rela. Sapa-sapa pun kak diberi deh, kasih ke nade pengari deh. Keminggunya lah sama Rami kita ini nemu jadi juara nih Chris.
0: Ya, saya nikah ni orang pandai magang, memang saya berani nikah ni yo, sehingga bisa pengelandia magang.
3: Okey. Aujie kita beranau nge ya, aku ngadu ke utai dari tol. Alam mereka zoom kami dua dulu, made.
4: Okey, siapa nama?
5: Nama aku Roy Lutau, anak lapan.
3: Kita okey.
2: Okay. Roy ni.
4: Hari ni Roy.
5: Asalku orang Betuang.
0: Baru ngau cetak nyalang nih Roy.
5: Kali kedua.
0: Kalah suba.
5: Kalah.
0: Teng okey tahun tau ka.
2: Tahun tau na. Ngui bien serena.
0: Oh, maya kena.
4: Okey, nama lagu kita sarito dah.
5: Nuan Maruan di hati aku hari Jimmy Nyain.
0: No. Oh, mana lagunya kalau lagu lama ni main lama hari itu dah Roy. Kadang kan nyanyi lah ke albumnya dan nyanyi ke
2: apa
0: itu pada kayak gaya
2: gambar lama ya
0: yeah. Gambar lama sumpah ni yo
2: gambar lama orang ke bersumiat halus kali ya lagi beda gambar kasih sumiat
4: halus
2: siapa ya
0: sumiat namanya Jerman yo
2: Jerman oh. Gambar seduai kenyang dia ba motosikal si 70 kala yo agak disimpan.
1: Apo?
4: Malaysia ke mana? Jerman. Saya kan tuan Jerman ba yang pulang.
2: Okay. Dan sen?
3: Uliah ngena to ne. Uliah ngena to. Na uliah. Okay ga.
0: Ngatu ada ulang mah.
2: Ngatu dia mah. Kami dah nemu ngatu warnya. Jauh dah.
0: Hari betul yang tadi Roy. Tahu ke gawa berseraman dia Anwan?
5: Okay, tiba ke ujung minggu tu aku tu mulai ke tengok seriaman. Laban aku bisa apa yang indah iru bawa melukus kim.
4: Kumai ku iru orang seriaman tadi.
2: Iru apa?
5: Di iru orang seriaman enggak?
0: Oh, di iru seriaman.
2: Ya, sebenarnya. Nah.
0: Lena mentas orang seriaman ni yo.
2: Ini dah tinggi idu insian ni apa?
4: Benar lo dong.
2: Maya Rory berlagu lagi aku kangen jong temu aku mupuak dulu aw. Nanti mesti penanggul ba mix kita radio nak bunyi lagi nuklear mana lagi dulu nih?
1: Nuklear.
2: Dulu mereka mada.
4: Segi kesabotasnya namanya nah sudah bayar
1: bala ka pula
2: ih tawa flow gambar
4: tawa ke bayar
0: bala nek tawa ke deyo
2: segi sewa tegur
4: bayar oh ge bisik bayarnya
3: angkat nganyo temuai tadi.
1: Bedau TV bedau kali ada kan jadi.
2: Leban nyawa bedau dan.
0: Oh, kerja mesti gagal ni yo.
1: Betul. Ya, nya barecun baya esa.
3: Ya, dum de.
1: Kai tu sasu. Dia nak ngulu. Kai. Itu sarau apa? Lebam lor.
3: Dulu ya, dulu masuk kenyubut.
1: Kaya sal sarau sore sore.
2: Lagu lo jadi tu izin.
0: Bernama izin topo.
4: Ba ya.
3: Ba. Mayu ada dua izin ya.
2: Jimmy nyayang ke Christopher Kelly.
0: Antara Rino ngaya ngelayan makanya yo.
2: Nampau.
1: Ya baik udah.
3: Lalu.
2: Nanti Flora lu pada ya nadai kami betul lu
0: lirik
2: kita buka bisa
1: udah lirik ke lagu buka aja deh ke.
3: Nah, kita bukit mesti ke ready ke kau lirik ya deh.
0: Nya sebotas nyanyi deh insen tinggal deh kapan deh
1: insen.
3: Bukan lo kapan insen kau nyebut sudah bayar.
0: Nadai kami terus lagu ni yo.
2: Amin.
1: Awal. Kalau terbelakang, terlaki.
2: Hati aku tahu, tidak jangan ke klinik 18 jaya tau.
3: Hati ke jaya.
4: Hati banyak litan.
0: Litan apa bayarnya ini yo. Keramek bayarnya tu saya lah pak.
2: Baik dia kalau flow.
0: Boleh sama ya Sareta yo.
2: Boleh ya yo.
1: Iya ya.
2: Ya kawan ni lah tumbangku speaker ya lah benar.
3: Bukan ada speaker lain.
2: Nai benar tu rumah dia aku tumbangku. Pa.
4: Tumbang.
1: Putar. Putar rumah tu tu. Halo bedau tu ya.
2: Oh, yang
3: bedau.
1: Penjaya perbincangan orang Sriaman.
2: Komputernya. Namanya insian komputer.
1: Nama masalah soal itu sebenarnya.
0: Besairal tu ya.
1: Besairal tu. Kita suak limbang kita dulu.
2: Limbang dulu kan insian dulu ya.
4: Okay, limbang dulu. Dua mau sorry tu, sorry. Okay,
0: tu. Limbang bedau.
2: Limbang dulu kan.
1: Limbang bedau. Aku beri can gay orang bukai deh. Lapan limbang juara. Okay. Nang gua dulu. Nih. Okay, kita ke limbang lo.
0: Emang dia dia okay. Murau gadang.
1: Laki ingko tau.
0: Oh.
5: Udah bisik kah? Bedau kah? Bedau pansor?
0: Bedau dong. Yo. Oh, nya yo udah ngatur.
2: Agi kenyang lo nayan yo.
3: Kenyang. Agi mua deh.
2: Ah, nya ya.
1: Okay, jadi awak ke kita berkelalang kau. Mai deh, beri semak. Kau penangkuk penangkuk pening. Wah, pedih banget nyebut nama.
2: Penangkuk pemampul headphone.
1: Sini enggak?
4: Okey, siapa nama?
6: Victor.
2: Victor.
4: Victor.
2: Maka tuan sudah duduk pun dia.
4: Ari ni asal?
6: Asal ari rumah Jim Jimbau kampus Maba Limbang tu.
4: Okey. Okey, nama lagu kita cerita dah.
6: Lagu terpambarnya.
4: Terpambar.
2: Berdiri ke duduk dok, Bikta?
0: Baru yang
6: berdiri.
0: Bikta tak dong.
1: Baru enggak ya?
0: Hari ini tak ada. Hari Limbang, hari Lawas.
1: Hari Limbang, hari Limbang po. Berdiri nih. Okay.
6: Sekejap pak.
0: Aku ingat ke siapa ke mekanik ke lucu-lucunya dong. Lama enak
1: Jeff. Kan.
0: Oh, Jeff. Nombor Jeff baik tu naik.
1: Oh. Oh, sikit. Sikit tak kat tu. Tu naik Jeffnya.
0: Sikit lucu-lucu ya.
1: Wah. Nak buat. Aku. Pasang ke lagu dulu. Lepas sepiak monitor ya tu. Okay, kita standby out. Ngau lagu Ari Victor.
0: Wah, ada geranca aja tadi. Anak duam.
3: Nyo.
0: Kami minta projek kita duam. Baru tu lah minta projek.
3: Nani ngai, nani angkut pendiang.

0: Okey, terima kasih Victor. Awak ah.
1: Tidik lagu ya. Saya memang kak lagunya Victor. Saya nyanyang kuat mimin.
2: Nadai
1: Mary enggak main lagunya jana. Ya.
0: Nadai kawak sorry tu Victor.
1: Nadai lagu yo.
3: Kawak ya. Pasut na lama.
1: Terima kasih mula limpang. Jadi Ruben follow dia yo. Chris Ben.
3: Komen dia meh.
1: Nyo Ruben Paula, Chris Ben Paula. Ana pandai ngagak nama orang ni yo.
4: Nyade ya.
1: Apa kata dek kate ko si kota dek tu kayo Clement, yeah, Clement Pet.
3: Clement Pet.
0: Laban ti not any ke city dah kita dek. Okey ya. Victor terubah ngau catak nyalak ne. Hari segi pemilihan lagu aku nadai mandah kena segi lagu ke segi di kerindu nuan okey atang lebuh nuan ke ngalun ke ba ujung-ujung lagunya dah ba berito ke patu di mainonya ngambil ke nang tunggu-tunggu selka kenya ya atang hari segi bukanya nadai tu banyak komen kira ke rindu dengan nuan lagu terima kasih ya tahu uji baru ba awak ke bukailah data yang kecatak nyalang ne. Siti lagi anang kalau serius sebenarnya ke lagu laban dunda ku Flora kita perlu menghayati menjiwai lagunya anang kalau serius
1: laban ya keterubah kesa mimin iyo ya bisa tegelincia mimin tada enak Victor
0: ya sebenarnya berlagu nyebakan nama gak menyutai kebakundi kesa kesulai dum
1: keminta projek baru tahun baru lah dum
0: ya dum seduai seduai Victor
1: seri aman tak minta projek limbang seri aman
0: dum seru Victor tu yun til bahawa carut bermah panjang baru wai seru wai yang ipung-ipung kacang ni peduli korang jadi lah seru
3: wai ngambil peluang ke kita
0: terima kasih Victor.
1: Okay. Minggu baru dengar ke radio pemutus Victor
0: siko jam mungkin dum hari limbang
3: siko jam sari tu
0: okay. Ini mungkin bisa balap peninggal kita ikat nguji awak kita tadi panjai tak megak tali awak
1: kenapa tu seri aman pai standby dia tu yo lama aman
0: dah hidup komputer dah insen dah hidup
4: ok benar melian kia betul angka nak uliah ya saya ko awak bisa sida ari teknikal tapi saya ngau kerita tang nak uliah di tanya
1: nak uliah kena bensi ari kami tu sedih aja nak bahan ni
4: ya. Ya, dama tu kak video sekali, kau ya. Nah, awaklah minggu nyelak ke jang leh. Siapa nama tu tadi?
0: Roy.
4: Minta pun Roy. Luan orang di tau nak? Orang betulang. Okey, datang kita ke Tegal tu aja atau ke Bekeni? Okey. Awalnya dia minta ampun aw, bisa ikat tua bertemu karaoke di tokna, ba Zenon tentang nuan naik ngak lirik, so lirik bisa gas dia kaku, tanuan ngai nak ngak video jadi minta ampun aw, technical pun udah melian kira nak uliah aw,
0: iya.
4: Minta ampun.
0: Bisa ke orang ke karaoke mesti kan kena urup ke berjalan-jalan ya, berjalan-jalan tiang
4: yeah. Ya, betul. Okay, maka kongnya yo. Yang ada jarang yeah. Mana
1: okay, penyanyi okay. Nyanyi okay, amator lagi kurang gere amator
0: ya. Yeah. Kurang tour.
1: Kurang tour. Okay, aku okay tanya yeah. Okay, siapa nama atau tak ada. Okay Roy, aku kumpul. Mesti kan nak kebejalainya deh.
0: Aman. Ya, kejua batas urut sana yo.
5: Orang ni pun medak nyak pun.
0: Kita ni buat kira.
1: Pemikiran sampai ke profesional ni yo.
0: Profesional.
5: Nyebut nyak, nyebut miri ngau kucing nyak aku.
0: Mangkuk Johan ni berlagu kira yo. Biar kena beri kena beri cara manja makai mangkuk kalau manja.
1: Pe sumbong mana.
5: Pemula.
0: Okey, kena telefon lah kita insya Allah.
4: Okey, awak nak awak kita bisa pengari magang. Udah tanya penuh nak?
0: Penuh?
1: Bedau, sibuk bedau.
4: Sibuk bedau. Okey, Roy itu tadi dah soh pengari ke sibuk kebenarnya.
1: Nyata keingatnya yo.
4: Uji kan uang tu Roy, uliah neng. Okey ga antena ulia. Okey. Terima kasih au, minta ampun. Ana jara.
1: Rumin ti mau nyiminta ampun yo.
4: Salah. Tutup mulut to.
0: Okey, di Kuching kita akan ngari ke Sibu 082258634.
2: Okey, Sibu 084353224. Miri deh.
1: Miri.
2: Berak bisa pengarai. Kenya apa kita?
1: Okey, lepas benar. Benar kenya ada pada tekan ngai dua bentar. Aku 085423634. Tak ada telefon kita, kita kasih kepada si Bode 085-423-634. Itu boleh sebab terus nama atau simpan bahan handphone kita ambil keingat ke nombor kami di Miri di tak dah. Nanti bisa kekejap lagi kalau ada lagi anak ini rau.
2: Sama ada kekejap. Okey, kita akan dekat lagu ngari ke Sibu 084-353-224.
0: Guji, ini bakal ngari kucian dulu.
2: Okey.
0: Okey, nyaya pendengar kita. Hello.
6: Hello.
0: Oi, siapa tu?
6: Cinta kenyalang kah?
0: Oh, cinta kenyalang. Siapa tu?
6: Bisa lagi lagu kah?
0: Oh, bisa, lagu, bisa. Eh, lagu banyu.
5: Banyu.
0: Ngari ke Sibu. Rida tu?
6: Rida tu dari Kota Semerahan. Kemulaban Kota Semerahan tu kami lagu Rino Andrew Munijem. Boleh kena tak?
0: Lagu namanya ni?
1: Sebuah orang
6: buang tu jadang pas orang.
1: Apa?
6: Boleh
1: ha? Nunggu aku ngiga. Ngiga dulu yuk. Lebih yang nak telefon dan dia.
0: Okey.
6: Okey. Terang tu kena tak?
0: Terang
6: tu.
3: Terang.
6: Terang lah.
0: Okey.
6: Buat ti.
1: Buat ti terang pas orang.
0: Bisa yuk?
1: Bisa ni yo.
0: Okey.
1: Nasib ni yo.
0: Dah Rida standby?
6: Udah.
0: Okey, nyak ya.
6: Buah. Ada nama tadi ada kutulih mujur lah.
0: Sampai kujur meh belagu lagi.
1: Harap kami terperinam Rida.
6: Rida.
0: Okey, nyak ya.

0: Hello?
1: Okay, nama tu Rida nak boleh ya?
0: Nanti di mana tu? Umai.
1: Okay, nak kawa. Nuan buat patah semarahan tu bila datang ke konti kita yang main game lagu ni?
0: Bila?
1: Bila-bila dah?
2: Hari 6 minggu baru.
1: Hari 6 minggu baru pun tahu.
0: Ailah aku minta menjong ngagai kaban ngon jong pon kan kita ki okey.
1: Nyamai gib lah.
0: Kan tu telefon tu susah mai tu ka belagu tu.
1: Iya, jauh perjalai arus.
0: Okey ya. Okey, terima kasih ya.
1: Terima kasih Rida. Okey.
2: Toba Miri tu bisa sikot ke kejap tu yo.
1: Okey.
2: Hello WiFi Miri.
3: Hello.
2: Siapa tu?
3: Tu Haikal tu.
2: Haikal. Hari ni non.
3: Kebenar yang pernah saya nanti asal kau mama Miri Miri. Sang dia tu aku dia apa baju ho di tu kerja.
2: Jauh nana Haikal.
3: Ya.
2: Lama dah gawat dia.
3: Dia 14 tahun kau dia di tu.
2: Berbangsa Melayu nanti.
3: Penakan Cina Iban. Apa ikut Cina, ina ikut Iban.
4: Benar namanya Haikal.
2: Pemain kau Melayu. Gawat okay, baju lagu. Hor.
3: Bisa lagu Nuan Tagang Apa Indai ke? Dari Louis Bennett.
2: Tagang Apa Indai?
3: Nuan Tagang Apa Indai.
1: Lagu Louis Bennett.
2: Nuan Tagang Apa Indai pun. Nulung ni gayo, belang ni gayo kita tahu.
1: Ba YouTube bisa saya kuyo. Rancak lagunya.
3: Apa YouTube bisa saya?
1: Ya.
2: Nama itu kenyit lah banyak. Berana dulu kita ngoyau.
4: Kalau ngau catat kenyalang Haikal.
3: Nak kalak tu ngau orang. Nak kalak ngau orang.
4: Nak kalak.
3: Tapi tanya subak ba ati miris ba bisa sipik program catat nuan nemu belagu subak kalak tu ngau orang.
2: Kalang ngau mainnya sampai ya.
3: Kalang anjung video ngagai DJ siapa nak DJ nya sebab nai nai ingat.
2: Ini.
4: Okey.
2: Nyamai gawa dia na. Eka.
3: Umas ya kak.
4: Nanya 14 tahun dia dia na.
2: Ini mesti.
4: Nama nak diro ra Johor ya.
2: Nuan tagang pindai pe. Tagang pindai.
1: Bisa yo karaoke.
2: Nuan
1: tagang pindai karaoke.
2: Nuan.
4: Nah, di Roro Joho atau dah?
2: Bisa kalau tagih orang yang kena apa ya?
3: Nadai
2: tagih orang.
4: Kanya, tanyangka atau bisa di Roro Joho?
2: Di tagih orang yang mana?
4: Di tagih orang yang...
3: Nadai.
1: Temu yo?
2: Temu yo, ngantai tau lagi nama atau.
1: Ya ke Benung Jandi Abadi City yang tangga.
2: Dah ada pemenang kita tu nolong orang ni yo.
1: Hanang ketawa ni.
4: Naik kelas. Benar kelas lah.
2: Bah, dengar ke nona siapa? Louis, gak kumai kok Louis. Haikal.
4: Nge-Louis kota.
2: Tahu ya, bisa dengar?

0: Okay, thank you.
1: Yeah, terima kasih Haika.
0: Okay,
1: oh, steady lagunya. Bisa memang mansak noanya Haika.
0: Mangka nak naik ya deh.
1: Oh, mimimit aja mau tak gerang pinai.
0: Mimimit
1: bisa. Bisa mimimit. Oh, sino kalau no.
2: Steady ya kau.
0: Oh. Okay, thank you.
1: Okay, bye-bye. Lang uji baru. Nanti bisa pulai ke Miri lah. Nikit ke studio.
0: Nanti pulai ke Miri lah.
1: Nikit ke studio. Oh, terima kasih. Bye-bye.
0: Sama-sama.
2: Tak jaya jauh mereka Laut Cina Selatan.
1: Ya, kita terang ke nyawa.
2: Terang ke nyawa di dinga.
1: Oh, steady. Kan nyadi tanya baru nih, yo.
2: Nih?
1: Nyadi.
2: Aku muda mua Flora. Ini pawal. Ini ada ingat nama ke sebagai Hekal.
1: Tau ke Flora nyadi juri.
2: Nuan gak Flora dengan nyadi juri?
3: Ini apa kali kuda nyadi juri? Nak bayar kita. Kenama aja. Kenama Flora. Laban ya. Nama ya dia. Agi artis Romeo ya.
2: Salah tekan.
3: Agi ngumai dari rumpu Romeo. Ngamai kita nyibu ya Romeo lah.
2: Minggu baru engkau aku bayar.
3: Dah lah bayar.
2: Bayar MA engkau aku dia.
3: Bayar Romeo.
1: Bisa balap minggu bayar MP itu no, Roslin Betty ada cukup mana lagu Haikal tak kau yang sama mana kena nih Roslin bisa memangsa nih yo. Nih nama gas yang tak mana lagu kau ya. Nih break point ya lo.
3: Puan nak tahu
1: terus okay, mereka puan itu. Komen.
3: Baku puan mana? Nanti lagi konti mana gak? Gak? Aau? Nyajak meh? Nanya di komen lebih ya? Nan mau lagu tu?
1: Yo, tinggal 9 minit lagi ni yo.
2: Aau ah?
1: Nama ini kita tahu. Kena ngisainya.
2: Kena lahnya.
1: Bisa catat 34 eh. Suara 34 yo.
2: Bisa yo hari kucing lagi. Kapan tak aku madam TV kita itu mu leban berkenal ke.
4: Ada dia tahu-tahu.
2: Anak gua ini.
3: Kelalu.
5: Akhirnya nanti tu bisa aku gerah dulu tu aku kena tu strategi. Okey ngaji kita ke dekat ngau catat kenyalah minggu baru. Nada saleh kita duluan ngaji mini studio kami di dataran Tuntoku Bujang. Dia kita boleh ngari ke Sibuau. Semaknya nur kita ada ngaga studio mini bad dataran tuntung ke bujang dia nanti sapa ken mau belagu meh ke ngau cata kenyala boleh ngop ngari kami minggu baru telah hari studio mini.
1: Oh, kena mau yang biasa minggu tau
3: kenapa
1: minggu nama program
2: kita nama cen
5: program aku tu Sarawakku Sayang. Okay. Program Sarawakku Sayang untuk Sibu.
2: Oh, zon
5: minggu
2: tengah.
5: Baru zon tengah untuk minggu baru.
1: Oh, benar.
5: Dan bulan 8 inilah serikai ngamuk ya. Kem 4 itik kawasan.
1: Oh.
5: Untuk Sibu.
6: Sige studio ora Sibu.
1: Nah, ora embla age rumpas.
6: Ya, ora regas maka.
5: Ya. Anjay.
6: Udah ya, mana aku mulai. Awak, mulai awak ngaga aku nebah iklan tu dulu. Aus minit berapa second tau.
2: Oke.
6: Ngai aku tu ni bayar lagi. Tu sah mai ne. Oke, kita mendiang ke dulu lama.
7: Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestige kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation

0: Okay, kiranya lah. Apa lah yang akan nuan di Kuching dia, Madik, Matthew?
1: Kira kita sebutnya dah tiba pengujuh program. Nuan tak aku tadi ke Madam Temu TV kita lah. Bukan kat pulang agai 34 serang nyawari Kuching lagi ni. Okay, nuan dulu, Dom.
2: Okay, terima kasih. Okay, semua kita ke bergulai bahagian tengah hari hari itu ke pengari hari timbang vektor tadi. Jadi ngarap ke minggu baru mesti lagi pengari kebukai. Lalu mulai baru lagi MA di Kuching.
1: Siapa tak bergari yang Mbak Kunti?
2: Ya, Mbak Kunti nasa senyum nama tak kemunyi. Kena sebuah tas ke aku berjaku.
1: Iya. Ngakai nuan tu, you? Di Miri?
3: Selama hujung minggu ngak bala peningah. Harap ke bala nama tu lantang-lantang hati mah sambil ke meda work up FIFA tu ni yo.
1: Iya. Tajak Jerman dah Allah ni yo.
3: Siapa tim Jerman ni?
1: Orang tengahnya mi yo.
3: Orang tengahnya tim Jerman.
4: Siapa Jerman?
3: Okey, selamat hujung minggu semua.
1: Okey, dua tu insan.
0: Okay, jadi ya, terima kasih kepada tuan Madi Meteo Pak Kuching udang luan ke kita semua sangkai ke penyangkai ni tajapan nama tu tadi tuan tempat samre si wakil dari Kuching Romeo, terima kasih hari ke Sriaman. Jadi terima kasih ke kita lima, terima kasih menggagai ya balap ninga ke bisa ninga kita pak Facebook ke bisa merak kita mereka. Jadi bertemu baru lah pagi lah.
3: Bye bye. Tajak pengerino nak sangkai nak di penyangkai ni yo.
1: Iya. Mesti menang gua kada yo. Pengerino dituntut penguji tadi yo.
3: Ya, empat pejan
0: yo. Ya, mai ba pengerino nak semua utek di kerino kita dempu kita kada-kada ada pasal melepaskan.
1: Kita nguyen ngagai kaban ke gawa ba kaunter pertanyaan ba sibu dia. Laban dia dantung ke buat sarita dah.
4: Okay, sama jom minggu guys. Terima kasih ngagai siapa kengari Haikal tadi dah hari kesibuk. Apa yang mereka anda ingat minggu baru kita akan ngacatai kenyalang datang ngagai studio mini di dataran Tuntun Kubujang. Okay, bye.
1: Oh, anda nya bye ngagai kuci ampu bapa anda. Ngagai nuan tapar flow.
3: Nak sedaya, nak barang, nak baju kaki.
1: Nama yo.
3: Nah sedai ada kuma counter telah beragap deh yo.
1: Oh ya. Yeah. Okay, par.
5: Okay, angi pak aku tay. Okay, terima kasih angai. Balap ninggal aku dah bulan ngau kita. Api yang angai Patrick ke ngari ke Bintulo tadi. Mereka sama ujung minggu ngai semua.
1: Okay, tajak apa nama-nama penekul kenanggul dalam penghidup kita. Kita mesti nerus ke penghidup kita. Kita mesti ke sanggup aku ke kita ini.
4: Okay, dukun cinta tu.
1: Ya.
4: Dukun cinta.
1: Kenangan kat kediri wang, carta kenyalam minggu 22. Terima kasih semua tu lagu hari.
5: Kami kena sanggup.
1: Gwen. Kak ketumpu flow lagi, aku pick up ke belakang. Kak nolong yang belajar nyulam.
3: Tarik kaki.
1: Okay. Bye-bye semua, aku madam ke TV dulu. Untuk 34.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, buat jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Segulai Sejalai Gawai FM ba program 34 Seranyawa. Mit yang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Pengelandia jari. Ngarang buam. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadan.
1: Okay, terima kasih lagi ugal langgau kami ba YFM. Jadi ke cerita kami ba YFM mai ke kita baru 34 Seranyawa ba 34 Seranyawa kita ke cerita. Kita bisi dua ikut temuai. Jadi dua temuai ke dekat ugal langgau ku ianya Mr. Sulaiman Boyong Ulis ngam ga Madam Elsie Eton ke dekat ugal langgau ku dalam lebih kurang tempoh sejam tu kita dekat ugal ba 34 Seranyawa. Okay, kita ngui ngagai temuai kita ke hari itu bukanlah engkau Mr. Sulaiman Boyong. Yeah. Nombor berita tuan?
2: Berita mana? Bisa ke subah-subah bibit laban keterubah ya datanya Pak Kunti itu. Jadi terima kasih ngagai RDM YFM Iban lebih baik ngagai Nuan DJ. Yeah. Laban cukup gagah bertemu ngonwan lalu beranau ngonwan baka ke lomai itu. Oh. Jadi berita nang segi mana nang segi mana jadi tuju pun mana enggak jadi mana berita hari kami.
1: Ya. Okay, Madam Elsie
3: sama mega keterubah kudatai gitu ke konti YFM. Mai berasa yang mat kena mana? Hati tergaga laban diberi peluang bertemu bertemu bual kau dalam rancangan tu nah. Bisa masa gugup masa saya baru ya mah.
1: Sudah lagi nama dah lebih 5 minit lagi nak yang berasa lagi nama dah rancak lagi randau kita. Okay, lah kita berandau ke Bekawa ngau gerempong main asal ke kumpai gerempong main asal kita lek kita ke Sarito dan sebenarnya tadi berkelala dulu ngagai ngau sedua itu berkelala dulu ngau Mr. Sulaiman. Tuan, hari ni asal lemak nak udah berkucing di tu, asal berkucing pun kini.
2: Jadi terima kasih sekali lagi ngagai Nuan DJ Daniel. Te bisi merik kami awak datai Pak Konti tu. Jadi penglama dia udah kucing tu nang udah lama lebih 20 tahun. Jadi asal aku tu hari Balai Ringin. Balai Ringin awak Pak Serian. Jadi menua kami kira 3 kilometer lagi kak datang ke pasar Balai Ringin. Pasar Balai Ringin yang nak tu besar tang cukup lah ngau orang sekitarnya beberi gutai. Jadi menua kami nya disebut orang kawasan Merbau. Jadi kawasan Merbau tu dia ya bisik sekolah nama ya sekolah SK Merbau. Lalu bisik bukit Merbau. Jadi kampung dalam kampung Merbaunya bisa 4 buah kampung. Jadi asal aku tu datang dari kampung Mubui. Kampung Mubui arenya udahnya kampung Jungomawang, udahnya kampung Batu Kudi, udahnya kampung Linsat. Semua kampungnya dikangau ke orang kawasan Merbau. Jadi kawasan Merbau tu megat bilang ikan ya manyu ikan, manyu udang. Jadi orang keberikan, orang ke giga sida udang semua nasi ke manyu mbak pasar Balai Ringin. Jadi nyak meh hari penatai aku DJ, penatai aku hari kampung Mubui, hari Balai Ringin.
1: Balai Ringin, okay. Ya. Okay, Madam Elsie, asal hari ini tu, Madam.
3: Nih, aku pun asal dari Serian juga.
1: Dari Serian.
3: Oh. Tapi aku tak bisa darah campuran lah. Bidayuh Iban.
1: Okay.
3: Apa aku orang Bidayuh asal dari kampung Riih. Riih Daso. Jalan Tebekangnya.
1: Okay.
3: Dan ya, indah aku orang Iban asal dari kampung Sampun, Gerunggang. Asal Jaya.
1: Tentu jauh.
3: Tentu jauh. yang alai aku tu bisik latar belakang Bidayuh ngau Iban lah. Nemu ke jaku Bidayuh
1: nah. Nemu jaku Bidayuh. Ngau nemu jaku Iban.
3: Ya. Jadi aku membesar Bak Seria Narimit lah. Nyentuk ku sampai ku kerja Bak Kucing tu lah.
1: Okey. Gue ngagai Mr. Seleman tadi tu. Tadi tuan tuan tadi mega MC Bak Gereja ni. Jadi kelimpah hari ke namanya tadi aktif Bak Gerempuang tu tadi nuan mega jadi MC hari ni nuan ke berengkah jadi MC tadi hari tahun berapanya lama kini udah
2: ya jadi sebenarnya DJ aku ke boleh ngagai tanya ke terubah tadi jadi aku tu Iban Rumun
1: Iban
2: Rumun sebenarnya lagi leban Iban Rumun tu bisa begintir mimit hari Iban Balau Iban semua jadi leban ke telebak aja aku Iban pala si sida Iban bukai jadi nyonomu jako Iban tu jadi Iban Rumun kami bisi begintir mimet lah nama jadi mulai ke tanya di tadi DJ pasal aku tu nang sige selalu gawa bak gereja
1: amat
2: ya aku tu lebuh ya BM misa misa kudus bahasa Malaysia pukul 11 nya aku nang jadi koordinator koordinator misa kudusnya aku dekat nemu siapa orang te maca pertama siapa orang maca kedua lalu siapa ya ke namanya maca rosary kalau utainya berjalan ngau lancar nyaklah kerjaku tiap-tiap hari minggu lebuh maya misa hari minggunya jadi kelimpah harinya aku megak jadi pemaca membaca gereja baca ke satu ke baca kedua lalu kelimpah harinya megak aku tu jadi komentator jadi komentator artinya ngiring ke
1: perjalai
2: misa jadi kelimpah harinya megak aku tu siku hari orang ke meri tubuh ko darah Kristus.
1: Oh,
2: roti kudus.
1: Oh.
2: Nanti ko nada maca, aku jadi komentator, nanti ko nada jadi komentator, aku tu meri tubuh ko darah Kristus. Jadi aku tu terlebak jadi MC mega. Nanti lebuh pengawal gereja, kadang-kadang aku bisik dekat ngau orang jadi MC. Lebuh paya orang nikah kahwin kan nama kan. Aku tu bisik mega terlebak dekat ngau kurang jadi MC. Jadi manyu MC aku tu digagak aku bekerja ngau gereja.

0: daerah ndau to nyo kelimpah hari aku bekerja ngau di dalam gerejanya. Aku tu mega siku pengajar RCAA. Mm. Ianya ngajar orang te bedau orang te kak masuk Katolik, juga Roman Katolik, jadi Kristian kami itu Kristian Roman Katolik. Mm. Jadi kelimpah harinya mega aku tu bisa ngajar Sunday School.
1: Aman.
0: Ya, yeah. Sunday School tu jadi sidak ya kak baptism, sidak ya kak Fasuli Kuminian ngau baptism. Jadi lebih kita ngerintai ke randau tentang gereja, tentang pengawal bak gereja tu tak asal-asal ke bunyi kebula madah tang maju agak kerja tiba gereja di datur bak gereja nah udah digaga aku lah. Jadi lebih aku dia bak community kami bak teman melihat dia. Aku tu siku hari ketuai, ketuai bersemayang ngagai rumah ngagai rumah. Nanti bisi pemati, bala kami itu mereka ngatur hal pemati, ngatur hal nama-nama, bisi semayang rosri, semayang tutup. Jadi ngintu, ngintu masyarakat bak melihanya, nyak lah. Manyuh mai gak rintai-rintai program, rintai atur semayang, rintai atur kerja. Hmm. Jadi nyak lah.
1: Ya,
0: ya DJ.
1: Lepas aku lagi bisi kebuka tentang ya ke oleh dirintai kan ya. Ana tuan. Kita ngoi ngaga Madam LC itu. Nama batang pengawal Madam LC itu kemendaria kelimpah hari ke ngeraja pengawal bak gereja ke ko.
2: Aku tu nadai mayuh bakal terjibi tu. Aku tu seminak sitik ja. Batang pengawal aku me EJK kebudayaan merangkap ketua penari ketua penari dalam gerumpung kami orang tu. So apa sebab ya aku tu cakah dalam pengawal tu leban udah segi minat ku dalam seni tari nah. So sebedau ku gawak ba tempat nol ku dia tu ba syarikat utility ya. Aku tu kalak gawak bak kampung budaya Sarawak Subak sebagai penari. So nada lama aku kerja dia. Ke 2 tahun kenyak, 2 tahun lebih. Lepasnya aku sambung sekolah ko. Dalam nyamun sekolah aku pun aktif ke dalam kelab kebudayaan. Sampai aku di offer kerja bak nol tempatku sekolahnya jadi cultural coordinator. Okey. Danya akhirnya cakah lah dalam kebudayaan and then one day campur putih aku deh. Bisik mayanya kawanku ya pun enggak gerumpung main asal tok gak. Ya bisik agak latihan bak gereja. So aku nanya ya dini kita orang selalu kak berlatih kena-kena ya. Yang mana kami orang selalu berlatih bak gereja nanti dekat enggak menari enggak bak gereja tahu mendek datai kena ya. So aku pun terbuka hati laban minat terlalu mendalam ngai kak tertinggal alu ngau alu sampainya mah aku alu terus involve dalam gerumpung tu secara
1: lama ya berapa tahun berapa
2: dari tahun 2001 2001 ya. Aku ngau gerumpung tu sebagai penari aja alu lah sampai dia tu.
1: Lama udah
2: berapa tahun udah nih ya. Udah ketuai dah.
0: Leban kerumpung untuk baru udah nyambut ke 25 tahun. Tahun tu subak.
1: Tahun kemaya kerumpung untuk kebendaya di tumbuhkah?
0: Ya ke kebendarnya kerumpung tu ditumbuh hanya 16 Mac tahun 2002.
1: 2002.
0: Ya. Jadi sebedau kerumpung tu ditumbuh. Jadi ya kak ngumpul ke semua umat bak sekitar bak Kuching tu ngambil dari grup dari Maleha, dari Batu Kawah, dari macam-macam gerumpung digumpul ke. Lalu kak bersempekat kak ngagak gerumpung tu. Jadi mayanya subak bisa kira 60 ikut. Orang datai bekas bengkah nur
1: memula mayanya
0: mula-mulanya. Jadi kami disuruh subak yanya mayanya Archbishop John Ha yang madah nanti kita nadain tu bisi tuju nadain tu bisi utai ke degaga kita engka

0: kepandaian tu nak boleh di rasmi. Jadi kami pun alu berkumpul, alu berfikir nama tuju kota itu kak digaga. Jadi mayanya subak ketuai kami yang father Idusigi. Ya Idusigi lebuh ya ngau kami. Yalah kami datanya meramu kota nya begitu kota itu digaga ngau kebudayaan Dayak. Kak namanya ngekal kayak kebudayaan kebudayaan Dayak tu awak ke anak tu tu lalu berkait ngau gereja. Bukai kami semina lurus ngau kebudayaan tu laban kebudayaan tu sama dalam gereja. Nama-nama hal gereja kami nulung. Baka kami lebuh maya bisik kak menciri ke padri baru. Jadi kami tu ngau persembahan, ngau latihan kebudayaan kami sama-sama bak gereja. Nama-nama kaul bak gereja pun jadi PKKD tu nang sikit nanti tinggal. Lepas dia digelar orang pertubuhan kebudayaan Katolik Dayak. Jadi dia lah ia bercampur ngau agama, ngau bercampur ngau kebudayaan. Jadi kebudayaan Dayak tu ngau agama Roman Katolik tu nang selari, nang bergerumpung gereja Suti Utai betuluang dah dalam masanya.
1: Madam Elsie, nuan tu tadi madah hari tahun pun tahun 2000 nah.
2: Oh, 2000.
1: Nun siko hari orang kengajar sida kebukai dia kini. Ke dia tu nya.
2: Oh. Aku ngau bisik kat pembantu aku kat kai ku Kediri jalah. Madai ku Kediri. Laban nanti deka menari begitu, deka ngajar orang. Dek perlu bisik pembantu and then dek perlu bisik kat pendapat laban apa nama teh? Tarian tu kita nak boleh sebarangan ya. Baik lagi di viral orang kapakah. So kami orang bergerumpuk lah. Berbincang nama tarian terkak di adu kami orang nitih nama terdikat orang lah. So aku bisa assistant nak kumpul lah and then choreographer kami orang Encik Jackson.
1: Kan dia tu berapa ikut kebenaran ya ya ke bisa ba namanya bak penari itu tadi tahu ke
2: penari kami orang
1: dancer kita dancer. Berapa ikut dia tu
2: ya kak madah ya tetap nak tetap leban tu siapa teka ngau ya boleh masuk
1: keluar masuk lah
2: keluar masuk tapi bisik yang tetap lalu tetap stay jadi kami orang kadang-kadang sampai ke 30 ikut
1: kira-kira lah
2: kira-kira ya termasuk ngau dak pemusik dancer ngau pemusik nanti di tambah tolak semua 30 kenyak lah.
1: Itu tadi Tuan Sulaiman, siapa di kebenaran nombor ke gerampang tu?
0: Jadi ya ke di ya kebenarannya orang ke nombor gerampang tu sebab ianya ya ke daripada aku tadi bala kami bisik 60 ikut bergumpul. Udahnya kami lalu ngagak pro tim komiti udah utai itu di kemendar ke gereja dia nama kebuah kami tuju kami ngagak gerumpung tu udah dipadah ngai gereja udah dipadah ngai semua orang te bisik ngau kami datai dia jadi mayanya subak kami lalu ngelantik siku ari pengurusi nyanya PKKD itu nya Mr. Stephen Gary. Lalu mayanya Peter saudara Stephen Gary itu nang lama gaya megainya. Lalu udahnya diambil ngagai siku ari penganti ya yanya Mr. Simon Jacob. Udahnya meh zaman Mr. Simon Jacob tu lalu diambil oleh Mr. Leo Munai. Udahnya nyo pengujungnya kira-kira tontok lah baru aku ngambil tampuk tampuk jadi pengurusi PKKD itu baru tang aku nang udah lama diau
1: dia
0: PKKD itu aku udah lama jadi ahli ngau orang numbuh tu subak pun aku bisik aku bisik ngau orang meramu kaya aku bisik ngau orang berandau gitu udah start arenya aku udah jadi ahli udahnya aku udah dilantik menjadi pengurusi kaum Iban udahnya aku detok alo megai tampuk PKKD nya jadi chairman kami dia
1: nikah seniki
0: nikah oh. Seniki nak kau lihat macam nanti ya nanti lepas kerja aku tu jadi pengurusi PKKD tu mudah nanti bakal kami kak ngatur ke dina gawai. Aku madah kita kak ngatur dina gawai. Alusiku madah aku ngiga ni restoran ngau makai. Aku ngaga tiket. Aku ngaga EJK tutup. Aku jadi semua utanya kami udah nemu semua kehebatannya bisi Basuti Suti Nur. Jadi kami itu udah ya udah madah tadi udah 25 tahun udah cukup matang ya. Jadi nama-nama tadi kerja kami dan setiap ahli-ahli EJK kami ya pemesai-pemesai pengurus-pengurus dia nah udah nemu tanya berjalan lancar.
1: Ya, nemu nama tanggung pengawal suka-suka lainnya.
0: Ya tu nang sige Puan LC itu ada aku nang kontrol persembahan tarian aku nang semua. Ya sige landia dapat tarian. Jadi tarian tu bukai seminak ya. Manyu orang tenemu ngajar tarian. Nemu orang manyu orang nemu menari bah. Jadi persembahan kami itu senang. Lapan orang kayak ngajar, nemu menari, orang kau dah dajar kami pun nemu gak?
2: Nemu menari.
0: Nyamai ya, menari.
2: Ya, nyamai. Lapan kami menerapkan disiplin yang tinggi, mau tidak ya? Tidak ada boleh main-main. Lapan tetuk. Lapan kami orang main nama gereja, nama gerumpung kami to. Nanti bakal main-main ada si disiplin. Then ada guna meh. So aku memang ku menitik berat disiplin dak. Penari ko.
1: Nyebut berkawan ngau dance atau ketandanya tadi ni Madam MC. Nama bangsa tanda sekali ke ngajar aja atau ke contemporary kini? Ia ke bisik di ayan atau ke di bantai ke maya kita hanya bisik agak persembahan?
2: Ya nak semestinya yang ngajar aja. Kami orang memang terbuka habis bisik ngajar Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Melanau. Dan yang contemporary-nya untuk welcoming dance ya memang kami akan campur aduk semua ngagak contemporary dance. So semua mesti kak nemu lah. Ya that's why disiplin perlu bisa. Jadi apa-apa pengawak yang digagak kami orangnya yang mesti berjalan dengan lancar.
1: Okerti nemu ngajaknya tadi alu ulihan tentang semua
2: semua ya semua yang mesti kak nemu.
1: Bukan ngajak aja.
2: Ya.
0: Jadi bisik suba kami ke tahun-tahun te udah datai. Jadi tarian kami itu bisik tarian Cina nya suba dah. Bisik tarian Cina, tarian payung, tarian kipas. Jadi kami bisa nerap ke budaya bukai mereka dalam tarian kaminya. Jadi lebih sidak tu menari, sidak tu bukai ngena suti kostum, bukai ngena kostum Iban, bukai aja. Jadi bercampur-campur kostum orang Ulu, kostum Lanau, kostum Iban, Bidayu. Dia tu pun bisa menjadi kita hari Sabah pun bisik gak ngau.
2: Bisik
0: ngau. Jadi kak diterap orang dia tu ianya bakal ke gawai campur ngau sidak hari Sabah lah. Jadi kami itu nerima semua etnik Dayak, etnik hari Sabah atau ke etnik Cina pun kami bisik nerap ke semua dia tu lah.
1: Okey, bukan ni ke melatih dah? Praktis ngajar atau ketanda yang tadi atau ke music yang tadi bekenikah atur perjalai latihan kita hanya mai ujung minggu aja mai malam kini atau ke bekeni
2: kami orang selalu kak kami selalu berlatih tiap hari 5 berengkah jam 8 malam bak galeri Saint Joseph.
1: Saint Joseph dia
2: nama hal aku milih hari 5 laban aku ngekak ngacau dak dancer ku tagi bersekolah.
1: Ujung minggu sudah.
2: Jadi aku ngambil hari 5 untuk sidak laban the next day saya nadai bersekolah. Okay. And then bisi orang terbekerja Monday to Friday, pelelak sidak pun bisi komitmen. Jadi aku perlu mikir gak komitmen sidak ya ngau family. Jadi nyam mah. Kami orang just berlatih hari Jumaat. Tapi nanti bakal utainya dah semak event dah kesemak-semak. Dan baru kami orang akan nurun praktis seminggu kadang-kadang 3 kali ataupun 2 kali.
1: Artinya tadi kita hanya nak maya orang ke bekerja meh. Praktisnya tadi ini hingga orang ke lantai-lantai lagi.
0: Laban penari kami itu mayuh student kadang-kadang ya. Jadi kami dia tu udah nerap ke nyebiak ke baru-baru tu di Dedah kami ngau kumpulan tu lawan sidak tu mai orang ke nyambung kebudayaan tu lagi ya. Kami nerap ke sidak dia tu nyau orang te biak-biak lagi dia tu DJ kenyak lah ya.
1: Ya kalau kini kita nganjung berpikir grup kita tadi kalau nyom berpikir kan kia kini
2: nakala DJ bedau ada kala bedau sampai ke
1: bedau bisi hati nganjung ngau berpikir nah
0: dapat jam ke dia tu nya DJ kami fokus ngau nama utai te digagak kami pak gereja nganti bakal pengawal gereja tu bisi perlukan kami ngagak persembahan kami datai nganti bisi bakal suba gereja bisi temuai hari Korea ngori Jepun lebih maya sida ya lunch ke dinner jadi gereja madah kita minta tolong ngagak persembahan so kami datai mayanya kami datai nang kami tu nang sigi orang diganga orang nang sigi udah bersedia nama-nama utai kami nang sedia napi ke nama
1: pengawal. Utai ke dia
0: nama utai ke datang
1: bakal ke beberapa bila-bila masa dia di namanya di kangau korang dah ready bagaimana
0: nak laku rindu ke pertubuhan kami itu lawan utainya nang segi udah bersedia semua ngagak tu udah bisik ngagak tu udah bisik tarian tu udah nemu tarian tu udah nemu jadi bukan suti tarian aja dia temu sidak tu manyuh macam-macam tarian jadi nganti ka ngau bangsa tu tarian tu bisik ngau temuai tu tarian tu nang udah bisik jadi jaklah keistimewaan kami nang si usrabaka bisik beng tarian udah
2: bekitnya maybe kita boleh mikir lah mengwande lah kita nganjung tak student kita dancer kita tapi selain daripada pekit tu tak dancer aku bisa mas tak ya involve apanya dikangau oleh sida Asapai Production sida yang jadi backup dancer untuk Mawat
1: video klip Mawat
2: ya MV ya bisa untuk Mawat ya Mimpi Malam
1: okay.
2: Adanya Tungkat Semangat terbaru-baru tu and then Clement Saran
1: lagu
2: Ensinat ya. And then lagu Lelaki Sarawak oleh apa nama teh Grace Prinsiana
1: jadi mayu kira ke penari atau ke dancer kita ni bisa ngau aktiviti luar kelimpah rika buat gereja ni
2: perlu kak meluaskan bakat sidak ya buat luar-luar meh anang terperap buat dia aja ya
0: jadi DJ ngau peluang tu mangga DJ nganti bisi bala teka nyukuang kumpulan kami ni nemu bala WB ne WB bisi
2: sini ya
0: toke-toke besai bisi ni ngabu kuka nulung kumpulan sidak tu awak ke kumpulan itu sidak tu dikermai ke awak sidak tu boleh berpekit ni nemu berpekit ke Semenanjung ke kami lagi ke nama
2: minta ke sponsor.
0: Minta sponsor tu jadi mintalah bala tuke-tuke bala YB teke bisi ninga minta tolong tau ke merik danang ke kami awak ke kebudayaan kami tu berkembang bukai aja buat gereja dia berkembang luas lagi ngagai menua bukai kan nama kat leban udah komadah tadi penari kami tu dang segi udah bersedia nang sidak cukup bersedia nama-nama tarian nama-nama utai ke ditanda ditari sidak nang udah bisi jadi nyamai untuk kami ketika nganyu berpekit pun kami nang udah bersedia
2: nanti button diklik aja
0: nanti pakai button diklik utainya
2: on
0: aja
2: on terus
1: nyebut berkawan dengan Dana lagi ko nerang ke seluruh engkau sidik bisi ke mana ya alaban ku kemarin pan bisi engkau namanya tadi YB tau ke sampai menteri ke bisi tanggung pengawal Mbak Dana ti nulung kita yang rembai ke hasilnya dan lagi kita berandau kini lah cuba lagi lah panjang lagi
2: boleh aja
1: okey. Ngepan gari dini bolehnya dah dari muda ke bisi ngegereja
2: semua Senjan Berhad Senjan Berhad
0: dari bebeli ke bebeli. Semua ngau duit dari empu
1: artinya nanti di asal nurun dia tu mai ngedimpo banyak nah
2: tanya aku dulu kita orang bisi kostum apa and then tia nadai then kami orang akan start lah aku tu ngau pembantu aku ngau dak choreographer ngau begagak mikir kak ngagak apa dan nyak kak bebeli ke utai tu biar ngeluar duit dari impu
0: Jadi sidap tu kebenarnya DJ landiak bertanda landiak menggak ngagak ngepan.
1: Ngagak kostum kediri.
0: Ah, ngagak kostum kediri. Oh.
2: Bisik private tailor kat kami orang DJ.
1: Oh. Entua
2: drimpo.
0: Entua cita rasa sidap tu ngena cita rasa sidap empu. Aku kat kostum tu berketuk. Aku kat bunga ya berketuk. Sidap yang nang nemu gagak ya.
2: Masing-masing luar ya, belanja lah. Drimpu melitok ni tenak nadai belitok belinya.
0: Siti hari belanja si datuk nemu bertanda, nemu gagak kostum.
2: Kadang-kadang bergagak kostum, bergagak ke aksesori, bakal Sabah, kami orang bedak, lebih bisik sikuk dancer kami orang Sabah. So yang ada berketuk color-color warna-warna untuk Sabah dan yang pu buatan aksesori berketuk dan kami orang nitih gagak. Lagi jimat.
1: Ya.
2: Daripada dek meli mar mai.
1: Meli pamandiri.
2: Berasap asai.
0: Udah gak dana nyawa-nyawa ikan.
2: Nyawa-nyawa ikan dana kami orang.
1: Okey. Tahun tu nama aktiviti aktiviti ya kau dah bisi kita ngau masuknya tadi. Bisi ngau dinner kini aktiviti gereja ya kau bisi dah dipasuk gerempong kita.
0: Jadi bakal ke tahun tu kami udah ngatur ke gawai misa, ngau dina gawai.
1: Oh, dina gawai.
2: Dina gawai.
0: Misa tu pun kami nerap ke, walaupun kami tu bersemayang, ngau cara bersemayang, tapi diterap ke ngau kaum-kaum, ngau warna-warni pakaian,
2: kebudayaan.
0: Ngau kebudayaan, ngau tanda.
2: Ngau
0: lagu-lagu pun mayanya lagu-lagu Iban, lagu-lagu Orang Ulu, lagu-lagu Melanau, lagu semua. Jadi udah kumadah tadi hari pun kami tu nang nulung gereja lalu nerap ke kebudayaan Dayak tu di dalam pengawak bersemayang. Jadi yang keduanya kita baru dah ngagak dina gawai. Dina gawai. Jadi dalam dina gawainya DJ bukai seminar orang Dayak natai. Bisi orang Cina, bisi mega orang India, bisi mega Melayu nak datai. Bisi datai tapi dari segi pemakainya bisi nemu ya sidaknya Melayu kenapa. Jadi apabila kami meda uta itu udah begitu manyuh sambutan ya tadi kami ngagak dina gawai itu senang mai. Nyamai mai. Lepas semua komiti-komiti kami nya nah udah landik ngatur tai.
2: Berbagi kerja.
0: Berbagi kerja.
2: Tugasan.
0: Jadi bakal orang ke cermin tu. Cermin tu aja mendak aja duduk aja ya. Duduk ningat-ningat. Nama nama Rita itu. Nama nuan udah sedia, udah. Pemakai udah sedia, udah. Siapa ngatur ketuk udah. Semua tanya udah. Jadi kami bisi mega orang te menghias pentas kami. Pol kami nya pol bisi.
2: Landiak
0: ya. Christopher Pol. Landiak Maya ngatur ketuk ngatur ngatur ketuk. Jadi udah aku medah tadi nanti kami tu ngatur pengawal. Utainya tetapnya di lepan pengelandiak tu bukai basiku aja. Semua kami ahli-ahli kami, komiti-komiti kami semua landiak.
2: Idea mayor.
0: Idea mayor.
2: Eh first time kita ngagak apa nama Queen and King of the Night. Berapa lama?
0: Hari gawai tu.
2: Gawai tu tadi baru ya kami orang agak sekumbang.
1: Queen ni senanggai.
0: Jadi kami ngagak King of Queen tu. Laban tiap-tiap tahun DJ, lepas kami ngagak dina gawai tu, nang orang tadatainya ngau pakaian asal nang cukup mana. Nang sidaknya kak nunjuk ke kawan ya aku bisa tahu pakaian aku begitu. Ui, pemacik aku begitu. Jadi sidak tahu alu
2: rugi kena ngagak makanya alu kami orang
0: alu wujud ke King and Queennya. Saya ya, alu bertambah curia lagi. Macam-macam mutai ditampiak kia tampiak keng kita.
1: Mana anda menahan lah ya.
0: Mana
1: nak? Laban dia meh rindu bantai ke.
2: Ya, bantai rugi ke. Benda orang kaca-kaca apa. Saya mai dek nada yang agak nyak King and Queen of the Night begitu. At least kena nambah lagi program malamnya. Nak ya semestinya makai karaoke. Persembahan nya aja tiap-tiap tahun
1: begini.
2: Boring ke orang. At least orang ya jangan kita bisa King and Queen. Beraram lah kita itu.
0: Ya, 87 tu DJ, 7 ngagak dina gawai tu. Kita kak ngerami ke gawai ba menua, ba namanya menua bak bandar tu dulu kita kerami kayak bak bandar Kuching. Awak ke semua orang bekerja bak Kuching kak pulai, sebedau sidak pulai sidak udah ngerami gawai bak menua sidak bak bandar. Sebedau sidak ya pulai ngakai menua. Jadi RT ya sidak ya udah diberkat ke dulu dah bersampi dah dulu okey. Awak ke kita ngujur pulai kayaknya lah tuju ngagak dina gawai tu awak ke bisa dina gawai bak negeri dulu, bak Kuching dulu sebedau mulai ke diri yang kayak kampung-kampung.
1: Ya. Jemai lah nama kini aktiviti 2-3 bulan ke dekat datai kini bisa datai ke dekat diatur kita gerempuan kita kini main Christmas kini tak ke maya pengarami buka ya?
0: Ya, jam ke dia tu kami nak sikit selalu hari bulan ke bulan, minggu ke minggu. Nak sikit kak meramu ke utai nama tekak dia gagak. Laban nanti bakal subak sidak DJ YFM tu nak bisik ngagak misa Christmas.
1: Misa Christmas ya.
0: Jadi misa Christmas ya. Ikat besar itu lagi. Kami kebudayaan Katolik tu nak sikit datai. Nak sikit kami tu artinya kayak cukup jadi ke ketuai bak semua kerja tu. Jadi ya ke jam ke bukainya kami cuba kak ngemesai ke namanya gerempuang kami tu awak ke ya berberita ke kak berpikir gitu ke berpikir gitu nanti bisik dana nanti dana jadi nyak mutekan tapi kami bulan 12 tu lagi nanti bisik misa Christmas. Kami dekat ngagak ya lah.
1: Ya, perempuan kereta. Ya ke ngenyat-ngenyatnya. Nak kita nemu ni.
2: Ya,
0: ngenyat. Lebih gerempuan kami itu DJ. Nanti ngenyat pun kami sudah bersedia.
1: Ya,
0: kami
1: sudah
0: bersedia.
2: Mayanya pada madah bisik kak ngagak ordination. Oh, sekian-sekian dari bulan tu, udah. Pagilah. Aduh, kita pergi latihan. Kena. Lalu pergi mah, on mah. Nyama kami madah button on terus.
1: Okay, Meda sih, ngambil ke contoh nih, dina gawai, ditetap ke mayatu. Okay, berapa lama tempoh kita practice tanda tadi, practice ke persembahan kita mah?
2: Ngambil masa 2 bulan lebih.
1: 2 bulan lebih.
2: Laban kan lama. kami orang
1: kita ke jarang.
2: Iya jarang. Laban hari lima, sentiasa hari lima. Laban bisik sekedaknya dia jauh.
1: Amat.
2: Nya aja. Ya bisik dia bak batu 13. Imagine memiak sekolah,
1: Samarinda,
2: jadi
1: semuanya.
2: Kami orang ambil latihannya awal dalam bulan 3 dah start. Dah start kami orang berlatih sampai bulan 4, bulan 5 nya dah heavy udahnya. Kemuncak ya. Then baru kami orang datai and then bisa rehearsal lagi bak gereja. Memang kami orang perlu kat nurun lah.
1: Untuk dancer kita macam ni. Semua kini kini ke sedang kena main musiknya.
2: Sama.
0: Lapan kumpulan kami tu nang udah bisik cukup instrumen ya. Gendang, tawa, semua
2: gong,
0: kromong, sape pun kami udah bisik. Jadi bala nganti datai sidak tu menari, bala sidak geng-geng tenebah. Kerumuang, nebah gendang, nebah semuanya nang datai semua. Jadi bala EJK pun datai mangka. Merik perangsang kayak sida.
1: Dan semua praktis.
0: Jadi lebih orang tengaja orang menarinya buka ya si kutu. Beketuk. Semua sida ya bergerumpuang.
2: Bisik teng medak patah liu ya betul nak cun. Ya hitungannya betul kena cun kah dan yang medak bisik step tu nak cun. Buai ambil baru lagi gagak baru lagi. Jadi mentaliti dia nak mesti kak bersedia. Laban hari tu dia agak step tu pedak dia bakal bisik something is nadai mana. They have to they perlu kat tukar.
1: Tukar baru.
2: Jadi dancer yang akan bekerja keras lah. Tapi kami orang tu pikiran kami orang tu mental kami orang tu bekerja keras kak. Mikir ni betul ni tenang.
1: Ni ke step ke mana ya?
2: Ya. Pecahan lagi lari kita.
0: Tapi sidak dancer tu DJ. Sidak tu landia. Walaupun ia berubah landia. Ya cepat nangkap. Berubah macam mana pun ya cepat nangkap. Jadinya lah apabila kami tu ngagak persembahan utanya nang semua saja. Kutanya nak lancar.
1: Ya, nadai
2: menanggul tapi semua. Tapi TBC salah sikit dia, orang nak nemu.
1: Ya.
2: Kami orang ajak nemu.
1: Jadi kami ya. Kita nemu. Kenapa tu salah?
2: Tapi saya nemu cover. Dan saya nemu cover, dia nemu salah. Dia nemu cover. Jadi kami orang terbedak tu, memang bisa salah. Dia direct je. Okey. As long you boleh cover, yeah. Okay.
1: Orang yang kemakai-makai.
0: Oh, dia nak tanya. Oh, dia nak tanya benda apa? Mana?
2: Oh, mana? Yang mana?
0: Dia nombor step kaki, nombor jari semua.
1: Semandai nanti yang punya labuh dia.
2: Nombor yang cover, nanti yang labuh. Cover punya, lalu nombor lah.
1: Okay, pengharap gerempong tu, jemaah ialah tuan dulu. Pengharap.
0: Jadi,
1: pengharap nombor lah.
0: Kami nanti bakaku tu udah ngambil pucuk pimpinan tu. Jadi pengharap kami tu lagi ke namanya ngeriang kage awak ke kami kak ngambil nembiak ke baru-baru. Awak ke sidak ya lagi lebuh kami tu udah tuai, udah berhenti sidak tu udah nemu. Udah nemu ngatur pengawak bak kumpulan kami itu, bak grup kami itu. Jadi dia tu kami tu udah bisik kak meramu ke kak ngagak persembahan, kak ngagak persembahan bak sutik ngarami orang kawin ke kak minta sidak ya sponsor kami ngangau ke kami mungkin bak hotel-hotel. Jadi kami itu mupuk kak ngermai ke kak ngeremai ke kami pu pertubuhan tu ngagai luar. Jadi jam ke dia tu kami cuma berfokus bak gereja.
1: Gereja aja.
0: Berfokus no aktiviti gawai, aktiviti misa kudus, no aktiviti gereja. Nama-nama aktiviti gereja dan kami tu jadi warna-warni gereja. Jadi nyaklah pramu kami tu awak ke nemiak rebak baru tu ya nemu keturunan sidak ya. Asal sidak ya hari ini. Oh kami itu bisik budaya, kami itu bisik nama-nama utai sidak ya. Kami rindu mendak sidak ya. Nemu kebudayaan sidak empu, nemu bangsa sidak empu. Nyak utai ke penting kak diterap ke kami menyatu lagi lah tahun-tahun dekat datang.
1: Kira ke luar hari aktiviti gereja.
0: Luar hari aktiviti gereja.
1: Mana sih?
2: Pengharap aku.
1: Pengharap abah gerempong tu.
2: Aku ngarap mayuh gi nembiak terangkat baru tu berminat belajar ngajat main music tradisional ngau lala budaya asal kita ini ngambil kewarisan tu nak lenyau. Jadi siapa-siapa tekak masuk grup kami orang pintu sentiasa terbuka. Peace.
1: Nanti sidak ya bakal aku lah nak nemu bertanda terus uliah kini.
0: Uliah.
2: Bisa kami orang ngajar.
1: Kosong lalu.
2: Kosong. Bisa.
0: Memang bisa ya ngajar.
1: Nah, nemu lembut gitu buah.
2: Nemu.
1: Bisa lagi salah singkang lagi.
0: Tak lagi bakal aku dah tubuh aku keriang dah. Tubuh aku tu keriang bakal kayu. Lebuh deh dengar musiknya nemu liut ya. Nemu liut nah. Nak nemu ngajar pun nemu singkang ya pakai singkang ngajar.
2: Lebannya bisi cara bekene kak ngajar orang step ya.
0: Sidak tu lah dia. Nang lah dia DJ. Sidak tu nemu leban sidak tu nang sigi ngajar orang menari naski udah cukup lama. Sidak nemu orang tu baru. Begitu kita ngajar ya. Orang tu lama. Begitu kita ngajar.
1: Ya bisa. Bisa ni apa cara yang
2: buat. Sama.
1: Ngajar orang ke udah pandai bertanda ngau orang ke baru.
2: Leban mula-mula nanti bakal sedak penari tok datai, leban sedak yang baru je kak join kami orang nak. Asuh kami orang menari dulu sedak semua. Dia kami orang merhati gerak-geri sedak ya. Ni bagi sedak ya nang bisik bakat. Nadai bakat nang agi kosong. Then you take note dan pergi ke tepi. Dia akan diajar selok-belok patah liuk slow-slow ngajar lama-lama ya akan
1: asal ya
2: asal ya bisik asal ya bisik pengrindu nanti minat ya dah bisik bekene-bekene pun ya kak keras tubuh ya nanti ya minat ya bisik memang ya pasti akan lembut
1: Olehlah tu lagi bisi peluang.
2: Boleh lagi bisi peluang. Tahu dah tai.
0: Tahu dah tai.
2: Report direct deh.
0: Oh, kami kami nak muka pintu dengan semua orang.
2: Ini gak penari lelaki aku. Penari lelaki aku.
0: Kami sikit penari lelaki kurang.
2: Kurang.
0: Manyuh penari Indo.
1: Indo ke Mayo. Dengar wah orang Indo mudah Indo ke Betani.
0: Oh, enggak di ni lah lelaki.
1: Lelaki. Jarang mereka mudah lelaki Betani.
2: Baru tadi baru empat ikut penari lelaki. Syukur kepada Tuhan. Sedak ya kak engkau.
1: Apa je Tuhan mana bisiknya. Bisiklah.
2: Bisik terkat terbuka.
1: Kita namanya namanya tajapan kamu dah sedak ke Indo. Dan patut bisik lelaki.
0: Bisik lelaki.
2: Lepas yang mesti ke bisik partner. Bakal ngajak iba nak patut dia nak nada si ngajak lelaki.
0: Laban tarian tu DJ ya. Ya bukai semina ya menari. Bisik cerita dalam penarinya. Dalam utai ke ditari sidak bisik cerita. Mesti bisik cerita lelaki ngau Indo.
2: Yang ni dia tema.
0: Jadi dia ke tema ya.
2: Tema.
1: Enggak jadi ke lelaki tu tadi mai kereta orang Indo atau ke Indo mai kereta lelaki.
0: Ya, mai ya.
2: Susah.
1: Ya. Okey, terima kasih dengan guys seduanya makan aja. 3 jam boleh mak kita itu berada apa
2: bawa. Tahu ah.
0: Lagi ka
2: online. Lagi ka. Lagi tanya.
1: Berapa kau lagi mayu tu deh. Ternyata ni apa jam kita itu nyo zuntuk ba 34 selanya waktu. Sekali lagi terima kasih yang guys dua dari Limpang dengan Kuanti YFM itu.
0: Sama-sama MDJ. Boleh bertemu baru.
1: Ya, asyik bisik maya kita bertemu baru di mana lah. Tidak ba Kuanti, ba gereja agak atau ke ba pasar kini. Ke gerumpung kita yang tadi majak gerembai kebagi
0: puji Tuhan
1: ngambil ke bisi mayu orang yang rindu ke lagi pengawak main asal kita itu
0: jadi terima kasih DJ ngarapkan wan ngau kami menari lagi
1: lagi
0: kami dua yang sikit ganti dah lagi
2: nganyong direk ya
0: nganyong direk oke terima kasih DJ
2: terima kasih DJ
1: oke sama-sama oke nekat tu aja program 34 saran nyawa kita ke story itu terus menang ke kami YFM.
3: Segulai sejalai gaw YFM, ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 gaw hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gaw balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gaw main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

menanda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

pendengar Melayu hanya jadi lagu ke ni baik Christopher Kelly. Kelebih lagi kita ke dekat bermain bak tebing tasi bakal ke ngali hari tu ya. Ya tunggu jam ke jam kita pukul 4 lemai. Kita baru medak. Keninga ke 34 nyawa. Gula yang kami baru pergi lah ya. Berita-berita ke Bukai Megah. Ya nama pengawal bala peninggal kita jam ke dia tu. Lepakku sekedar hari bala peninggal kita. Asai ke gaya hari kelaluangan pelabakku ya. Bisiknya ngejuan ke direk kait. Kelebih lagi kita ke diau di benua pesisir. Sedampir ngau air sungai. Lalu bisa sekedar hari kita bawa ku benar di rantau jalan kanya dekat melindang hati diri. Tau ke ngau nguluk pengerami-pengerami ke dekat datai ya. Tau ke bisa pengerami kini malam tau. Jadi pergilah megak bisa mayu macam pengawak ke dekat dia tu. Okay, aku dekat madaka kita nama kini bagi atur pengawal ke dekat diatur. Tangan sebenarnya kita dulu berperindang lagu ya. Kita lagu ke diminta bala peninga kita megak. Peninga ke suah nyukong wife yang ke kasih nepeng. Kau bala bestie ya. Bala bestie kita ke benua mendiang ke wife ya. Jauh tau ke semua.

Ya, peningat mayu, pukul 5 ke lagi kita dekat mendiang ke berita nasional. Kan sebenarnya dekat bergelai dengan kita ya. Seraya aku merindang bala peningat. Ya, mega mengenatai ke sekedar info. Ngambil ke nyadi ke penemu ramah kita ke bisik bergelai dengan kami. Jam ke dia tu. Kami ke kita nemu bala peningat. Kelebih lagi kita ke diau di Sibu. Dia program SKS atau ke dikumai kita Sarawak ku sayang bagi menua Sibu dekat dia tewel kena 10 ngagai 12 hari bulan 7 tau ya. Program tu dekat nyadi pelasal dikena ngempuang rakyat ngau rakyat dengan pengawak ngatai ke mayuah macam servis penerang ngau peluang pemancang bak sitik palan. Mitiah ke penerang kelipan se residen bagi menua Sibu ianya Superi Awang Syed habis mana ke program CBI kelima tu mai konsep perintah ti siru ke rakyat. Lalu program tu peningat ngemudah ke rakyat ngulih ke mayu macam servis perintah. Ngawan nak ibu minah ngagai mayu bengkah luar ya. Di program ke diatur pengelamat 3 hari berunggu bak dataran tuan-tuan kubujangnya ilah. Bisik muka 6 kluster pengawak mandang serta Sarawak Pavilion atik nyedia ke mayu macam servis berkawal dengan innovation serta digital pelajar pengawal dagang peluang kerja dengan inisiatif pemansang perintah. Nyak tadi peningat mayu semengkah pengawal ke dekat di atur di Sibu. Ke berengkah dia tu kena 10 hari bulan ngagai 12 hari bulan 7 tu berserimbai ngau SKS tau ke Sarawak ku sayang bagi menua Sibu.

Iwa. Kelebih lagi kita kerja di Serian. Kelai rengat kedua projek air paip kandang menua Serian ke berungkus RM260 juta ringgit. Di kandang dekat Temuk dalam bulan 4 tahun 2027 tahun ilak ya. Pihak ko penerang ke di bantai Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Julahi Narawi pada ke projek tau diperjalankan dua batang rengat. Rengat ke Terubah, mungkul pengawak ke ngagak tangki tinggi, peninggit 3 juta liter ngimbai jalai melikin. Nyambung payet besar dari palang permelesi air selabi ngagai jalai melikin ngau pengawak di nyambung payet mit pengagia. Lalu rengat kedua projek tu mungkul pengawak tinggada ke tangki air 1.8 juta liter ngagai sistem booster pump. Nyambung paip besar dari simpang jalai melikin ngagai simpang jalai semalatuang ngau pengawak tenyambung paip mit pengagih. Luar projek terbesar pastu endang sebengkari inisiatif dikena perintah ngangkat ke pemanah sistem paip air di menua pesisir serta ngerbaik ke bungku air paip dalam menua pegai Serian. Yang tadi peningat mayu berkawal dengan projek air paip kanan menua Serian. Yang meraih selamat ngali hari ngagai peningat kita di Serian. Pihak-pihak megak ngelalu bu peningat kita di bangsa Bukai, bangsa Bidayuh, Kayan Kenyah, Melayu, ngau bangsa-bangsa ke bisik di menua kita di Sarawak, ke benda-benda yang ke YFM. Bakal ke ngali hari tu. Kita terus berperindang.

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu dengan Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu dengan Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh repodat live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

bien красиво, да. Peningat mayu ngagai kita ke narai kini-kini pergilah pergi-hagi ala peningat kita ambil ke kita nemu abala peningat pergi-hagi kita ke semayang Bat St. Joseph pergilah bengkah pengawal bisa diatur dia berserimai dengan St. Joseph Paris Family Day Sale, ya. Dekat di Atul pukul 7.30 pagi untuk ngegai pukul 1 ngalih hari. Dua lebar, dua ngengkah ke kereta pengangkut. Tengah halaman ya datai bambala mayu nyukuang pengawak tau mayu macam pemakai bisik dijual ya bisiknya pada aku dia aku ya bisik macam-macam tadi ya bisik sekedar berjual ke kasam bisik ya engau mega airup ya anang-anang nangi lapal sambil kita bermain habis pengawal main gerita pada aku ya banyak tadi peningat mayu semengkah pengawal ke bisik diatur Bat St. Joseph Cathedral di Kuching pergilah anda ingat kalau berbalang mayu pukul 7.30 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngalih hari bersama dengan St. Joseph Paris Family Day Sale ya.

Berita mana? Ngagai kita ke Diau Bak Kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat Dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat Berengkah Diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

gelas-gelas jalan dengan kami ba awak rentak ngali hari ya bala pelingai ya. Ya udah tentu sekedar hari ya bala pelingai kita perlu belelak jam kerja tu lawan ke hujung minggu ya megak bala anak kita nak bersekolah ya. Ya ngarap ke sama-sama kita bala pelingai jam kerja tu sama nyaga pengerai ya. Mayu macam penyakit dia tu peningan. Biasanya kita batu tak terengah ya. Ketika gaya hari kita kena tentu tu sama hujan, sama panas ya.

Ya berkenaan ngau pengawal kes penyalah jenayah di menua kita di Sarawak. Yang itu ke penerang hari Datuk Muhammad Zainal mada ketika kes jenayah penyalah jenayah di Sarawak mengikut ke kurang 21% maka 31,005 total ya. Sehingga 1,611 kes bisik direkodkan dibandingkan dengan pemayuah 2,042 kes buat timpuh ke sebakar dalam tahun sitik yang kemarin. Ianya ngayan ke bisik kurang 431 itik kes. Jadi yang mana ke kes nyamah rekod ke pemadu mayuah. Ianya 262 kes. Serta bisik nurun 5% bisik dibandingkan tahun sitik yang kemarin. Dan setiap pihak sekedar kes yang kawam kes masuang bisik nambah ya. Sedangkan kenyak kes ngerumpak nadai ngenak senyata ngayan ke bisik kurang 61%. Lalu 1,349 kes penyalah jenayah ngerusak ke reta tengkira dikuat ke nurun ngagai 24%. Ya kita lagi berperinang ngau lagu-lagu peningai ya. Kita ningai ke berita pukul 5 lemai tu lagi.

0: Kurang kegula bapak pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Ana nambah kelebih ada sesuduk teh gula atau ke susu pekan manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula atau ke susu pekan manis maya mudar air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bapak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu meruan. Pesan tu IYFM.
4: Ya, kena nulis ke rentak ngalih hari ya. Tok lagu ke dipinta Luke. Ya, mulai selamat ngalih hari Luke. Utai orang.

Ya, peningat mayu. Jam kita tinggal 8 minit lagi nyauka pukul 5. Alah, pukul 5 kita dekat mendiangkan berita nasional di dalam bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak kita berdandut, wai. Ya, nang dulu untuk radio kita, ya. Oh, datuk lagi kita berdandut, ha? Ni, Raban Besti. Ya, sebelum kita mulai program alam berdandut. Apa pupu bangsa, ya. Tok lagu ke diminta Cecilia Melon nak melebu ke peningat kita Cecilia Melon hari. Derek Warren Sulu, nama berita.

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dakwaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 5.49 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif Unit KL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi madani nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiee Balian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang orang barang makin mahal, kos sehari hidup tu makin tinggi, jadi ada budi ni ya, jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albil Celeste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Berita seterusnya, aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata, panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
9: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-rock dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insya-Allah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
10: Rentak Dangdut, Pupu Bans.

Hey, hi, hello, aku Priti Nina. Terus dengarkan lagu-lagu berentak dangdut bak program Rentak Dangdut Pupu Bangsa bak YFM hari 6 pukul 5.15 minit lemai. Seminak bak YFM.

0: pun kenyang dengan lagu nanti. Bala anak aku ngeraro aku duit mana deh kebuka ya om aku minat ke YFN telepon oh,
1: petari nah, dia kredit sudah ya
0: au habis pesan lagi enggak uga
2: au
0: enggak
2: au
0: keren badan duit enggak uga semua au. Minat mah batu gigi batu mata batu ya
1: semua rumah batu
2: rumah ya. Batu ku ya Ya. Masih uke hati batu nih.
0: Hati batu.
1: Semua batu
2: makan. Batu makan.
3: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai.
4: Ladies and gentlemen, YFM
3: Rentak Dangdut Pupu Bansa.

peningah kita dah datang bagi jam 2 lah. Kita dengarkan lagu-lagu dandut, lagu ke truba, cerita lagu ke dibai lisita, lagu ke diberi nama milih laki.

0: FM 101.3. Y FM.
1: Ya, kita akik berperinang dengan lagu-lagu dan dut. Lagu ke sekarang itu, Pengindung.

Rontang Hari. Segulai sejalai. The DJ's call. Ya, lagu Nabila Kupu Ketan.

0: Radio.
1: We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
2: Ya, peningkat mayu nak kata aja aku sekolah jalan ngau kita bawa rentak ngali hari sarito 4 hari bulan 7 2026. Jadi pergilah kita dekat bergulai dengan aku baru. Kalai aku dekat bergulai kita 9-12 pergilah ya. Jadi ngotok peningkat mayu lah. Aku nyurut kelirik nyerah ke penduduk aku. Ngagai baki aku Minmaliza bawa sadalamai ngotong mumpu adalah aku. Bye bye, sampai ujung.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gautiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gautiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gautiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gautiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gautiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gautiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gautiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gautiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gautiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
5: Sada lemai.

Okey, lagu kena mungkal saudara lemai kita ke lemai untuk peringannya tadi lagu kedai by Ruby J Akumang Menua. Okey ba rentak ngalih hari kita baru aja udah bergulai ngau Nancy Nanggai. Okey baga bergulai ba program 34 Seranyawa Nemban Badan ungkup ke Sarito tadi. Jadi Sarito 4 bulan 7 2026 yangnya kena hari 6. Pak segmen dah sadar lemai kita mulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, jadi bajam ke truba tu lagi enten ada penanggu kita dekat ni ngaku berita ke dikunci ke menti sigah ba hello Y Kapit. Adanya lagi aku dekat maca pesan berat ke bisik di terima kami ba YFM. Pihak megang peningan aku dekat terus menang kita ngau lagu. Pihak megang natai ke sekedar berita serta info kau boleh dikunci ke aku gulai ngau kita bak jam ke dua atau lagi. Sepeda aku natai ke berita lemai pukul 7:30 lemai tak lagi. Pukul 8 malam aku anti Min bisi temuai ke dikangau atau ke datai ke konti YFM bakal ke malam tu. Siapa nak temui anti Min buat program enam biar Min kita ke malam tu ni sekolah hari ni. Harap kita terus gulai sejalai. Habis sada lemai lebih lagi buat program enam biar Min ke dia panca terus hari Facebook YFM Iban. Tak boleh daripada kita live mengenal Facebook YFM Iban pukul 8 malam tu lagi. Kita ingat ke berita kedekat dikunci ke menti ba arus telefon kita. Kita berperindang dulu ke sekali itu lagu Ari David Ilio Jayau Pasakapian. Pasakapian.

0: Sigeh baru telepon kita ya ke Adiato. Hello, sama lemai orang Kapit.
1: Iya, sama lemai.
0: Nama berita kita dia.
1: Sama jalan ke pengawak nah.
0: Sama jalan ke pengawak. Ketawa dulu nanti.
1: Ketawa dulu kita. Kena ngepon kari deh.
0: Iya, lama.
1: Tanya apa lemai. Ya, hari betul apa kau?
0: Iya, hari kita. Ya. Sigeh hari-hari ke baru belamon kau deh.
1: Betul. Ya. Okay. Hari itu mana hari kami di Kapit?
0: Iya, nah langkang air dente.
1: Mungkin kau bolak kedai aku. Nada nyengok tak kebaru ah.
0: Amat gengnya. Nada hujan dia na.
1: Aau, nada hujan nada. Jangka aku nak jalankan na.
0: Aau mau mas ya, meng.
1: Mau mas ya. Aau nyam eh.
0: Okay, nyak tadi berita harga yari kita ini maneh nih. Sama mereka ada kucing di tok meh maneh gayari.
1: Maneh lah.
0: Yang main dong kat kaki ya meh.
1: Ya. Aau ya amatnya. Bukan nama nih. Lawan bakat udah dilempu ente bakat aku deh hari pagi tadi. Nu sibuk nal ke bos kulo. Sehari sebelah pukul 7 lah. Lawan ke ngau orang PIBG ngau pemau paketan. Saya nggak nak main wah.
0: Ya, mat gini nih. Lalu lekal tuh nya si kita pengawal kiki kita ya gini.
1: Ya, aku tajak pan muni ko utai na kita menda. Ya kemanyo ke atai Reino muni ko kesiko nya tadi. Ko ya. Nanya dia nak main hari nak ya kelaki ni kan duit kerja ke ya kena tu nak kerjanya mendatai nanti berapa ke betul sebenarnya nah. Zaman zaman kita dia tahu ni saya ku ini orang lelaki lebih kurang belak main gawak
0: ya sama aja ni sama aja boleh nangkap ku pesentelnya tak dente
1: nemu dia tengah kau nak jadi siapa beri nyak mendatai ente apa inai nak ulang hari ke ayah ibu ya ke kini ya dan untuk ke bekerja ya baku mana ke tuan buah apa inai ambil ke tuan nemu bekerja ke utai kenya di basku nampak ya ko kita nyak meh tadi tadi ya sari tu tadi si buat mako tu nyadi inai untuk ke tengah hari oh ya nyak utai ke abro nyadi dan nyak bisik maka fun run ke dia tu muak ke pagi tadi atau gereja besar kita yang berpasar Kapit maka udah mujo dia tu nyak mien eh jadi ya ke belanak-belanak ke nyak pihaknya ya ke ngau PIBG ya kan drama darah pan bisik nyak maka dia tu bahawa utia meligai bagi menua kita di Kapit pengawak dalam darah jadi hari kita ke ngasai ke rempu nu genap 3 bulan ipak kita nya dini nindu selalu ya berkapit tu amanya persatuan kebulai dengan hospital deh ngatur utai ke bekenya ni min laban ke dia pada ukan seminar hospital aja ambil ke banding maka sitik persatuan yang ngatur berkulai dengan namanya sibita sidak yang atau bestek no sidak yang ngau bersentanya lalu sidak yang mega mari sumanga mimit ngagai orang ke mendera mau pia antaranya utai ke mana ke depeda aku ke udah meh au nya meh sambut orang ke mendera mau pan sikit nak kurang sikit boleh berlama sidak ya pia aku nah
0: agak pemanah kita merek darah ni ko denti
1: betul au maka tu dah dalam pun nemu mengaku dah cukup 3 bulan tak aku nu limpang dulu bisa pengawak ngaji sekolah ni nak ngawak aku ngipak baru gerempuang ke kang atau minggu baru ni
0: ya maknanya maya ni kita bisa awak ngau maya ni
1: boleh betul boleh, betul nanti ngau yang asal tu bergerai tu bisa awak limpang tapi ya
0: nanti ngau saya rempu nak gerai nak cukup ke wanang
1: ke
0: wanang nunggu deh
1: ya betul au tu akan ulung orang tak pasti ketua dulu gerai tapi ya
0: au biar
1: okey ha min ngau peningan maya nanti kita berarti seberapa tu aku selalu nyebut berkawan dengan separir Bali rakyat kita ke dekada tu kena 17 sampai 19 dari bulan 6 dah di bulan 7 sudah di inso baru tok dekat dia tu kena 24 25 dengan mengat 26 dari bulan 7 2026 berarti ya saya nak salah kunus lebak dengan safari bak selangau kita itu ne jadi nyak meh tang tajak pia aku nemu support ke mana sokong ke mana mengga hari semua pihak bersentang balik safari rakyat kita namanya tahu muncul ke pengawal kita itu satu nak ngira ni maya hari bulannya pia ya hanya sendiri kita di kapit kuakunya
0: ya
1: sehari balik rakit ke tahun tu bagi menua kita di kapit dekat di satu menyengaku tadi udah lanya ke baru hari bulan ke baru ianya 20

0: 6 hari bulan 24 25 enggak 26 hari bulan 7 2026 kalau ia tidak ada ke dilepas ke dari rumah Jonas ngagai wap kita yang berkapit tu sepenyawah 42 km. Jadi reti ya seminak sekali ngelepas tidak telah min eh. Dengan lama tu kita medak tidak dilepas ke ba sangkai ba setiap rumah dan lepas ke baru ba kategori setiap pihak antara ini. Dan sekali tu minak berpalan ba setiap palan aja nong lepas tidak ya. Lalu penyawahnya hanya 42 km dari rumah Jonas. Jadi apa tentang tu mereka utai ke Ngerino Kati. Nah mereka selama pama bisa safari karena kengantik safarinya katai rakyatnya katai pihak aku. Tentu ya bisa buat laju. Kedia tu berobat ngato. Lumak speedboat perapap kita ini.
1: Ya.
0: Jadi tu dia tu namanya bersama dengan ras safari kalai bisa beberapa itu kategori ketika dipekit ke bakal 18 kuasa kuda tenabot 30 kuasa kuda tenabot biar mega 30 kuasa kuda 2 piston 30 kuasa kuda 3 piston 40 kuasa kuda 2 piston ngau mega 50 kuasa kuda tenabot hanya ke bahas tentang pekit namanya speedboat ke dia tu bersemai ngau safari rakyat baliah kita. Jadi penerang kasih lihat bakau ngau nama tu powerboat tu kita tahu betul dia tahun ya kayak Encik Edmund habak lumo 019-897-8055 ngarap ke megak sambut ke cukup mana awan ku nemu okay semina bala ke dikapit ke rinok ke lumak berketuk tang di serata menua Sarawak termasuk juga termasuk megak bala ri Brunei nanti bakal tahun-tahun ke udah pandisik datai ngau pekit bahas nentang powboat ke dia tu bersemai ngau safari balai rakyat kita ngarap ke dalam kanang 2 minggu lebih nak lama dah gitu ni amin ngau peringat mayu lah tu udah berapa hari bulan eh pawak tu dekat dia tu ujung bulan tu nak lama dagingnya yang kaku sudah ke ngau rakyatnya tentu ya mega udah nyedia ke dia rempu okey nya ya mien ngam ngap dengan mayuah utai ke uliah dikunci kaku bawa kita ke sekali tu bawa hello why kapit kita ke sekali tu nah
1: okey nanti okey
0: boleh
1: okey
0: ya harap ke dia uliah ngau kita safari
1: nak
0: ada nyok kota nyonte. Ana. Ana. Ana awak kita benar di tebiang nya dah ya.
1: Au,
0: ya. Sebelum kita ila mana baru sebelum kita ni ke angge Bukit Mabuang. Laban berita ke bakenya ila dekat dia bayi aku sebab genap iko pengerusi lebih agak ke Bisingatu pawak safari ngau mega namanya ekspedisi Bukit Mabuang kita 2.0. Okey. Oh, pula baru dengan Wan di Konti di YFM. Terima kasih ya. Udah bertelepon. Ya, terima kasih ya. Bye-bye.
1: Okey, sama-sama nanti. Sama jalan ke pengawal. Ya. Okey, berita akan dikongsi ke Menteri Sigih bahawa Hello Y Kapir kita yang lebih lagi berkawa dengan pengerami ke dekat diatur atau tidak ke menua kapir ianya safari balih rakyat ne. Ngarap ke kita ke bisik dengan ngulu pengawalnya udah bersedia meh dekat ngulu pengawal berakyat tu ne. Okey, kita ya terus berperindang bak jam ke terubah tu sebenar aku berarti ke sekedar pesan ke bisik di terima kami bak YFM lagu kita ke sekali tu. Mae Franklin, Anang Jakunya.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Yagi segulai sejalai ba segmen Ustaz Alamai. Jadi itu awak andur aku ngatai ke pesan berat ke bisik diterima kami. Nuju kita ke dekat ngatai ke pesan berat atau anjung. Ngakai WhatsApp YFM Iban tau ke anjung nak email YFM Iban di Kuching. Jadi itu pesan ngetasulit eniang jepai anak alan. Ngetasulit eniang jepai anak alan. Jadi pengawak ngetasulit eniang jepai anak alan tu dekat diatur 5 bulan 7 2026, ianya pergila hari Minggu balot 7 Jalai Rimbunan Ijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi ngau tu peninga pesan tu dituju ke ngagai semua ke englala niang jepai anak alan ngau kawan belayan ke diau di nanga tulik kapit nanga merama kawan belayan di nanga pulang nanga sepulau nanga setekam nanga suat nanga ngemah ke nawit rumah ngindang benar Nasud, Batang Melipis, Batang Sungai Gad, Kabam Belayan di Limbang, Kabam Belayan di Sungai Manapsung, Yang Kawum, Kabam Belayan di Kapit, Sibu, Ngau, Bala Kabam Belayan ke Bukai, Kenauliah di Selintiang, nama itu. Jadi pesan tu diterima kami hari Rabung Anak Sulang. Jadi nanti kita dekat nemu Ngau Siliak, kita tahu bertanya ngagai anaknya, ianya Rabung Anak Sulang, buat nombor ya 014-987-9891. Aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat yang jepai anak alan kena hari Minggu 5 bulan 7 2026 baklot 7 Jalai Rimbunan Ijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi berita keterang agi tak kesilai agi berkawa dengan pengawak ngetah sulit tu kita tahu bertanya ngagai anaknya ianya Rabung Anak Sulang bernumor ya 014-987-9891 Rabung Anak Sulang 014-987-9891. Ya tadi pesan ke terubah jadi ke nangkan ke tu ianya pesan ke bisik diterima kami ari juru X-ray Aisyah ari hospital di Sibu. Jadi madah ke temu janji mamogram dilanjar ke 9 bulan 10 2026 ngagai 21 bulan 10 2026 pukul 8 pagi ke Tegal bisik perkara kena uliah di Seliah ke. Jadi orang ke dipesan tu tadi ianya Si Chua Seng ya kediau buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang. Jadi aku maca baru jaku pesan tu ke diterima kami hari juru X-ray Aisyah hari hospital di Sibu. Jadi ya madah ke ngagai Si Chu Siang kediau buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang madah ke temu janji tau ke appointmentnya dilanjar ke 9 bulan 10 2026 ngagai hari bulan ke baru ianya 21 bulan 10 2026 pukul 8 pagi. Jadi minta nuan Si Chua Seng kediau buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang. Jadi appointment nuan tau ketemu janji mamogram nuan dilanjar ke ngagai 21 bulan 10 2026 pukul 8 pagi. Tidak kat nemu ngau siliak nuan tau bertelepon bertanya ngagai klinik pakar tau ke terus datai ngagai hospital di Sibu tu. Jadinya tadi pesan ke bisik diterima kami ari pusat X-ray hospital di Sibu. Jadi pesan ketiga ianya pesan rabat. Jadi pesan tu diterima kami ari ngadan anak Radin kalai madah ke menyadik ya. Ianya tambat anak Radin, tambat anak Radin tau ke Lumuang udah nadai 3 bulan 7 2026 ba Spital DK Desa Wira Batu Kawah di Kuching. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai dimbab anak gindal ba Semunjan terumah gandia lui ba Ruban Bara anak Radin gasah kancau di Miri, gelang anak Angkiang di Julau, bunut di sebubut Lubuk Antu, serang Kipun anak Maluang di Sebang Pelai, langgung anak lempa anak empam di Skim Batang Ai Lubuk Antu, Rojis anak Meringai di Engkaras Lubuk Antu serta ngau bala kemamblayan kebukai tina ulia disebut dito kenglala niang tambat anak Radian tu. Jadi minta kita datai ngagai gereja St. Thomas di Kuching laban niang tu dekat disenggai ba gereja St. Thomas serta kak diintu babala maiwa malam arinam ba gereja kesama serta dekat dianjung ngagai pendam di Siburan hari Minggu 5/7/2026. Aku nanduk baru isi pesan tu peningah nyadi pesan tu tadi madah ke tambat anak Radin tambat anak Radin kuda nadai 3/7/2026 ba Spital DK Desa Wira Batu Kawah di Kuching. Jadi bala kemamblayan kuda disebut namanya tadi dipinta datai ngesah penusah rabat tu laban ia deka diintu tau ke niang tambat anak Radin tu deka diintu serta deka dibaik semayang ke gereja St. Thomas di Kuching. Jadi niang adeka diintu babala mayuh malam tu hari 6 ba gereja kesama serta dekat dianjung ngagai pendam Kristian di Siburan pegila hari Minggu 5/7/2026. Jadi tu pesan keempat kebisik diterima kami kedatai Ari Suzy. Suzy Ala anak Inka natai ke pesan pemati petunggal ya. Kalai pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan di sebarang alai diau Ari Ulu Ari Lek kenglala Catherine Saleha anak Randi. Kita kenglala Catherine Saleha anak Randi. Jadi pesan tu minta ke dipesan datai ngagai rumah panjai Terumalang Sungai Ilas Batang Igan laban Catherine Saleha anak Randi. Tau ke di kelala orang ngau nama Saleha. Udah nadai 2/7/2026 lalu dekat dia kubur ke 4/7. Jadi pesan tu yang ada 4/7 jadi pesan tu baru diterima kami ke lemai tu ngarap ke orang kenganyo pesan tu tadi berarti ke baru pesan tu ni peninga. Jadi udah tu lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai.
2: Hai kawan-kawan.
3: Aram merindang bala nembi amit.

Arif, kumang ba ati ku mai jam kita 42 minit dah lepas pukul 6 lemai. Ha, jadi aku lagi nampung pesan berat ngau pesan ngata sulit ke diterima kami sekali itu berarti ke pesan hari email YFM. Jadi tu pesan diterima kami hari Dumi anak kula tau ke inai juga. Kalau yang natai ke pesan pengawak ngetas ulit niang anak ya, ianya Catherine Liba anak sulang. Jadi pengawak tu dekat di intu sidak ya, ianya nguan ulit 11 bulan 7 2026. Jadi ulit dekat di kertas 12 bulan 7 2026. Jadi pengawak ngetas ulit niang Catherine Liba anak sulang tu dekat diatur bak kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Jadi pesan ngetas ulit tu mega dituju ke ngagai kabang belayan Ari Bunut Pantuk Balau Merakai Panjai Kedumbi sama Empit Rumah Panjai Cangkul Kelampuk Buluk Lubuk Antu Danau San Lubuk Antu Panjai Ruai Lubuk Antu Kumpang Langgir, Kabang Belayan di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, Suai Sebatu Niah, yang kaum Kabang Belayan di Entulang. Pian mega dituju ke ngagai Kabang Belayan ke Jawah atau ke Semak, kenalah dirintai. Kita ke ngelala Niang Catherine Liba, anak sulang. Jadi kita dipinta datai magang. Maya ke udah di padah atau ke disebut akunya tadi. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Catherine Liba anak sulang. Jadi pengawak tu dekat diatur nitiah ke hari bulan ke disebut tu nguan ulit 11 bulan 7 2026. Jadi ulit dekat di kertas 12 bulan 7 2026. Jadi pengawak tu dekat diatur bak kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Hanya tadi pesan ngetas ulit ke bisik dia terima kami. Jadi berita ke sila lagi berkawa ngau pengawak ngetas ulit niang Catherine Liba anak sulang tu kita tahu bertanya bertelepon ngagai inai juga bak nombor ya 019-860-1351 tau ke nombor telepon juga 016-872-1283 tau ke telepon ngagai Japang enyak laki nana 011-902-8946. Aku nyebut baru nombor telefon inai juga 019-860-1351 019-860-1351. Jangka aku terang nombor telefon di tanduk akunya tadi. Tidakkah nemu ngau sila lagi berkawa ngau pengawak ngetas ulir niang Catherine Liba anak sulang. Jadi lagi maca pesan berat ke bukai. Jadi ke sitik tu megak. Ianya pesan ke diterima kami. Ianya pesan ngetas ulir datai Arisaka anak unggah. Ngau menyadik ya lien anak unggah. Madah ke ngetas ulit niang apa ya, ianya unggah anak medan. Jadi pengawak tu dekat diatur 18 bulan 7 2026 pukul 9 malam lalu dekat nyuak Kantabalu malam nyak megak. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur bak rumah anak niang tumpu. Ianya bak rumah Saka Ulu Tiris 2 km 4 6 Jalai Selangau Mokah. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan belayan kediau bak tiris Bayan Ulu Megau Temesu Ulu Mokah Mata Deng Liu Jalai Tebiang Tasiak Belengian Mokah. Kawan belayan di Bintulu Sibu Miri gau semua kawan belayan keng lala niang unggah anak medan tau ke apai saka tau ke aka ngau tu sida emrit. Terima kasih yang mega. Jadi aku maca baru tau ke nyebut baru isi pesan tu opening ah. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit niang unggah anak medan kena 18 bulan 7 2026 pukul 9 malam lalu dekat
lalu dia terus ke ngau pengawak nyuak ke Terbalu malamnya mega. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat dia tu berumah anak ni yang tempuh ianya berumah Saka ulu tiris 2 kilometer 46 Jalai Selangau Mokah. Tadi pesan kebisik di peratik aku hanya di udah terlagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai.

Okey, tadi lagu Ari Inel Vino Anang Salah Singkang. Jadi aku lagi nampung pesan berat ke sekali itu. Jadi itu pesan pemati datai Ari Timah Anak Aji tau ke Inai Rebecca Ari Rumah Igang Sungai Selepin Baruah Beluru Bakuang Amiri. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai Kabam Melayan Ba Selepin Atas Ngau Selepin Tengah Bakuang Sungai Nipak, Bakung, Sungai Entulang, Bakung, Rumah Ungge, Satap, Bekenuk, Sanan, Sungai Temam, Sungai Bakas, Bakung, Sungai Sebatang Buak, Sungai Lutung, Kaum Kabam Belayan di Sungai Malang, serta menuju semua bala Kabam Belayan di Miri, Selampur, Batang Bakung, Ngau Kenalah di sebut di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pemati X, Tuai Rumah Aji Anak Inyang tau ke Apai Timah tau ke di Kelalau Orang Aki Rebecca Udah Nadai Lemai 2 bulan 7 2026 ianya Arimpat tu tadi. Jadi ia dekat di Intu tau ke dekat di Senggai Bebala Mayuah 5 bulan 6 5 bulan 7 2026 ianya hari Minggu lalu dekat di kubur pagi 6 bulan 7 2026 ianya hari Sabtu ngagai pendam Ferry Park Jalai Bintulu Miri. Jadi semua bala Kaban Belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah igang Sungai Selepin Baruah Bakuang Miri. Jadi sebedau niang tu dikubur ya dekat di semayang ke ngagai gereja St. Philip Miri. Aku maca baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke pesan tu madah ke pemati ex tuai rumah aji anak inyang ex tuai rumah aji anak inyang tau ke Apai Timah tau ke di Kelala Romega Aki Rebecca Kuda Nadai 2 bulan 7 tu tadi. Jadi ya dekat di Senggai Bebala Mayuah 5 bulan 7 2026 ianya hari Minggu pergila yang dekat dikubur pagi hari 1 6 bulan 7 2026 Mak Pendam Ferry Park Jalai Bintulu Miri. Jadi semua Kawan Belayan ke dipesan kita kenglala megak dipinta datai ngagai rumah igang Sungai Selepin Baruah Bakuang Miri. Jadi sebedau niang tu dikubur ya dekat di semayang ke bak gereja St. Philip Miri. Ya, tadi pesan ke uliah dibaca aku jadi lagi berarti ke sekedar pesan ke bisik dicermat kami ngena email tu bisik ubah bari ngintu jadi tu pesan rabat megak datai ari Gregory impian anak kaluang tau ke bue madah ke pemati apa ya kaluang anak ajan tau ke apai bue udah nadai 4 bulan 7 2026 inya sarito tadi. Jadi ia dekat di Senggai Bebala Mayuah 5 bulan 7 2026 inya hari Minggu lalu dekat di kubur hari 1 6 bulan 7 2026. Jadi rumah panjai di padah inya baketo Kabam Belayan di Batang Jelalung, Kabam Belayan di Tisam 4 berumah, Kabam Belayan di Sungai Te Kabam Belayan di Jambu Kerampak, Kabam Belayan di Temawai Tinting, Kabam Belayan di Selangking, Kabam Belayan di Luyang Sepak, Kabam Belayan di Setiam, Nyengkawum Kabam Belayan di Sab, Rumah Nyanau, Ngau Kabam Belayan kebukai kenglala niang tu, kita dipinta datai ngagai rumah Lot 74 Pasar 3, Austra Hyde Bintulu. Jadi berita ke terang lagi bekawa ngau penusah rabato kita tahu betelipun ngagai anak niang ianya bue bak nomor ya 019-991-9600 tau ke Nduk Gunin 012-812-9593. Aku nyebut baru nombor telefon bue 019
0199-991-6000 tau ke Nduk Gunin 012-812-9593. Jadi berita tu tadi ianya madah ke pemati kalung anak ajan, kalung anak ajan tau ke apai buai kudah nadai sarito tadi 4/7/2026 lalu deka di Sengai Bebala Mayuh pergilah 5/7/2026. Jadi ia deka dikubur 6/7/2026 ianya hari 1. Berita kesilia kita tahu bertanya ngagai nombor kuda disebut aku ianya nombor bue 019 991 9600.

0: Lintang Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Okey, nya sandi sekedar cara nur kita ninga ke kami ya peninga hanya RTM Klik tau ke My TV. Hanya di tu kira ke pesan ke penudi kau lihat di tanduk aku ba sadalemai jadi ya pesan berat oleh di tanduk pengeluar program ke bukai ba awak penggerak pagi pergilah. Jadi tu pesan datai Ari Melia anak wat tau ke petut. Jadi madah ke pemati indaya hanya satu anak beliang tau ke inai alut udah nadai 4/7/2026 ianya sarito hari 6 lalu deka di intu bebala mayuh hari minggu 5/7/2026 ba rumah Kennedy Langkang Ulu Suriaman jadi ya deka di kubur hari 1 6/7/2026 jadi ngau tu pesan dituju ke ngagai kaban belayan kediau ba Pengansah, Bukit Tungku, Sungai Keruh, Batu Niah, Basi, Tekalung, Lio, Pedalai, Tanjung, Ijuk, Langkang Ilik, Tawai, 4 buah Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Seriaman, Miri, Bintulu, Piamega dituju ke ngagai Joni, anak beliang, Among, anak beliang di Salim Sibu, Dimbu, anak beliang di Bintulu. Jadi, pesan tu mega dituju ke ngagai bala kabam layan ke bukai kena uliah disebut ditu. Kita ke ngelala. Yang satu, anak beliang tau ke inai alut. Di dekat nemu, ngau sila agi, bekau ngau pesan rabatu, tau bertelepon ngagai anaknya, ianya Melia anak wat, tau ke petut, bak nombor ya 019-521-7923. Melia anak wat, tau ke petut, 019-521-7923. Jadi isi pesan tu tadi, madah ke satu anak beliang tau ke inai alut udah nadai 4/7 hanya sarito tadi hari 6 lalu deka di intu babala mayuh 5/7/2026 ianya hari minggu barumah Kennedy Langkang Ulu Suriaman jadi ni deka di kubur 6/7/2026 ianya kena hari 1 berita keterang lagi kita tahu bertelepon ngagai Melia anak wat tau ke petut buat nombor ya 019-521-7923 019-521-7923 sekali tu kita berperindang dulu ngau lagu Ayun Londai, Ngenang Nuan, Ari Aldrin James.

24 jam WiFi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFi segulai sejalai.

Okey, lagu ke di baik Linda Jamah udah japai udai hanya di pukul 7:30. Lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita ke di tabur terus dari YFM Iban di Kuching. Ya, jadi sehari tu aku bisi temuai hari sekolah SK Meredang. Sapanda anembiak ke bisik Dubai balau pengajar bak program anembiak amiat kita ungkup ke malam tu bulai ngau anti min. Ya, nama nak penglandia ke dekat dibantai ke balau anembiak kita bak program anembiak amiat ke malam tu sama kita medak live ya lagi jadi tanduk ya bak minggu baru. Terima kasih ke sokong kita pihak megak dengan bala pengajar apa inai yang kawan bala nembiak amiat kita ke bisi ati deka ngau buat program nembiak amiat atau kena tai ke komen kita lebih meda live program nembiak amiat nanti kan mau berkeni cara ya anti mien oleh madah PM tepi ke kita ini. Terima kasih megak dengan bala pengajar kesama megak merik kerjasama hanya kawan bala apa inai Kaudas Puting, Aunty Min tetap menyedia kesijil ngagai bala nembiak mit kita pian mega bisi penaja bulan tu ni. Lagi Aunty Min dekat nyebut siapa sponsor tau ke penaja kita bulan tu buat program nembiak mit. Sebelum mendiang ke berita, kita terus merindang kita ke lemai tu peninga. Gulai ngaku min bahasa dan lemai. Lagu kita ke sekali tu. Jamal Lubah hari Ika Saiful. Arama.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Selamat lemai peningap gulai dengan aku Min Melizah Rayon bawa berita lemai hari 6, 4 bulan 7 2026. Keterubatu batang berita. 10 hospital perintah di Sarawak bisi nyedia ke servis sekretari. Palan transit gelandangan Bintulu Ngau Miri dekat berengkah berjalai ke Pengawak habis lawan bulan 10 tu ilak. Servis neurosurgery ngau berubat telih untak ditegap ke rakyat dekat nerima perubat ti berkualiti. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Servis sekretari udah bisik disediakan bak 10 buah hospital ke dipegai upis Menteri Pengerai di Serata Sarawak. Kelimparinya 5 hari 7 sub kepakaran sekretari menua disediakan bak hospital besai Sarawak. Lalu servis sekretari forensik dibuka bak hospital Sentosa ngau sekretari community disediakan bak semua 10 buah hospitalnya. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Ban Johari Tun Openg Madah tu dikena ngangkat ketikas pengelantang rundiang rakyat serta akses ngagai servis pengerai ti berkualiti. Servis pengerai rundiang berpelasar ke komuniti megak ditegapka dengan program Pusat Kesihatan Mental Komuniti Mentari. Teks jakut premier dibaca Menteri Pemansang Orang Indo Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah maya berjadi ke awam pengerai rundiang Sarawak ketujuh di Kuching. Dua palan transit gelandangan TTG ianya di Bintulu Ngau Miri dekat berengkah berjalai ke Pengawak antara bulan 9 tau ke bulan 10 tu ilak. Menteri Pemansang Orang Indo Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah, dua bengkapalan ke dibukanya dekat nyukong fasiliti keendang udah bisik di Kuching ngau Sibu. Tu dikena mantuk raban orang berkedayau ti nadai ndo diau, boleh alai diau ti likonage. Raban tu megak dibantu dengan program padanan kerja ngau pengawak ngangkat ke pemanah pendiau sidak, pulai begulai ngau Mensia Mayuh, kelimpah hari nganjung pulai ngagai kawan belayan di engkeman alai diau. Nakak ke diak tu, TTG Kuching alai diau 14 ikut lelaki, ngau 2 induk lalu di Sibu bisik 12 ikut lelaki, ngau 6 ikut induk. Ngenang perkara kesama Dato' Sri Fatimah Madah, batang pamar sidak mayatu ianya mantuk raban orang berkedayau ti bisik penangguh pengerai mental. Palan pengelantang kenang bisik nadai bisik lesen kena ngengkah ke sidak ti berguna ke perubat khas. Nyalai kerjasama rat antara upis Menteri Pengerai, upis pengintu pengelantang raban bangsa, NGO ngau Mensia Mayuh berguna bendar kena nentu ke sidak tu uleh diperubat, gerai serta pengelantang dijaga. Ia megak ngarap ke tanggap tindak manah ngagai sidak TBC penangguh rundiang uleh dikurangka dengan pelajar, pemerhati hati, ngau sukuang diri sebiliak ngami sidak tu uleh pulai ngagai penghidup ti manah lagi serta uleh ngati ke diri. Servis berubat neurosurgery ngau telih untak di Sarawak majak ditegapka kena nentu ke rakyat derma akses perubat pakal ti berkualiti. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Tayyip Madah, upis menteri dekat numpu ngagai pengawak negap ke asas klinikal, pemansang pengelandiak serta guna teknologi. Pengawaknya setipat ngau komitmen perintah ti dekat akses servis pengerai, datai ngagai semua orang yang kaum di menua ulu. Ya madah ke Sarawak dia tu bak jalai ti betul nuju menua ti keterubah berjalai ke sistem pengerai digital. KKM dekat majak bergempung ngau perintah Sarawak, palan pelajar ngau badan profesional, ndo negap ke servis pengelandia serta ngada ke mayu agi raban profesional bak bidang neurologi ngau rehabilitasi. Yang maksud ke jakut tu lebih berjadi ke Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai RYFM.
Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Suria Ban Johari Tun Openg bisin muai ngabas tabak palan niaga Bandar Pintar Miri dobrati ke gaya pemansang projek bandar pintar tidak negap kagi penyikar pengurusan bandar ngena teknologi digital. Premier bisi diberi penerang pasal palannya sebedau yang mata kecara ngap pameran projek dimantai ke mayo macam inisiatif Bandar Pintar. Tunjeng kaum guna teknologi kena ngangkat ke pengawak matau ngenatai ke servis mensia mayuah serta pengurusan bandar ti teratur serta bespadu. Ngelancar kepalan nyaganya nyadi siti agi pemujur ti berguna bak pengawak ngangkat ke Miri nyadi sebuah bandar ti pintar agi likun, meruan serta tan ari tingena teknologi serta mutar ke ia belabuah serta mutar ke ia belalau ke data. Pengrami bekawa ngau pemakai serta main asal serta seluruhan rimak sambut ke cukup manah. Tengujung kayanya dicara ke pemaduk manah kena mantai ke identiti serta main asal pupuraban bangsa ngagai orang di menua tu ngau temuai ari menua luar. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada ngatur mayo bengka pengrami pemakai ngau main asa di menua tu mega ngayan ke konsepnya oleh ngempung semua orang ari pupu rapan bangsa. Tu mega meri empas di mana ngaga ekonomi ngau industri dagang temuai. Ya maksud ke jakut tu bak pengawal alai berjadi ke Majlis Seni Budaya Tarian Borneo Berserimai ngau Test of Borneo 4.0 di Miri. Enam ikut tuai raban bangsa ngau tuai komuniti KMKK kesita Dun Semanggang nerima surat mangkuk pengawal ngau nyambung baru pengawal ti di pangkuk. Pengawak nyuak ke suratnya di penyadi ke Adun Semanggang Datuk Francis Hardin Hollis yang harap ke sidak tidak padunya oleh berjalai ke pengawak tidak beri ingau mana nitih ke garis lalau tidak ditetap ke bak suratnya. KMKK nyadi jematan antara perintah ingau rakyat dikena nentu ke polisi serta servis tidak bisik disedia ke perintah dikenatai ke ingau mana ngagai rakyat. Datuk Francis Mega bisik nyerah ke geran projek Mint menua pesisir RM5,000 ngagai klub sukan ngau rekreasi Upis Peliliah Suriaman ngabi bisik dikena ngatur aktiviti klub. Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak patut sedia nyerungkai cara baru ngambil meruan relevan bak pemansang inklusif menua. Lebih agi lebong natai ke penerang ngau randau ti mana ngagai rakyat. Chairmannya Dato Ismawi Ismuni Mada randau diato ukai semina endur ngenatai ke penerang tang dikena ngirik pemerhatiati ngau ngangkat ke pengarap ati rakyat. Pemar ti ditapi rakyat diato jauh bida enti dibanding ke ngau 40 tahun dulu keliak lebih agi ari sukut cara berandau ngenatai ke penerang ngabungko rakyat ti majak nambah. Ya maksud ke jakut tu bak pengrami gawai Azam Sarawak 2026 di Kuching. Dikena ngujung ke berita tu batang berita baru. 10 hospital perintah di Sarawak bisik nyedia ke servis psychiatry. Palan transit gelandangan Bintulu ngau Miri dekat berengkah berjalai ke pengawak habis lawan bulan 10 tu elak. Servis neurosurgery ngau berubat telih untak ditegap ke rakyat dekat nerima perubati berkualiti. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai tu openinga nyadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suya ari bilik berita RTM Kuching.

0: Sekulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 4/7 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa serta angkun dalam pengawa. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenya diurang tingepun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kala megai pengawanya di chairman partinya sedau ke masuk dalam barisan nasional. Kelimpah harinya ia megak kalanya dikaban sita parlimen tik terubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempung ngau persekutuan tanah Melayu. Ia udahnya megai pengawak jadi sapit ketua menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu denya diciri kenyadi Menteri Perintah Besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kealah laban Sim Kuan Yang bak pengawal berpilih besar tahun 1990, dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong badu agi berkawal ngau politik laban dekat meri awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, yang megak nyari Chairman Komiti Pengelikuan Negeri tibempu tanggung pengawak madam kekacau bala komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritikas Perintah Besar Ngau Negeri di Malaysia.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolong kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
5: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisi nur bukai. Tentu ya, bawa FM.
6: Segulai sejalan.

Okey, peningannya tadi lagu kena kita berperindang pengudah mendiang ke berita dulu tadi lagu kedai baju Joseph Dresa nyewa pintu besi biar mega lagu dari Renny Pat awus pengrindu ke Tegal Nuan mai jam kita 5 minit lagi ke pukul 8 malam. Ya, bakal aku dah dismaya kaku kita dekat bergulai ngau nembia ari SK meredang di Semarahan. Empat ikut sida ya bisi datai ke konti. Gulai ngau anti mien ba program nembia amit sebenarnya kita boleh meda live tu lagi ba Facebook YFM Iban tang sida ya bisi peminta dekat ninga lagu ari Mawat Dayang Bintang udah tu lagi kita dekat terus gulai ngau anti mien ba program nembia amit.

0: Okey, selamat lemai dengan guys semua balau peningan nembia amin anti min ke lemai tu. Nama berita kita ke lemai tu. Neh bertemu baru kita gulai baru buat program nembia amin dengan anti min pia mega. Temuai nembia amin ke bisi datai ke konti gulai ngau anti min baka ke malam tu. Nya sida aya udah ayan ba screen Facebook live kita ke malam tu kita tahu ngabas. Facebook YFM Iban hab gulai ngau timin enya nembia ari sekolah SK Merdang oleh pedak kita dia ne dua iko indo ngena ngepan Iban bisi mega dua iko agi siko indo pia mega siko lelaki kira ketiga indo siko lelaki ke malam tu buat program nembia min ari SK Merdang di Semarahan di Kuching di tu ne timin nak kediri mega sidak tu tadi di sempu pulang apai ngau indai nyang kaum cegu kebisi mai sida ai datai ke konti baka ke malam tu. Jadi kena ngepun ke program Nembiak Mit kita berkelala dulu ngau sida empat tu ngambil kita nemu siapa nama sida ya ne laba anti min semina nemu nama pandai sida ya aja tang kita kak berkelala ngau sida empat tu ne ianya ari kanan ke kiba kanan ke kiba anti min kita milih hari kanan anti min dulu kena ngepan Iban jadi buah tangguk ianya tadi bercurak yang tau ke bercura kalas ko kita ini kita nanya dulu siapa namanya selamat lemai mang sama lemai Hai. Sama lemai nyeli-nyeli yang ya malu ya ne siapa nama non mang
1: nama aku Helenika Latai anak Meringai
0: Helenika Latai Helenika Latai anak Meringai nyak nama penuh ne berapa umur
1: 11 tahun
0: primary 5 nah.
1: Oh.
0: Berapa ikut diri menyade?
1: Bisi 4 ikut.
0: 4 ikut nih.
1: Oh.
0: Induk berapa ikut? Nah salah tanya anti minta tak tanya unyinya.
1: Induk bisi 3 ikut, laki bisi 6 ikut.
0: Anti min rindu nundek dulu nih. Ngamai enak kesal. Budak kita tucu mene. Anti min ngangau kia Helenika Latai tadi nah.
1: Oh.
0: Anti min ngau ke nikah meh uliah?
1: Uliah.
0: Berumah ke ni orang ngau berumah?
1: Dedek.
0: Dedek. Oh, tu mesti manja ne amat.
1: Ndak.
0: Ndak agak. Anak ke berapa tadi?
1: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Okey. Spia Helenika bisi sikok dagi induk bajik kita ngena ngepan Iban mega langgo bunga bunga tangguk ianya bercorak mansau ne tau ko warna merah ke kita ini merah jernang siapa nama nuan kumang
2: nama aku Denisha Rini anak Hetela
0: Denisha Rini anak anak siapa tadi
2: anak Hetela
0: anak Hetela berapa umur nuan kumang
2: 11 tahun
0: pemberi 5 mega ne sekelas seduai sekelas ne nanti pedak kita ya udah ngena ngepan Iban udah bersungguh tinggi dikira ke tentu tu negi ada kak ngajat ne pia kak ngajat seduai lagi kak ngajat ne uliah ke? Mesti uliah apa mana datai di tu ne? Okey, nya tadi dua iko darah baji kita ini umur 11 tahun benuang yang badas-badas gama sedak tu ne. Jadi ke tengah-tengah hanti min tu kita ikak berkelala mega tengah-tengah bak mua hanti min tu berbaju celum. Uliah nemu kini siapa nama?
3: Nama aku Daris Ali bin Harith.
0: Daris?
3: Daris Ali bin Harith.
0: Darius Hali.
3: Ali.
0: Alip ne?
3: Ali.
0: Ali. Ha, Ali. Darius anti panggil Darius.
3: Ya.
0: Boleh cakap Iban sikit kah?
3: Tak boleh.
0: Tak boleh. Okey, kita campur-campur boleh kan? Faham kan?
3: Faham sikit.
0: Okey, sikit ah. Okey, asal Darius?
3: Asal dari Semarahan.
0: Semarahan. Memang orang Kuching.
3: Ya.
0: Bapa orang adik-beradik?
3: Dua
0: orang. Darius anak pertama kedua?
3: Kedua.
0: Okey, seorang abang ke kakak?
3: Kakak.
0: Oh. Alright, nya tadi Darius ne umur?
3: Umur 12 tahun.
0: Oh. Darjah 6.
4: Ya.
0: Mhm. Okey. Darius, jadi ke bawah ujung kita sekali tu, induk megak, kita ikat berkelalang yang megak, boleh bagi tahu nama?
5: Nama saya Clarissa Milena, anak Clivia.
0: Oh, Clarissa. Clarissa
5: Miliana.
0: Meliana, anti ngangau Clarissa nah. Iban ga?
5: Bidayo.
0: Bidayo. Boleh cakap Iban?
5: Boleh sikit.
0: Boleh sikit. Campur-campur lah, tapi anti tak pandai cakap Bidayo, ha? Bidayo sebelah tu. Okey. Berapa umur?
5: 12
0: tahun, primary 6. Okey. Tadi kan dah tahu berapa orang adik-beradik. Clarissa, berapa orang adik-beradik?
5: Dua
0: orang. Clarissa anak kedua juga.
5: Anak pertama.
0: Anak pertama. Adik umur berapa?
5: 8
0: tahun. Sama sekolah SK Merdang juga?
5: Tidak. Tidak. Dia sekolah SJK Cunga Jernang.
0: Oh, dia sekolah Cina. Okey. Kalau adik umur 8 tahun, Clarissa 12 tahun, hobi-hobi di rumah buat apa?
5: Saya suka bernyanyi.
0: Menyanyi, suka menyanyi. Jadi malam ni memang mau menyanyi lah. Kalau menyanyi tu lagu apa?
5: Lagu Bruno Mars.
0: Bruno Mars. Oh, ingat kan nak bawa lagu Gwen tadi? Sebab gaya pun dah macam Gwen. Nanti kita berhati ne. Lebih tadi bisik kat lagu ngemak lagu Sanggup Aku. Nanti Mien tadi nyadang, oh mesti kan ngemak lagu Sanggup Aku. Tapi sebenarnya kesikut kan ngemak lagu Sanggup Aku kan? Lagu Bruno Mars. Oh, siapa ngemak lagu Bruno Mars dah? Oh, yang Darius main lagu Bruno Mars. Ah, betul. Main pada Hanti Minnya. Ya, kau main lagu Sanggup Aku. Okey, labai yang lalu kesal. Jadi kita akan sedak relax dulu, ngambil sedak ya. Boleh nyedia ke diri dekat merindang kita buat program Nembiak Mit udah tu lagi ni. Tang lagi kan randau sedak ya, ngambil sedak ya. Anda lebak ke Dreampu datai ke Kunti YFM bakal ke malam tu ni. Okey, Hanti Min dekat randau Darius. Boleh? Boleh, ha? Okey, kalau di sekolah kan, kalau diberi pilihan, Darius suka sukan apa? Badminton ataupun bola sepak?
2: Saya lebih kepada badminton.
0: Badminton?
2: Ya.
0: Kenapa tak suka bola sepak?
2: Sebab macam kasar-kasar sikit.
0: Oh, kasar-kasar sikit. Ya. Okey, kalau di sekolah, Darius diberi pilihan subjek yang sangat diminati. Pilih matematik ataupun bahasa Inggeris?
2: Saya lebih minat bahasa Inggeris.
0: Bahasa Inggeris. Okey, kalau diberi pilihan, pilih kopi atau matcha?
2: Macam.
0: Okey. Kira aku dah relax mimet dah. Dapat menyanyi dah?
2: Dapat.
0: Okey. Dah sedia? Betul-betul dah ready.
2: Dah ready
0: ya. Okey, nak menyanyi berdiri ataupun duduk?
2: Berdiri.
0: Lebih selesa berdiri. Okey, Darius berdiri ya. Sediakan diri untuk Darius menyanyi. Boleh berdiri. Okey, berdiri ya. Tarik mic. Okay, Darius dah ready. Okay, kita boleh medak Darius dekat mic lagu Bruno Mars ke sekali tu. Nih, ha, kita boleh medak buat screen jam ke dia tu. Kita ngatur ya dulu, ngambil ya boleh belagu ngau lantang lagi ni. Laban dengan saya berdiri tu, ya boleh belagu nyamai lagi ni. Kita boleh medak Aunty Min shoot kamera tu ngagai ya. Nyak mua ya tucum-tucum manis, jak gama ya ni. Darius kat mic lagu Bruno Mars ni. Okay, are you ready?
2: Yes.
0: Okay. Anda nervous? Relax. Okay. Tarik nafas. Nanti minum percaya sikit boleh berlagu. Laban dia biar kemayari dia tu. Dangnya ngembuan patah nyawa ke cukup manah lunak ke kita ini. Tu mi peluang lo sidak ya. Mantai ke penglandia sidak ya. Bak program Nembiak Mit. Jadi kita mic ya sedia dulu. Boleh pakai tu dengar kan? Okey. Pakai kan? Dengar muzik.

Ha, dengar kita nyawa cukup mana. Ha, nyak lagu ke di baik Darius tadi nama tena. Ha, betul. Ha, nyak muai tadi lagi tucu-tucu merilik aja ya belagu. Kita meda live tadi ne. Ha, terima kasih ngagai Darius ke ngemai lagunya tadi ne. Jadi udah tu lagi kita dekat di perindang lagi tiga ikut nembiak mid bot program nembiak mid kita hari SK Merdang. Tang sebenarnya antimian dekat Merindang bala peningan nembiak mid kita dulu ngau lagu ku dah dipilih antimian ke sekali tu.

0: Okey, nya tadi lagu kena kita berperinang habaq program enam biar ambil lagu Andai Aku Besar Nanti, lagu kedai baik Sherina ne. Okey, lama lagunya tadi kira-kira nusi tau ke cita-cita impiannya besar maya ya udah besar lah. Jadi antimin kan nanya dulu ba enam biar ke bisi datai ari SK Merdang to ne. Kita nguji nanya sida ya dulu anti besar lah kak nyadi nama tau ke nama cita-cita Nuan Mang.
1: Aku kak kerja Sarawak Energy.
0: Oh, kak gawak ba Sarawak Energy ne. Jadi tentu tu bisi rindu ba pengawak mechanical, electrical tau ke pengawak pejabat pun bisi megak ne. Rindu ke pengawak bekenyak. Hmm.

0: ngawak ke lebih lagi ngena kini kita kat madah tu ne penglandi atau ke skill skill rinduk ne nanti berumah bisik ngaga pengawak skill bajari kini
1: nadai
0: baba sekolah rinduk ke subjek nama dah
1: matematik ngau English.
0: Oh, matematik ngau English. Oh, bisa jak lain tu. Sige uliah hanya. Anti min pengharap ke ila anti dah gawak ba Sarawak Energy lah. Uliah ngiga anti min baru ne. Okey. Nya tadi cita-cita ya Darius, nama cita-cita nuan?
2: Cita-cita saya jadi doktor.
0: Jadi doktor. Mhm. Okey, baju hitam tukar ke baju putih. Ah, terus jadi doktor kan? Doktor haiwan ke doktor macam mana?
2: Doktor haiwan.
0: Doktor haiwan. Mhm. Okey, cita-cita Darius. Okey, kumang kita dua ikut tu tadi ni. Nama cita-cita seduai tak ke julu ati seduai.
3: Aku kak jadi cikgu.
0: Jadi cikgu. Bakal cikgu me. Tujuh mana? Halo jeliang ngah cikgu Mei. Ah, cikgu Mei, ianya Mei Franklin. Bisik ngok kita ibak konti di. Ah, di tu. Nah, okay. Mang, Nuan Mang.
4: Cita-cita aku kak jadi cikgu kak.
0: Oh, kak jadi cikgu kak. Mayuh mato. Kak jadi cikgu ne. Tentu bisik inspirasi tau ke orang ke jadi. Contoh ya mereka jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu? Nama kebuah kak jadi cikgu? Kak ngajar nembiak? Kak ngajar nembiak ne? Okey. Ya cita-cita sida empat ya tadi ne. Jadi anti mian mega terima kasih ngagai sponsor kita ba perengka kedikuna bala nebiak sekolah atau ke alat tulis ko kita ne ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ke bempu tau ko dah sponsor kita ari nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching udah sponsor pengerak, pemadam, pengasah ko kita sponsor mega pensil, pen, ngau color pencil, yang kau stiker, nyak ke di sponsor Muhammad Hazwan bin Ramli buat program nembiak mien ungkup ke bulan tu. Nanti mien angka uli ya, magi perengka ke dikena atau ke perengka lah tulisnya meko kita perengka kena nembiak sekolahnya ngagai bala nembiak mien ke bisik di kangau datai ngagai konti buat program nembiak mien live kitai. Okey. Jadi serak tu kitai dekat meda dua ikut induk bajak kita itu dekat ngajat ne. Seduai itu dekat ngajat. Ngajat nama seduai mang.
5: Ngajat ngalu temuai.
0: Oh, ngajat ngalu temuai ne. Anti mien ngiga ngajat ngalu temuai. Jadi seraya kita ke ngantiknya ne, pelabak aku bisa lagi sitik lagu ndo kita berperinang, ndo kita nyedia ke diri ndo seduai itu ngajat ne. Kita ninga ke dulu lagu tu.

nya tadi lagu kena kita menggah program Nembi Amit sebedau kita deka meda Siti Agi penglandia ke deka dibantai ke Danisha ngau Helenika buat program Nembi Amit serak tu ne seduai udah nyedia ke diri kita oleh meda ne udah tu lagi kita sama meda Ajat ke dibantai ke seduai ke malam tu buat program Nembiak Min seduai pelabak kudah nyedia ke diri nanti Min ngira hari tu ne ngambil duai tau berengkah ngajat udah tu lagi ne. Okey, kita dah sedia kak medak seduai ngajat

Okey, pendengar Hanambi Amin yang tadi meh ajat Ari Adanisha ngau Helenika haba program Hanambi Amin kita ini ha cukup mana cukup landi ya tang. Udah tu lagi kita dekat di Perindang lagi ngau Siko Hanambi Amin dekat Merindang kita ngau lagu ke sekali tu neh. Nama nak lagu ke dekat di baik ya lagi kita dekat medak tang. Kita terus berperindang dulu gulai ngau timian bawa program Hanambi Amin.

0: Okey, lagu bab Gidi Bab Bimbo Ari Deliana Beatrice. Ha, kena merenang 4 ikut 6 biar ke bisa datai ke konti bergulai dengan timin. Boleh mendak baru live kita ba Facebook YFM Iban. Ha, makin lama sida ya pun yang ada kesal lagi. Makin lama mua pun makin tampak lagi. Perincian lagi. Ah, ha, kita dekat ngerandau sida ya dia tu. Okey, anti min ke nanya. Peninga nambi amit kita Clarissa tu neh. Peninga. Lama nanti min ingat ke malah peninga nambi amit kita bak luar. Tentu sidak ya pun kebenar ya bisi hati ka ngau bak program nambi amit. Nada salah nanti kita akan ngenyak ke nombor telefon ke konti di tu ka berandau go sidak 4 tu pun ulih mega. Laban telefon anti min di konti nang sigi seruran dibuka ngagai peninga nambi amit mega neh. 082258634 dengan 082258633. Okey, sebenarnya anti min kak nanya sidak tu dulu neh. Okey, Clarissa. Clarissa tu induk bidayuh kita neh. Okey, bidayuh asal mana?
1: Bidayuh Padawan dengan bidayuh Singgai.
0: Oh, bidayuh Singgai neh. Okey, Clarissa oleh jako Iban memimiat gak neh. Mhm. Okey, Clarissa memang minat dalam nyanyian. Berapa tahun sudah engkau berlagu tak ke menari tak?
1: 2 tahun.
0: 2 tahun. Dari umur berapa?
1: 2023.
0: Dari kecil tak ke arimet. Arimet dah nemu berlagu neh. Selalu ya lagu nama baik nuan mang.
1: Lagu English.
0: Lagu English ne. Lagu bidayuh kalak mai?
1: Ndak.
0: Nak kalak. Tang sarito kang mai lagu Iban na. Mhm. Okey, Clarissa. Nuan rindu belagu aja atau ke bisik pengerindu ba menari?
1: Lagu aja.
0: Belagu aja. Mhm. Ayah rindu ba pengawak belagu aja ne hari tahun 2023. Okey, 2 ikut induk dara kita itu ne. Kita ikat nanya seduai Danisha ngau Helenika. Anti min kak nanya ne. Semak kagi mic-nya ne. Okey, siapa cikgu ngajar seduai ngajar?
2: Cikgu Christopher.
0: Cikgu Christopher. Bisi ngau ditu? Okey, cikgu Christopher hanya cikgu ke ngajar sidak ya menari tau ke ngajar ke tarian ke kita abak sekolah ne. Berapa tahun seduai udah ngau tarian tu?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun. Selalu ngau ngari ke sekolah? Tak ke wakil sekolah?
2: Wakil sekolah.
0: Wakil sekolah banyak ne ngari ke sekolah. Boleh nombor berapa?
2: Nombor 2.
0: Nombor 2. Sekolah nombor 1 deh sekolah hari ni
2: SK Datuk Muhammad Musa.
0: Maya seduai ke ngau nya berapa ikut kita ngajar? Berapa ikut?
2: Bukan 5 nya.
0: 5. 5 ikut lah maya nya. 5 ikut. Cikgu Christopher gak ngajar?
2: Tahu.
0: Maya ngari ke sekolah tu. Badi ni kita bertanding. Pertandingannya badi ni?
2: Ba SMK Hajah Laila Taib.
0: Ba SMK Hajah Laila Taib. Okey, boleh nombor 2. Nanti diberi peluang, nanti diberi peluang tok mang neh. Nanti kita tu diberi peluang. Agi ke ngau ke tok ke takut ke malu ke?
2: Agi ke ngau.
0: Agi ke ngau. Jadi ditok nare malu gi nah. Nadai na. Okey. Maya seduai ke engau tariannya. Nanti bisik 5 ikut. Sari tok kira ke seduai aja engau ne. Ni nemu ila bala kawan bukai kak engau ge ne. Ne. Okey, nanti ila ila ko nanti mien tok kai ila pergila ya ukai. Ila. Tahun-tahun akan datang. Tadi madah agi kak ngau. Kati nanti nanti nyemak dibaik cikgu tu ngagai menua ke jauh agi. Uliah kini?
2: Uliah
0: ne? Kira ke family tau ke apa indah itu ngasuh mana?
2: Tau.
0: Ngasuh ne?
2: Support je.
0: Beri support. Mana ne? Okey, dalam seduai tarian tu, tarian nama apa ali yang dikerinduk ko seduai?
2: Tarian Melayu.
0: Tarian Melayu. Senang gek belajar ke?
2: Ya.
0: Okey, kita nama sau jam. Laban kita dia tu dekat ninga ke siku agi nembiak miat kita ke dekat merindang kita yanya Clarissa. Ha? Clarissa. Ya dekat merindang kita ngau lagu ari Gwen lagu Sanggup Aku. Ha, babak aku kita semua dah sedia kak medak. Ya berlagu live pe Facebook YFM Iban yang kau meninga ke patah nyawa Clarissa. Ah, ngau lagu ya Sanggup Aku. Dah sedia tak berdiri mang? Ah, berdiri ngambil nyamai gig lagu ne. Ah. Okey, dah ready? Mhm. Kena headphone eh, ngambil ni ngambil muzik. Okey, pasuk ke dulu headphone. Okey, ana kesah relax. Ana takut benda anti mian. Okey, relax ah. Okey, kena sitik mic. Sitik pun nyak boleh agak, sitiknya pun boleh agak mang. Okay. Relax tau. Laban program ambil tu kita ngasuh nambil ambil kita itu tadi terlebak ngambil sidak anak kesati. Ambil muas sidak yang manis-manis di pedak kita live tu ne. Okay. Tentu dah nyedia ke diri kita nama sau jam. Kita dekat ninga kia belagu umat lagu Sanggup Aku.

0: rindu mak anti mian mada sida to belagu ha ngajat ngau mayu macam magi penglandia ke dibantai ke sida empat to kedatai ke konti gulai ngau anti mian. Okey, cukup nak berasai jam kita ke serak tu gulai ngau Nabi Ari SK meredang. Nyenada lagi takut, nyenada lagi kesal sida empat ya. Pelabak aku lagi belalak neh mulai nganti mien bawa program nembi amiat kita. Kati enti bisi peluang kat datai baru. Nata kepala neh. Akhirnya ke lagi belalak sebenarnya amat. Sida empat tu tadi neh. Nyenada lagi kesal sida eneh. Okey. Kumang kati asai belagu tu. Siapa ngajar bawa sekolah?
1: Cikgu Mei. Music kah?
0: Music. Cikgu siapa?
1: Cikgu Afika.
0: Cikgu Afika. Okey. Siapa lagi? Cikgu siapa lagi?
1: Cikgu Mei.
0: Bisa ngajar music lah, ngajar belagu.
1: Tahun lepas.
0: Tahun AI. Lepas. Tahun tu ngajar English ne. Kira ke agi uliah di ansiang ke agi mainnya. Agi uliah di asah bakat. Nyareti konti mien tu ne. Cukup landia nembiak kemayari dia tu nanti di dengar kita belagu ne. Terima kasih megak ngagai bala cegu kau dah nyempulang nembiak SK Merdang pi megak apa inai ke medak live anti mien mere. Terima kasih sekali lagi kita kuda kiru hama datai mai anak kita ke konti gulai ngau anti min pian mega balo peninga kita ke nyukung program nembia amiat kita ke serato anti min mega amri. Terima kasih ya ngagai sponsor kita sekali lagi ianya Muhammad Hazwan bin Ramli ke dia atau ke nombor kedai nombor 436 Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching. Kuda sponsor perengkah kena sidak bersekolah pensil pengerak atau ke color pensel bob okey nya sponsor kita ke bulan tu ne. Kira kenaka tu dulu meh kita gulai bawa program nembi amir gulai baru bertemu baru kita bawa minggu-minggu ke dekat datai gulai ngau anti min. Padah bye-bye dulu. Bye.
2: Bye.
0: Okay.

0: perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Orang ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua. Apa salah? Melayu saya tolong. Saya beritahu di Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli, apa salah ke tu? Apa tak boleh ke macam tu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan. KPK team yang menteri komen. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak, kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara, percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, mak. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor perkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
2: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perangkat Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
3: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan jang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKUP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, Ketua Junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos yang sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai Presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Min Aung Hlaing beralih daripada Ketua Kerajaan Tentera kepada Presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama yang dibenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Beklov berkata, serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirovets. Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Geranar cerita lama Sarawak.
3: Saritu 47 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketuai tilandia di pebasa serta angkun dalam penyawa. Niang, ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong, kenya diorang tinggepun ke Sarawak United People's Party SUPP, serta kalau megai penyawanya di chairman partinya, sedau termasuk dalam barisan nasional. Kelimpah rinya, ia megak kalanya dikaban sitak parlimen tiket rubah, udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura, lalu bergempur ngau persekutuan tanah Melayu. Ia udahnya megaib nyawa jadi sapit ketuai Menteri Sarawak dari tahun 1970, nyentuk ke ngagai 1974, lalu udahnya diciri kenyadi Menteri Perintah Besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kealah laban Sim Kuan Yang bak pengawal berpilih besar tahun 1990, dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong baduk agi berkawal ngau politik laban dekat meri awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, ia megak jadi chairman Komiti Pengelikuan Negeri Tibumpu Tanggung Pengawak madam kekacau bala komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritika Perintah Besar ngau negeri di Malaysia.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

Okay, hari Syah Payang, hari kabar nyadi pangan. Lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Begulai kita malam hari 6 ke malam tu. Malam hujung minggu. Kita begulai dengan aku Sam ke malam tu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke Agis gulai sejarah dengan kami di YFM. Malam hujung minggu tu pelabak aku tentu mayuh program ke diatur. Rupiah muka kita ke Hengka Nadai Mindah belalak ajak ke malam tu. Harap ke sama lantang likun. Terima kasih yang mendiang ke YFM. Jadi bak tusun segmen pemerintah malam kita nak bakal selama jam ke terubah terlagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang ke udah disedia ke aku. 10 malam no nabur ke berita malam. Lalu 10.15 minit malam tak lagi. Kita mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Nyak ke tusun tau kerintai awak pemerindang malam ke malam tau ya. Okey, jadi terus merindang kita di YFM.

0: 36. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live Box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita kediau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10/7/2026. Nyentuk ngagai 12/7/2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10/7/2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Ibau. Kena 11/7/2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12/7/2026.
2: Sibu 87.6.

Okey, pilih lagu hari May Franklin, siang malam sebana kena merenang kita malam hujung minggu untuk peninggal ya. Jadi tu berkongsi ke Siti hari program ke dekat dia tu rendah lama lagi. Ianya program atau ke pengerami nyambut hari Sarawak 2026. Kalau ia bagi menua sibu, sekali lagi sudah dipilih nungatur pengerami hari Sarawak 2026 ke dekat diatur selama 3 hari ya, berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tu elok. Jadi nitih ke penerang hari Menteri Pengangkut Sarawak ke megak Menteri ke diberi tanggung pengawal ngintu pengerami hari Sarawak 2026 Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke pengerami ke tahun tu berambai ke Jaku Sarawak Maju Makmur, lalu dekat di Gulau Pupu Raban Bangsa di Serata Menua Sarawak. Hanya dia madah ke mayuh pengawak ke udah di Perambu dikena ngericah ke hari Sarawak 2026 kalai tu nyeng kaum 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tila bisi diatur pengawak berjual bak dataran Tun Tuanku Bujang ke berengkah hari pukul 10 pagi nyentuk ke 10 malam. Okey, lalu sama bisik diatur mereka ianya pengawal bersembiang Jalai Pengarap Bukai ke dekat diatur 20 hari bulan 7 tu ber Hotel Kingwood Sibu berengkah hari pukul 8 malam. Lalu 21 hari bulan 7 tu ialah bisik dekat diatur ianya Zumba bak dataran Tun Tuanku Bujang berengkah hari pukul 8 pagi, lalu dipelabak ke dekat di Gulu 5,000 ikut orang. Sebedau ngatur pengerami bersembiang bak Masjid An-Nur Sibu muak ke Lemai ya, pukul 6 Lemai. Okey, lalu 22 hari bulan 7 muak ke pagi dekat diatur Unity Walk bak dataran Tun Tuanku Bujang ke di pelabak ke dekat di Pasuk 10,000 ikut orang. Lalu pihak mereka pengerami bergelomo dekat diatur ngau mereka konsert rakyat dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang pukul 8 malam. Okey, hanya sekedar hari tour program dikena ngericah ke hari Sarawak 2026 ke dekat diatur di bagi menua Sibu. Okey, lalu pengerami tilak mega dekat di Gulu tuai pemakai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Ngau Pinia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Lalu sama mereka di Gulu Premier Sarawak ya, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng. Okey, nyadinya berkongsi berkawal ngau pengerami nyambut hari Sarawak 2026 ke dekat diatur di bagi menua Sibu berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tila. Ianya diatur sepenglama 3 hari ya. Okey, lagi terus merindah kita ke malam untuk peninggal atau hari Ricky Anderson.

0: Nak lambat lagi? Dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu. Dekat berpikir bak pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kalau asa hati setegal pengerindu orang bukai.

Oke, hari Stila pilih ya. Anda yang Nindi yang aku. 10 malam tu lagi mendiang ke berita malam ditabur ke terus hari YFM. Dan sebenarnya tu berkongsi ke Siti muka program ke dekat diatur pagi pergi lah ya. Ianya program ke dikumbai Kuching ke Free Morning ke dekat diatur bawa Waterfront Kuching berengkah hari pukul 6 pagi nyentuk ke 10 pagi. Mayuh macam pengawak muka ke dekat diatur bawa Kuching ke Free Morning tu pagi pergi lah. Ianya bakal aerodance, apron walk, wellness of wheel, cabut tiket bernasib ngau meka program ke Bukai. Okey, jadi tahu datai bala mayu baik bala diri sebili bala anak ngau bala retuai sama ngau ngulu program Kuching ke Free Morning ba Kuching Waterfront ke dia yatur berengkah hari pukul 6 pagi pergi lah ya. Okeynya meka Siti hari pengawal ke bisik dekat dia tu pergilah hari Minggu ya, 5/7/2026. Okey, kita terus samrina kita ke malam tu. Bedau kita mendiang ke berita 10 malam tu lagi. Hari ini utai orang.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: YFM Segulai Sejalai.

Selamat malam peninga. Dia tahu kami nabur ke berita malam. Sepital Sibu diatuk nyadi sebengkah hari Sepital Kengrandang Pengawak Berputung Neurosurgery di Malaysia Timur semudah sidak ti berjalai ke sekedar innovation ti ulih merik penguntung ngagi orang ke sakit. Sapit Menteri Pengeraih Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke unit Berputung Neurosurgery Sepital Sibu diatuk udah mansang nyadi palan dor bertanya ke penemu pasal perkaranya bak kandang menua dap kita. Tundang berduduk hari pengawak ti semampai ngerembai ke akses ngagai pengawak berubat neurologi ke mana. Tunjung kaum pengawak berputung epilepsi ti ke terubahya mujur diatur di Malaysia Timur ianya dalam bulan 10 tahun siti tu kemari. Arinya orang ke sakit oleh diperubat ke Bala Lutur ke Terbangkar lalu tau ndak ibuh diancung berubat ke Kuala Lumpur. Kenyauri tahun 2013 ubah, pengawak berputung saraf bak Sepital Sibu udah mujur ngelimat ke lebih 50 juta ringgit hari belanja kena mindah kurang ti sakit ke Kuching. Ngena Medivac, kelimpah hari tengurang ke ungkus belanja, ungkus ngau pengangkut, ianya nengah servis klinik Dutur Terbangkar di Mukah, Bintulu, Serikai ngau kapit. Ia mansut ke jakunya lebuh kebejadi ke awam Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Raban nembiak kemayar itu ndak seminak bertapik ngau penanggul fizikal ajak kenyadi ngelingik sidak tan mengkap bertapik ngau dunia digital ti mai macam risiko kebaru. Tenyeng kaum buli cyber kes nipu cara online orang ke bambi ulih cara seksual ngau seksual grooming ti majak ngirau kati. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Syukri madah kepala Paindai nyandang rapan orang ke madu berguna dikena nyaka bala nembiak hari perkara-perkara tindak manah bekanya. Bala Paindai Mekah udah diansak suah hakik nyengulai anak sidak merti ke dunia digital sidaknya serta berjalai ke pengawak ngemata ngambil ke anak sidak nguna teknologi ngau cara ke mana. Kawal tirat dalam ruang bilik muka oleh nyawa pala anak sidak ngagak pemutus di betul serta nyeliah ke sidaknya ari ke tepawah ngau perkara-perkara tindak manah. Datuk Sri Nancy mansut ke jakunya lebuh ya kebjadi ke program pekerti negara Rengat Menua Sarawak bak Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching. Program pekerti negara ianya atur ke berguna benar dikena nentu ke pelajar pasal perkara pengerai reproduktif oleh meri hasil ngau empas ngakai bala nembia. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Syukri madah ketuk nang dikena nampak rapan nembia ke berpenemu bisik pengarap ke penaut diri serta oleh ngagak pemutus dibetul dalam penghidup sidak. Tanggung pengawak nampak raban biak tingembuan pemanah ulah serta bisi tinjau nyak ndak patut dilempai ngagai sekolah aja dan berguna ke sawup hari semua raban tinjeng kaum bala paindai palan pelajar urang mayuh ngau gerumpung kukai dikuasa perintah. Hari program pekerti negara lebih 25,000 ikut nembiak di Selampur Sarawak disadang dekat boleh penguntung lebih datai bak tahun 2030 nyinilak. Ia mansut ke jakunya lebuh kebjadi ke program pekerti negara Rengat Menua Sarawak bak Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching. Program yang ngempuruk ke 8 buah sekolah sekendri ke bisik ngatur program ngembalin kaban serambau PRS K-15 di Sarawak. Pengawak pelajar, pengawak negap ke ekonomi ngau penyeraku Pak Raban Bangsa Kayan patut meruan nyadi agenda besai dikenal tentu ke Raban Bangsa Kayan semampai nyingkang nitih ke kuyang pemansang menua. Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Liwan Lagang madah keraban bangsa Kayan patut bersukung ke pangandiri dikena ngangkat ke pemanah pelajar negap ke ekonomi serta nambah kaki ungkup ke dipejalai ke sida bak pemansang sosial. Raban bangsa Kayan Megak ndak patut nyingkang ngati ke diri dan patut bergempung raban bangsa kebukai
ngulih ke penemu serta lebak Kediri ngau pemansang kemayari nyeng kaum pengawak tinguing ngakai ekonomi jauh. Dato' Liwan ti lalu nyadi penyandian penemu serakup kayan Sarawak mansut ke jakunya lebuh ya kebjadi kaum besai 3 tahun sekali serakup kayan Sarawak di Miri. Yang muka bisa meri akih belanja RM100,000 dikena nyukung program ke diatur serakupnya. Inakah nabur ke berita malam? Berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Dua puluh empat jam, Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu, biar mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, Wifan segulai sejalai.

Abang kaya bisi undang selepak batu. Jadi udah lagu hari Ika atau lagi malam lagi muda. Kita terus mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Aku Alessandro, kita boleh ninga ke carta sapa juara ba RTM Klik, terus mending ke YFM.
1: Hai, aku Aslim Matthew. Dinga mana-mana carta sapa juara, boleh dinga ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tando ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta sapa juara.

0: Jackson Jabut.
1: Jackson Jabut.
0: Oi.
1: Aku dengar kita namanya nada sekolah sarito.
0: Nada si sekolah aku sarito kira.
1: Nada si sekolah.
0: Bukan
1: nama hari cuti peristiwa sarito.
0: Bukan nama ibu minat. Aku gegetar kedengar tekam da orang bas langau.
1: Oh.
0: 8 hari bulan udah sebut orang gegetar nih sih kor.
1: Napa pengawal itu ketar dah?
0: Kam dak balasan nanya ya. Hai mayuhnya.
1: 22 namanya tadi ukai-ukai nyang ndak nyikok ga. Laban bisik ke Braban. Tentu ya bala ke udah ganti namanya pemutus 24 nya Subah. Nak sabar kak datai ke Selangau nah.
0: Ya, 8 hari bulan udah sebut orang.
1: Ya, mana aja buat kati kedua di nek dengau lah.
0: Aku jangka aku. Ngau aku medari tebayang jangka aku.
1: Jangka dia jalan. Ini di Sangau kau?
0: Ini kuade ulu ya. Laban dia tau.
1: Nyana dapat.
0: Okay, lebih kurang bekenyak lah.
1: Lebih kurang bekenyak. Nada dapat. Nya padah nyana dapat.
0: Ngai danu ya.
1: Oh danu ya pia. Nada ini ngau. Oh nada ini ngau. Benar mata kelengan ya dia.
0: Okay,
1: jadi bertemu ngau kami dua, komunik kami di lalu Jackson Jabut. Pegulai ngau aku ke ngalih hari itu bah program carta sapa juara. Sari tu tusun ke 26.
0: Live tu aku ibu minat.
1: Live.
0: Oh amai.
1: Siaran langsung. Maka kita yang benda paket main bowl. Ya kelum satu lagi goal ku ya.
0: Ya.
1: Okey, jadi yang kembali kita ke benda-benda ke YFM. Terima kasih lebih milih YFM Iban kelebih lagi. Berarti ke penduduk 10 itik lagu bak cuata sapa juara. Lalu megak berita ke baru bekaul ngau anugerah cuata sapa juara. Berita bekaul ngau lagu-lagu dalam industri muzik kita Iban. Nah, Jabut.
0: Betul.
1: Okay, jadi minggu yang kemarin lagu ke bisa dipasuk ke dalam cata lagu ke di aku nak nemu tu penanyi baru tu pelabak aku jabut
0: baru menyamap nama baru tak baru mak kasih belnya
1: kasih bel kasih bel ketina
0: nggak oh kasih kas
1: okay KCBL. Okey, jadi KCBL ngau lagu ke diberi nama Nyemak Ukai Dipinta ko ya. Nyemak Ukai Dipinta. Tang kita nak nemu di ni penduduk lagu tu lagi nak jabut.
0: Ya.
1: Tang sebedau tua mai bala ke ninga ke program carta sapa juara ke hari hari tu.
0: Ya,
1: tentu ya. Tentu ya kita ninga ke
0: recap tu dulu.
2: Recap minggu nyem kemari. 10.

0: dinga mana-mana carta sapa juara, boleh dinga ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tando ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta sapa juara.
2: Ianya tadi recap atau kepenuduk 10 itik lagu Minggu Nyin Kemari. Tusun ke-25. Jadi tusun ke-25 aja buat.
3: Ya.
2: Ya ke agi ngenan ke juara sepenglama 3 minggu Minggu Nyin Kemari. Tahu dia nyebut nama tu hari belakang.
3: Nih tahu.
2: Ya ke minggu juara 3 minggu juara Minggu Nyin Kemari.
3: Kasih puak kan.
2: Tahu nyebut tu hari?
3: Tahu.
2: Oh, tahu.
3: Laban udah. Berceraian.
2: Oh, pia. Berceraian.
3: Berceraian.
2: Okey, jadinya juara Minggu Nyin Kemari sekali ke Minggu Tok Batusun ke-26. Nick Rafinsi uleh ngelampat penduduk Ika.
3: Betul.
2: Tau ke Ika agi bedau kat merik penduduk ngagai Nick Rafinsi, ne? Okey, pia mega ka bisik bala kita ke rindu ke lagu rock-rock nyawan tadi jabut.
3: Ya,
2: kesi entere.
3: Ya ya.
2: Membunyi dininga sida awi-awinya.
3: Ya.
2: Dini nak duduk itu lagi sama kita nganti ke penghujung program. Okey, jadi nak masuk jam laban tentu yang mayu berita ketika dikunci ketua pian mega ke sida dekat dininga promo berkawan ngau ECSJ na jabot.
3: Betul.
2: Tua terus berarti ke lagu penduduk tiga 10.
3: Penduduk ke nombor 10 ada gaya mesti ke semangat tu bu menak.
2: Nemu me aku nyindo.
3: Lagu tu bye-bye lah. Menemu 10 19 minggu.
2: 19 minggu. Pengadu lama dalam catatan.
3: Betul. Minggu tu ya sementum. Cetik gigi ngelincir. Cetik gigi anak tangga.
2: Oh, pia nurun dari minggu 9 minggu yang kemarin.
3: Betul. Ya tu bisik ngau masuk CJ tu ke?
2: Tahun tu bisik.
3: Okey.
2: Pernah di poster ya, Facebook anugerah cata sapa juara bisik.
3: Oh, bisik kan? Leka lagu ya tu digagak Leslie Luyo. Tiwan lagu tu digagak Jamul Murdoch.
2: Aha. Atau jap ya lagu tu bunyi ke nama lagu tu makan eh
3: ya
2: ke nombor 10 nuan ngelengka aku meleka ku
3: ya ya
2: atang ya nak pansuat ari cata tu nama tadi ukai pansuat ngau ati ke tusah lapan dia udah bisi boleh tiket
3: betul
2: udah kala 3 minggu nyadi juara cata sebedau tu
3: nyampak
2: tajak pen minggu tu lumur 10. Okey, kita terus ninggal ke lagu penduduk tiga 10. Baru ini kan Natasha nuan ngelengkak ku melekak. Sebenarnya kita terus udahnya lagi ninggal ke lagu penduduk tiga 9. 10.

0: nya tadi lagu baru ke di pasuak ke minggu nyin kemari.
1: Ya.
0: Terus ke nama nyodok diri ba gigi ta ba tangga tikas ke 9.
1: Betul.
0: Siti lagu ia ke diberi nama Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nanti tanya mana anak peminta ni peminta.
0: Engkau tanya mana ba yamnya kini. Ba ora bukan kena mana pinta yamnya.
1: Namanya kena. Okay. Nama-nama tu kita minta. Nak minta kan kita minta.
0: Nah, kadang-kadang utai kena manahnya tadi. Nah, dia boleh pinta ya datai.
1: Aung.
0: Ya ke manahnya jarang ya kada tai. Pinta di bedau bertemu kada tai. Atau munyi kepada aku tadi kadang-kadang utai kena manah bak siku-siku orang. Engka manah bak orang tau ka?
1: Ya, amai.
0: Kenyak ke dipinta ya ga? Okeynya lagu kadi baik Casey BL. Aku nak nemu BL tu nama?
1: Aku ada yang nemu.
0: Engkanya nama?
1: Nyata, aku nyebut Casey BL tadi.
0: Engkanya nama nama titah ya belakang nama apa ya kini?
1: Iya.
0: Mumpa kita ne. Jadi lagu tu kebenarnya bisi dewi ku orang pendeng kebang lagu.
1: Iya.
0: Yang nyak sapanya jabot?
1: Nikel Mujah.
0: Nikel Mujah.
1: Nikel Bugulai Ngoyampo.
0: Bugulai Ngo penanyi tumpo ne. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Artinya baru seminggu dalam carta Nyemak Ukai Dipinta ko ya.
1: Iya.
0: Kita nama barang teh pinta na jabot.
1: Tang aku tu munyi ku lagu. Teh aku nyemak teh Ukai Dipintanya. Aku sikit minta bakal ke lagu nemu 8 toko.
0: Bakal ke lagu nemu 8.
1: Saya warin tanah.
0: Oh pia. Oh pianya ke pinta de pia.
1: Betul.
0: Dia utang ke beragam kan ke pinta de.
1: Betul lah.
0: Orang minta minta batu bata de minta intan.
1: Kiro apa batu bata. Apa kena nanti pintu.
0: Bisa guna batu bata nak kenya de.
1: Bisa kena nanti pintu.
0: Ya, ni lah minta intan jaja.
1: Di dalam dah kata tiang pintu kelihatan.
0: Oh kalau alu tati yang baru rumah, kena butual ga? Hari baru aja. Orang nemiak keliak gue kayaknya bisa sebelah belah ruai sebelah bilia segi baru rumah lena.
1: Betul.
0: Tarik ke pintu, tati pintu orang.
1: Aku lagi ingat cerita itu si, ayah ujap semua. Sida ya no kekia. Indonya adalah buka pintu, tapi pintu dikat tidak batiang. Siti muka adalah buka, ketika tapi pintu dikat depan tiang baru ada.
0: Depan tiang baru ada. Apa? Kau benda ketika engkau nyari sadau enggak lihat pansuat?
1: Kita.
0: Okay. Dia tu ni bisa tay kenyagi.
1: Kadai, nak stop up. Panai kita kelihat orang kelihatan ni.
0: Oh, katanya pun dia tu lagi bisa rumah panjai ke namanya tadi bergantung. Atang tadi pintu kan disebut yang tadi jabon. Nanti aku kalau muda lagi dia tu.
1: Kadai ada. Anak stop up. Dos stopper ada.
0: Aku dia tu sempat gi beda untuk besar aku sempat mendaknya kelihat.
1: Bisa kurang ke kan bisa lagi kelihat minat. Ibu minat.
0: Kati.
1: Ngenainya tiga kuda anak tiap pintu.
0: Ukulala uda. Kati kinya tiga kuda kena nanti pintu ya bu. Mau bodoh pemeratnya dah.
1: Empat pemainnya tu, yat menyat tadi.
0: Oh, di semak kurang. Di semak kurang.
1: Kami tu, ni buat kira dek. Ingin tiga kuda kena nanti yang pintu. Ya tu.
0: Empat pemainya
1: tu ya.
0: Bergam yang tadi nyok kena nanti yang pintu.
1: Ya.
0: Oh nyak tadi nih macam-macam sempama orang kelihat nih jabot. Okey, punya kena sebut nih tadi jabot. Utai kena pinta deh, utai kena nombor 8. Kudai lagu kena nombor 8.
1: Betul.
0: Jadi tu terus kena nombor 8 mis kali tu.
1: Betul. Lagu tu peminat semina udah 2 minggu.
0: 2 minggu baca ta. Dudi seminggu dulu seminggu hari lagu kesinya tadi.
1: Betul. Nah.
0: Jadi penanyi itu enti nak salah ku dalam tahun 90-an ni kelab lagu suba kelimpahnya ya pun kelab namanya berlakuan menyikir pada tua sedau tu. Jadi ya tu siku hari penanyi ke berbangsa Kenyah. Jadi ke Iban itu. Bangsa Kenyah jadi ke Iban.
1: Nemu mandiri apa
0: ya? Nemu apa na. 8 bulan 8 tu lah bisa program bah menua sedetau.
1: Oh. Program pak menua Kenyah kah?
0: Menua Kenyah, menua Kayan menyah.
1: Oh,
0: tunggak ke Sungai Asap kin.
1: Oh, Sungai Asap.
0: Ya tu orang Sungai Asap. Semenua ngau sida webi cupai deh.
1: Oh, webi kah? Ya tengok kita kian ngaga coba.
0: Webi kengau kita ngagai tubau.
1: Tubau. Rumah mulai. Boleh.
0: Baru le. Jadi ya tahu siko hari penanyi ke asal ke bangsa Kenya hari Sungai Asap ataja pia ia ngagak lagu Iban. Anti nak salah ku nak ke dia tahu ia nemu ke bisik, nemu ke nadai lagu Kenya bisik. Dua nama yo lah.
1: Nama.
0: Lagu Kenya.
1: Dangka.
0: Nama yo.
1: Ya kan.
0: Nama yo. Semua lagu yang segi banyak lagu Iban.
1: Oh ya.
0: Jadi lagu tu kira ke ya tu nanti nak salah aku ke 20 lebih tahun sudah ndak masuk ke lagu.
1: Oh.
0: Lama dah. Dahnya ke nyanyo berunding ke nguji lagu baru.
1: Betul.
0: Pansut ngau single ke umur 8 tu tadi.
1: Oh.
0: Ia ke diberi nama Sayau Ari Intan. Awalnya lagu ke bab nurut ke 8.
1: Artinya lagu tu digagak yang pun.
0: Ya, digagak yang pun. Leka ngau tiun. Terus tinggal nurut ke 8. Nangkan kenya. Ninga ke lagu penuh 2, 3, 7 8
2: Kita dia tu benuh ninga.

0: pun mengingat.
1: Laban sidak tu baka kebaruan ada dengar tadinya jabut penanyi Beraban. Ya slow rock yo kayak ukain to rock rock ke hard rocknya.
0: Iya.
1: Lagi boleh diterima
0: rock,
1: kita
0: ya. Rock Belanda.
1: Rock ayun lundai berok.
0: Iya. Rock Belanda, ukai Belanda putih, Belanda celon,
1: Belanda Belanda rock.
0: Belanda rock.
1: Oh pia. Mm-hmm. Oke, jadi lagunya di sada ke Raban Launas Empire. Nama lagunya jabat
0: Penyayau Tua.
1: Penyayau Tua Launas Empire penduduk tiket 7. Lagu tu baru 3 minggu udah buka lagu kita dalam carta.
0: Betul.
1: Sama penduduk enggak minggu sebedau tu.
0: Ya. Tiga itik sama tu.
1: Tiga itik sama. Sama.
0: Nomor 6, nomor 7, nomor 8 sama.
1: Nomor 6 ada sebuah nomor utai dek.
0: Oh, amai. Yeah. Tang sama tang betul siapa
1: betul tu momen orang orangnya nemu maya dia. Okay, lagu tu kebenaran leka ngau tion digaga siko Ari Raban Tumpo kemegahnya di ketua Ari Raban Launas Empire. Ke bernama Leslie Launas Empire.
0: Leslie
1: Launas Empire. Leslie L E
0: L E
1: Launas Empire.
0: Nyok kamu munyi tanjut.
1: Ah?
0: Nyok kamu munyi tanjut paye jin.
1: Nemu mai dia buat
0: kate dah medak cop Leslie Lee.
1: Nama dia suah dibeli kini dek Tanjung Jian.
0: Siti aja suba udah cariak dia tu mana.
1: Ada ame kana dengan Tanjung Jian ja buat.
0: Ukai nama sangkut sangkar babai.
1: Sangkar babai.
0: Au.
1: Kadang lebih si pakau dan nak.
0: Lebih si mah. Ukai pakau peminat. Dawai teh beduri nya nemu deka.
1: Iya lepai ini ni mega masang dawai beduri basang kajane.
0: Kati dengai kajane lepai.
1: Oh, nada jane mega lepai dah. Nanti dikurung, nanti dikunci. Udahnya lu cari lah. Tanjut jenanya.
0: Nama jane dikunci pemimpin.
1: Ya jane dikunci. Udah tanjut jen jen cari ya. Lepai dia nyari ke mayo kan? Dah berupai. Nyak pisian bah.
0: Oh, tangai nanti ada kalau pisin cari dah tumbuang.
1: Nanti bisa.
0: Ada.
1: Bisa.
0: Ngam-ngam bat tumbuang kata ini mau pisin style.
1: Pisin baru dia tahu. Barang luar ya udah cari aku menakar. Oh. udah ya cari dari tumbuang. Cari aku dek banyogi.
0: Oh. Nyaw bakat kena bom.
1: Ayaknya ya, nyapisin kena bom.
0: Tahu ke baru ke, udah ada keremak beruang.
1: Ya, artinya pisin keremak beruang.
0: Pisin keremak beruang.
1: Nanti orang nanya deh. Nanti ini dia nanya.
0: Auto nama pisin beketo. Nanti ini kau nanya bukannya ya.
1: Tahu.
0: Pada aku tu pisin keremak beruang.
1: Amai. Kenyak mela.
0: Oke. Okay.
1: Nanti nyemak ke baju ke seluar cari kage.
0: Cari kage.
1: Nanti sepiak cari cari kah. Nggak ya. Berupai kumera cari ya.
0: Pisang.
1: Nanti nanya aku pisin kok kita. Pisin baru.
0: Pisin keremak beruang.
1: Pisin keremak beruang.
0: Jadi kayak kita ke luar din, nanti kita anak nemu pisin keremak beruang. Kalau tidak tahu ngagai ibu minat kita, ya nemu madah ke kita berkendai pisin keremak beruang.
1: Tang model ya jabut lah. Pisian keramak beruang model ya jabut.
0: Betul.
1: Oke, nya penduduk tiga tujuh udah ditemu kita empat itu penduduk lagu nya jabut.
0: Iya.
1: Kita dekat nyingkang ngagai lumur 6, tang sebedau nyingkang ngagai lumur 6, tentu megak ngerah bala kita terima kasih ngagai bala kita tim mendiang ka YFM. Tentu yang ninting hari 5 ya. Program catatan sepak juara oleh dipedang ke kita berkah di pukul 1 ngale hari.
0: Iya.
1: Lalu tanduk ya.
0: Kena ke 10:30 malam. Hari 6 ya nya malam pegila.
1: Malam hari 6. Jadi ya ke dekat ngundinya. Pasti ke kita ngundi namanya apa ngujo program hari 5 aja.
0: Iya.
1: Lebih lagi ingat bala kita ke dekat nguliah ke prize ti diungkup ke sponsor Cata Sapa Juara.
0: Ya mengata duni kita udah pengujung program tu lagi berpun hari nya undi pun megak tertutup. Kena ke tengah hari 4.
1: Retinya agak kita kena sempat telefon ngundi harus telefon kita uliah ngundi lagu ngau penanyi dikerinduk ke kita bak Facebook kita. Undi lagu ya. Cata siapa juara tang undi dia nadai boleh prize mah. Seminak prayas ke diberi sidak ke betelepon bak mujong program aja.
0: Ya, ya mega bak undi bak catas siapa juara. Dekena ngeninggi kagi penuduk catas siapa juara ngagai penyanyi ti dekrino kaki ta.
1: Oh.
0: Anai ka koi pemenang.
1: Ndak ga enti ya. Enti poin ABC ku mari di C aja lah.
0: C aja. Oke, menya janyi lu.
1: Janyi lu. Oke, jadi kita terus ngagai penuduk ti ke 6.
0: Ya.
1: Jabut ternyuka macah kersia da.
0: Amai.
1: Pada di jabut siapa demun 6?
0: Dinga di lu peminat. Lagu tu amai pedar sia-sia. Kalak jadi dua minggu kalak jadi juara.
1: Oh, kalak lumur satu dua pengelamat dua minggu.
0: Ya, kumai di calang-calang tajak bekenya nomor dua lagu tip pemadu lama ibu minat dalam cata.
1: 17 minggu dalam cata.
0: Betul.
1: Okay.
0: Minggu tu ya nu agi ngentap giba penuduh ti samainya nomor 6. Leka ngotion lagu tu digagak penyanyi tumpul.
1: Penyanyi tumpul. Tak saya pihak yang nak belagu ke diri.
0: Betul
1: kan?
0: Ya, ngai belagu ke diri.
1: Ngai nak bisi orang bertabuah ke ya.
0: Betul.
1: Raban the crew begulai ngoya ke sekali tu. Lagu berpadu nyawa, berpadu nyawa Raban gau solo artis. Lagu ke diberi nama
0: Last Quarreling.
1: Apo pia? Nyak lagu enti dalam jako iban ya layak ke penudi. Kita dengar ke lagu nomor 6 The Crew gau Lucy M
0: layak ke penudi.
2: 6.

0: lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mir. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Gau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Gau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Cabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Gau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Gau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Gau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Gau Tiun, Matthews Mambang Gau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arum Pemenci. Leka Gau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Gau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Gau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Gau Tiun, Jasmine Jabu Gau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Gau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik iban.
3: 5.

0: Ya tadi kayak.
1: Ya. Nanti berasai Bu
0: Mina. Nanti berasai
1: wow, kita. Wah, udah tai bat topai.
0: Lagu kebaru di dengar kita tadi Lumur Lima. Lumur Lima bacata. Siti yeah. Lagu timanggai ke ati ya. Yeah. Ngagai Lumur Lima.
1: Dua minggu kalaknya di juara.
0: Kalaknya di juara lagu tu. Tajak pen ke minggu tu bab penduduk ti ke lima. Sama enggak penduduk yang minggu nyin kemarin.
1: Betul.
0: Lagu tu kebenar ya. Udah 9 minggu bacata.
1: Yeah.
0: Lagu leka.
1: Ngati wanti kaka wanti ali.
0: Lalu disada ke ayak di Yus Andrew.
1: Angka Yus.
0: Angka Yus dia nah. Okey, manggai ke ati duduk tiga lima. Okey, sino aku menda ditanya ba jadi ngal lagu
1: dari aku laban ati ikut panggai ngal lagu tu.
0: Panggai dine.
1: Panggai ba ti ure tengempol lagu tu.
0: Opia?
1: Ba leka lagu opia.
0: Oh leka lagu. Oh terpanggai dia.
1: Kehujuannya tengah soko sino mai.
0: Namanya leka lagu.
1: Nya ujuang ya.
0: Ketegalnya aja. Ai nyukan tu leka. Itu kue uliah mau.
1: Nya kue lah iya ngalan tu nya.
0: Enggak dikasih no ni ngalan tu.
1: Ya ujuangnya tadi tengah soko sino.
0: Namanya bisi mem. Bisi mangka-mangka deh jabo.
1: Mangka nade nuso.
0: Mangka nade nuso. Ini deh memberi dia tuso. Okey jadi yang tadi penduduk Lumur Lima sudah ditemu kita 6 itik penduduk lagu. Sebeda utua mai kita ke dekadinya ke 10 itik penduduk penduduk 34 tentu ya berita berkawal engau UKSSJ tu lagi kita nyebut SSJ.
1: Betul.
0: Bekerni cara sidak ke lebih lagi ya ke dekat ngundi sambil nguliah ke prais. Salah peratus jumlah undi ya.
1: Aku kan nyebutnya.
0: Dela.
1: Wow, antu.
0: Nai. Di pulak aku merkah dulu.
1: Okey. Ngagai kita akan nemu cara peratus ya ke boleh undi bacata siapa juara tu. Uni ba telepon ianya 60%. Uni ba Facebook ianya okay Facebook YAM nya. Uni ba Facebook kata sapa juara 30%. Lalu 10% nya ari peminta lagu ke dedinga kita setiap hari ba radio.
0: RTM. Nanti lagunya suah mai dipinta, suah mai didinga. Alu mirah hebat sistem kami ya jabat.
1: Betul.
0: Nanti ya bisega didinga datang ndak tiang hari lah.
1: Yang kerabul aja ya dunia.
0: Ya cura urian ya.
1: Urian.
0: Tangti yang nadai didinga. Okay, kadang-kadang didinga kuning-kuning. Nadai langsung dipinta.
1: Ngkrabul.
0: Ngkrabul benar ada kalau ada

0: ibu ni panuan ya.
1: Panuan. Oh, mai ko.
0: Okeynya cara undi dikira ukai 100% ari telepon, ukai 100% ari Facebook. Mesti mai wah cara. Ngambil ke leban kena orang ke ngundi ba arus telepon tu orang sama. Orang ke ngundi ba Facebook nya boleh macam-macam mensia. Kadang-kadang boleh ngundi drempo, ngaga Facebook drempo. Lalu ke site yang nak nya baru nak boleh tipu ya ke ba Zenwan ya.
1: Betul.
0: Okey, kita terus dengan lagu ba penurut keempat Jabot.
1: Jago. Ya, lagu tiba penurut keempat ibu minut. Lagu tu di baik penyanyi kita ke Beraban.
0: Beraban. Orang temolan telah laban tinggal ya jagi ke tinggal empat itu lagu Siti ja Beraban.
1: Betul.
0: Lagu tu lagi sama penuduk anggo minggu nyen ke mari ne.
1: Ya, udah 4 minggu dalam cata.
0: 4 minggu tau ke sebulan. Sedalam cata.
2: Sebulan.
0: Siti Raban ia ke dekat mega engkau berpekit ba anugerah cata sepajuara tahun tu. Engkau lagu ya penerang dalam petang.
1: Ya, lekang ngutian ciko aja orang enggak tiba minat.
0: Sama mega ya engkau berpekit tu pak orang kesama enggak ya.
1: Oh, bisi ya dalamnya kayak
0: ya ayak bos deh tu.
1: Oh, ayak Dixon bos.
0: Ayak bos deh. Dixon bos enggak lekang ngutian lagu. Ke Kelemayang Band lagu ke ba penuduk tiga empat
1: ya Nuan Barulah
3: empat.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datang masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.
2: 3.

0: Mama dede bunyi. Ya buat.
1: Iga penawar.
0: Iga penawar? Mm-mm. Aku nemu kebuah yang bunyi.
1: Nama kebuah.
0: Lagunya mada sayau kenal si kau. Ah, di to mayu mai wara dekat sayau.
1: Aku iga penawar aku.
0: Ninya kan jadi udah bisa sebaik kak ke kebukai.
1: Nganang kenya.
0: Eh, nada yang tuli aku mana kada entik kita kalau lu mayu pangan.
1: Nya.
0: Ah, sayau masih si kau bunyi kelagun tadi.
1: Aku kan iga penawarnya ngambil ke si kau aja.
0: Hai, penawarnya semina bisi badu nilang aja. Nya yang agak lagu penawar pengubat hati.
1: Ya, lagu tu 7 minggu berminat.
0: 7 minggu.
1: Sebulan lebih.
0: Sebulan lebih. Nah, nyokak 2 bulan banyak.
1: Betul.
0: Tajak pihak penduduk ya sebakar ngam minggu nyin kemari. Penduduk tiket tiga. Penduduk tiket tiga. Leka. Ya. Ngau tiun.
1: Dia agak penyanyi tumpung.
0: Iya. Jadi ya siku hari penyanyi ke dekat ngau berpekit bak panggau ACSJ renggat semifinal tu ilang.
1: Betul.
0: Lagu ya nak ndak uleh ku lengkak. Tidak salah aku. Ndak mudah ku lengkak. Lagu ke dia agak dunia lang pun mega. Siku hari penyanyi ya ke namanya udah mega engkau pekiat tu tahun yang kemarin. SSJ 38, SSJ 39 tu mega terpilih ngagai renggat semi final.
1: Betul.
0: Okay, jadinya penduduk lagu sudah ditemu kita penduduk tiga dua. Sepedau tua mai bala ke dekat nemu juara baru tahu ke? Agik ngetan ke juara. Tu ada ka nama yang tadi bukan usi. Bakaul engkau sidak ke bisi nanya bakal ni cara dekat nganjong lagu ke RTM ya kelimpah hari lagu ke dekat masuk ke dalam carta tentu ya bala ke dekat nganjong lagu ngagai RTM semua lagu ke dianjong ndak boleh ngagai RTM di stesen kawasan ke bisi bala nanya ndak boleh anjong ke Semangga ndak boleh anjong ke RTM Sibu ndak boleh anjong ke Miri ndak boleh anjong ke Ataskin semua mesti dianjong ke Kuching
1: betul
0: laban urus setia panel lagu tu di Kuching. Tajak pihak nanti nyemak ke lagu dianjong katanya tadi dalam Jakuk Lumbawang, dalam Jakuk Bisaya, tau ke bangsa Jakuk Kenadai di Menua di Kuching itu.
1: Betul.
0: Leka ya dekat dianjong ke Limbang contoh. Dianjong ke Limbang tantiun ya, ngau vokal ya, panel nya tadi agi di Kuching itu. Laban urus setia ya dito. Sida ya kan nganjong ngake sapa? Ya kenya di panel. Jadi kita kedekan nganjong lagu, tahu anjong lagu kita enggak bisa tanya maga tahu email ngake pplterswk2@gmail.com. Nyak lagu ke dianjong ukai-ukai catanya. Lagu dek di anjong ngake RTM ngambil ke di uleh dipasang ba RTM. Tanya mak ke ya lagu ke cata adik nu saya buat sambung ketua.
1: Jadi nanti lagu bacata tu berengkah hari tahun 2022 lagu semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat ditapis bak panel khas bak RTM Kuching ngau Kuala Lumpur.
0: Berat
1: kati kena dah berat
0: berapa kilo?
1: Nama tu
0: betetan saya kok.
1: Ya berat ketika kena tetapi ada bekuci yang tu dulu udahnya.
0: Tapi agak kian.
1: Kalau lumpur.
0: Yukin gitu napiah na.
1: Sebetau ya dipasuk dari calon cata capa juara.
0: Tadi kita ke udah dicalon tadi patut bertemaga hati.
1: Betul.
0: Lagu kita boleh didengar. Bakal jabut ke dicalon ke namanya Mbak Ati Sida
2: Sebai lagi.
0: Bukannya itu contoh tadi bisi patut gagalan aja buat.
1: Enggak
0: semua lagu ke ditapian dari mujur masuk dalam cata. Lebih lagi entidah juaranya gagal lagi ya.
1: Betul.
0: Mesti gagal. Okeynya cara kita ke dekat nganjong lagu ke RTM ngomong gak lagu ke dipilih ngagai calon cata siapa juara.
1: Aku nanti berlagu ialah berminut. Nanti berlagu ialah ni buah juara pun janji bisa.
0: Janji bisa berlagu.
1: Jadi pasal baca cata pun udah paham.
0: Tapi ya janji lagu bisa didengar tiap-tiap minggu nih.
1: Betul.
0: Nanti lama lagi ya baca tak lama lagi gak kita masang ya.
1: Betul.
0: Okay, jadi ya tuan nak masa jam tuh. Bunyi kepada ke sebentar tu. Nanti nyemak lumba satu lumba dua tu. Tuan ibu nyebut dulu nih. Awak ke tato surprise nih korang. Kenyit sedang nengah. Okay, ngoto kita terus nengah ke lagu dua ngot tiga. Udahnya baru kami dua jabut mic kita. Madah ke kita?
1: Okay, dua ngot tiga.
0: Dua ngot satu. Dua ngot satu. Baru tuan nyebut lagi ngambil kesidak tekenyet.
1: Yeah.
3: Dua.

0: Ah, juara baru kita yang dah jabut.
1: Udah temu kita.
0: Juara baru kita minggu tu. Sikut penanyi tahu di sekumpai kita baru. Betul tadi. Kira ke baru didengar kat sana nyawa tu untuk setahun dua tu.
1: Betul.
0: Lagu ke di by Nick Raffinsi. Nama lagunya?
1: Nama. Pengerindu nak datai Pak Adan.
0: Tang ya pula. Lawan pengerindu yang sekali tu datai Pak Adan.
1: Ya.
0: Lumur satu. Lumur satu. Lagu tu leka engkau tiun ya. Di gagak. Versifier. Nyak siko orang ke nama penengkebang lagu ke tahu di kumbai kita udah
1: terbangkar nama.
0: Bedau gitu terbangkar. Nanti terbangkar tu bakal selaja sili jabu.
1: Udah
0: lama dalam dunia perundangan. Tanya tu baru dekat angkat.
1: Artinya baru nyulut
0: lah. Udah ya ke boleh trofi leka lagu pemadu manah tahunnya kemarin ngau lagu jeritan.
1: Betul.
0: Jadi lagu kedidinga kita tadi lumur dua sebenarnya kita dengar kesada nyawa ex girlfriend jabut ianya Ika Saiful.
1: Betul.
0: Lagu ya umbas ko ya umbas me yang nomor satu.
1: Ya.
0: Artinya tiga minggu udah yang nomor satu.
1: Umbas.
0: Umbas. Lagu tu nurun si gigi nak tangga berganti penuduk ngau Nick Raffinsi 14 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Leka ngau tion ya ayak dek.
1: Gundro.
0: Jadi sila jabu ngau Matthews Mambang. Ya, lagu Umbas Ika tadi.
1: Ya.
0: Lalu juara baru kita bisik Nick Raffinsi. Lagu tu 15 minggu dalam carta. Baru seminggu nyadi juara.
1: Betul.
0: Kita bisik Mayo pemenang kali tu jabu tu luput. Anoknya ninga tu.
1: Ya.
0: Namanya
1: pemenang ya kebetul nekal penuduk lagu Ari nomor 1
0: lagu nomor 5.
1: Ya keterubahnya ten Abado.
0: Abdanya Rahim Mari Sriaman.
1: Ya Dennis Ari Miri.
0: Peter Megari Miri.
1: Ya Alex Ari Batu 7.
0: Udahnya aku nak nemu tu hari ni.
1: Aki Bujang Sigat.
0: Tajap ya ke diberi kita yang mamai. Rahim, Dennis, Peter, Alex tahu diberi tang abad dom seduai akhir bujang sigat nyemak ke seduai dekat boleh prayas seduai mesti madah kena mamat. Laban siapa-siapa boleh madah ke aku akhir bujang sigat.
1: Betul.
0: Saja pihak abad dom di sini ngelala lah.
1: Ya.
0: Laban dia tu kita serumah ayak kita ukai serumah ngau akhir dek.
1: Ya.
0: Serumah den.
1: Nama semujan. Nama abak ya pun sama ngau. Masih papunda dia.
0: Oh si papunda dia na. Ya jaga sekolah ya.
1: Jaga saya.
0: Jaga sekolah. Tentu bisi ninga ya dia tau.
1: Betul. Berhenti lagi bisi ngundi. Kumai di juga apa domnya.
0: Sama Pak Karubina. Okey, kita bisi lagu baru kedekat dipasuk ke dalam carta tang sebedau lagu baru tentu ya. Kita ninga ke tau lagu ke pansut ari carta.
2: Lagu pansut minggu tu.
0: Ya lagu pansut ari carta tu jabut. Lagu ke di bayi siapa tahu pangan lama itu.
1: Iya, Veronica Natasha.
0: Lagu
1: Nuan Ngelengkak.
0: Aku melengkak. Artinya kita sama melengkak meh kau lagu Veronica Natasha tu.
1: Iya.
0: Merik penuduk ngagai lagu baru. Udah tu lagi kita terus ningakan ni bagu lagu lagu baru ya ketau berengkah di undi kita. Nah, jabot
1: betul.

0: Ya, lagu ke baru dicalon ke baru didengar kita tadi nak jabot.
1: Betul. Isi hati aku.
0: Isi hatiku. Lagu ke di baik Dayana Shini. Ke juara SSJT ketujuh.
1: Ya.
0: Salah, kelapan.
1: Kelapan.
0: Kelapan punya jabot. Okey, lagu tu ke sekali tu dicalon ke dalam carta leka lagu tu digagak
1: Paulus Morris.
0: Tion ya.
1: Paulus Morris
0: Gaudin Den Aladin. Lagu isi atiku Dayana Shini tahu berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Yeah.
0: Jadi ya tadi tu abadau merik terima kasih ngagai sponsor ke merik prayas ngagai orang ke uliah neka lima itib penduduk lagu.
1: Yeah.
0: Ianya Kina Kara Agrofarm. Terima kasih laban sponsor hamper. Tajak pun ngelamat tu suah tiap minggu dinti minggu nadai pemenang tang ke sekali tu ya dah kaknya pemayuh ya
1: iya laban okay. Laban anaknya kemarin sida maya copyright ibu minat
0: maya copyright iya nih copyright aku nunda ke sana ya undi sana nunda ke sana
1: nyak muka aku alit atiku
0: kulang ngawak ngay kediri empau nih jadi ya sebedau namanya tadi tua nyawut undi di nyebut baru lumur satu ngi lumur sembilan ngau ke baru dicalon lejabut
1: katika
0: satu ngi lumur sembilan ngau ke baru dicalon lama lagu ngau penanyi
1: ya nomor sepuluh
0: ya sepuluh awat kuasa
1: ya nomor sembilan nyemak okay dipinta
0: KCBL
1: nomor 8 saya Ari Intan
0: ini kuyang
1: nomor 7 Launas Empire penyayau tua
0: nomor 6
1: layak kepenuti Lucy M Bukulai Ngau Raban Tekrau
0: nomor 5
1: Manggai Kati Yus Enro
0: nomor 4
1: Nuan berulah kelemayang pen.
0: Nomor 3
1: penawar pengubat hati Donilang.
0: Nomor 2
1: Umbas Ika.
0: Nomor 1 juara
1: pengrindu endak datai ba'adan Nick Revensi.
0: Lalu kabaru dicalon ke tadi Dayana Shini isi atiku.
2: Nyata sempat juara.

26. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live Box Sukan Plus. Main nangkan kenyap, Paraguay bersatu dengan France. Live Box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, pekerja macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji ke dirimpu jat yuning dirimpu dinya lama-lama nya nemu nya bisik pengrindu labuh pengrindu ba instrumen kita tu tadi.
2: Barbara. Hai Barbara.
6: Hai.
2: Bisik.
6: Laban kan kami lama tu. Bejat kok ngeluluk dirimpu nya di WFM. Oh kita mulai gitu.
2: Hai Justin.
7: Keliak sebab dia semina dua tali nang sigi kai kena entertainment.
2: Hello Nancy.
6: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana kita tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
8: But YFM.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di bandur. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Gau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Gau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Gau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Lekang Gau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Lekang Gau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Lekang Gau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Lekang Gau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dengan terus nerit katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Pusat di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod, siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak di berkuasa, rengkah jalai ke pansiak dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kutu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka run dia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayoh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya. Kuai pihabak penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menuan dua reka dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyawa pasport atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador atau ke kini mana, diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu, maya ke nite ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Hanya baru senang, kau ya.
2: Abang sentanya, aku ngelampat kejap ni lah. Laban, nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot. Nengah, wah. Nanti tinduk ngorai ke Barbaritonya deh. Ngot, nauleh
1: aku. Oh, ni. Kau jaku ke healing. Tinduk-tinduk apa nauleh healing?
2: Ngasih kumpul kurah tinduk deh. Ngasih kasih korangnya nak jelak mata. Kena tinduk dek ya. Nah, dah yang matangnya tinduk. Tengah kurang lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Ninjau Sarawak. Ninteng hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.

0: Panaku.
1: Nika Panaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isik berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nu

0: Tinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulau berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya bak YFM.

0: sedia. Boleh sedia ke Kak Nemo sampai juara capai kenyalah minggu tu. Sampai ketika lebih surat kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Lagu engkau k-

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depedinga bisi siko anemia bengal agu na oleh bejaku tang ya oleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Oke ada pantap tu peninggal di tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngai gereja tau ke ngagai orang bukai tim guna
0: kelimpah hari jemari gari kita puang
1: kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun tak lu ya
0: ngai ke kita disebut orang merik bakas madinadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sehari segulai sejak

anda kena tali kledal atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Semarang Maya. Resmina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledal temeka uling mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledal tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu ke orang tersama balak nepan ngenuan, dilalau ngena tali kledal ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Artis culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: hanta kami subak yang spray na harga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok bakal sanggol serumah mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sedai naik bujangnya sidak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak na dai ano semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah delua udah lubuk numpu semua udah ka ngau kami tu pindah na lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang ka nganyap dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai, sejalai.

Kadang kita udah muka pintu, lalu bisi orang tu dikitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mengi barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, uliah mai pengantian lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Basbillah.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, sitik cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agi gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pemilia David ngau YFM.

0: nahubak telefon, lebok mai kerita kita. Tau menatai keperusah bagai dirimpu.
1: Hello? Ya, hospital aku.
0: Uma perangai kita. Pesan do Ariwai FM.

Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YTN.

Berita mana? Ngagai kita ke Diau Bak Kandang Sebawah. Pasar Sebawah, dekat Dirami. Ngau Agrofest Sebawah, ke dekat Berengkah Diatur. 10 hari bulan 7, 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026. Bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7, 2026. Berengkah pukul 6, setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utul. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12, hari bulan 7, 2026.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalai 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang nangi ke kita terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Ya, jadi yang mari sama pagi dengan guys semua balap dengar kita ke pagi tu bulan gau kami ba awak pengerap pagi kita pagi hari Minggu hari tu 5/7/2026 lalu ke pagi tu kita dekat bulan gau aku Melati Badi ba pengerap pagi kita 6 pagi hingga gai pukul 9 pagi. Ya, jadi ya pagi tu sama sampai ke semua balap dengar kita yang buat berita ke mana kita bersampai ke megak semua tu pengawak. Ya ke dekat dipenyalai ke kita hari tu lagi panda sama tulih ke Pemujur Magar ya. Jadi sebenarnya kita ngerja pengawak bukai pagi tu peninga aku dulu mai kita sama bersampai dalam hati diri ke pagi tu peninga gulai ngau Kristian hari gereja Methodist.
1: Selamat pagi bala menyade dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 5/7 aku Padre Joseph Jai hari gereja Methodist Siban dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita ke pagi itu. Baca dari buku kudus kita pagi itu dambai dari surat Injil Saint Mark bagi 3 ayat 31 datai ngagai 35 menyitu ku ya inai ngau menyadik Jesus. Inai ngau sidak menyadik lelaki Jesus datai. Sidak berdiri di luar. Lalu ngasuh orang madeh kaya. Mayu hamat orang duduk ngelingi ya. Lalu kusidak bejaku ngagaya. Inai ngau sidak menyadik lelaki nuan bisik di luar ngiga nuan. Jesus lalu nyawut. Sapa inai aku, sapa menyadai aku. Ia lalu merening ngagai orang keduduk ngelingi ia. Lalu bejako. Tu meh inai aku, ngau menyadai aku. Barang sapa ngerja penekak Allah Ta'ala, nyak meh menyadai lelaki, menyadai inu, ngau inai aku. Tu jako Tuhan, ke Tuhan merekat ke ia. Bala menyadi sebenarnya kita ini jaku Tuhan haram bersampi dulu semua kita Tuhan alah talapai ke disrega Tuhan pagi itu kami kan ingat ke jaku nuan nyalai buka runding yang ngapraga mati kami namik ke kami tahu nemu nama teh kedekat dikunci kenuan ngau kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan toka batang penemu kedekat dekunsi kekungau kita pagi itu nyanya ngeneng. Sapa menyadi ngau inai Tuhan Jesus. Bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus dalam baca kita pagi itu babu kudus kita itu kita ningal pasal Tuhan Jesus ke bejaku ke sapa inaya ngau sapa menyadi ya. Tuhan Jesus nyebut jaku tu lebuah ya ke benung berkunci ke berita mana pasal perintah Allah Ta'ala dalam remes semiang. Maya Tuhan Jesus ke nyebut jaku tu yang merening ngagai orang keduduk ngelingi ya. Lalu madeh ngagai sidak. Barang siapa ngerja peneka Allah Ta'ala nyak meh menjadi lelaki ya menjadi induk ya ngau inaya. Bala menjadi lebih kita berarti ke jakuk Tuhan Jesus tu kengenang ke siapa menjadi ya siapa inaya ianya orang ke ngerja peneka Allah Ta'ala arinya pagi tu aku mai semua kita sama ngerja peneka Allah Ta'ala ngambil ke kita tau jadi menyadi ngau inai Tuhan Jesus nama bagi pengawak ketau di kerja kita ngambil ke kita boleh nyadi menyadi ngau inai Tuhan Jesus Mayuh pengawak ketau di kerja kita ngami ke kita udah nyadi menyadi ngau inai Tuhan Yesus. Teng namo tek di perhati ke kita dalam baca buku kudus kita pagi itu. Ianya lebuh Yesus ke bejaku dikelilingi urang mayuh. Kemadeh ke tu menyadi aku tu inai aku. Retinya Tuhan Yesus dalam remes mayang. Berkunci ke jaku Allah Ta'ala. Dito terang amat madeh ngagai kita. Kita mayuah sapa menyadik ya. Sapa inai ya. Ianya orang kedatai bersemayang. Baru mesemayang. Lalu orang keninga ke jaku Tuhan. Nyalaintik kita retinya ka, nyadi menyadik tau ke inai Tuhan Yesus. Kita mesti selalu datai ke gereja. Laban tu meh pengawak kede patut di gereja kita. Orang kedekat nyadi menyadi inai Tuhan Yesus. Datai bersemayang ke gereja ianya kita ninga jaku Tuhan. Lalu tu sitik ari cara bekeni kita tau ngerapit ke kawul kita ingat Tuhan. Tuhan ukai ngasuh kita ngerja utai kemang. Dan Tuhan ngasuh kita ngerja utai ketau ngenyemek kagi kawul kita ngau ya. Pengujungnya bala menyadi dalam nama Tuhan kerja meh nama utai kedasuh Tuhan kerja kita laman pengawak kedasuh ya kerja kita nya berkat kebesai dalam penghidup kita. Nyadi menyadi ngoinai Tuhan Yesus ianya siti berkat kebesai dalam penghidup kita. Kita ulih diau dalam perintah Tuhan. Kita bersaum dalam perintah Tuhan. Ti kita tadi ianya nyadi menyadi ngoinai Tuhan. Tu jaku Tuhan awak yang berkat ke jaku ya. Amin. Aram bersampi kita. Allah Ta'ala pai kami ke di surga, pagi itu kami cukup gegati, lalu boleh ninga ke jakut nuan sekali lagi. Tuhan tunjuk kemeh penekat nuan dalam penghidup kami, namik ke kami, tau nemu, nama teh kepatut di kerja kami. Lebih lagi, nunak kerja nuan pagi itu, awak ke kami, tau nyadi menyadi ngai indai nuan dalam penghidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin.

0: Dengar ke Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Sejalai. Bulan Julai Ramputih, nyak bulan 2 kita Dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dia kena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
3: Aku dekat melagu dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tu gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak langau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekhas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Tak karena urara parugan manyoh dan munuh lemadang buluh parugan berintai enam kawak lekitai daya atarubak muai hutan tu kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan lepas udah badu lantang ga ikan
4: wai seberai
5: WAIFM
4: ya baru ngam
5: kan
4: WAIFM
6: jaku prangsang ke saritu patut tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam penghidup kita, baik ke pahit atau ke manis, ngembuan cita-cita atau kejulu hati ti tinggi, nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai, bahwa kita ti nyuluk buah, bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib, nadai nasib boleh kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Jadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bekitai. Pelan ya kena meri kita pemaya, upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisik berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisik megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Boleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bo kita. Anang lempai ke purang kita bo orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak batu tinggal suah sidak tersangkutnya tau megak dikena sidak berindia lalu nyingkang ngagendur tinggi agi paras ti luas agi tau kebajaku ura putih the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights lalu lebuah kita niki ngeparas tinggi agi rampak perendian kita megak luas agi rundiang kita lapang lagi. Tugok kayunya, megok tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebah. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas, bisik maya kita dari baru, bisik maya kita yang resak lebak, bisik maya kita bertujuang. Nadai mai purugi bak kita inti kita ngemuan hati tingin dua hati tin suruh. Kadang kita inda ulih kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak ulih penau tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai, nadai ngawo kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas membawa kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisik julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya tinemu semua utai oleh ngagih ke kita timadu badas, tipatu dikemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.
5: Sibu 87.6

0: Woo! Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: World Cup 2026. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Canada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live buat TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: YYYFM Bakserian 106.9 FM.
3: Oh, pengantar kami subak je. Spraynya harga subak muda harga 5 ringgit. Ambil 2 ring. Ambil nangkap api ku dek. Ngok

0: Ku deh maka baju serumahnya baik si deh naik bujangnya si dah ketua ide kan uang ni kebas anak ngai nadi kayen tu pengantar kami suba nya kami tu suba nada ya no semua ke darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ngau kami tu pindah naik lebih hari ino udah silia bajia magayang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magayang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Sesuai kepinginan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, lagu ke di kedengar pun ke pengerak pagi kita pagi tu setiap lagu ke di baik Datuk Zamri Emera ke pagi tu peningat kena jayau tubuh nuan. Harap ke kita terperindang mendiang ke lagu-lagu retro kita ya pagi tu buat pengerak pagi kita pagi hari Minggu 5/7/2026. Ni nemu sekedar kita yang tadi baru dani ya pagi tu kami mindah jauh kini atau ke bisik pengawak ke dekat di kerja kita pagi tu kini kat Nurul Semian ya atau ke nama-nama pun pengawak ke dekat di kerja kita sehari itu kami sampai ke semua tu pengawaknya tadi mujur magang di kerja kita ya. Jadi 6:30 pagi tu lagi kita mendiang ke lagu-lagu puji ya, sembah. Jadi sebenarnya tu merindang kita ngau siti lagi lagu retro kita pagi tu lagu ke di baik Joni Aman berpadu nyawa gau Jospin Jalin ke pagi tu manah terus bertunang.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana, jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Jadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakuk.
1: Okay, sebentar aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita benda kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ke jaku tangkan bakawo ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega tebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Sibu 87.6 FM.

0: atau kelebagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama Indi?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne?
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising nganjung.
2: Bah, madah kaku meh.
4: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, getas ulit, ndul nyengai, tau ke getas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake ya kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
5: Ya, jadi ya datai bawa Nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa YFM ke pagi tu peninga kalai ya pesan ke terubah tu nuju ke Pembelayan ya ke dia buat kandi sengkelili Seremat Bukung ke Pembelayan buat meriuk tambak kumpang pawah sebangki panjai ke Pembelayan buat lubuk antu bintulu sepatak undup liuk empaguk ke Pembelayan buat sebangkui undup sebujuk titingkah tintiang kubal batu lintang kapal melayan ba skayu batu lintang undup langgau Indonesia ngau semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke ditu magang jadi pesan tu madah ke Semiang 100 hari ke Niang Nurin anak bentai madah ke Semiang 100 hari ke Niang Nurin anak bentai lalu ngambil terbalu ia ke dekat diatur kena 11/7/2026 pukul 10 pagi, pagi hari 6, ianya berumah panjai rumah Maureen, anak Michael John entebar batu lintang undup. Nyalai ianya tadi pesan nuju ke Pembelayan ke dia ubahkan dia sengkelili Seremat Bukung, meriuk tambak kumpang pawah sebangki panjai, ke Pembelayan berlubuan tu bintulu sepatak undup liu empaguk, sebangkui undup sebujuk titingkah tintiang kubal batu lintang ke Pembelayan bak skayuk batu lintang undup langgau Indonesia. Siang, gaul semua kapal melayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Nurin anak bentai. Jadi pesan tu tadi madah ke Semiang 100 hari ke Niang Nurin anak bentai lalu ngambil terbalu Niang ianya kena 11/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Maureen anak Michael John buat tebar batu lintang undup nyalai penerang ke Siliak berkaul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai bayang anak utak berumur 017-808-4069 tau ke 012-881-9209 nyalainya pesan ke terubah ia ke bisik diterima kami ke pagi tu nyalai pesan nangkan ketuk dinga pesan nuju ke Pembelayan ke diau bagat balih kapit ke Pembelayan di Sibu Bintulu Miri di Kuching di Kalimantan Barat Indonesia ke Pembelayan ban sebang pelait serian gau semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang resah anak igam Niang resah anak igam jadi ya pesan tu madah ke pengawak bergempuru malam berserara engkau Niang resah anak igam ngena cara sembiang kedekat diatur bak rumah anak yang punya berumah jelina anak resah bak saplot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalai Setakan di Kota Semarahan. Jalai kita dipinta datai ngaki rumah tu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai 7.30 lemai pukul 7.30 lemai hari Minggu 5/7/2026. Jalai penerang ke sini ya. Berkaul engkau pesan tu kita tahu telefon ngaki Jelina berumur 019-82-65058 atau kerunggah buat 011-7802-922. Nyalanya pesan ke bisik diterima kami buat YFM ke pagi tu.
6: Dengar ke pengelak pagi, 6 pagi, nyantuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

Ya lagu hari ya Gwen pagi tu sanggup aku nyalai aku ingin natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bawah YFM pagi tu peninggal kalai pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke dia berumah nugu rumah puin rumah, rumah lidang rumah Patrick Suli ke pembelayan ber rumah mudam rumah usin rumah pari ke pembelayan ber rumah jimbu rumah Patrick Jimat David rumah manggang ke pembelayan ber rumah Moses ber batang kerubung ke pembelayan ber rumah Agustin Payak ke pembelayan di Ulu Roban Grand Stumbin Batang Awiak rumah Dumang Sungai Kedang gau semua ke pembelayan bukai ke naulih di rintai ke Dituk Magang jadi pesan tu madah ke Len Anak Kote tau ke dia kangau ke nama Tambi udah nadai ke 4 dari bulan 7.

0: 2026 lalu niang len anak kute tu dekat di Sengai Bala Mayuh Baru Makucun Jabe Baru kena lemari 1/6/7 2026 lalu dekat di kubur kebab pendam Kristian Panjang kena pagi hari 2 7/7/2026 nyalanya pesan madah ke Len anak kote tau ke Tambi udah nadai ke 4/7/2026 lalu yang Len anak kote tau dekat di Sengai Bala Mayu Barumah Kucun Jabe Baru kena lemai hari 1/6/7/2026 lalu dekat dikubur ke bab pendam Kristian Panjang kena pagi hari 2 7/7/2026 nyak pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu nangkan kenyak pesan sekali tu luju kapan belayan ke dia buat selepin atas selepin tengah bakung sungai Nipak Bakung kapan belayan buat sungai Tulang ya Bakung Rumah Unggik Satap Genu sungai ya Temam sungai Bakas Bakung kapan belayan buat sungai Sebatang ya Buak sungai Lutung sungai Malang kau kapan belayan bukai ke ndak ulih di rintai ke nama di Tok Magang jadi ya pesan tu madah ke X Tua Rumah Haji anak nyang madah ke X Tua Rumah Haji anak nyang tau ke Paitimah tau ke Akik Rebecca udah nadai kena lemai 2/7/2026 hari 4 jadi niang tu dekat di Intu Bala Mayuh kena hari Minggu sari tu 5/7/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1/6/7/2026 bak pendam Ferry Park Jalai Bin Tulu Miri nyalai semua akan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumai gang Sungai Selepin Baruh Bakung Miri jadi sebedau niang tu dikubur ke Pegila jadi niang dekat di Sembiang ke bak gereja St. Philip Miri nyalainya tadi pesan madah ke ex tua rumah haji anak inyang tau ke Paitimah tau ke Kak Rebecca udah nadai kena lemai 2/7/2026 hari 4 lalu niang tu dekat di Intu Bala Mayuh kena malam sari tu hari Minggu 5/7/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1/6/7/2026 bak pendam Ferry Park Jalai Bin Tulu Miri nyalai kamar belayan ke dipesan kita dipinta datai ke rumah igang Sungai Selepin Baruh Bakung Miri hanya pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu ke Siti tu pesan nuju kamar belayan di Kapit Batanganau kamar belayan di Senggam Kelabat Genan Bintulu kamar belayan di Miri Kuching Sibu di sebawah ngau bandundur ke Bukai ia kena ulih di rintai ke nama di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Peter Bansa Sakam udah nadai ke 4/7/2026 jadi ni yang Peter Bansa Sakam dekat di Intu Bala Mayuh Barumah yang punya Barumah Bansa Sakam tak tahu lalu ni yang dekat dikubur ke 7/7/2026 jalai kita ke dekat mu ngau sili age berkau ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Atun ba 014-504-1949 tau ke 013-8497-575 nya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju kapal melayan ke dia ba Tiris Bayan Ulu Megau Ulu Mukah kapal melayan ba tebing Tasik Balingan Mukah kapal melayan di Bintulu Sibu Miri ngau bandunur ke Bukai jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang ungah anak medan madah ke pengawak ngetah sulit niang ungah anak medan ke dekat diatur kena 18/7/2026 pukul 9 malam lalu dekat nyuak ke Terbalu malamnya megak jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diatur barumah anak niang tumpu yang berumah sak ke Ulu Tiris 2 km 4 Jalai Selangau Mukah jadinya tadi pesan madah ke pengawak kita sulit yang ungah namedan ke dekat diatur kena 18/7/2026 pukul 9 malam lalu dekat diatur juga pengawak nyuak ke Entebalu malamnya jadi pengawak kita sulit tu dekat diatur baru mana niang tumpu ianya baru masa ke Ulu Tiris 2 km 4 Jalai Selangau Mukah lalu nangkan kenyak tu pesan megak ke Di tuju ke ngagai ke pembelayan Bak Bunut, Pantuk Balau, Merakai Panjai, Sama, Empit, Rumah Panjai di Cangkul, Kapal Melayan di Kelampok, Buluk Lubuk Antu, Danau San Lubuk Antu, Panyaruai Lubuk Antu, Kapal Melayan Bak Kumpang Langgir, Kapal Melayan di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, Kapal Melayan Kediau Bak Suai, Sebatu Niah, Kapal Melayan Bantulang, Kapal Melayan Bukai, ia kena uliah disebut di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang Catherine Liba nak sulang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang Catherine Liba nak sulang. Kalau ia pengawak nguan nulit deka diatur kena hari 6/11/7/2026 lalu ngeta sulit pagi hari Minggu 12/7/2026 bak Kampung 1 Malaysia Jalai Miri Bypass. Nyalai penerang ke siliak kita tahu telefon ngagai lumur inai juga bak 019-860-1351 tau ke 016-872-1283. Nyalainya sekedar pesan ke sempat dikenatai ke aku bak penggerak pagi bawa FM ke pagi tu harap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih baik dengan kepala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kita yang tadi bisik mulai ngau kami bak penggerak pagi FM
1: Penggerak pagi
2: YFM.

0: pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6.30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sebawah 10 Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Selamat pagi begulai hingga waku Melati Badi. Bawa berita pagi YFM pagi hari Minggu Saritok 5/7/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Miri jadi model negeri pintar kurang karbon ke Terubah di Sarawak. Plan kandang menua limbang lawas 2035 negap ke kerjasama ngau menua bukai. Spital Sibu jadi spital kengerandang pengawak berputung neurosurgery di Malaysia Timur. Nyebatan berita lalu tu isi berita. Pengawak ting lancar Kepalan Penyaga Menggeri Pintar Miri MSCCC ngujung ke Miri udah resmi jadi model Menggeri Pintar Kurang Karbon ke Terubah di Menua Tu. Penumbuh palanya megak ngayan ke perintah nang nakak uliah dekat nyaga pengelantang rakyat sebedar watur ke sebaka sama dikerembai ke ngagai menggeri kebukai di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah ke palanya dekat guna real-time teknologi galai pengawak ting mata ke pejalai perengkap pengangkut penglikun orang mayuh gau pengawak ngatur kanan menggeri boleh dipejalai ke gau mana hagi dengan gempung kerjasama antara agensi kebekaul. Atur kengguna teknologinya oleh nyawup mengangkat ke penglikun orang mayuah, mengangkat ke pemanah hasil pengawak tidak berjalai ke ngagai mensia mayuah, serta tentu ke pengawak dagang oleh bersemekiah. Ia maksud ke jakut tu di Miri bahawa pengawak itu berjadi palan MSCCC ke diatur bahawa palan Majlis Bandaraya Miri. Pengawak tip jalai ke plan kandang menua limbang lawas 2035 dengan ngemeran ke atur tenegap ke kawa kerjasama engkau menua bukai. Tu boleh nyawup ngelati ke ekonomi serta ngerembai ke agak peluang dagang bak kandang menua adab ke utara Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke plannya ndak seminak mekuah ke pengawak pemansang aja dan megak samangira pemesai guna kerjasama strategik engkau menua-menua bukai ke berimbai. Kawal kerjasamanya megak oleh muka mayu hagit peluang meranak ke pukuk serta negap ke hagit penduduk limbang gau lawas jadi palan penamak strategik ke pengawak penatai pemisik berkandang menua adab gitu. Yang maksud ke jakut tu lebih ke menjadi pengerami Irau Aco Lumbawang tik ke 39 di lawas. Spital Sibu Diatuk nyadi sebengkah di spital kengerandang pengawak berputung neurosurgery di Malaysia Timur pengudah sidak tip jalai ke sekedar innovation tulis beri penguntung ngagai orang kesakit. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Tayyip madah ke unit berputung neurosurgery Spital Sibu Diatuk udah mansang nyadi palan nur bertanya ke penemu pasal perkaranya bak kandang menua adab kita. Tundang penduduk dari pengawak ti semampai ngerembai ke akses ngagai pengawak perubat neurologi ke mana lagi. Tunyeng kawu pengawak berputung epilepsi ti ke Terubahya mujud diatur di Malaysia Timur ianya dalam bulan 10 tahun sitik tu kemari. Harinya orang kesakit oleh diperubat ke Baladutur ke Tebangkar lalu tahu ndak ibuah dianjung berubat ke Kuala Lumpur. Kenyawari tahun 2013 subak, pengawak berputung sarap bak Spital Sibu udah mujung limat lebih 50 juta ringgit dari belanja kena mindah kurang kesakit ke Kuching dengah Medivax kelimpah hari tengurang ke ungkus belanja ga ungkus pengangkut ianya dengan servis klinik Dutur Tebangkar di Mukah, Bintulu, Serikai, Enggau Kapit. Ia maksud ke jakut tu lebih ke berjadi Ahum Transforming Brand Injury 6.0 di Sibu. Berbangunnya Chairman Ahum TBI 6.0 Dr. Nixon Yap Kokbing madah ke Ahum Transforming Brand Injury TBI 6.0 tu dekat jadi ke pelasar ke cukup guna dikena negap ke perkara pelajar kawal kerjasama gawatur ke berkongsi ke penemu bahawa pengawak berputung neurosurgery boleh mengangkat ke pemandah pengawak perubat di menua tu. Yang madah ke sekumbang tidak tumbuh ke awamnya sudah semampai mansang lalu dia tu awamnya sudah diakuknya di awam pelajar pengawak berputung neurosurgery multidisiplin ke nyulut di Malaysia. Pengawak tengatur awam tu megak ngayan ke pemujuh pelajar pengawak perubat nyaukai seminat direkod ke bak menggeri-menggeri metropolitan aja tak megak sama tau mansang di Sarawak.
Awam dua hari nya udah ngempuruk ke 450 ikut neurosurgeon. Doktor ngau orang kegawa nyagap ngerai kalai sidak dibaik mendiang ke lica serta nguluk kerja jurai ke bekau ngau pengawak berputung neurosurgery ngau neurosain. Kita dia tu benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Raban miak kemayar itu tak sebenar betapi engkau penangguh fizikal ke nyadi ngelingik sidak jak tak megak betapi engkau dunia digital temai mayu macam risiko kebaru. Tu nyengkau buli cyber, kes nipu cara online, orang ke bambi uliah cara seksual, engkau seksual grooming temai jak ngirau kati. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke Bala Pindai nyandang raban orang ke pemandu berguna dikenal nyaga bala nebiak arif perkara-perkara kendak manah bakanya. Bala Pindai Megau dah diansak sewagi nyunggulai anak sidak mereti ke dunia digital sidaknya serta berjalai ke pengawak mata ngambil ke anak sidak guna teknologi engau betul. Kaul tirat dalam ruang bilik megak oleh nyawuk bala anak sidak ngagak pemutus setiap betul serta nyeliah ke sidak hari ketepawah gaup kara-kara kena mana. Datuk Sri Nancy maksud ke Jakut Tok lebih akan menjadi program pekerti negara renggat menua Sarawak buat Sekolah Seni Malaysia Sarawak di Kuching. Program pekerti negara yang diatur ke berguna benar dikenal tentu ke pelajar pasal perkara pengerai reproduktif oleh meri hasil ngau empas ngagai balan biak. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Sukri madah ketuk dan dikenal nempak raban biak ke berpenemu bisik pengarap ke penau diri serta boleh ngagak pemutus betul dalam penghidup sidak. Tanggung pengawak nampak raban biak kengembuan pemanah ulah serta bisik tinjau nyak tak patut dilempai ke ngagai sekolah ajak dan berguna ke sawup hari semua raban kenyengkawum bala pindai palan pelajar orang mayuh ngau gerempuang ke ukai di kuasa perintah. Hari program pekerti negara lebih 25,000 ikut nembiak di Selampur Sarawak disadang dekat bulan penguntung lebih datai bat tahun 2030 nyinilah. Ia maksud ke Jakut Tok lebih yang akan menjadi program pekerti negara renggat menua Sarawak buat Sekolah Seni Malaysia Sarawak di Kuching. Programnya ngempuruk ke 8 buah sekolah sekendri ke bisik ngatur program ngemalin kaban Serambau PRS Cafe Tin di Sarawak. Sarawak ngerikut ke Bala Kaban Parlimen Nembiak Malaysia ke Pemaduk Mayuah. Speaker Dewan Negara Datuk Awang Bimbi Awang Ali Basah madah ke nakat bulan 6 tu tadi. Kaban Parlimen Biak di Sarawaknya bisik 20,000 ikut. Penyampaunya ngayan ke Raban Biak Rimnuatu cukup ransiang dekat nyadi ketuai menua. Parlimen Malaysia ngadang sidak dekat bisik 300,000 ikut kaban di Serata Malaysia dalam tahun tu. Nyalai balan biak di Sarawak sudah diperansang register diri nyadi kaban Parlimen Malaysia. Labanya dan peluang di mana ngambil ke penemu sida ulih di dinga. Datuk Awang Bimi maksud ke Jakut Tok ngagai RTM udaya kebjadi hari begulai ngau komuniti Kampung Gedung di Gedung. Siko lelaki ke berumur 56 tahun terdirau kelemah sudah ia ke dipelabak ke labuh hari perauk bas sungai Bangkit ngimbai rumah panjang Lasin di Ketibasung. Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah ke lelaki itu sumuk juga. Diriput kena temu penungak kenyauri hari lima tu tadi udah ia kenurun beli gas buat sebengkah kedai di Nanga Bangkit. Penusah tu seminat ditemu nyadi lebih orang rumah panjainya ketemu ke perahu yang rarat di ulu sungai Bangkit dan sumuk juga tu nada dia. Bilik operasi upis bomba menua Sarawak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 9.40 minit pagi kemarin. Pengawak ngigak ngau nyelamat lalu diperjalaikan dengan dua buah perahu panjai, raban penyaga penglikun orang periman, APM, ngau polis, kalai pengawak ngigak diperjalaikan tunggak ke ulu sungai, dur sumuk tu ke dipelabak ke labu. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu batang berita dibaca baru. Miri nyadi model negeri pintar kurang karbon ke Terubah di Sarawak. Lan kandang menua limbang lawas 2035 negap ke kerjasama engau menua bukai. Spital Sibu nyadi spital kengerandang pengawak berputung neurosurgery di Malaysia Timur.
Yang nak berita kita ke pagi tu dengar beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Akik jaganya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Kuasa Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai ngau rampak menua. Dato' Amar James Wong udah jadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah ringat kebun nupi bayar tu nang lama udah dianti mensia mayuah ke diau dia setemegak bala temuai ari menua bukai tidika medak jelu ti bangat disenakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah ringat kebun bayar tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai ke buliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tila dekau dia mansut ke 800 siku anak baya ti boleh dijual ngagai tikas antara bangsa.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Y Seberai.
9: WAI FM.
8: Ya, baru ngam.
9: Kan?
8: WAI.

Yalah, juga di bayi saya biar banyak pagi tu peningat dia. Dia ketika saya, oh, jadi gaul lagunya. Ujung ke jam kita 8 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Jadi pukul 8 pagi tu lagi Nur kita mendiang ke program Lalau Penghidup. Jadi tu gerah rupiah Sarawak Energy madah ke kuasa karan ke dekat terjanggal kena 6/7 berengkari pukul 9 pagi. Nyentuk ngagai lima lemai ba RTM Sri Aman serta ba kandang Nur ke semak ba menduanya. Jadi penanggul terjangka kuasa karan tu ketika pengawak nyerurik arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat di insur baru bak maya kebukai nyemak sarinya ari endak manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke toilet. Jadi penerang ke sili atau ditanya ke bak lumur telefon 1-300-88-3111. Ya, jadi udah tu lagi terus sampai kita mendiang ke program Lalau Penghidup. Jadi sebenarnya tu Siti lagu ke dipilih aku. Merindang kita bawa pengerak pagi ke pagi tu lagu ke di baik Linda Enggai Berkunsin Wan.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpianjingan datang baru setiap gulai balap peningo berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu ialah minggu Trinity kelima. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil Injil Saint Matthew bagi 11 ayat 16 hingga 19 hingga ayat 25 hingga ujung. Saint Matthew bagi 11 ayat 16 hingga 19 lalu ayat 25 hingga ujung. Jadi tu tahun pada kita berbuat penyakit baru lambar 16 hingga 17. Lambar 16 hingga 17. Nyala dia tu ketika maca gentran angel tu. Ku Tuan Jesus, bakal ni ku aku tak mandi yang orang kemayar itu. Sidak bakal nak mit diduduk berpasar, raban semengkah ngangau ke raban semengkah, kami udah lebah lagu tikah ke kita, tan kita ndak bertandak. Kami udah nyebut lagu liat ke kita, tan kita ndak nyabak. John datai, lalu ia berpaso serta ndak ngirup air anggur. Lalu genap ikut kita berjaku, ia kena ayah ku hantu. Anak manusia datai, ia makai serta ngirup, tangku sedok, pedok ianya. Ia bam serta pengirup, pangan sedok pengumpul cukai, ngaurap dosa. Penemu Allah Ta'ala, dekat datemu amat oleh pengawak tidak kerja ia. Ayat 25. Lebuah mayanya, Jesus berjaku, apai, Tuhan tibempu serga ngau dunia. Aku beri terima kasih ke Nuan, leban Nuan dah ngayan, kutai tu ngagai sidak tinadai penemu. Lalu ngelalai kuya ada sidak tiba penemu. Amat, apai, kutai tu digagak dari pengerinuk Nuan. Apai aku, udah beri semua utai ku aku. Nada siku orang nemu anak, semina apai aja. Lalu nada siku megak orang nemu apai, semina anak, ngau sidak tidak nur anak malang kuya. Datai ngagai aku,